kasus terjadi pengkhianatan ya, bahwasanya apa? Ya, kita berbicara hukum di sini bahwasanya ya yang hasilnya wajib dia berubah menjadi apa? Bisa berubah menjadi hukum apa? Sekedar anjuran atau sunnah gitu kan. Gimana? Dalilnya apa dalilnya? Yaitu Al-Baqarah 283 ini. Fa in amina ba'dukum ba'dha, alias kalau bahasa kita sama-sama saling percaya. Oh, beliau masa ustadznya, misalnya kalau ustadznya misalnya atau teman bestinya yang sudah terlalu akrab, ah nggak usah dicatat-catat lah, cuman 1 juta, cuman 2 juta mah, nah, ini percaya manti misalnya, itu namanya amina ba'dukum ba'dha. Jadi apa asas saling apa percaya, karena memang orang yang kita bermuamalah dengannya ini memang dikenal amanah, nggak pernah ingkar, nggak pernah mengingkari utang. Gua nggak pernah ngutang ana manti, padahal 100 juta misalnya. Ya kan, nggak tipe itu. Memang orangnya terpercaya dan seterusnya gitu kan. Maka di waktu itu kalau memang sama-sama saling apa bu, mempercayai, merasa saling aman, insya Allah bukan orang yang tipe pengkhianat, mengingkari utang, lari dari utang, bukan tipe kayak gitu. Maka apa? Tidak perlu dicatat. Berarti dari sini bisa ketahuan hukumnya adalah apa yang tertinggi? Sekedar anjuran, ayat itu menunjukkan anjuran sunnah gitu untuk kalau utang piutang kita apa bu, apa kita catat. Ini contoh saja. Nah, kemudian ya misalnya contoh lain, misalnya Allah memerintahkan di Al-Baqarah 282 juga di ayat yang sama ya, maksudnya di ya betul di surat dan ayat yang sama Allah berfirman wa ashhidu idza tabayatum. Allah berfirman di potongan ayat Al-Baqarah 282, wa ashhidu idza tabayatum. Ketemu enggak Arabnya tuh di ayatnya? Ya kan? Apa artinya? Disuruh apa, Bu? Ashhidu, datangkan saksi. Perintah enggak berarti? Perintah, ya. Apabila orang jual akad jual beli, ya, atau utang piutang dan yang lainnya, itu ada apa? Saksi. Ada perintah untuk mendatangkan saksi. Berarti hukum asal mendatangkan saksi ketika akad itu hukumnya apa, Bu? Wajib, ya. Kita akad jual beli atau apa misalnya, asal hukumnya adalah wajib asalnya. Ada perintah asyhidu, datangkan saksi gitu kan. Ya. Ini amar menunjukkan atas wajib makhluk Subhanahu wa taala, ya. Harus mendatangkan dua saksi asalnya begitu. Akan tetapi ya, perintah yang maknanya asalnya adalah wajib ini berubah dia kepada makna apa? Sekedar sunnah. Dikarenakan apa, Bu? Karena ada dalil lain yang merubah dia dari bermakna wajib menuju makna apa? Sekedar sunnah atau anjuran. Apa dalil lainnya, Bu? Bahwasanya Nabi SAW dalam hadis yang sahih pernah membeli kuda dan beliau tidak mendatangkan saksi. Berarti Nabi SAW memahami ayat ini tidak menunjukkan atas kewajiban mendatangkan saksi ketika akad jual beli itu. Tapi sekedar apa, Bu? Anjuran. Ini contoh. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Ya. Atau contoh lain misalnya yang kalau tadi kan dari ayat-ayat nih ya. Contoh dari hadis nih. Perintah dalam hadis yang asalnya apa? Adalah wajib, menunjukkan atas wajib. Tapi dia berubah menjadi apa? Sekedar sunnah. Contohnya apa, Bu? Nabi misalnya sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib. 3 kali Rasul pernah ulang-ulang tuh. Salatlah sebelum maghrib alias qobliyah maghrib. Salatlah qobliyah maghrib, salatlah sebelum maghrib 2 rakaat. Sampai diulang berapa? 3 kali. Perintah enggak nih? Sallu. Perintah enggak? Berarti akan asal hukumnya apa berarti? Wajib dong qobliyah subuh. Subuh. Qobliyah apa? Maghrib. Wajib kan perintah tuh. Ya. Maka apa, Bu? Ya, perintah ini dia berubah menjadi makna sunnah saja, anjuran saja, karena ada qarinah. Apa kata Nabi? Liman syaa. Apa artinya, Bu? Buat yang mau aja. Berarti hukumnya apa, Bu? Berubah menjadi dia sekedar apa, Bu? Sunnah, anjuran. Makanya dari sini kita mengambil satu kesimpulan, qobliyah maghrib tidak muakkadah.
tidak apa? Tidak ditekankan. Karena Nabi sekedar bilang liman syaa, buat yang gelem, yang mau saja. Enggak mau? Ya enggak apa-apa. Sekedar orang habis azan maghrib nih, dia di masjid misalnya, ada azan maghrib nunggu qomat misalnya, sudah dia berdoa doang misalnya, enggak apa-apa. Dia enggak salat dua rakaat misalnya, enggak masalah. Karena Nabi bilang apa? Liman syaa, buat yang mau aja, gitu kan. Nabi sallallahu taala. Nah, bahkan kadang perintah wajib itu bisa berubah menjadi hukum yang lebih rendah lagi, yaitu mubah. Ya, sekedar mubah aja, boleh-boleh aja, gitu. Mubah. Sering dengar kata mubah kan, Bu, ya? Seperti Allah berfirman di Al-Maidah ayat 2, "Wa idza halaltum fastadu." Apabila kalian dalam kondisi halal alias tidak sedang ihram, kita lagi tidak dalam kondisi sedang apa? Muhrim. Bedakan muhrim dengan mahram. Muhrim apa? Orang yang lagi ihram, yang ada larangan-larangannya tuh, ya. Kalau mahram siapa? Yang haram kita nikah dengannya. Paham tuh? Ibu-ibu enggak boleh lagi jamaah Masjid Ijun, sudah ngaji. Sudah berapa tahun kita ngaji nih? Belum setahun ya? Hampir ya? Berapa lama deh kita ngaji di sini? Atau mungkin di tempat lain juga dan enggak boleh lagi ada yang salah ngomong, bikin malu. Ya. Sorry, kita bukan muhrim. Emang lagi bukan muhrim. Emang ente di Mekah apa bilang muhrim-muhrim segala? Kita bukan mahram. Ya. Kita bukan mahram. Awas kalau salah saya getok ini pokoknya, ya. Ya, bikin malu Abu Sama, ya. Itu murid siapa tuh bilang muhrim-muhrim? Iya. Baik. Jadi kadang dia apa namanya perintah itu bisa hukumnya itu sekedar berhukum apa, Bu? Mubah. Allah katakan apabila kalian dalam kondisi halal enggak sedang ihram gitu ya, maka berburulah. Ya, berburu ya. Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Ya, berburu itu sekedar apa, Bu? Dia sekedar mubah saja. Ya, dia keluar dari makna wajib. Kan kalau kita lihat ayatnya kayak wajib ya. Fastadu, maka berburulah. Perintah enggak tuh? Ya. Ya repot kalau berburu hukumnya wajib, Ibu-ibu. Enggak berubah hukumnya jadi hukum mubah. Repot enggak? Nah, antum berdosa nih yang laki-laki terutama nih, enggak berburu. Makanya ya sesekali kalau boleh, kalau bisa ya dipraktekin ayatnya, Ibu-ibu. Dan saya termasuk yang mempraktekkan lah ya. Kadang-kadang saya ya mungkin sebagian ustadz kita yang suka mancing atau maksudnya kadang mancing atau berburu mungkin ya, ingin mempraktekkan sebagaimana Imam Syafi'i mempraktekkan ayat ini rahimahullah. Sesekali berburu kalau enggak sedang ihram, karena berburu ketika ihram apa hukumnya? Haram. Ya kan? Haram. Ya, harus bayar dam ya enggak, Bu? Nah, tapi kalau kita kondisi halal kayak gini, enggak lagi ihram, maka apa? Sesekali amalkan ayat ini. Dan jarang kadang ustadz yang mengamalkan. Idza halaltum fastadu, berburu. Sekali-sekali berburu. Ya, bahkan Imam Syafi'i ketika minum zam-zam, di antara niat beliau minum zam-zam, selain supaya kuat hafalannya, ya, dan yang kedua, supaya tidak meleset anak panahnya. Imam Syafi'i itu. Dan yang ketiga, supaya masuk surga. Dan dua-duanya sudah terkabul, tinggal yang satu terakhir masuk surga. Ya. Kalau belum memanah itu jarang ada 10 anak panah, 10 nancep di sasaran. Keren. Bahkan beliau kalau nemu anak-anak yang bocah-bocah tuh, anak-anak muda yang lagi latihan panah, itu beliau sanjung-sanjung, bahkan dikasih dirham, diupah. Semangat gitu kan, untuk penyemangat gitu kan. Syintai sunnah ta'ala. Ya. Ya. Dulu Nabi kita pernah memotivasi anak-anak yang lagi panah, urmui bani Ismail fa inna abakum kana ramian. Mana? Latihan mana wahai anak cucuk turunan Ismail? Sungguhnya bapak kalian dulu jago panah. Mencintaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali-sekali bolehlah. Ya, dan saya bukan hanya berburu yang ke hutan, saya berburunya, Ibu. Ya.
ya, walaupun ditemani tentara. Kemudian yang mencintai sono untuk mempraktekkan sesekali, ya, tiap hari berburu terus, ya, berubah jadi Pak Ustadz, jadi Pak Pemburu nanti kalau kayak gitu. Jadi enggak tiap hari, sesekali, ya, amalin ayat ini langkah orang ngamalin ayat ini, Ibu. Kalau lagi halal apa? Berburu. Apa hukumnya tadi? Dari wajib menuju apa? Sekedar mubah saja, boleh-boleh saja. Kalau ada ustaz sesekali dua kali pada mancing misalnya, ustaznya kok mancing? Ya kali aja dia mengamalkan idza halal tumfas. Tadu, yang hukumnya apa? Mubah. Tapi kalau tiap hari mancing lupa kajian, nah ini masalah. Ya subhanahu wa taala. Ya. Dan enggak mungkin lah kalau ada ustaz kita suka mancing ya setiap hari, enggak mungkin. Itu aib kalau kayak gitu mah. Kemudian ibu-ibu sekalian yang saya hormati, ada juga kadang perintah tapi bentuknya ancaman, ibu-ibu. Bukan wajib tapi berubah hukumnya atau maknanya menjadi bentuk ancaman. Contohnya apa, Bu? Al-Kahfi ayat 29. Ini terakhir dulu ya, terakhir sebagai faedah. Banyak lagi makna lain perintah itu, ibu-ibu, tapi kalau saya sampaikan semua nanti enggak lanjut-lanjut buku. Ini untuk faedah aja biar kita sedikit luas pengetahuannya, apa kafah ilmiahnya. Kadang perintah itu menunjukkan apa, Bu? Ancaman. Bukan perintah yang menunjukkan kita disuruh untuk mengerjakannya lantas kita dipuji gitu. Enggak. Malah bentuknya ancaman. Al-Kahfi ayat 29 udah ketemu belum? فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Barang siapa yang mau, ya silahkan beriman. Berimanlah. فَلْيُؤْمِنْ. Hendaknya dia beriman. Perintah kan kayak, zahirnya kayak perintah enggak? Dan barang siapa yang mau, hendaknya dia kafir. Hendaknya dia kafir. Disuruh kafir, kita berani, boleh kita kafir berarti. Gitu. Enggak, ini bentuknya apa, Bu? Ancaman. Ya, jangan terpedaya gitu. Oh, berarti boleh mukmin, boleh kafir, enggak apa-apa dong. Ini ancaman. Ya. Ya. Kayak orang tua kalau lagi ngambek, kalau marah sama anaknya misalnya, "Serahlah, mau pergi enggak pergi." Nah, pernah dengar enggak? Ya. Ya. Mau ke ente kerjain enggak kerjain, terserahlah. Ya. Itu bentuk orang tua lagi memberikan pilihan atau lagi kesel. Walillahil matsalul a'la. Allah juga ada kayak gitunya, ibu-ibu, tapi enggak sama keselnya kita sama keselnya Allah azza wajalla. Serahlah. Mau beriman, beriman. Mau kafir, kafir. Ada konsekuensinya masing-masing. Ancaman ya itu sebenarnya. Paham enggak, Bu? Itu. Ya, kita stop sampai situ, nanti enggak kita lanjut-lanjut lagi. Ya, itu yang kedua, ilmu tentang perintah dan larangan. Kita belajar terus, Bu, biar kita tahu mana perintah, mana larangan. Kalau perintah kita kerjakan, kita kalau larangan kita tinggalkan. Sehingga dengan kita mempraktekkan hal ini, mengerjakan perintah, menjauhkan larangan, kita akan jadi sosok-sosok hamba yang bertakwa. Karena takwa makna paling umum mengerjakan perintah, menjauhkan larangan. Yang ketiga apa, Bu? Ilmu tentang balasan di alam kubur, ya. Kemudian pada hari kebangkitan. Kita harus belajar nih, ya. Hal-hal yang berkait tentang alam barzakh, alam kubur, ada nikmat, ada azab. Itu kita harus pelajari, ibu-ibu. Ya. Tak lama lagi di Thoriqul Huda, di Keranggan sana, kita akan masuk insyaAllah tentang pembahasan di kitab Riyadhun Nadhirah ila Sahih Daril Akhirah. Itu kita akan masuk pembahasan tentang, enggak lama lagi akan masuk pembahasan tentang kubur, alam kubur, nikmat kubur, siksa kubur, dan seterusnya. Kita akan bahas di situ insyaAllah. Ya. Riyadhun Nadhirah ila Sahih apa fi sahih apa daril akhirah, itu kalau terjemahannya itu misteri kematian judulnya. Enggak tahu cetakan lama ada 3 jilid ya, enggak tahu ada cetakan baru apa enggak, itu enggak tahu saya.
terjemahannya ada. Naam. Hari Selasa kemarin nih, semalam. Selasa pekan pertama pada maghrib. Ya. Saya enggak lagi promosi nawarin datang kajian, Ibu-ibu, ngasih tahu aja. Saya enggak rakus jamaah kok. Kemudian yang ketiga, sekali lagi, ilmu tentang bahasan di alam, balasan di alam kubur. Mudah-mudahan kita mendapatkan nikmat, balasan nikmat di alam kubur, Ibu-ibu. Karena kita meyakini kuburan itu bisa jadi raudhatun min riyadil jannah. Sebaliknya bisa juga hufratun min hufarin niran. Bisa saja kuburan itu menjadi taman dari taman-taman surga. Sebaliknya bisa jadi apa? Kobangan dari kobangan-kobangan api neraka. Na'udzubillah. Ini juga perlu kita pelajari, Ibu-ibu, biar kita takut. Dan tidak ada pemandangan yang paling mengerikan itu memang melainkan apa, Bu? Pemandangan kuburan. Nabi kita pernah nangis sampai air mata beliau membasahi tanah kuburan ketika menguburkan seorang sahabat Ansar. Beliau mengatakan, ikhwani limit lihada fa'iddu. Wahai saudara-saudaraku, untuk pemandangan kayak gini hendaknya siap-siap kalian, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Suruh siap-siap, ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu. Makanya Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, ibu, orang kalau ngomong mati, ceramah mati kayak ngomong kematian, susah nangis Uthman bin Affan tuh. Susah diharap untuk kesentuh nangis itu, susah. Tapi kalau udah lihat kuburan, orang digotong masuk kubur itu enggak bisa menahan cucuran air mata Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Ketika ditanya, orang bicara mati kok enggak nangis, tapi lihat kuburan kok nangis Uthman? Kenapa? Karena beliau katakan, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Semoga penulis buku ini Allah berikan persinggahan terbaik di alam barzah sana, ya. Ya. Dan kita kalau saleh salihah, beliau di sana akan berkata, duhai seandainya mereka, teman-temanku, murid-muridku, ya, tahu kalau beliau dapat nikmat di situ di alam barzah, seandainya mereka tahu apa yang saya rasakan, niscaya mereka akan minta segera untuk menyusul. Cuman kita enggak tahu saja bagaimana kenikmatan yang dirasakan oleh penghuni kubur yang saleh, yang bertakwa, ya, di mana istahwalahu baban ila jannah, bukakan dia pintu las ke surga. Gitu, dibuka sehingga aroma surga itu pagi dan petang dihirupkan, maksudnya dicium. Jadi ya, mukaddimah surga sudah didapatkan di alam barzah itu. Afrishu lahu minal jannah, berikan dia permadani dari surga. Wasi'u lahu qabrah, maksudnya lahu fi qabri, luaskan kuburannya, jangan disempitkan. Ya, subhanallah. Wa nawwiru lahu, ya. Berikan cahaya di kuburan, jadi enggak gelap dan seterusnya. Dan penantian orang takwa, orang saleh salihah di kuburan itu, ya, sampai datangnya kiamat hanya seperti menunggu dari waktu zuhur sampai asar. Tapi kalau orang bejat, lama rasanya. Udah siksaan demi siksaan, lama lagi rasanya. Makanya kita harus baik-baik, ibu-ibu, ya, soleh-solehah kita, ya, supaya penantian itu tak terasa lama nanti, ya, itu. Dan kita mendapatkan nikmat di alam barzakh, alam kubur. Alam barzakh itu artinya tembok. Barzakh itu tembok. Tembok yang menghalangi kita enggak bisa melonong duluan ke negeri akhirat, enggak bisa balik lagi ke dunia. Itu Ibu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ummati fillah akramani wa akramakunallah. Setiap perbuatan baik atau jelek akan ada balasan. Udah tahu semua ayatnya itu, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua akan ada balasannya, ya, mencintai Subhanahu wa taala. Sehingga harus menambah rasa takut kita kepada Allah ketika kita tahu alam barzah, alam kubur, ada nikmat, ada siksa, dan seterusnya. Itu harusnya menambah kita. Semakin kita tahu, semakin kita ilmui. Ibu-ibu pernah panjang baca hadis itu, hadis Bara bin Azib yang panjang tuh, tentang perjalanan roh mukmin, roh kafir.
yang penulis buku ini, ustaz kita, orang tua kita rahimahullah, ketika menyebutkan hadis tersebut di Bogor di Masjid At-Tauhid, seingat saya waktu itu beliau menangis, walaupun enggak terlalu tampak, tapi ana lihat mata beliau menangis.

lebih-lebih lagi nanti di akhirat adalah ilmu yang mewariskan apa Bu? Rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ilmu tanpa rasa takut itu petaka bagi pemiliknya, bagi penuntutnya. Catat itu Ibu-ibu. Ilmu tanpa rasa takut itu petaka, bala bagi siapa? Wabal bagi penuntutnya. Maka semakin kita ngaji Bu, hendaknya semakin bertambah rasa apa Bu? Takut. Bukan sebaliknya, makin berani sama Allah, makin maksiat, makin berani, makin pangkang, makin halah. Jangan Bu, makin membuat kita takut. Ya, itu azab di dunia sebelum di akhirat. Kalau orang ya abrak-abrak ilmunya banyak, tapi tidak menambah rasa takut, berarti ilmu itu mudarat buat dia. Ya, wabalun alaih, ya, hujjatun alaih, la lahu. Gitu kan? Milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu harus catat tuh, ingat itu. Khasyatullah, ya, takut kepada Allah itu adalah ruhul ilm. Ruhnya ilmu itu rasa takut Ibu. Ya. Kalau ilmu ini ibarat jasad, ya, Ibu, maka apa? Ya, rasa takut adalah apanya Bu? Ruhnya. Jasad tanpa roh apa Bu? Mayit. Jangan sampai kita ini penuntut-penuntut ilmu mati. Ilmunya seabrak-abrak tapi enggak punya rasa takut, itu talibul ilmi al-mayyit itu. Penuntut ilmu mati itu hakikatnya. Ketika ilmu tidak mewariskan apa Bu? Tidak menumbuhkan dalam hatinya apa? Khasyah. Karena sekali lagi khasyatullah, takut kepada Allah adalah ruhnya ilmu. Ya. Merupakan nubul ilm. Ya, isinya ilmu sebenarnya itu adalah rasa takut. Thamaratul ilm, buah daripada ilmu yang sebenarnya adalah apa Bu? Yang hakiki adalah apa? Rasa takut. Kalau ilmu yang kita pelajari tidak berbuah rasa takut kepada Allah, ketahuilah ya, bahwasanya yang kita tuntut dari ilmu selama ini ghairu nafi', enggak enggak manfaat bagi kita. Nasallallahu salamata wal afiyah. Imam Ahmad rahimahullah ketika beliau menjelaskan surat Fatir ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, hanyasanya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah orang-orang berilmu, para ulama. Beliau membuat satu ungkapan yang elok, satu ungkapan yang indah, yang mungkin puluhan kali telinga ini mendengar langsung dari penulis buku ini, membawakan ucapan Imam Ahmad rahimahullah, ya, mengambil dari Fatir ayat 28. Imam Ahmad berkata, aslul ilmi khasyatullah. Pokoknya ilmu adalah apa Bu? Pondasi ilmu, pokok ilmu, inti ilmu itu adalah apa Bu? Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan khasyah itu adalah rasa takut yang muncul dari pengagungan, Ibu-ibu. Ada pengagungan di dalamnya. Ya. Pengagungan kepada Allah, ya. Yang di dalamnya ada pengagungan dan juga apa? Ilmu tentang yang ditakuti. Mungkin enggak orang takut kepada ya Allah, tapi dia enggak berilmu tentang Allah. Mungkin enggak, Bu? Enggak mungkin. Maka harus diikuti dengan ilmu, dan ilmu terkait yang ditakuti. Berilmu tentang Allah. Allah Maha Agung, Maha Besar, Maha Perkasa, Maha Kuat, Maha segala-galanya sudah. Ketika kita tahu tentang Allah yang ditakuti, muncul pengagungan, ya. Akhirnya kita takut untuk memaksiatinya, ya. Maka ini yang disebut dengan apa? Khasyah, takut. Ibukullah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kadang-kadang takut, ya, dalam bahasa Arab kadang dibahasakan juga dengan bahasa khauf. Ya enggak? Kadang khasyah, kadang khauf. Takut, sekali lagi perhatikan nih. Takut kadang dibahasakan juga dengan bahasa apa Bu? Khauf. Bukan sekedar khasyah, tapi kadang dengan bahasa apa? Khauf, ya. Contohnya Ali Imran 175. Ali Imran. Apa arti Ali Imran? Keluarga Imran, bukan Al-Imran. 175. Allah katakan di situ, wa khafuni in apa fala takhafuhum, di akhir ayat, fala takhafuhum.

0: fa'afuni in kuntum mu'minin. Jangan takut kepada mereka, takutlah kalian kepada saya. Bahasanya apa? Khauf, khafuni. Iya enggak? Ya, pakai bahasa khauf. Jika kalian benar-benar beriman, akan tetapi ibu-ibu, antara khauf dengan khasyah yang lebih tinggi itu mana? Khasyah. Ya. Karena kalau khauf sama binatang buas aja, sama binatang buas saja orang bisa takut. Kalau khauf, ya enggak, Bu? Musa takut enggak ketika jadi buronan Firaun? Hah? Fa kharaja minha khaifan yataraqqab. Keluar Musa dari Mesir dalam kondisi takut. Manusiawi enggak itu? Iya. Takut dari orang jahat, takut dari binatang buas, ya. Ya. Bahkan ibu-ibu takut dari kecoa. Ya, dari cacing di kamar mandi, teriak histeris. Ya kan? Itu syirik enggak berarti itu? Enggak, itu khauf yang tabiat. Ya. Oh, mau cacing aja takut, syirik anti. Enggak, itu syirik yang tabiat. Enggak ada orang dikejar anjing galak, ya. Duh, anu udah ngaji tauhid sama ustaz 10 tahun. Sini anjing, ya, habis betisnya. Ya. Saya mah bertauhid gitu. Ya, King Cobra udah gini, Allah dia. Saya bertauhid. Patok dia. Gitu. Jadi, Ibu Allah SWT, khasyah lebih tinggi levelnya dibandingin apa, Bu? Khauf. Karena kalau khasyah itu, di dalamnya ada pengagungan terhadap yang ditakuti. Paham maksudnya? Ada enggak orang takut sama ular serai? Ular ini maha besar gitu. Ya, harimau ini azim, maha agung gitu. Kemudian dia takut karena mengagungkan binatang buas itu, enggak. Ya, murni karena takut aja, tabiat gitu kan. Tapi kalau orang takut kepada Allah, ya, kalau khasyah itu takut yang dibarengi dengan apa, Bu? Pengagungan terhadap yang ditakuti, yaitu siapa? Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Tapi kerennya, Ibu-ibu, makhluk kalau takut sama makhluk yang galak mungkin, itu dia mendekat apa lari? Menjauh. Biasanya menjauh. Ibu-ibu dikejar apa? 10 anjing. Anjing galak gitu. Ibu apa? Mepet, deketin. Nengkene, gigit-gigit gitu udah. Yang pasti apa? Naik pohon ibu-ibu, walaupun enggak bisa manjat, langsung bisa manjat itu. Saya pernah dulu disuruh ke sawah, di sawah warisan ibu saya, di kampung, agak jaraknya agak jauh. Lewat kampung Kecerit namanya. Kampung Kecerit, aneh namanya ya. Itu ada orang penduduk Kecerit itu yang miara anjing. Pas anak, emang galak, terkenal anjingnya galak. Pas anak lewat, anak montong-montong, ada enggak dia tuh? Enggak kelihatan, ternyata di balik lumbung dia. Begitu anak lewat, kejar anak tawat itu, di lumbung itu, dikejar. Ya, karena sudah merasa kepepet, anak naik ke atas lumbung itu. Pokoknya semua jurus keluar kalau kita dikejar anjing itu, ibu-ibu. Ya, Allah musta'an. Ya, mending kita wali kayak Safinah gitu. Tahu Safinah enggak? Kisahnya Safinah di hadis yang sahih. Pembantu Rasulullah SAW. Ketika kesasar di hutan. Maka apa? Dihadang sama apa? Harimau, mesinga. Maka dia katakan, ana maula Rasulillah SAW. Saya pembantu Rasul SAW. Ibu-ibu pembantu siapa? Ya. Saya pembantu Rasul, katanya. Harimaunya yang tadi itu langsung kayak kucing, langsung tawadu gitu, malah menuntun jalan keluar bagi sahabat Safinah itu, ya, kayak jadi jinak gitu harimaunya. Berarti dia wali dari wali-wali Allah lah, kita wali santri dia, ya. Ya, mudah-mudahan wali santri plus wali Allah gitu, karena wali Allah itu kan level-level ya. Enggak satu level. Berdasarkan hadis Bukhari dari Abu Hurairah dari Qudsi, Jadi Allah Subhanahu wa taala akhirnya begitu mau udah keluar dari tersesatnya di hutan tersebut, diantarkan sama harimau sama singa itulah gitu kan. Maka apa? Maka dia mengaung sekali, ngaung gitu menunjukkan perpisahan, goodbye gitu kan. Sudah. Kalau kita mungkin sudah jadi apa gitu dan ya kecuali Allah kehendaki untuk kita. Itu. Ala kulli hal. Kemudian ibu-ibu yang saya hormati, saya lagi bahas apa tadi Bu? Takut ya? Iya. Iya, jadi kalau makhluk takut sama makhluk, itu apa? Menjauh. Tapi makhluk takut sama khaliq, sama Allah, malah mendekat. Ya, malah mendekat. Bukan makin jauh, ya. Subhanallah, itulah bedanya. Ibu-ibu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Kemudian ibu-ibu Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketika seseorang misalnya mengetahui perkara yang wajib atau perkara yang sunnah, ya, atau orang mengetahui perkara yang haram atau perkara yang makruh, maka sesungguhnya termasuk dari bentuk khasyah dia kepada Allah, orang yang sudah tahu ini wajib, ini sunnah, ini haram, ini makruh, maka bentuk khasyah dia kepada Allah, bentuk takut dia, rasa takut dia kepada Allah, adalah dia apa Bu? Dia kerjakan kalau itu bentuknya perintah, ya. Dan dia tinggalkan kalau bentuknya apa? Larangan. Itu adalah bentuk khasyah seseorang. Itu bentuk berbuahnya ilmu itu, ya. Berupa rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan para ulama menyebutkan mulazamatu khasyatillah, ya, far'un minal ikhlas. Senantiasa apa? Menyertai dalam artian selalu, ya, apa, rasa takut itu, khasyatullah, rasa takut kepada Allah itu ketika seseorang selalu melaziminya, paham bahasa melazimi ibu-ibu, selalu menempel dengan dirinya rasa takut kepada Allah tersebut, maka apa Bu, itu adalah bagian cabang dari keikhlasan. Jadi ibu-ibu bisa cek dirilah. Kalau ilmu yang saya tuntut selama ini semakin menambah rasa takut saya, itu indikasi ibu-ibu nuntut ilmunya ikhlas. Tapi kalau tidak menambah rasa takut, tolong catat omongan ini. Ya. Tapi kalau semakin lama ngaji, makin berani sama Allah, makin nihil rasa takut kepada Allah, perlu dicurigai niat kita selama ini ngaji ikhlas apa tidak. Paham maksud saya? Perlu diulang enggak usah ya. Paham ya? Kalau kita selalu melazimi ya rasa takut kepada Allah dalam hati kita, apalagi kita sebagai seorang talibatul ilm misalnya, kita lazimi terus rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, rasa takut kepada Allah Azza, itu indikasi kita ikhlas selama ini dalam menuntut ilmu. Karena takut kepada Allah adalah bagian cabang dari keikhlasan. Manakala kita semakin berani, makin banyak ngaji, makin berani sama Allah, makin nihil rasa takut kepada Allah, itu sekali lagi indikasi orang itu kurang ikhlas di dalam menuntut ilmu ibu-ibu Allah SWT. Ya. Jadi apa Bu, kalau bisa kita bicara, kita diam, ya. Dan apa ya, apapun gerak-gerik kita, ya, hendaknya semuanya apa didasari dengan apa, khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau saya ngomong ini manfaat enggak nih, nyakitin hati orang enggak nih, dan seterusnya. Maka orang kalau ada khasyah dalam hatinya, dia pantang dulu, ini ngomong saya enggak ngomong apa enggak nih, ada manfaat enggak saya ngomong nih, gitu kan. Kalau enggak manfaat itu khasyah ibu-ibu. Kalau yang ember itu, masya Allah, apa itu nggak penting-penting juga di, mentang-mentang dalam sehari harus berapa kata katanya tuh perempuan, akhirnya nggak penting-penting juga apa, sampai capek suaminya, satu cerita bisa diulang berkali-kali gitu kan kadang-kadang. Ya tapi itu sisi lain, nanti psikologi lain lagi ya, judulnya secara psikologi, cuman kadang-kadang gitu. Kita lihatlah kalau manfaat ngomong, kalau enggak manfaat diam. Itu orang bisa mempraktek kayak gitu Bu, ngomong apa manfaat omongan, omonglah. Kalau enggak manfaat itu adalah bentuk atau tumbuh dari apa? Adanya khasyah dalam hati ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat Bu, otaknya ilmu itu bukan dikatakan ketika dikatakan oh beliau pimpinan dalam ilmu, pokoknya beliau pawang ilmu. Wah, berarti baru itu yang menjadi barometer gitu ketika dikatakan oh beliau pimpinan ilmu, enggak. Ya. Ketika dia paling alim, paling pintar, paling wah hafal semuanya terus dikatakan otaknya ilmu, pimpinan ilmu, raisnya ilmu gitu, enggak. Ya. Ingat ra'sul ilmi khasyatullah wa taqwallah. Otaknya ilmu yang sebenar, pimpinan ilmu dan otaknya ilmu yang sebenarnya adalah apa Bu? Rasa takut dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun dia dibilang pimpinan ilmu, pawangnya ustaz, pawangnya ilmu, tapi kalau dia enggak takwa, kalau dia enggak takut kepada Allah, alah. Dia sama saja kayak orang awam. Ya, musyna wa ta'ala. Itu. Kemudian kita balik halaman berapa tuh? 68. Orang bodoh. Hah? Saya tidak dengar bisa. Apa tadi? Yang mana tuh? Ayat 175. Fala takhafuhum itu. Iya kan? Fala takhafuhum wa khafuni itu akhir ayat. Akhir ayat Ali Imran 175, betul enggak? Wes? Ya, lanjut. Orang bodoh yang soalim. Ini banyak juga nih, generasi-generasi kayak gini nih. Sok alim, sok pinter. Padahal jahil murakaf gitu kan. Ya. Bahkan di sana ada tuh Bu. Ya, orang-orang sok alim nih yang baca kitab Arab dari kiri, ada enggak tuh? Antum senyum kenapa Mas Ahmad? Tahu orangnya ya. Cukup tahu aja, enggak usah. Ini kan soalim jadinya Bu ya. Sok pinter baca kitab Arab dari mana? Kiri, saya juga pusing juga nih, ini mana? Ini Arab mana? Ini Arab maklum apa Arab apa nih? Baca kitab Arab tapi dari kiri. Allahul musta'an wa alaihi tuklan wa ilaihi al-mustaka fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. La haula wa la quwwata illa billah. Ini sering sekali Ustaz kita ngomong la haula wa la quwwata. Allah Ustaz. Ajib enggak tuh Bu? Ajib baca kitab Arab tapi dari kiri gitu. Ini Arab maklum apa Arab apa nih ya? Ya Rabbi. Ya. Macam-macam lah di akhir zaman ini Ibu-ibu subhanahu wa ta'ala. Ini makanya sengaja beliau selipin nih. Di sini Ustaz rahimahullah sengaja nih selipin nih tentang dai-dai karbitan ini Ibu, soalim. Sampai ada yang kalau ceramah dakwah setiap menyebut dalil pasti maqali inna lagi rahmatan Indonesia apa-apa. Ya apa-apa maqali. Itu apa itu nama? Tapi ada pengikutnya enggak? Ada jamaahnya enggak? Semangat banget, jangan-jangan jamaahnya juga di sini. Allahu musta'an. Na'udzubillah. Ya, ini mukadimah munculnya dajjal besar ini, Ibu Sono Ta'ala. Kalau muncul kayak gini nih. Bisa ngatur malaikat itu. Bisa ngatur hujan. Ya Rabbi. Nah, ini namanya orang bodoh yang soalim. Ini agak galak bahasanya Ibu, karena memang bahayanya besar bagi umat, ya enggak Bu? Mudharatnya besar bagi umat, harus diwanti-wanti ini umat, harus ditahdir umat dari yang seperti ini. Ya Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang bodoh yang soalim dan orang yang tidak berilmu. Coba. Jadi ilmu itu mesti dengan apa, dakwah itu mesti dengan apa Bu? Ya selamanya tidak boleh berdakwah, kata beliau di sini. Enggak boleh berdakwah, sampai dia berilmu dulu. Ya, karena dakwah ini mau enggak mau pakai ilmu. Yusuf 108. Surah Yusuf 108. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله يا أدعو إلى الله على على lawakan, على cerita-cerita, dongeng-dongeng, sembah gurau, lucon, enggak. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Harus pakai apa dakwah itu, Bu? Basirah. Basirah itu apa? Ilmun wa yaqin, burhanun syar'iyyun wa aqliyyun. Ya, ibu Allah Subhanahu wa taala. Harus pakai ilmu. Bukan sekedar modal girah sama semangat, modal pinter berretorika dan seterusnya. Enggak ngerti dalil, enggak paham Quran, enggak paham hadis. Waliyadu billah. Ya. Ya, nasallallahu salamata wal afiyah dari orang-orang yang seperti ini, Bapak Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Islam kita punya prinsip, bahkan diletakkan oleh Imam Bukhari itu di Sahih Bukhari. Bab apa? Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu dulu sebelum apa? Berucap dan beramal. Ilmu dulu. Bapak Allah Subhanahu wa taala. Ini main ceramah-ceramah aja. Ya. Bapak Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada orang ya beramal ya tanpa ilmu yang akhirnya tersesat tanpa dia sadar. Banyak orang yang enggak nyadar kalau dirinya sebenarnya apa? Tersesat jalan. Kita takut orang-orang yang kayak gini, Bu Ibu. Ya, yang beramal, berdakwah tanpa ilmu, ya, sok muncul di hadapan umat tapi enggak punya modal ilmu yang cukup, ya. Bahasa Arab itu enggak ngerti ibaratnya, Allah Subhanahu wa taala. Kita khawatir orang ini masuk di surat 35 Fatir ayat 8. Jadi dihiasi terus oleh syaitan seolah-olah orang udah banyak nih duduk di majelis saya. Ya, berarti saya pinter dong, berarti saya alim. Enggak alim, tapi sok alim. Jangan terpedaya dengan banyaknya jamaah yang datang. Ya, padahal kalau diajak bahas ilmu apa perkara-perkara yang ilmiah agak jelimet, puyang juga dia. Ya, mencintai Subhanahu wa taala. Naam, kita takut orang ini kena ya, karena dihiasi oleh syaitan, ya, berarti oh bagus saya nih, saya mendapat penerimaan dari masyarakat nih, banyak yang ngaji sama saya. Terpedaya dia, akhirnya terus dia asyik gitu. Ya, semakin semangat berdakwah, malas belajar. Ya. Makanya saya tidak akan pernah lupa nasihat orang tua kita dua-duanya, Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, Ustaz kita Ustaz Hakim, ya. Baik secara langsung, ya. Banyakin belajar, jangan banyakin ceramah. Itu saya akan ingat terus pesan itu sampai saya mati itu. Dan saya akan ingatkan adik-adik ya saya, ya maksudnya dai-dai muda yang di bawah umur saya ingatkan kita mesti banyak belajar, sedikit ceramah. Jangan tiap hari sampai 4 kali. Ada apa? Kapan murojaah? Ya, dan seterusnya. Mencintai Subhanahu wa taala. Yang kita takut Fatir ayat 8. فَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا ya, فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. Betul. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. Coba dibaca artinya. أَفَمَنْ زُيِّنَ. Baca artinya. Mana yang baca arti? Fatir surat 35 ayat 8.
1: Apakah orang yang dijadikan setan dianggap baik pekerjaannya yang buruk, lalu dia meyakini pekerjaan itu baik?
0: Dia udah merasa, oh, cakep nih, keren berarti. Gak masalah, gak ada kritikan. Ini jadi masalah juga ketika sedikit orang yang berilmu, yang faham, ya, tidak speak up istilahnya, Bu, ya. Gak bicara, gak mengomentari, dan tidak mentahdir, tidak mewanti-wanti. Awas, jangan dulu, tahan, ngaji dulu, belajar dulu. Duduk dulu di majelis nanti. Ya. Sabar dulu, jangan buru-buru muncul. Ya, belajar dulu. Dan tidak nahu sorobnya, belajar bahasa Arabnya dulu, itu modal itu. Qur'annya hafalin, ya, dan seterusnya. Belajar dulu kaidah-kaidah, usulnya, istilahnya, apanya dan yang lainnya, perangkat-perangkat ilmu, belajar sabar. Ya, jangan gara-gara udah dipanggil sekali dua kali, zina lahu su'u amali. Kalau menurut orang berilmu itu enggak bagus dalam dunia ilmu, tapi menurut dia cakep, udah diundang saya, udah dianggap ustaz saya, dipanggil Pak Ustaz saya, dicium tangan bolak-balik saya, disambut saya, dijemput saya sampai pakai mobil mewah dan seterusnya misalnya. Dia merasa, berarti zuyina lahu su'u amali. Siapa yang menghiasi itu menjadi keren, menjadi indah, menjadi enggak apa-apa berarti? Enggak apa-apa saya jadi Pak Ustaz, udah enggak apa-apalah, saya udah terlanjur terjun di dunia dakwah. Paham enggak paham ilmu, ada perangkat ilmu saya kuasai enggak kuasai juga, yang penting sudah panggil ustaz. Let's go. Gitu. Jangan. Itu siapa yang menghiasi, Bu? Ini yang kita takutkan. Kita enggak mau membicarakan siapa-siapa nih, kita bicara umum, ibu-ibu. Kita bicara umum. Dan kita di sini ngomong kayak gini enggak sepinter juga. Cuma nasihat lillah karena Allah. Mbok sabar. Ya. Mbok sabar. Anak kalau mau buru-buru, ibu-ibu, langsung aja daftar syariah. Tapi saya sabar 2 tahun dari pesantren, ya. Aliyah 3 tahun belajar bahasa Arab. Sampai dibok-bok kita pakai gesper. Sekali ngomong bahasa Indonesia dihajar 1 kali gesper. 3 kali bahasa, 3 kali 3 kata, 3 kali hajar pakai gesper. Mending pelan-pelan, kencang sampai berbekas sampai besok itu merahnya. Ya. Belajar bahasa Arab. Masuk Lipia sabar 2 tahun belajar bahasa Arab. Udah itu harus lanjut lagi penyempurnaan takmili 1 tahun. Baru kita bisa ngelotok bahasa Arab. Sehingga orang Arab secepat apapun ngomong kita paham gitu kan. Kita muamalah buka kitab-kitab para ulama mutawwalat yang berjilid-jilid kita paham ya maknanya dan seterusnya. Ya, enggak serampangan ibu-ibu. Empot-empotan kita belajar bahasa Arab baru kita bisa enjoy menikmati kitab-kitab para ulama. Paham apa yang dimaksud. Kita tahu takbirnya, grammarnya dan seterusnya kita paham. Enggak sebentar ibu-ibu sanawati. Ini ujuk-ujuk baru hijrah. Muncul bahas tafsir artis lagi. Muncul bahas tafsir. Pusing saya ibu-ibu. Apa ini enggak jadi musibah bagi umat? Alhamdulillah ibu subhanahu wa ta'ala. Ini karena juga penyakitnya apa bu? Kurang takut, kurang khasyah. Kepedean sudah dikiranya Allah ridho dengan perbuatannya itu. Coba biar jelas ayatnya ulangi lagi pelan-pelan baca.
1: Maka apakah orang yang dijadikan setan menganggap baik pekerjaannya yang buruk lalu dia meyakini pekerjaan itu baik?
0: Dianggapnya bagus, baik sudah aman dah diundang kok gitu kan. Terus.
1: Maka kesimpulannya Allah. Dan menunjuki siapa yang dikehendakinya. Maka janganlah dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.
0: Yang kita takutkan selama ini, ibu, yang kita takutkan selama ini kita pakein ayat ini kepada orang lain doang. Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang ia kehendaki dan beri petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Takutnya ini ayat selalu kita pakaikan untuk orang lain. Gak pernah ayat ini kiranya kita jangan-jangan saya kena ini. Termasuk yang yudhillu ma yasha. Allah sesatkan. Jangan-jangan saya sesat jalan nih, udah merasa benar aja. Ternyata salah. Muncul berdakwah tanpa modal ilmu yang cukup. Ibu Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, jangan pernah membawa pembahasan ini kepada fulan. Enggak, saya bicara umum. Ibu Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman ini jadi patokan kita, jadi mi'yar, jadi ukuran. Hati-hati. Jangan juga kita yang mirip dengan Fatir ayat 8, surat 18 Al-Kahfi ayat 104. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Hilang sama mereka Muhammad. Mau tak kasih tahu kalian? Mau kami kasih tahu kalian dengan tentang orang-orang yang akhsarina a'mala, orang-orang yang merugi, ya? Ya, enggak sukses berarti. Ya, merugi. Ya, bukannya memperbaiki agama malah membuat kerugian buat agama, bukannya malah bermanfaat buat dakwah, malah bodoh memudaratkan dakwah, mencoreng dakwah. Apalagi ketika ya, apa? Orang tersebut muncul berceramah, berdakwah ketika dia belum memiliki kafah ilmu yang cukup. Ya, subhanahu wa ta'ala. Ya, masih serba kurang sana sini. Ya, ilmu-ilmu dasar saja kadang enggak paham gitu kan. Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa? Ini takutnya orang-orang yang dikatakan akhsarina amala, merugi amalnya. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Merasa diri sudah berbuat baik padahal tersesat jalan dalam kehidupan dunia. Makanya ya Allah, ibu-ibu, wajar kami dai-dai kecil seperti kami ini merasa sedih ketika penasehat yang membimbing kami pergi satu demi satu pergi. Itu pasti ya kami rasakan lah, ibu. Maksudnya yang kalau kita merasa udah benar nih, kita tempuh, ternyata diingetin salah. Ya. Akhirnya kita apa? Perbaiki jalan. Dulu ceramah Abu Sa'ma udah kayak capung dulu, ibu. Kemana-mana, terbang kemana-mana. Dulu begitu dinasehatin, banyakin apa, belajar dibandingkan ceramah. Ya sekarang gak banyak saya, ibu. Gak banyak. Saya banyak cut. Ada beberapa saja. Karena tahu diri gitu. Dan karena nasehat. Nah, kalau gak ada yang ngingetin, kalau gak ada yang nasehatin, akhirnya apa? Ceramah terus. Belajarnya kapan? Itu, ibu. Makanya kita butuh penasehat yang menasehati kita, yang lebih berilmu, lebih pengalaman, dan seterusnya. Kadang-kadang ini ujian lah ketika anak-anak muda, dai-dai muda jauh dari bimbingan orang yang sepuh. Maka yang masih ada tersisa, yang sepuh-sepuh ini, mepetlah kepada mereka. Duduk. Biar kita dengar nasihat. Biar kita enggak merasa sudah di atas track, on the track, ternyata. Nah itu. Ini ibu-ibu subhanahu wa ta'ala. Ini nasihat buat kami, para dai terutama. Kemudian ibu-ibu yang dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sampai mana tadi? Selamanya tidak boleh berdakwah. Orang yang soalim dan tidak berilmu, selamanya enggak boleh berdakwah. Jadi harus siapa? Belajar dulu. Enggak berilmu berarti belajar, bukan berdakwah. Ya. Ya. Adapun kita ketemu sama orang di jalan, di mana, kemudian kita ada tahu satu hal, kita kasih tahu. Boleh enggak kita kasih tahu? Enggak masalah. Ya. Kul awananya apa? Balighu anni walau aya. Tapi untuk jogrok kayak gini depan umat, berfatwa, membahas. Ah, ini butuh kepada apa, Bu? Ilmu, harus punya modal dulu. Adapun kita di luaran sana, di kantor, di tetangga, di mana, ada hal yang kita tahu, satu hal, dua hal, ada dalilnya kita tahu, kasih tahu, ya saya tahu saya begini, Bu. Ya, itu bagus, gak apa-apa, dakwah juga namanya. Jadi gak mesti dakwah itu harus jogrok di mana, Bu? Di kursi fatwa, ibaratnya kayak, gak mesti, Bu. Itu butuh ilmu, butuh orang-orang yang memang concern di bidang itu, gitu kan. Dia memang punya takhusus, gitu, Ibu. Belajar benar-benar, ya, nyantren dia, pot-potan, kuliah, sekolah dia. Ibu subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian, selamanya tidak boleh berdakwah. Karena sekarang ini, kata beliau, ada fenomena nih. Sekarang ini banyak orang bodoh yang berdakwah. Mereka pada hakikatnya merusak agama Islam, bukan memperbaiki umat, ya. Malah mereka sedang meracik racun buat umat. Umat sudah sakit, pincang, diracik pula obat versi dia. Akhirnya umat makin lumpuh. Banyak enggak itu? Banyak, ibu sunota. Bukannya umat makin sembuh, malah makin lumpuh karena racikan dia versi dia, bukan racikan versi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ya apa meracik obat untuk menyembuhkan penyakit umat sekarang, seperti penyakit umat sekarang ini apa, istilah afan katsira, perselisihan yang banyak. Maka apa obat yang diracik oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibad bin Sariyah? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Obat yang diracik Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah apa, Bu? Pegang teguh sunnah, belajar sunnah, amalkan sunnah, itu obat buat umat. Sembuh insyaallah umat kalau bersatu di atas sunnah. Lah ini yang ditawarin racikannya bid'ah lagi, bid'ah lagi. Iya, bukannya sembuh, malah apa? Lumpuh. Bahkan bukan hanya sekedar bid'ah, yang syirik-syirik juga diracik buat umat. Naudzubillah. Ya, banyak nih kuburan-kuburan keramat disulap. Banyak enggak? Lagi rame nih. Ya. Kuburan siapa mbok belantah tiba-tiba kuburan keramat fulan fulu datang. Ada duitnya tuh. Proyek apa tuh namanya? Inilah membuat ustaz kita rahimahullah dibenci banyak orang karena membongkar hal-hal yang seperti ini. Ya enggak? Dibenci. Pasti dakwah tauhid itu ibarat pak guru matematika, banyak siswa enggak suka. Ilmu akidah ini pasti enggak. Tauhid, tauhid, syirik, syirik. Wah, ini dibenci banget orang kayak gini, kalau bisa dibunuh, Pak. Ya. Kita tahulah cerita tentang perjalanan dakwah ustaz kita, dibakar rumahnya dan seterusnya. Ya, karena mendakwahkan apa? Tauhid. Kalau dakwahnya silaturahim, pikir keluarga, ya, dan seterusnya, ya aman sentosa. Coba dakwah tauhid. Ya. Allah musta'an. Karena mereka pada dasarnya tidak mempunyai ilmu, kita selesaikan nih, Bu, ya. Sehingga kerusakannya lebih besar, ya. Ya, kerusakannya lebih apa, Bu? Besar. Orang-orang yang seperti ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Majah, Ahmad, dengan istilah apa, Bu? Ruwaibidhah. Orang-orang jahil tapi berani menancapkan diri dalam dakwah. Allah musta'an. Ini namanya apa, Bu? Ruwaibidhah. Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzdzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu ya fiha ar-ruwaibidhah. Ya. Kemudian Rasul ditanya, "Qalu wa mar ruwaibidhatu ya Rasulullah?" Qal ar-rajul at-tafih fi amri al-'ammah. Atau ar-rajul at-tafih yatakallam fi amri al-'ammah. Akan datang masa bagi manusia, maksudnya tahun-tahun menipu bagi manusia akan datang, di mana orang yang pendusta dianggap jujur, orang jujur dibilang apa? Pendusta, orang amanah, ya, orang pengkhianat dibilang amanah, orang apa? Orang yang amanah dianggap pengkhianat dan akan berbicara, speak up, akan maksudnya akan berbicara, akan berceramah, akan berkhutbah, ya, di tahun-tahun menipu itu. Nah, namanya juga tahun-tahun menipu dan banyak yang tertipu. Ya enggak? Ada orang hanya pintar melawak, bawa dongeng-dongeng yang enggak jelas. Ya kan? Ada tuh. Ya. Dongeng-dongeng cerita, kakak ketawa. Udah ada kerjanya. Jarang saya dengar dia bawa ayat dan hadis. Allah musta'an. Ya. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tertipu manusia, khada'at, tertipu umat, tertipu. Berarti pelakunya itu namanya penipu. Sering Ustaz kita ngomong kayak gitu. Ustaz Hakim lu galak, penipu umat kata beliau. Nah, ini nih. Sanawat khada'at. Tahun-tahun menipu ibu-ibu. Mudah-mudahan ibu-ibu bukan korban penipu itu. Yang sok alim, sok berilmu padahal enggak punya ilmu. Dan kadang-kadang saya cek dari ketika saya sentaya jawab misalnya tuh, aduh kadang-kadang memprihatinkan. Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya kemana, ya, pemahamannya kemana, dan seterusnya kadang-kadang. Maka hati-hati ibu, enggak main-main, urusan agama ini berat ibu-ibu. Ngeri, enggak main-main. Ya. Dakwah ini berat, thaqil, berat. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Berat ibu-ibu, enggak main-main. Hati-hati. Ya. Jadi, orang yang amanah dibilang apa? Pengkhianat dibilang apa? Amanah dan berbicara orang-orang yang disebut dengan ruwaibidhah. Ruwaibidh itu secara bahasa, Bu, orang yang hina dina pengangguran, enggak ada kerjaan, diem di rumah, enggak ada kerja, enggak ada. Itu ruwaibidh secara bahasa. Hina dina enggak punya apa-apa, enggak ada kerja, udah nganggur, wis. Maktufatul aidi, tunggu pemberian orang. Sudah. Itu ruwaibidh. Ya, orang-orang yang apa apa ya, nggak punya apa-apa sudah. Ah, itu kalau disematkan kepada dunia dakwah berarti orang-orangnya apa, nggak berilmu tapi apa, nggak punya apa-apa tapi apa, pede gitu. Hati-hati Ibu Sunota berbicara itu. Ketika Rasul ditanya apa itu wajibah ya Rasulullah, orang yang apa, tafih, orang-orang rendahan, nggak punya ilmu, nggak punya dasar ilmu dan seterusnya, basic ilmu nggak punya, tapi yatakallam fi amril ammah, dia berbicara tentang masalah-masalah apa, umum, masalah besar, masalah umat ya, dia berdiri seolah-olah sebagai seorang dokter umat ya, yang menyakiti ya, maksudnya yang mengobati penyakitnya umat, padahal dia sendiri sakit. Apa kata orang Arab ibu-ibu ya, wa ghairu taqiyyin ya ya'murun nasa bittuqa, tabibun yu'alijun nas wa tabibu 'alilu, wa ghairu taqiyyin ya'murun nasa bittuqa, tabibun yu'alijun nas wa tabibu 'alilu. Orang yang enggak takwa nyuruh-nyuruh orang takwa, itu ibarat dokter ngobatin orang, dokternya dewe sakit. Banyak ini orang-orang sakit ya, Allah musta'an. Kemudian ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala ya, ini fenomena sekali lagi ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala yang terjadi karena tadi, di antara sebabnya juga diamnya orang-orang yang faham. Tidak ada yang mewanti-wanti manusia, hati-hati, hati-hati. Lihat, urusan ilmu ini, urusan ilmu ini adalah urusan agama. Hati-hati, lihat dari siapa kita mengambil agama, mengambil ilmu kita, hati-hati ibu-ibu. Ya. Hati-hati, apalagi ketika para ulama satu persatu meninggal, yang muncul orang-orang jahil jadi panutan. Hadis Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, "Inna Allah la yaqbidul ilma ya, apa intiza'an yantazi'uhu minan nas, ay 'anil nas minan nas, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yabqa 'aliman ittakhadhan nas ha ru'usan juhala." Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Sungguhnya Allah tidak mencabut ilmu ya dari dada-dada manusia itu dengan dicabut begitu saja, tapi dicabutnya ilmu dengan diwafatkannya ahli ilmu sampai tidak tersisa orang yang berilmu, maka manusia merujuk kembali menjadikan orang-orang bodoh sebagai panutan, sebagai pak kiai dan pak ustadznya, padahal jahil ya. Akhirnya apa? Mereka berfatwa, ditanya lantas berfatwa, jawab gitu. Pede menjawab gitu. Padahal enggak punya ilmu. Akhirnya yang terjadi dhallu, mending dia sesat sendiri, tapi wa adallu, nyesatin orang. Ini yang jadi masalah. Ibu Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada yang berbicara, yang sepuh-sepuh terutama itu, yang disegani, harus ada yang berbicara, speak up gitu, enggak bicara, nasihatin, hati-hati. Ya, lihat dulu keilmuannya. Ya, itu ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala. Tanpa sadar waktu sudah mau habis ibu-ibu. Ini gara-gara mau nyelesain satu paragraf, enggak apa-apalah. Sulsalata, ya entar dulu dah. Sehingga kerusakannya lebih besar. Mereka juga tidak paham tentang manhaj. Ini juga nih yang banyak, Bu. Enggak ngerti manhaj. Ya. Apa itu manhaj? Cara beragama yang benar. Enggak paham kadang-kadang. Ya, yaitu manhajnya para sahabat, sehingga mereka menjelaskan seperti orang mengigau. Ya, itu berarti kayak beo, babaga gitu kan. Beo, oh, pinter juga Bu. Ya, dilatih ngomong apa juga bisa enggak, Bu? Ya kan? Assalamualaikum, apa dan seterusnya. Ya. Ya, suruh ngomong apa pinter, tapi apakah dia paham apa yang diomongin? Ya. Atau ibarat orang apa? Ngelindur, tidur, ngelindur, ngomong apa, ceramah apa. Dia gak ngerti apa yang dia ceramahin. Tidur, ngigau, namanya juga ngigau. Banyak para pengigau ibu-ibu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagian sudah mati itu, pelawak-pelawak yang ceramah-ceramah. Cuman Allah musta'an. Jorok-jorok kadang ngomongnya juga ibu-ibu. Na'udzubillah. Ya, ada tuh yang masih hidup, jorok-jorok ngomongnya kadang-kadang. Ya. Dia senang tuh kalau ibu-ibu ketawa gitu, kada ngomong yang agak jorok-jorok sedikit gitu. Nauzubillah. Dakwah itu jadi main-main, tidak ada seriusnya ibu-ibu. Nauzubillah. Tidak tahu apa yang diucapkan dan disampaikan kepada umat, ya kepada umat Islam. Maka orang yang bodoh tapi sok pintar, yang menjelaskan dengan selain Al-Qur'an dan As-Sunnah, Ya itu terbukti ibu-ibu. Kalau ceramah kadang-kadang cuma ngelawak cerita dongeng sedikit kita dengar dia menyampaikan ayat dan asun apa ayat dan hadis dan tidak mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum jami'in. Ini fenomena yang kita sangat sedihkan. Ya. Gitu. Sampai saya dengar belum lama itu ada satu kelompok yang saya pernah ikut mereka dulu. Dulu. Itu ngomong kayak gitu. Apa-apa bid'ah. Berarti Sahih Bukhari itu bid'ah katanya. Fadailul. Saya hampir sebut ya. Terus pokoknya ya macam-macam. Semua bid'ah dong. Semua bid'ah. Apa-apa bid'ah katanya gitu. Ini saking dangkalnya pemahaman dia tentang makna bid'ah. Dikiranya bid'ah itu pokoknya apa yang ada enggak ada di zaman Nabi berarti bid'ah. Dia enggak ngerti kalau bid'ah itu dalam urusan agama. Urusan dunia kita dipersilahkan oleh Nabi kita. Kadang-kadang ya Allah, sedangkal itukah pemahamanmu? Saya mikir kayak gitu. Ya, kalau gitu pesawat bid'ah, onta aja sana pergi haji umrah pakai onta saja. Ya Allah, sedangkal itukah? Ya. Gitu. Sampai di kampung saya dulu ada yang ngomong ibu-ibu rahimahullah, semoga Allah mengampuni beliau. Ya, kalau gitu kancut juga bid'ah kata. Sampai ngomong kayak gitu. Samsul itu apa-apa bid'ah sampai dia ngomong kayak gitu, ibu. Sadis ngomong kayak gitu, mohon maaf. Ya Allah, sedangkal itu ibu sunota. Ada itu. Bahkan ada yang penyanyi juga itu viral kan itu ibu. Gara-gara ada sinetron negor masalah beduk kan. Ini bid'ah. Pas mau azan dicabut mic-nya. Ini bid'ah enggak ada zaman Nabi. Sedangkal itukah? Pemahamannya gitu tentang makna bid'ah itu. La ilaha illallah. Kemudian yang menjelaskan dengan selain Al-Quran dan As-Sunnah dan tidak mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, maka dia adalah orang yang mengigau dan tidak boleh mendengarkan perkataan orang yang mengigau. Seperti orang yang berdakwah dengan dongeng. Nah ini dia nih ada nih. Berdakwah dengan apa? Dongeng dan cerita-cerita bohong, melawak, kejadian. Tidaklah Ustaz menyebut, rahimahullah, tidaklah beliau menyebut ini di sini kecuali memang ada. Wakil. Realita ada di lapangan, ya enggak, Bu? Karena ada, maka disebut di sini. Bohong, cerita bohong, melawak, ya, dan seterusnya. Ya, kusanota. Yang dalam hadis Tirmidzi, Abu Daud, Ahmad, hadis ini Hasan, Nabi mengancam, "Wailul lilladzi yuhaddithu bil haditsi liyudhhika bihi an-nas." Fa apa kata? "Fa yakdzibu, wailul lahum, wailul lahu, wailul lahu," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Celaka buat orang yang berbicara ceramah, ha? Ya? Ya, berbicara di hadapan manusia tapi tujuannya apa? Untuk buat manusia tertawa. Jadi majelis gelak tawa gitu kan. Majelis yang benar itu qala Allah, dikit-dikit qala Allah, dikit-dikit qala Rasulullah wa qala sahabah, qala alim fulan. Itu ilmu. Aduh, ngelawak. Lucu lagi, ketawa lagi. Bahkan ada ceramah orang tertentu itu ketawanya dibuat, disetting, paham enggak? Sudah ada rekaman khusus ya. Ketawanya itu padahal enggak ada orang ketawa, dibuat supaya ya segitunya. Allah musta'an, mencintai. Kata Rasul, orang yang celaka bagi orang yang berbicara untuk membuat manusia tertawa saja. Nabi ulang, wailul lahu wailul lahu, celaka dia, celaka dia. Celaka baginya, celaka baginya. Allah musta'an, ya. Nah, jadi berdakwah tapi isinya cuma lawak. Lucon, lucon, dan seterusnya. Ini kena wailullahu, wailullahu, celaka dia, kata Nabi SAW. Jadi cerita bohong, melawak, supaya orang tertawa. Lihat buku, akhir-akhir. Membawa perkataan-perkataan yang lucu, dan terkadang membawa ayat dan hadis dengan bermain-main. Ya, ya. Semua ini menyimpang dari petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah dan pemahaman salaf. Allahul mus. Maka nasihat saya sekali lagi, Bu, ilmu ini adalah agama. Lihat dari siapa kita mengambil agama. Sampai di sini nanti kita akan masuk di bab 3 insyaallah taala. Usul salasah ada habis ya, Bu ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala, amma ba'd. Mungkin di pertemuan depan saya izin mulai dengan usul salasah dulu, baru biar adil ya. Ya, usul salasah dulu, baru panduan menuntut ilmu, insyaAllah. Ya, enggak sering-sering, maksudnya sesekali aja. Tetap yang utama, yang asal, bahwasanya menuntut ilmu dulu, baru usul Salasa. Nah, sekali-sekali kita rolling gitu. Halaman 59 ya. Qala al-muallif rahimahullah war rabbu wal ma'budu wad dalil qawluhu ta'ala ya ayuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al arda firashan was samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Qala ibn kathir rahimahullah ta'ala al khaliqu li hadhihi al ashya'i huwal mustahiqqu lil ibadati. Baca artinya. Berkata penulis rahimahullah.
1: Berkata penulis rahimahullah. Dan yang memiliki tanda kekuasaan dan ciptaan alam semesta itulah yang punya hak untuk disembah. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Hai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakanmu dan menciptakan telah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan Dia pula menurunkan air hujan dari langit. Lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sesuatu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam kitab tafsirnya, Zat yang menciptakan semua hal yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah Zat yang memiliki hak untuk disembah atau diibadahi.
0: Syukur. Jazakallahu khair. Langsung lihat halaman 60 syarahnya ya. Nanti ada beberapa faedah yang ingin saya jelaskan juga, tapi di pertemuan berikutnya insya Allah karena waktu yang mepet. Nanti ada di ayat yang dibacakan tadi itu ada penjelasan tentang bumi sebagai hamparan. Jadi nanti akan saya berikan faedah, mudah-mudahan saya enggak lupa. Apakah bumi ini datar ataukah bulat? Saya akan keluar dengan satu kesimpulan atau satu statement dari itu statement dari Syekh Ibnu Taimin rahimahullah juga ya, bahwasanya yang sahih wallahu alam bumi ini bulat. Ya, walaupun ada yang berpendapat hamparan. Ya, tapi nanti saya akan jelaskan jawaban kita terhadap yang mengatakan bumi ini datar. Itu nanti kita jelaskan pertemuan berikutnya insya Allah. Mudah-mudahan saya ingat dan kalau bisa Umi ingatkan saya supaya gak lupa gitu. Nah penting itu untuk kita bahas juga. Yang pertama syarah Syekh Shalih Fauzan hafizullah. Yang pertama, Allah adalah Tuhan kita, Rabb kita. Dia yang memiliki tanda kekuasaan dan menciptakan alam semesta. Namun tidak cukup sekadar mengakui bahwa Allah yang menciptakan ya alam semesta. Karena kalau di masyarakat kita hari ini Bu, secara umum tauhid itu pemahaman mereka ya dangkal. Tauhid itu sekedar apa Bu? Yang penting mengakui Allah pencipta, terus apa lagi? Pemberi rezeki, pengatur alam semesta, udah itu tauhid. Walaupun ke dukun, bolak-balik minta mau kuburan keramat, gak apa-apa. Yang penting apa? Ngakuin Allah pencipta, Allah ada, Allah pencipta, pemberi rezeki, dan sudah gak apa-apa ke dukun, kelenak-kelenik, percaya jimat, ya pakai susu ibu-ibu biar laku misalnya, ya kan? Ya pernah ada yang nanya tentang susu kemarin ya di kajian Sabtu malam Ahad ya, itu. Ya. Ibu Allah Subhanahu wa taala. Ya dibuang semampunya dibuang itu susu. Gimana pun caranya kalau bisa bantuan medis ya silakan dibuang itu susu. Keluarin. Sebagaimana ada orang yang pakai gelang untuk menolak ain, itu dosa suruh buang, suruh apa? Suruh buang karena kau enggak akan beruntung selama itu ada di tanganmu. Berarti selama susu itu ada di dalam, maka apa? Takutnya enggak beruntung itu ibu-ibu. Sampai dibuang, buang gimana caranya? Oh, masang aja kuat, gimana buangnya? Harusnya kuat juga dong. Baratnya gitu, ya. Atau kalau bisa dengan ruqyah syariah dan seterusnya, ya. Pokoknya diusahakan untuk dibuang. Itu Ibu Subhanahu wa taala. Ini kalau kita bahas lagi ngerempet-rempet nanti Ustaz, kalau saya punya gigi emas, terus saya mati belum dicopot gimana? Maka apa? Kalau bisa dicopot kata para ulama, copotlah. Tapi kalau enggak masa nggak masalah, ya nggak najis kok, gitu, nggak masalah. Ya ada orang misalnya di kakinya ada ditanam pen misalnya kan, ya kan? Kalau misal shock sulit untuk dilepas, maka apa? Nggak apa-apa, dia mati dalam keadaan apa? Barang-barang itu masih di dalam tubuh dia. Itu Ibu Subhanahu wa Ta'ala. Ini perkara-perkara kalau orang nggak paham ilmunya ya serampangan berfatwanya. Ibu Subhanahu wa Ta'ala harus paham ilmunya, ya. Lihat bagaimana fatwa para ulama dan seterusnya. Taib. Kemudian ibu-ibu saya hormati. Jadi inilah ya sebagian masyarakat kita yang namanya tauhid itu yang penting apa? Dalam pemahaman banyak umat kita hari ini, Ibu, bahwa pemahaman tauhid itu apa, Bu? Yang penting ngakuin Allah pencipta, pemberi rezeki itu situ. Walaupun rajin ke dukun bolak-balik tiap hari juga enggak masalah. Pakai jimat kayak apa enggak masalah. Nauzubillah, pakai penglaris di tokonya enggak masalah. Gitu. Nauzubillah. Padahal Bu, kalau kita belajar qawaidul arba, ini buah karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab juga. Apa namanya, Bu? Qawaidul arba. Ya bolehlah kapan-kapan nih kalau misalnya kan dan pendek, qawaidul arba itu kan pendek, cepat. Ya, berapa pertemuan juga selesai insyaallah. Itu pengen saya bahas nanti insyaallah, qawaidul arba. Masalah akidah juga Ibu-ibu, karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sama kayak penulis buku ini juga Sulthalatha, qawaidul arba. Kalau Ibu cek ya, kaidah yang pertama di Qawaidul Arba, empat kaidah maksudnya Bu ya. Qawaidul Arba itu kaidah yang empat. Kalau kita cek kaidah yang pertama, bahasanya apa? Anta'lama, kata beliau, annal kuffar alladzina qatalahum Rasulullah SAW muqirruna bi anna Allah Ta'ala huwa al-khaliqul mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam wa ad-dalilu qawluhu Ta'ala قل من يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي يا ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فسيقولون الله فقل أفلا تعقلون سورة يونس سورة 10 آية 3 siap siap baca ya. Mungkin ini satu aja kita ambil di pertemuan ini Ibu, karena saya sudah bilang 10 menit tadi. Jadi kaidah pertama di situ di Qawaidul Arba oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, bahwasanya apa? Engkau mengetahui bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah SAW dulu, jahiliyah dulu, itu mereka mengikrarkan bahwasanya Allah Taala adalah apa? Khaliq, apa? Pencipta, al-mudabbir, yang mengatur segalanya, mengatur semesta ini, Ibu. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Dan yang bahwasanya keyakinan mereka tersebut, sekedar meyakini itu, yang tadi itu tidak membuat mereka lantas masuk ke dalam Islam. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mereka yakin, orang jahiliyah tahu kalau Allah tukang beri rezeki, menghidupkan, mematikan, menciptakan. Mereka juga yakin itu, Ibu. Dalilnya adalah apa? Dibawakan Syekh Muhammad bin Wahab. Coba baca Yunus ayat 3 itu.
1: Sesungguhnya Rabb kami Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy untuk mengatur segala urusan. Tiada seorang pun yang akan memberi syafaat kecuali sesudah ada izinnya. Zat yang demikian itulah Allah Rabbmu, maka sembahlah Dia. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran?
0: Itu ayat berapa tuh betul? Yunus ayat 3 bukan? Masa salah, Pak? Ma? 31 kayaknya. Dasar sudah tua ya. Kayaknya 31 ya, Bu ya? Benar enggak sih? Iya betul, ayat 31 ya, bukan ayat 3. Salah sebut, Mi. Tolong Mi diulang. Di ayat 31 bukan ayat 3.
1: Katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi?
0: Itu baru.
1: Kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan.
0: Nah.
1: Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Mengeluarkan mati dari yang hidup. Dan siapakah yang mengatur segala urusan?
0: Nah.
1: Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?
0: Nah, ini namanya tauhid apa, Bu? yang ngatur, nciptain, dasar ngidupin, matiin. Tapi apa namanya? Rububiyah. Orang musyrikin jahiliyah berarti kalau kalau begini gimana? Bertauhid juga.

0: rububiyah, mereka yakin banget mereka dalam rububiyah. Yakin mereka, bahkan kalau mereka diombang-ambing badai di tengah-tengah lautan itu, mereka minta ke siapa tuh? Ke berhala, Lata Uzza Manat Hubal, enggak. Mintanya ke siapa? Falamma najjahum minal birri idza hum yusyrikun. Kalau udah selamat ke pantai, syirik lagi. Gitu. Enggak paham apa dia? Malah dituduh kita mengatakan orang jahiliyah bertauhid Islam, bertauhid. Enggak, Pak Ustaz, enggak paham maksudnya itu. Ya, yang mereka masalah, yang kita permasalahkan adalah apa? Tauhid uluhiyah untuk nyembah Allah saja itu enggak beri, enggak terima mereka. Kalau rububiyahnya sih mereka yakin. Ini buktinya mereka bilang fasayaquluna Allah. Mereka akan jawab Allah lah. Itu paham mereka, itu tahu mereka, Ibu. Tapi apakah itu menjadikan mereka masuk Islam, kata Syekh Muhammad bin Wahab di sini? Tidak. Sampai mereka menyembah hanya satu ilah yang di langit. Bukan 30 apa 360 berhala ya itu, bukan itu. Subhanallah, ini yang enggak dipahami kadang-kadang. Ya. Yeah. Jadi ya cukup apa katanya, namun tidak cukup sekedar mengakui bahwa Allah yang menciptakan alam semesta. Pengakuan seperti itu mengharuskan adanya penyembahan kepada Allah semata dan tidak ditujukan kepada selainnya. Yang selain Allah tidak pantas disembah karena mereka semua bukan Tuhan yang menciptakan. Makanya saya akhiri kajian kita ini dengan satu yang aneh. Semalam saya pernah sampaikan. Apa tuh yang aneh itu, Bu? Orang-orang Nasara bilang Isa adalah Tuhan. Saya tanya, Isa lahir di mana kira-kira ya? Di langit atau di bumi Isa lahir, Bu? Bumi ini makhluk bukan? Isa Tuhan enggak versi mereka? Lah. Kok Tuhan datangnya very late? Maksudnya harusnya kan Tuhan dulu baru apa? Makhluk, iya enggak? Lah ini kok Tuhannya lahir belakangan di bumi pula? Nah, siapa Tuhan sebelum itu? Ngaco enggak? Pantas Allah katakan mereka balin. Sesat. Kenapa? Bodoh. Ya, harusnya kan Tuhan duluan daripada makhluk. Lah ini Tuhannya datang belakangan, lambat kali bah Tuhannya datang. Oh, sorry nih saya lambat datang gitu. Makhluknya udah ada. Tuhan apaan tuh? Ah, benar-benar dah. Sampai sini Ibu-ibu, ya. Barakallahu fikunna. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang tidak berkenan. Saya manusia biasa, Ibu-ibu. Ya. Saya kadang-kadang keliru, kadang-kadang salah, ya. Saya makhluk kasar, bukan makhluk halus. Jadi kalau ada keliru dan salah, yaitu semata-mata dari saya dan syaitan, saya mohon ampun kepada Allah. Allah berlepas diri dari kesalahan. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi washabihi barakasallim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal-'ilm, kamathali al-ghaythi al-kathiri asaba arda, fakanat minha naqiyatan qabilat al-ma' wa anbatat al-kala' wal-'ushba al-kathir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalannya misi yang aku bawa diumpamakan seperti hujan yang lebat yang turun di atas tanah-tanah tandus. Orang-orang yang menerima ini ada tiga kelompok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,

0: كانت منها نقية قبلت الماء وأنبتت الكلى والعشب الكثير. Kelompok yang pertama adalah kelompok seperti tanah subur berkualitas bagus yang dia bisa menyerap air hujan tersimpan di dalam strukturnya. Kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan, dan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah subhanahu wa ta'ala, jadilah kamu yang menyerap petunjuk, menyebarkan, dan bermanfaat pada manusia. Wa kanat minha ajadib. Kelompok yang kedua adalah ibaratnya tanah keras, tidak tumbuh pepohonan di atasnya, tetapi dia menyimpan air yang akan mengairi pengairan-pengairan manusia dan sumur-sumur manusia. Dari situlah manusia mengambil air. Kelompok yang kedua adalah dia tidak menumbuhkan, tetapi dia menerima. Ibaratnya dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain. Dia tidak bisa mengajarkan. Tetapi dia menerima. Ketika dia menerima, orang melihat dan orang mengambil dirinya sebagai suri tauladan. Jauhilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Adapun yang lain adalah kelompok tanah licin, keras, tidak menerima air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ibaratnya hati manusia ini ketika datang petunjuk Allah Subhanahu wa taala langsung menolak. Qi'an, tidak menerima petunjuk, tidak pernah membuka telinga, tidak pernah mengangkatkan kepalanya, tidak pernah berusaha untuk mencari, sehingga dia berada tetap di dalam kesesatan. Ini kelompok yang ketiga. Nas'alullah al-afiyah wa salam.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Qudwat nabawiyah.
3: Tiga wasiat singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dan penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi, penting untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ia mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, berilah saya nasihat, petua, tausiah, pesan. Akan tetapi, ringkaskanlah dalam pesan tersebut. Jangan terlalu panjang, ya Rasulullah. Karena saya tidak bisa menghafal kata-kata yang banyak. Saya hanya bisa mendengar dan menghafal kata-kata yang pendek. Maka Rasulullah SAW pun memberi orang ini nasihat. Pertama wasiatnya, beliau mengatakan, idza kunta fi salatika fasalli salata muwaddi'in. Wahai sahabatku, apabila kamu tegak untuk mendirikan salat, maka jadikanlah salatmu salat yang terakhir. Anggaplah salatmu itu salatmu yang terakhir. Dan setelah itu kamu tidak bisa lagi melaksanakan salat. Sehingga kamu bisa menghiasinya, memperlihatkan kepada Allah betapa indahnya salat yang engkau lakukan karena kamu tidak yakin lagi untuk bisa melaksanakan salat setelah salat itu. Subhanallah. Betapa Rasulullah SAW membayangkan, memberikan patokan, memberikan kita cara melatih diri untuk khusyuk dalam ibadah. Bayangkan di salat subuh kita sudah berupaya menjadikan salat subuh itu adalah salat yang terakhir. Ketika Allah beri kesempatan kita untuk bisa melaksanakan salat zuhur pun, kita menjadikan salat zuhur itu sebagai salat terakhir kita. Ketika kita masih diberi panjang umur oleh Allah untuk bisa melaksanakan salat asar, begitulah seterusnya. Rasulullah SAW memberikan pesan ini untuk sahabatnya ini dan untuk kita. bagaimana kita melatih bahwasanya keyakinan kita terhadap ajal yang merupakan suatu kepastian dan tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan datangnya. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua kepada orang ini, idza takallamta fala tatakallam bikalamin ta'tadziru minhu ghadan. Rasulullah SAW mengatakan, jangan sampai keluar satu kata pun dari mulutmu yang membuat engkau besok meminta maaf. Subhanallah. Bayangkan, kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk menimbang, meletakkan setiap kata yang keluar dari mulut kita di atas neraca timbangan. Apakah perkataan ini akan membuat saya nanti atau besok menyesal sehingga saya meminta maaf karena telah menyakiti hati saudara saya? Para pensyarah hadis menyatakan maksud dari hari esok ini ada dua. Yang pertama, hari esok di dunia. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada sebagian orang dan itu kecil. Orang yang menyesali perkataannya yang kemarin sehingga dia meminta maaf kepada saudaranya. Betapa banyak dari kita sekarang ini yang sama sekali tidak memperdulikan hal itu. Menyakiti orang atau menyiksa orang, membuat orang bersedih, dia tidak peduli. Kemudian hari esok dalam hadis ini adalah hari kiamat. Ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu kita meminta maaf, tetapi tidak ada gunanya maaf ketika itu. Karena apa yang kita ucapkan, kita akan mendapatkan balasannya. Ketika kita mencela, ketika kita menceritakan, menghibah, mengadu domba, menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita, dia tidak peduli lagi dengan kata maaf ketika itu. Walau kita menangis dengan air mata darah di hadapannya di padang mahsyar, dia tidak akan memaafkannya karena dia butuh pahala. Hari itulah mereka meminta kesempatan untuk menggali keuntungan dari setiap perkataan dan kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya. Tidak ada kata maaf dan tidak ada permintaan maaf ketika itu. Wasiat Nabi yang ketiga adalah, dan kumpulkanlah dalam dirimu, dalam jiwamu, di dalam hatimu segala keputusasaan untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Jangan sampai ada sekecil apapun harapan di dalam hati dan keyakinanmu untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menegakkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar. Berharaplah kepada Allah. Gantungkanlah semua kebutuhanmu. Jangan sampai kamu bertawakal dan menyerahkan dirimu kepada siapapun juga dari makhluk. Ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita betapa pentingnya tawakal dalam kehidupan kita. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaysa Allah bikafin abada? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah cukup untuk memberikan segala kebutuhan hambanya? Kenapa kita masih menyandarkan kebutuhan kita? Kenapa kita masih mengeluh kepada manusia tentang ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Hidayah 103,4 FM.
4: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
5: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
6: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat.
5: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan?
6: dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat. Menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah. Kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni?

0: Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup.

0: hambamu, hambamu, ya Allah. Selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin

0: nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku. Tidak ada nabi
1: setelahku. Wa kana Allah bi kulli syai'in 'alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami.
0: Dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka, yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah.
1: Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab la'natullah alaih.
0: Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syara'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan. Jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan. Ulil amri.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan dalam kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia, ya berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: وحفظهما وهو العلي العظيم.
1: قوم المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya. Namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya. Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar. Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
2: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
3: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Dan pada hari kiamat kelak, bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
4: Allahu Akbar secara zat. Allah maha besar secara zat. Diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilman, tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
5: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun, tidak ada tempat lari, lalu Allah belahkan untuk mereka laut sehingga di kiri ini air yang menggunung, di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung, ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering. Langsung menjadi kering.
4: La ilaha illallah, zalikumullah. Itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Wa ka'ayy.

0: Apakah Anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika salat? Apakah Anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah Anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardh yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, yamurruna 'alayha. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya, tapi mereka berpaling, tidak juga mengenal Allah, tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran. Kita akan membedakan antara emas dengan layang, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah. Kena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf dari mungkar tetap harus dilakukan.
3: Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar.

0: muflihun.
1: Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kegatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkahnya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi, jika seandainya kebenaran hadir, maka kebatilan akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahiqa. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap. Dan selamanya terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan.
2: Ada juga di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan memberontak kepada penguasa, membelot kepada penguasa dengan alasan bahwa itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ada juga yang mereka melakukan pengerusakan, pemboman, atau yang lain yang mereka kan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
1: Jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, tidak berani lagi berucap karena telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah, karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan.
2: Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini di mana-mana.
1: Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah segan untuk menegakkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa menegakkan agama Allah jika seandainya yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala telah lari dari ladangnya?
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
5: Ad-dukhan fihi syarrun 'azhim wa madarun katsira 'ala as-sihhah wal mal wa huwa aidan min al-ma'asi allati yughdhibu Allah 'azza wa jalla. Fal wajib tarku lima fihi min al-madarr katsira. Fa huwa إسلاف المال بغير الحق وإضاعة المال بغير الحق وهو مضر بصحة العبد.
4: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
5: ويتعطل يضره وقد يخدره وقد يسره في بعض الأحيان إذا أخره كثيرا ثم تعاطاه قد يسر به بعض الناس وقد يتخدر بعض الناس به. فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضار كثيرا.
4: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan mungkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
5: Alaika ya Abdullah an tad'ah wa an tahdharah. Ala kulli muslim yahdharah. Wa la yajuz li ahad an yata'ata bai'ahu li'ala an-nas wa tawridahu lin-nas. هذا منكر لا يجوز وهو من التعاون عليه والعدوان ونسأل الله لجميع الهداية.
4: Maka wajib bagi Anda wahai hamba Allah untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang, karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua.
6: Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.

0: pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan, saya tidak mau, saya tidak mau.

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Wahai fulan, ibnu fulan.
1: Rasulullah SAW berkhutbah, "Lau ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzin yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat alqadiya fa aghna anni maliya halaka anni sultaniya khudhuhu faghulluhu
0: khudhuhu faghulluhu. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
3: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan. Wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah. Dengarkan, Rasul Anda bersabda. Ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghu. Otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
3: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqat ta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Qudwatun nabawiyyah.
0: Raghima antum. Raghima an. Celaka. Celaka. Celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah?"
1: Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
6: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa, serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya, sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
1: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad di jalan Allah. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
6: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun, kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapaknya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
7: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, Masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
8: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar.
9: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
8: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Kena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan, tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Duhai jiwa yang terluka, tidak sepatutnya kau tumpahkan air mata di sosial media.

namun simbahkan air matamu di dalam kesunyian. Di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena hanya dialah yang mampu berikan solusi hakiki. Sementara itu, sosial media hanya meresponmu dengan rasa iba. Duhai jiwa gelisah, yang kesepian dalam kerinduan. Jangan tuturkan resahmu di sosial media. Sehingga syahwat dunia mengatur siasat untuk menerkammu, membuaimu dengan uraian kata-kata semu. Ketika kau lengah dan lunglai, maka dia akan menjeratmu. Curhatlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah Azza wa Jalla yang mampu berikan solusi terbaik bagi setiap makhluk. Sementara makhluk banyak kecewakan makhluk yang lainnya, maka janganlah kau pajang auratmu di sosial media, terlebih lagi isi hatimu. Jadikan sosial media untuk tularkan kebaikan, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, dengan penuh kelembutan.

0: وأعلم من الله ما لا تعلمون.
1: Ya'qub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah.
4: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
3: Allah akan berikan kecukupan baginya.
5: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allaha baligh amrih. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
4: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
5: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allaha baligh amri. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
4: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
6: Tawakal itu bukan malas.
3: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki.
6: Tawakal itu bukan malas.
4: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
3: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
4: Inkirah.
3: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
4: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
6: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
2: Hidayah 103,4 FM.
7: Gejolak jiwa yang tergoda, tertipu, dan terlena. Tak dapat bedakan antara cinta dan nafsu durjana. Terpikat karena saling menatap. Tidakkah kau ketahui bahwa kita diperintahkan untuk tundukkan pandangan? Kau biarkan syahwatmu terbuai rayuan syaitan yang mengatasnamakan asmara. Tidakkah kau takut akan peringatan yang nyata? Sadarkah ketika dekatkan jiwa dan raga ke tepian bahaya? Maukah terima nasihat bijaksana ketika terlena? Dan ketika terbuai hasutan, akal terbelenggu.

0: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Man arada an yunasih lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa. Man arada an yansuha lidhi sultan, fala yubdihi alaniyah, janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
3: Idhaba ila fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun telah melampaui batas. Dan ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia mau ingat atau takut. Nabi Musa kepada seburuk-buruknya manusia Fir'aun, ternyata diperintahkan oleh Allah untuk bersikap lemah lembut. Kenapa Anda tidak berlemah lembut pula kepada pemimpin kita yang alhamdulillah masih sholat?
4: Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amr minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairu wa ahsanu ta'wila.

0: Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
2: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah. Hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
1: Inna satakunu a'imma yahtaduna bi ghairi hadyi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku. Mereka mengambil sunnah selain sunnahku. Artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, وَسَيَقُمُ فِيهِمْ رِجَالِ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينَ فِي جُثْمَانِ الْإِنْسِ. Akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, madza nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in uriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun meribut, pergi ke jalan-jalan, memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Kata Rasulullah, jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus

0: urusan perut-perut kita ya akhi. Kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah, untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin demikian.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Akhi fiddin, ketahuilah mana salafus salih adalah ilmu dan amal, bukan ilmu saja. Akan tapi apakah cukup sampai ilmu? Ilmu la yubtagha li dhatih. Ilmu tidak dicari karena ilmu itu semata. Ilmu ma yutawassalu bihi ila ghairih. Ilmu itu adalah sesuatu yang akan mengantarkan kita kepada sesuatu selain ilmu, yaitu amal.
3: Makanya seorang ulama besar, ulama salaf yang bernama Al-Fudhail Ibn Iyadh, kata beliau, la yazalul alim jahilan bima alim hatta ya'mala bihi. Orang yang alim, orang yang punya ilmu, itu masih dianggap bodoh kalau dia belum mengamalkan ilmunya. Ini peringatan buat kita semua. Bahwa kita banyak berbicara, tapi kita kadang-kadang lupa dengan diri kita sendiri. Kita menerangi sekeliling kita dengan lilin, tapi ternyata lilin itu membakar tubuh kita sendiri. Kita ingin orang-orang di sekeliling kita baik, tapi ternyata kita sendiri lupa dengan kondisi amalan kita.
4: Kita harus mulai berpikir saat ini. Apa gunanya saya belajar ilmu sekian banyak?
2: Dan itu awal mula daripada kebaikan. Karena seluruh kebaikan bermula dari ilmu.
4: Makanya Allah mensyariatkan ibadah, mensyariatkan hukum-hukum dalam Islam agar kita pelajari. Tetapi di sini kita bertanya sama diri kita masing-masing.
3: Apakah saat ini ilmu itu hanya sebagai sebuah wacana yang menghiasi otak kita? Apakah itu hanya sekedar wawasan yang ada di dalam benak kita? Apakah hanya untuk itu saja? Kita mengaji setelah ini buat apa?
2: Apabila kita buat pertanyaan untuk diri kita, sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah membaca Quran saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sedekah saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sabar saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah zikir saya? Sudah sejauh mana saya membenahi ibadah salat saya? Sudah sejauh mana saya membangun kepedulian saya kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu? Sudah sejauh mana saya menghiasi akhlak saya dengan akhlak-akhlak yang diinginkan Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam?
4: Tapi
2: siapa kita? Kaum salaf telah menghiasi dunia dengan akhlak mereka yang luar biasa. Siapa kita dan akhlak kita? Kaum salaf menghiasi bumi dengan rukuk dan sujud mereka yang panjang. Sementara kita adalah kaum yang selalu ingin memperpendek dan memperingkas rukuk dan sujud kita. Kaum salaf menghiasi dunia dengan tilawatul Quran dan zikir yang nyaris tidak berhenti dari mulut dan lisan mereka. Sementara rasanya Al-Quran masih terlalu jauh dari lisan kita. Inilah yang bisa kita katakan. Bahwa antara kita dan mereka bagaikan timur dan barat. Siapa mereka dan siapa kita? Sesuatu yang tidak mungkin bisa dibanding-bandingkan. Hampir tidak ada yang bisa kita katakan. Hampir tidak ada yang bisa kita kedepankan. Jadikanlah diri kita orang-orang yang berusaha untuk mengejar mereka. Berusaha untuk mengimbangi sekuat tenaga kita. Derap langkah mereka. Karenanya, mari kita sibukkan diri kita untuk berbenah diri. Berbenah diri kita yang sebenarnya, amal saleh.
1: Hidayah 103,4 FM.
5: Hijabku wahai saudari muslimah,

0: saudari-saudariku yang muslimah, ketahuilah yang memerintahkan wanita muslimah menutup auratnya, dialah Allah yang telah memerintahkan untuk sholat 5 waktu. Artinya, sebagaimana Anda, wahai wanita muslimah, tidak mampu dan tidak berani untuk meninggalkan sholat 5 waktu, maka yang memerintahkan menutup aurat Anda, dialah Allah juga yang telah memerintahkan sholat 5 waktu. Kenapa perintah ini dikerjakan, sedangkan perintah itu tidak dikerjakan?
1: Betapa banyaknya wanita Islam sekarang ini. Alasan mereka tidak mau berhijab, panas. Katakan kepada mereka, Qul naru jahannama asyaddu harra. Katakan neraka jahannam lebih panas. Neraka jahannam lebih panas. Tidak ada apa-apanya panas berkerudung. Tidak ada apa-apanya panas berpakaian tebal di dunia. Yang panas itu neraka jahannam. Dulang pahala di setiap keringat yang mengalir itu. Pasti Anda merasakan lezatnya panas berjilbab.
2: Kenapa wanita harus menutup aurat? Karena hijab adalah sebuah kehormatan. Wanita yang menutup aurat akan senantiasa dihormati para laki-laki. Beda wanita yang tidak menutup aurat, yang menjajakan aurat-aurat mereka, subhanallah. Mereka itu tidak ada harganya di hadapan laki-laki. Di hadapan laki-laki, wanita yang mempertontonkan auratnya, itu sangat murah dan murahan.
1: Hijab, wahai saudari muslimat. Hijab, wahai kaum muslimat, al-mu'minat, at-taqiyat, adalah sarana pahala yang luar biasa. Ada banyak hal-hal yang dicintai Allah tabaraka wa ta'ala di dalam hijabmu itu.
0: Harus Anda pahami dan masukkan di dalam hati, resapkan baik-baik. Allah tidak ingin menyengsarakan Anda ketika mencariatkan untuk menutup aurat Anda. Pasti itu. Allah tidak ingin kesengsaraan bagi wanita-wanita muslimah ketika Allah memerintahkan untuk ditutupnya aurat wanita muslimah.
3: Sinfani min ahli nar. Tawaswas lahum.

Perhatikan saudara-saudariku, di sini disebut aurat itu dengan sau'ah, yang berarti buruk. Kenapa aurat di dalam Al-Quran disebut sau'ah? Karena memang aurat itu fitrah naluri manusia, mereka malu apabila terlihat. Dan fitrah manusia menganggap bahwa aurat itu kalau terlihat sebuah keburukan. Itu naluri fitrah manusia. Maka apabila ada orang tidak malu mengumbar auratnya, adalah orang-orang yang telah rusak fitrah atau mengikuti tipu daya dan ujuk syaitan.

0: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
1: Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Mekah dengan 10.000 pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Tidak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman.
3: Masuk rumahnya, dia akan aman.
0: Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman.
3: Dia akan aman.
0: Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris.
3: Wahai para teroris.
0: Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda. Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat,
6: wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhatu fihi al-absar. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-mundur mereka. Liyaumin tashkhasu fihi al-absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
4: Hidayah 103,4 FM.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
8: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.
9: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
8: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin. Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

mengatakan, kulu wa tamatta'u, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah, makan, makan. Wa tamatta'u, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happylah. Bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun. Kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat. Qalilan, hanya sebentar.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Kita lihat sesungguhnya di antara prinsip akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Walaupun mereka berbuat zalim, selama mereka tidak memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman. Ati'ullah, taatilah Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ati'ur rasul, dan taatilah rasul. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian.
1: Jadi yang menyuruh kita taat kepada pemimpin para jamaah itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran.
0: Yang menyuruh kita taat kepada pemimpin, penguasa kaum muslimin,
1: itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudaya. Akan ada penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menjadikan petunjukku sebagai teladan bagi mereka.
1: Wala yastannuna bi sunnati, dan mereka tidak mengamalkan sunnah-sunnahku.
0: Beliau mengatakan, fihim rijal, ada penguasa-penguasa, qulubuhum, hati-hati mereka,
1: qulubu syayatin, seperti hati-hati syaitan.
0: Ala fi jismani ins,
1: tetapi fisiknya fisik manusia.
0: Qultu, kaifa asna, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in adraktu dzalik. Apa yang mesti aku buat wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Huzaifah, ketika kalian menghadapi menemukan pemimpin seperti itu,
1: tetap mendengar dan taat.
0: Wa in duriba zahruka wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil,
1: dengarlah dia dan taatilah dia.

0: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilal al-Qur'an was-sunnah.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
2: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Wattafillah, rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih. Di antara ciptaannya itu, yang mana yang diistimewakan? Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat. Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia. Allah memilih baginda Rasulullah s.a.w. sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keduanya adalah tanah haram. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah subhanahu wa ta'ala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Quran, inna iddatashuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, semenjak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Al-Mahfuz, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain, hanya saja di 4 bulan haram ini keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, "Waja'ala dzanba fiihinna a'zamu." Allah Subhanahu wa taala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal saleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu juga mengatakan, "Wa ja'ala al-'amal as-salih wal ajra a'zamu." Allah menjadikan amal saleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan. Kita upayakan untuk kita wujudkan. Nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: يكون الحق.
1: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
2: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Allahumma salli wa sallim mubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahi rabbil alamin amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, para bapak dan para ibu, ikhwani wa akhwati fid din, a'azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, hanya kalimat itu yang patut dan yang layak untuk kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, atas segala limpahan taufik dan hidayahnya, sehingga selepas kita keluar dari bulan Ramadan, maka kita senantiasa tetap diberikan oleh Allah keistiqomahan untuk bisa tetap berada pada amal kebajikan dan pada amal saleh. Ini adalah anugerah terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Karena apabila orang itu sudah keluar dari musim-musim ibadah, kemudian dia tetap mampu mempertahankan kebaikan dan kesolehan serta ketakwaannya, maka itu tanda dan itu adalah alamat bahwa amalnya selama di musim-musim ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang kita inginkan tatkala kita itu meninggalkan hari-hari dan musim-musim ibadah. Apalagi para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu masalah yang perlu untuk kita renungi. Begitu kita itu keluar dari Ramadan, begitu kita itu meninggalkan bulan Ramadan, selama bulan Ramadan itu ada satu keutamaan di Ramadan yang unik. Keutamaan itu adalah

tersibukkan dengan ibadah. Siangnya tersibukkan dengan ibadah puasa. Malamnya tersibukkan dengan ibadah sholat malam, tadarus Al-Quran maupun yang lainnya. Lepas dari makna yang ada di kalangan para ulama tentang masalah dibelenggunya setan. Tapi yang pasti begitu Ramadan keluar, belenggu itu lepas. Boso gampang nih ngono. Nek wis selesai Ramadan, setani ucul nih. Setan itu lepas kembali. Leluasa kembali untuk menggoda anak manusia. Padahal sebagaimana sabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setan itu enggak punya penggawean kecuali goda manusia agar tergelincir dari jalan kebaikan. Imam Nasa'i, Imam Ahmad dan para ulama-ulama yang lainnya meriwayatkan sebuah hadis dan jadikan ini sebagai satu renungan kehidupan. Ini beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sabarah ibn Abi Faqih radhiyallahu an. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana qa'adha libni adama biturukihi. Sesungguhnya setan itu qa'adha, duduk standby. Jadi enggak punya pekerjaan lain, fokus melakukan itu. Apa itu? Qa'adha libni adam biturukihi. Setan itu duduk standby untuk mencermati semua perilaku anak Adam. Untuk mencermati semua gaya hidupnya anak Adam. Dia itu mencoba. Jadi qa'adha libni adam itu ya standby, fokus khusus menggoda anak Adam pada semua jalannya. Sallallahu alaihi wasallam menceritakan hadis itu dengan panjang, singkatnya aja. Ini waktunya mepet. Ini singkatnya aja, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, setan itu menggoda manusia itu agar tidak muslim. Kamu itu ngapain masuk Islam? Kamu itu ngapain ninggalkan agama nenek moyang kamu? Wes gak usah masuk Islam aja. Gitu. Tapi hamba itu gak nuruti bujukan setan, lalu dia itu tetap menjadi muslim. Hadis ini disampaikan oleh Rasulullah SAW di zaman itu, para sahabat itu dulunya kafir menjadi muslim. Pada waktu setan itu gagal, yani pada waktu setan itu gagal goda manusia agar tetap kafir, gak muslim, tapi ternyata dia tetap masuk Islam. Dia itu tetap masuk ke dalam agama Islam. Dibujuk lagi. Ya wis Islam mau gak apa-apa. Kamu Islam aja gak apa-apa wis. Tapi gak usah hijrah. Gak usah tinggalkan kota Mekah menuju Medina. Ngapain wong di sini keluargamu, di sini pekerjaan kamu, di sini harta benda kamu, di sini masa lalu kamu, di sini kenangan kamu, di sini ae. Ternyata seorang muslim itu pun kuat dengan keislamannya, dia itu tidak ngubris bujukan setan, dia ninggalkan dunianya demi agamanya, meninggalkan kota Mekah yang pada waktu itu masih kota kafir menuju kota Medina untuk menyusul keberangkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar bisa berakidah, bisa beragama, bisa beribadah dengan baik. Jeratan yang kedua, setan kalah. Tidak putus asa setan itu, dia menggoda lagi anak manusia itu. Ya wis, enggak apa-apa, muslim-muslimo, hijrah-hijruo, tapi enggak usah berangkat jihad wis. Jadi kamu itu sek muda, umurmu sek panjang. Nek kamu nanti berangkat jihad, kamu mati, istrimu dinikahi orang, hartamu diwarisi. Gitu. Maka kemudian orang itu berjuang mempertahankan dirinya, mempertahankan imannya, menang melawan setan. Di ujung dari hadis itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yani barang siapa yang melakukan itu semua, fa'aujaballahu alaihil jannah.

0: maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perseteruan antara setan, antara iblis dengan manusia itu perseteruan yang sudah sangat lama dan tidak akan berhenti sampai hari kiamat. Sejak kapan? Sejak bapak kita Nabi Adam dan bapaknya jin, bapaknya setan, iblis. Jenengan semua tahulah kisah kondang. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam yang Allah ciptakan dari unsur tanah. Allah ciptakan Nabi Adam itu dari unsur tanah. Min turab, gitu ya, dari unsur tanah. Meskipun bahan baku Nabi Adam itu Allah ciptakan dari unsur tanah, tapi Allah Subhanahu wa taala pertama kali nyiptakan Nabi Adam itu diletakkan di surga, tidak diletakkan di dunia. Allah membentuk tanah itu menjadi tanah liat. Dari tanah liat Allah bentuk menjadi bentuk seorang manusia. Lalu Allah tiupkan rohnya. Jadilah dia makhluk yang hidup yang Allah kasih nama Adam. Tatkala Nabi Adam itu hidup pertama kali, di surga itu sudah ada makhluk yang lebih senior, yang diciptakan lebih dahulu. Makhluk itu napa, Pak? Makhluk itu apa? Makhluk itu malaikat dan jin. Makhluk itu malaikat dan jin. Malaikat Allah ciptakan dari unsur cahaya. Jin Allah ciptakan dari unsur api. Sebagaimana manusia yang baru satu, jin tatkala itu pun baru satu. Nek bapaknya manusia itu namanya Adam, bapak jin itu namanya iblis. Jadi tatkala itu hanya ada malaikat, hanya ada iblis, hanya ada manusia yaitu Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan manusia, sangat memuliakan Nabi Adam. Walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami Allah telah memuliakan anak Adam. Maka Allah memerintahkan kepada makhluk yang lebih senior. Yani makhluk itu malaikat dan jin untuk sujud hormat kepada Nabi Adam. Jadi yang diperintahkan oleh Allah ini kumboten sujud ibadah loh nih, tapi sujud hormat. Karena sujud itu ada dua. Ada sujud ibadah dan itu tidak pernah boleh kecuali hanya kepada Allah semata. Sejak Allah menciptakan alam semesta sampai nanti hari kiamat. Yang kedua sujud hormat. Sujud hormat itu kayak apa nih? Ya orang itu menghormati orang dengan bentuk sujud, bukan dalam rangka ibadah, tapi dalam bentuk sujud untuk hormati orang. Nah, sujud ini pernah halal sebelum zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan ingat kisah Nabiullah Yusuf alaihi salatu wasallam. Tatkala beliau sudah jadi raja muda Mesir, kemudian bapaknya sama 11 saudaranya didatangkan dari negeri Syam, dari negeri Kanaan menuju ke Mesir, lalu tatkala ketemu apa bahasanya Allah Subhanahu wa taala, fa kharru lahu sujada, mereka semua sujud kepada Yusuf. Sujud apa ini? Sujud hormat. Sujud hormat, bukan sujud ibadah. Mosok Nabi Ya'qub ini sujud ibadah kepada anaknya? Enggak mungkin. Ini sujud hormat, menghormati gitu ya, dengan bentuk sujud. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat dan jin untuk sujud. Sujud hormat kepada Nabi Adam alaihi salatu wasalam. Di sini para sahabat sekalian, muncul dua sikap. Muncul dua sikap. Sikap yang pertama dari para malaikat. Para malaikat itu tidak memandang dia itu senior, Adam itu junior. Malaikat tidak memandang dia tercipta dari cahaya, Adam tercipta dari tanah. Yang dipandang oleh malaikat adalah yang merintahkan ini adalah Allah. Apapun perintah itu, gak urusan senior, gak urusan junior, gak urusan tanah, gak urusan cahaya. Yang penting yang memerintahkan itu adalah Allah, maka mereka tunduk, mereka patuh, mereka taat. Akhirnya malaikat pun sujud demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikap yang kedua muncul dari iblis. Iblis itu tidak mampu memandang seperti cara pandangnya para malaikat. Dia itu tidak mampu membaca yang merintahkan itu adalah Allah. Tapi yang menguat dalam pikirannya iblis, lah kok bisa aku dikongkon sujud hormat kepada Adam. Adam kan adikku, juniorku. Aku ini senior. Di titik yang lain, aku itu lebih mulia dibandingkan Adam. Dalam bahasanya Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan ini dengan firman-Nya, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, saya ini loh lebih baik, lebih utama dibandingkan Adam. Khalaqtahu min, yani khalaqtani min nar. Engkau ya Allah jenengan ciptakan saya dari api, sedangkan jenengan ciptakan Adam dari tanah. Akhirnya iblis enggak mau hormat, enggak mau sujud, tidak mau menjalankan perintah Allah karena takabur, karena ujub, karena yang lain. Sikapnya iblis yang membantah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ini dikecam oleh Allah. Dia itu dijadikan makhluk yang terlaknat, dicap masuk ke dalam neraka dan diusir dari surga. Sejarah berawal dari sini. Tatkala kemudian iblis itu dikeluarkan dari surga, dijadikan sebagai makhluk yang terlaknat, maka dia punya satu permintaan kepada Allah dan punya satu visi dalam hidupnya untuk menjalankan semua misinya. Permintaannya, anglirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tunda kematianku sampai nanti hari kiamat. Panjangkan umurku sampai nanti hari kiamat. Ya, karena iblis itu kan anak turuni, apa itu, nenek moyangnya jin. Jin dengan manusia itu banyak kemiripannya. Salah satu di antara kemiripannya, sama-sama punya umur. Lahir, cilik, gede, dewasa, tua, mati. Ini. Ya, karena jin itu punya umur. Bisa mati, sebagaimana manusia bisa mati. Hanya umurnya jin itu lebih panjang dibandingkan umur manusia. Jadi, tapi iblis ini minta kepada Allah, anghirni ila yaum yub'atsun, ya Allah, panjangkan umurku sampai hari kiamat nanti. Allah mengabulkan permintaannya. Innaka minal mungzorin, kamu itu termasuk makhluk yang ditunda kematiannya sampai hari kiamat. Pada waktu dia sudah meyakini dirinya itu menjadi makhluk yang ditunda kematiannya sampai hari kiamat, maka dia itu bersumpah di hadapan Allah, mempunyai visi dalam hidupnya. Apa itu? Dia itu bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, fa bi'izzatika la uhwiyannahum ajma'in. Dengan kemuliaanmu ya Allah, dengan izzahmu ya Allah, aku pasti akan menggelincirkan semua manusia. Jadi iblis itu zaman Nabi Adam alaihi salatu wasalam sampai nanti hari kiamat itu gak ono penggawean, gak ada keinginan, gak ada visi hidup, gak ada yang dia bayangkan kecuali satu, la uhwiyannahum ajma'in. Aku pasti akan menggelincirkan semua anak manusia. Caranya itu semua yang bisa dilakukan. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam ayat yang lain, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. aku akan mendatangi manusia, aku akan menggoda manusia itu dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri. Dan engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan mereka sebagai orang-orang yang mensyukuri nikmat-Mu. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kejadian yang barusan diceritakan dalam Al-Qur'an tadi, yang barusan saya ceritakan dalam Al-Qur'an tadi, itu kejadian di awal penciptaan bapak kita, Nabiullah Adam alaihi salatu wasalam. Sejak zaman itu sampai sekarang dan sampai nanti hari kiamat, maka iblis dan semua bala tentaranya, iblis dan diikuti dengan semua bala tentaranya, maka dia berupaya berjuang untuk menggoda anak manusia, untuk menggoda ini anak manusia. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya sejarah ini hendaknya kita jadikan acuan dalam kehidupan kita. Bahwasanya dalam semua detik-detik kehidupan kita, dalam semua langkah-langkah kehidupan kita, dalam semua sisi-sisi kehidupan kita, itu ada makhluk yang selalu berusaha agar kita itu keluar dari jalan ketaatan. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu wanti-wanti kepada kita umat manusia agar menjadikan setan itu musuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fi silmi kaffah, masalah kalian ke dalam agama Islam itu kaffah pada semua sisinya. Akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya, tarbiyahnya, dan macam-macamnya. Semua sisi keislaman. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian itu mengikuti jalan-jalannya setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Cermati ayat yang agung ini. Ayat ini ada tiga sisi utama. Yang pertama, Allah memerintahkan kita untuk berislam secara kafah. Allah memerintahkan kita untuk berislam itu secara sempurna. Berislamlah pada semua sisi keislaman kita. Akidah kita, akidah Islam. Ibadah kita, ibadah yang islamiyah. Yani hukum-hukum kita, perilaku kita dalam sehari-hari itu dipandu dengan hukum Islam. Akhlak dan adab kita itu juga akhlak dan adab Islam. Perilaku kita harian semuanya menunjukkan bahwasanya kita itu muslim. Itu yang pertama. Yani udkhulu fis silmi kaffah. Jangan sampai berislam itu parsial. Akidahnya muslim, tapi begitu lihat akhlaknya kayak tidak menunjukkan bahwasanya dia muslim. Yani akidahnya muslim, ibadahnya dia itu muslim, tapi begitu lihat masalah hukum gak ngerti halal, gak ngerti haram. Dalam bangun keluarga kayak bukan keluarga muslim. Dalam cari uang kayak bukan seorang muslim, gak ngerti halal, gak ngerti haram. Tatkala masuk Islam itu udkhulu fis silmi kaffah. Yang kedua, kita itu harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa kita mempunyai musuh yang nyata, yaitu setan. Innahu lakum aduwwun mubin. Yang ketiga, dan ini yang paling penting, Allah Subhanahu wa taala wanti-wanti kepada kita, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kalian itu mengikuti langkah-langkah setan. Nek wis yakin setan itu musuh, jangan diikuti. Tapi cermati bahasa Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa Al-Quran itu khutuwati syaitan, langkah-langkah setan. Jadi menggunakan bahasa jamak, tidak menggunakan bahasa satu. Satu langkah setan, tapi langkah-langkah setan. Apa maknanya? panjang tafsirnya para ulama, tapi kalau bisa saya ringkas, khutuwati syaitan itu mengandung dua makna. Yang pertama para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langkah-langkah setan itu dalam arti darajatu khutwah, tahapan-tahapan langkah. Yang kedua, anwa'u khutwah, macam-macam langkah. Apa itu tahapan-tahapan langkah? Tahapan-tahapan langkah itu setan itu tatkala menggoda manusia, itu enggak menggunakan jalan pintas langsung itu enggak. Tapi digodanya itu bertahap. Gini aja lah gambarannya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anggaplah nilai orang itu dari angka 0 sampai angka 10. 0 itu kafir. Kafir atau musyrik nih. Nek wis masuk Islam itu nilainya apa? 1. Sekedar muslim tapi muslim sing gak karu-karuan. Pokoknya sekedar muslim. Tambah baik, naik. 10 itu derajat muslim yang tanpa noda, tanpa dosa. Derajatnya sinten? Para nabi, para rasul. Muslim nilai 10 itu derajatnya para nabi, derajatnya para rasul. Kira-kira nek saya tanya jenengan itu di angka berapa? Kira-kira loh. Nek 1 itu usto, muslim tapi yo salat yo bolong-bolong. Nyeni haram yo diterjang. Anak bojone gak jelas keislamane, tapi dia muslim. Itu angka nomor 1 wis muslim KTP bahasa kampungan wis. Sak KTP sekedar muslim. 10 itu makom kenabian, manusia tanpa noda, manusia tanpa dosa. Lah kira-kira ni sekelas-kelas kita niku dinilai ngono pinten nggih? Ini songo kakean ya. Gaya men songo. Kira-kira nggih 5 masyaallah elek men. Ya speed titik 8 lah iki, 8. Speed titik lah. 7 8 kok kadose abot ngene. 7 lah, anggaplah nilai kita itu di angka 7. Sekarang ini posisi keimanan kita, posisi amal soleh kita, posisi derajat kita itu posisi angka 7. Setan itu kepingin, mau pengen sekali untuk menjadikan kita itu sampai angka 0, sampai kafir nih iso. Angka pula gak iso, sampai angka 1. Tatkala setan itu tahu bahwasanya kita itu sekarang pada level yang ketujuh, mau dijerumuskan di level yang nomor 1, itu enggak mungkin para jamaah sekalian. Setan itu goda manusia, orang-orang sekelas kita, rajin ta'lim, rajin sholat subuh jamaah, rajin ibadah, insya Allah berjuang untuk mempertahankan amal soleh, berjuang istiqomah. Orang yang di level 7 langsung digoda untuk terjerumus ke level 1. Itu enggak mungkin dilakukan oleh setan. Itu setan ini goblok, enggak tahu kuliah. Nah, setan itu pinter loh, ono kuliah ya. Setan itu bagaimana cara goda? Godanya itu khutuwat, langkah-langkah. Darajatu khutuwah. Jadi ada tahapan-tahapan langkah. Bagaimana gambarannya? Orang yang sudah berada di level 7. Itu digoda. Ini dibisiki. Sehingga dia itu bisa jatuh. Bisa terjerembab. Bisa tergoda. Dari angka 7 turun ke angka 6. Itu gak terlalu terasa. Dari 7 ke 6 itu titik kok itu. Levelnya kan cuma turun sedikit. Kalau bahasa gampangan dari 8 ke 7 sama-sama sih bagus, ngono toh. Ini rapot itu sama-sama masih nilai biru, ngono. Jadi angkanya itu dari 7 ke 6. Tatkala orang itu sudah di level 6, dibiarin aja tetap digoda. Mulai ayem, mulai tentrem di angka 6, nyaman gitu. Digoda terus sampai jatuh ke level 5. Dari level 5 turun lagi ke level 4. Bisa jadi nanti di akhir hayat dia itu sampai di level 1. Dan itu caranya setan goda anak manusia. Nek satu orang tidak memungkinkan yang dilakukan itu sampai pindah generasi. Bapak E angka 8 rapopo, anak E dianggap itu. Putune ini diangka 6. Terus bar putune kenapa? Ini cicite atau buyute, salah ya. Cicite diangka 5, begitu sampai jatuh. Jenengan insyaallah semuanya masih ingat para jamaah sekalian. Kisah terjadinya kesyirikan pertama kali di muka bumi. Di zaman umat yang setelahnya Allah utus Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Diceritakan oleh para ulama-ulama tafsir. Tatkala menceritakan surat atau tatkala menafsirkan surat Nuh. Dulu konon diceritakan. Ini gak konon dalam arti cerita dongengnya. Ini cerita fakta. Dulu itu ada apa? 5 alim ternama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, waddan yani suwa'an yahus ya'uq nasr. 5 alim ternama, para ulama terkemuka, ahli ibadah terkemuka, ahli zuhud terkemuka. Qadarullah, Allah memuhlatkan mereka 5-5-nya dalam waktu yang berdekatan. Kelima-limanya wafat dalam waktu yang berdekatan. Di saat murid-muridnya belum ada yang sepadan dengan keilmuan dan kezuhutan mereka. Sejauh gitu di bawah level mereka. Jamaah itu sedih. Umat itu sedih. Kenapa? Harus ditinggalkan oleh para ulama-ulama di zamannya. Dalam nuansa yang sangat sedih. Sedihnya itu 2. 1. Ditinggalkan oleh para tokoh-tokoh keagamaan mereka. Yang 2. Belum ada yang mewarisi. Belum ada yang mewarisi keilmuannya. Belum ada yang mewarisi ini kezuhutannya dan ibadahnya. Akhirnya setan menemukan celah. Iblis menemukan celah. Dia itu datang. Ini merubah wujud jadi manusia, ikut nimburung, pura-pura sedih di tengah-tengah mereka, mengatakan, lalu dia itu mengatakan, gimana ya caranya kita itu sudah tinggal oleh guru-guru kita agar senantiasa tidak pernah melupakan ilmu dan wejangan mereka. Akhirnya dia usul, gimana kalau saya punya usul, saya punya ide. Setiap rumah kita masing-masing itu ditempeli gambar dari kiai-kiai tersebut. Loh, kanggo apa? Untuk apa? Ben kita itu masuk rumah, oh Pak Yai Fulan, oh jangannya begini, oh jangannya begitu. Setiap kali keluar rumah, oh Pak Yai Fulan, oh jangannya begini, oh jangannya begitu. Meskipun beliau telah meninggalkan kita, tapi karena di rumah kita selalu tertempel itu, seakan-akan kita itu selalu berada di bawah bimbingannya. Wah, usulan mantep-mantep gitu. Itu awal godaan setan. Usulannya mantep. Generasi ini lalu meninggal dunia. Bapak-bapak E itu meninggal dunia. Ganti generasi anaknya. Setan datang lagi, iblis datang lagi. Dia itu ngomong kepada mereka, kalian tahu enggak kenapa kok di rumah-rumah kita itu semuanya ada gambar tersebut? Iya, mereka jawab, katanya bapak-bapak kita itu katanya yai, orang soleh. Iya, memang benar yai, orang soleh. Lah, aku punya ide bagaimana caranya agar jadi mereka itu gak sekedar apa ya, foto, gak sekedar gambar, gak sekedar tempelan di dinding. Ben ketok luwe nyata, digawe patungi lak luwe mantep toh, ditaruh depan rumah. Jadi keluar rumah, oh yai fulan. Masuk rumah gitu, yai fulan gitu toh. Cuma di situ dituruti usulannya karena dianggap ini usulan agar semakin memahami, semakin ingat, semakin tidak lupa pada ajaran guru-gurunya. Pindah generasi. Generasi ini meninggal dunia. Pindah generasi. Digoda lagi sampai akhirnya patung itu itu di bawah kekuburan, belum disembah, cuma dijadikan bahan pengingat, ini wonge, ini kuburane, untuk selalu diingat ilmuni, diingat pelajarannya, diingat ini apanya, ini ujangannya. Sampai ujungnya, setelah berbagai generasi, lewat berbagai generasi, akhirnya mereka jadi Tuhan selain Allah, disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, kejadian itu berberapa generasi. Karena sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh itu 10 generasi. 10 generasi itu gak generasi zaman sekarang loh. Satu generasi zaman sekarang berapa tahun? 60 itu umur wong. Generasi. Tatkala jenengan wis tuwa, anak jenengan wis gedhi, itu berapa tahun? Hah? 50-an. Saya umurnya 48 sekarang. Anak saya umurnya 22 yang paling tua. Wis dadi wong. Maksudnya itu generasi itu tatkala dia tua, anaknya wis dadi wong. Itu satu generasi. Ini tatkala dia itu sepuh, sudah tua, anaknya sudah jadi orang. Sudah jadi orang maksudnya wis gedhi gitu loh. Ini wis gedhi. Jadi rata-rata satu generasi itu 50 tahun di zaman kita. Lah kalau zaman dahulu, satu generasi itu berapa tahun? Enggak jelas toh. Karena umur kita itu 60-70 tahun. Sedangkan umurnya Nabi Nuh, pinten? Umurnya Nabi Nuh itu pinten? Seribuan. Kok seribuan tahu Ustaz? Kan 950. 950 itu umur dari beliau diutus jadi Nabi sampai sebelum peristiwa banjir bandang. Itu 950 tahun. Umurnya beliau itu di atas 1000 tahun. Jadi lama sekali. Jadi gambarannya, khutuwatu syaitan, langkah-langkahnya setan, itu kadang-kadang satu umur, orang satu. Tahun kemarin sek bagus, di angka 8. Mulai tahun ini menurun. Tahun depan menurun lagi. Sampai usia akhir hayat menjadi orang yang ahli maksiat. Itu bisa jadi. Bisa jadi geser generasi. Dan itu yang kita rasakan para sama sekalian. Dan itu yang kita rasakan. Jadi pendek geser generasi. Cobalah jenengan yang sepuh-sepuh gitu. Cobalah jenengan jadi yang sepuh-sepuh gitu. Merasakan tatkala dulu jenengan di usia-usia muda. Dengan anak-anak muda zaman sekarang. Sama apa mboten? Ya beda jauh. Beda jauh. Padahal masih satu generasi loh. Jenengan belum hafal. Anak-anak muda sekarang gak tahu jelas. Dulu itu jadi dulu itu kan dulinane canom itu kan gobak sodor. Ini kita umpet gitu. Mentok-mentok semacam itu. Mau Pak Tamaharib itu semuanya ngumpul di masjid, turune. Mana? Di musala pagi-pagi. Sholat subuh gitu toh anak-anak muda zaman dahulu. Tapi sekarang gak jelas. Masih satu generasi. Kalau nanti generasi muda ini jadi wong tua, terus mereka muncul generasi berikutnya, kita gak bisa membayangkan apa yang terjadi. Itu namanya khutuwati syaitan. Jadi tahapan-tahapan setan. Maka harus hati-hati. Yang kedua, khutuwat yang kedua. Khutuwat yang kedua bersama yang Ta'ala. Anwa'u khutuwah. Anwa'u khutuwah. Model-model langkah. Jadi yang pertama itu tahapan-tahapan langkah. Yang kedua itu macam-macam langkah. Macam-macam langkah ini kuperipun maksudnya. Maksudnya adalah manusia itu pada zaman sekian. Semua manusia itu Allah berikan titik kekuatan. Allah berikan titik kelemahan. Tidak ada satu manusia di muka bumi ini yang sempurna. Ini api E. Dan tidak ada satu manusia di muka bumi yang sempurna L.E. Karena yang namanya makhluk itu kan Allah ciptakan ada yang berwujud apa? Elang, ada yang berwujud hiu, ada yang berwujud macan. Elang itu jago di dirgantara. Joko di udara. Begitu suruh masuk air, kalah karo Mujair. Iya toh. Nih, apa itu lomba renang, Mujair karo elang. Ya mati apa ini elangnya. Karena kekuatan dia bukan di air. Hiu joko di dunia maritim. Joko di lautan. Begitu suruh ke darat, terus apa ya? Latihan apa latihan? Lomba lari karo pitik, karo ayam. Nyok menang pitik. Kenapa? Bukan dunianya. Dia mempunyai kelebihan di maritim, kalah di darat. Begitu. Manusia itu pun begitu. Semua manusia itu mempunyai titik kekuatan, mempunyai titik kelemahan. Lah, setan itu menggoda anak manusia. Masing-masing orang itu beda-beda. Ada orang itu yang titik kelemahannya di wanita. Ini urusan duit gak bisa digoda. Untuk apanya duit ake-ake? Mau pikiran ini. Ini urusan jabatan gak bisa digoda. Gak bisa digoda korupsi, gak bisa digoda jabatan. Kenapa? Gak penting bagi dia. Tapi begitu urusan cewek, kelepek-kelepek. Gak guru-garuan. Karena titik kelemahannya di situ. Ada orang itu di urusan perempuan itu titik kekuatan. Dia itu mikir wong ayu, wong elek padha wae. Sama under delay. Sama. Tapi lemah sekali di titik jabatan. Dia itu kepengin dihormati, kepengin dihormati, kepengin dihormati. Padahal istrinya sudah cantik, kehartanya sudah banyak, enggak cukup. Akhirnya sokok sana, sokok sini, sikut sana, sikut sini demi jabatan. Dia titik kelemahannya di jabatan. Ada orang itu yang titik kelemahannya di uang. Orang itu datang, setan itu datang ke A dengan kelemahannya. Setan itu datang ke B dengan kelemahannya. Setan itu datang ke C dengan kelemahannya. Masing-masing. Setan yang menggoda orang kaya bukan setan yang menggoda pejabat. Setan yang menggoda anak muda bukan setan yang menggoda orang tua. Setan yang menggoda ustaz bukan setan yang menggoda murid. Ini ustaz itu kiai, setannya yuk kiai. Kiai ini setan tapi kan. Maka ini jangan heran para teman sekalian. Ini ustadz yuk ribut. Oh no way masalah. Kenapa? Setannya ya ustadz. Ustadznya setan. Para jamaah yang dimulakan. Sampai ada satu kalimat yang indah dari Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Talbis Iblis. Jeratan setan. Beliau mengatakan. Itu beliau sampai mengucapkan kalimat yang sangat indah. Dan itu perlu dipahami oleh para asatidzah. Setan yang goda ustadz fikih. Itu beda dengan setan yang goda ustadz hadis. Jadi ternyata setan pun ono jurusan nih kuliah. Ono jurusan kuliah hadis, jurusan kuliah fikih, jurusan kuliah usuluddin ngono. Ini. Ya, makanya. Jadi ini ana ngomong sebentar untuk asatidzah ya. Ustadz fikih itu terjerumusnya pada dunia ta'lil dan maqasid. Roto-roto di situ kelemahannya. Bahas hadis itu ilahnya opo, maqasidnya opo. Sumpah ini, Ustadz. Iya bakasane kayak aku. Ustaz jurusan kuliah syariah kan begitu gaya berpikirnya dan sering terjerumus di titik itu. Asatidzah hadis banyak terjerumus di dua titik. Utek-utek di dunia sanad tanpa makna. Sama berpegang pada zahir merupakan hikmah dan ilah. Itu masalah ustaz dalam dunia hadis. Ini dalam dunia hadis. Beda lagi usuluddin. Beda lagi masalah usuluddin. Terjerumus dalam masalah-masalah mereka. Dan berbagai macam yang lainnya. Begitu. Ini bukan bahasa saya. Ini bahasanya Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu yani ta'ala. Yani ustadz yang goda seorang hafidhul Quran. Itu juga beda dengan ustadz yang goda ustadz jurusan tafsir. Kok ustadz yang goda? Setan yang goda qori. Itu beda dengan setan yang goda mufassir. Beda sekali. Ini beda. beda sekali. Begitu. Sampai di level itu. Ini sampai di level-level itu. Makanya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yani seiring dengan ini bulan pertama setelah Ramadan yang saya katakan di depan tadi bahwasanya selepas Ramadan setan itu ucul. Setan itu lepas dari kerangkengnya. Maka hati-hati di satu titik permasalahan bahwasanya setan itu punya ikrar sejak zaman Nabi Adam akan menjadikan manusia itu tergelincir masuk ke dalam neraka. Dan ada satu hal yang harus diwaspadai. Apa itu? Iblis itu sudah punya pengalaman goda manusia itu berjuta-juta tahun. Nah, beda dengan manusia. Manusia itu bapaknya jadi raja belakang. Kuat raja pengalaman. Wis tuwa tapi ya. Begitu wafat anaknya bisa diwariskan ilmunya. Tapi kan belum diwarisi pengalaman. Dia mencoba pengalaman baru. Sedangkan iblis kewet zaman Nabi Adam sampai sekarang itu punya pengalaman banyak. Dan semuanya dilakukan. Sebagaimana hadis yang pertama tadi. Gagal di kesyirikan, turun di bawahnya. Imam Al-Qayyim, dan dengan ini kita tutup majelis ini. Imam Al-Qayyim Jauziyah rahimahullah ta'ala. Dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan. Menyampaikan satu kalimat yang sangat perlu untuk kita jadikan renungan. Kata beliau rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan. Iblis atau setan dalam menggoda anak manusia itu target awalnya adalah bagaimana orang itu mati kafir. Bagaimana orang itu tidak masuk Islam dan yang muslim itu murtad. Dan kalau orang sudah terjerumus di titik ini, maka dia itu akan dibiarkan oleh setan, akan dibiarkan oleh iblis, bahkan disemangati pada kekafirannya. Kenapa? Kan jangan heran para jamaah sekalian. Ini ono wong kafir kok ibadai anteng. Ini ya. Khusyuk, tumaknina dalam ibadahnya. Kenapa? Disemangati setan. Satu hari ada seorang itu menghadap kepada Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Satu-satu imam zaman tabi'in. Beliau mengatakan, ya imam, pripun nggih. Kula niki saya ini kalau pas sholat, itu kok seringnya itu gak khusyuk. Pas sholat mikir utang, pas sholat mikir opo, seringnya itu gak khusyuk. Nah, ternyata pada waktu sang orang muslim tadi bertanya kepada Imam Hasan al-Basri, di pinggirnya itu ada orang, Majusi. Majusi ini penyembah apa? Penyembah api. Orang Majusi tadi itu nyeletuk. Loh, kalau saya orang Majusi pas ibadah itu pas nyembah tumban saya itu enggak pernah mikir apapun khusyuk anteng enggak pernah mikir yang lain hanya ibadah tok. Imam Hasan Al-Basri itu ya senyum. Saya mengatakan, "Lah yo mesti to Mas, Mas. Setan itu ngapain goda sampean? Ya wis kok afi ngapain? Ya goda, ngapain digoda? Yang digoda itu wong api." Nek wong elek itu malah disemangati ben tambah semangat. Jadi itu yang pertama. Yang kedua para jamaah yang menonton, kalau godaan tahap yang paling inti ini gagal, turun. Setan itu menurunkan level. Ya wes muslim wes rapopo. Dijerumuskan nyeni kepada dosa yang di bawahnya. Syirik kecil. Meskipun gak sampai di level kufur. Tapi dimasukkan ke dalam dosa di bawahnya. Kufur kecil. Syirik kecil. Munafik kecil. Ini dosa level atas. Tapi gak sampai mengeluarkan orang dari keislaman. Gagal di titik ini. Diturunkan level. Kata Imam Al-Qayyim Jauziyahumullah ta'ala. Setan akan berusaha menjerumuskan manusia. Untuk terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan bid'ah. Gagal, turun level. Dicerumuskan orang itu untuk terjerumus ke dalam dosa-dosa besar. Gagal, maksudnya itu orang itu tidak bisa dicerumuskan dalam dosa-dosa besar. Bukan berarti setan itu putus asa. Dia turun level. menjerumuskan manusia dalam dosa-dosa kecil. Dan di titik ini jarang yang selamat. Di titik ini jarang yang selamat. Kalau ada satu dua orang yang selamat, setan gak putus asa. Turun level. Apa itu turun level? Apa yang di bawahnya dosa-dosa kecil? Setan akan menjadikan orang itu sibuk dengan perkara mubah untuk meninggalkan perkara yang bermanfaat. Dan ini hampir tidak ada orang yang selamat. Termasuk kiai. Jadi melakukan perbuatan mubah yang gak berpahala, yang gak berdosa. Tapi gara-gara dia melakukan perbuatan mubah, dia meninggalkan amal-amal berpahala. Mesti ini kalau dia ngamalkan iki dapat pahala 1 juta, gara-gara dia melakukan ini, pahala 1 juta gak dia dapatkan meskipun gak dosa. Dan ini jeratan yang sangat halus. Saya gak jamin kalau jadi orang di level-level kita mampu untuk keluar dari jeratan ini. Jadi kenapa? Orang dijerumuskan dalam perkara mubah, sibuk dengan perkara-perkara mubah yang dengan dia melakukan itu, dia akhirnya gak jadi dapat apa? Pahala. Gak jadi dapat pahala. Seandainya waktunya panjang, kita mau jabarkan ini agak panjang. Tapi waktunya mepet. Terakhir, kalau ini gagal, dalam arti kalau di level ini pun ada orang yang mampu hidupnya itu 24 jam untuk pahala. Dan itu mungkin ya. Maka kenapa? Pahala itu gak mesti dengan ibadah ritual. Pahala itu bisa didapatkan sampai pun dengan tidur, dengan makan, dengan kerja, dengan apa, semuanya bisa berpahala. Anggaplah ini berhasil. Ada orang yang tidak terjerumus dalam jeratan setan. Maka setan akan masuk dalam jeratan yang berikutnya. Apa itu? Asyughulu bil mafdhul bitarkil fadhil, gitu kata Imam Al-Qayyim. Menyibukkan diri dengan perkara sing apa ya? Pahalai titik dengan meninggalkan perkara yang pahalanya besar. Ternyata di level ini kata Imam Al-Qayyim itu masuk dalam jeratan setan. Gambarnya gini, ini amal kebajikan. Ini juga amal kebajikan. Ini pahalai 1 juta, ini pahalai 1.000. Ini pahalanya 1 juta, ini pahalanya 100.000. Setan akan berusaha, oh jaman lo iki, oh jaman lo iki, iki wain. Gitu. Podo-podo pahalai kok. Akhirnya dia ngamalkan ini, tapi meninggalkan yang ini. Nah, akhirnya dia hanya dapat 100.000, padahal mestinya kalau dia amalkan dapat 1 juta. Ini yang mampu selamat dari ini. Ini level wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang mampu di level ini, mampu selamat dari godaan setan di level ini, maka terakhir kalinya setan akan berusaha mengerahkan bala tentaranya untuk memusuhi orang ini. Dari bangsa jin dan manusia. Makanya para jamaah sekalian, gambaran yang saya gambarkan tadi, mulai dari awal perhelatan, perseteruan antara iblis dengan Adam, sampai bagaimana setan itu melakukan khutuwatu syaitan, hendaknya semakin menguatkan diri kita bahwasanya memang setan itu layak disebut oleh Allah innahu lakum aduwwum mubin, bahwasanya itu adalah yakni bahwasanya setan itu adalah musuh yang nyata untuk kita semuanya. Makanya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang selalu diwanti-wanti, yang selalu dia lakukan oleh Rasulullah SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, yakni mantapkanlah agamaku, mantapkanlah diriku di atas agamanya. Dan selalu kita itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana. Dan selalu kita itu berdoa kepada Allah, ya Allah, janganlah engkau gelincirkan hati kami, yakni setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Dan selalu kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita dihidupkan oleh Allah di atas Islam, maka kita pun diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas Islam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua dari semua godaan dan jeratan-jeratan setan. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma yamdik, syada an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal-'ilm, kamathali al-ghayth al-kathir asaba arda, fakanat minha naqiyatan qabilat al-ma' wa anbatat al-kala' wal-'ushb al-kathir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalannya misi yang aku bawa diumpamakan seperti hujan yang lebat yang turun di atas tanah-tanah tandus. Orang-orang yang menerima ini ada tiga kelompok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat minha naqiyatan qabilatil ma'a wa anbatatil kala wal 'ushbal kathir. Kelompok yang pertama adalah kelompok seperti tanah subur berkualitas bagus yang dia bisa menyerap air hujan tersimpan di dalam strukturnya, kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah Subhanahu wa taala, jadilah kamu yang menyerap petunjuk, menyebarkan dan bermanfaat pada manusia. Wa kanat minha ajadib. Kelompok yang kedua adalah ibaratnya tanah keras, tidak tumbuh pepohonan di atasnya, tetapi dia menyimpan air yang akan mengairi pengairan-pengairan manusia dan sumur-sumur manusia. Dari situlah manusia mengambil air. Kelompok yang kedua adalah dia tidak menumbuhkan, tetapi dia menerima. Ibaratnya dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain. Dia tidak bisa mengajarkan. Tetapi dia menerima. Ketika dia menerima, orang melihat dan orang mengambil dirinya sebagai suri tauladan. Jauhilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Adapun yang lain adalah kelompok tanah licin, keras, tidak menerima air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ibaratnya hati manusia ini ketika datang petunjuk Allah Subhanahu wa taala langsung menolak. Qi'an, tidak menerima petunjuk, tidak pernah membuka telinga, tidak pernah mengangkatkan kepalanya, tidak pernah berusaha untuk mencari, sehingga dia berada tetap di dalam kesesatan. Ini kelompok yang ketiga. Nas'alullah al-afiyah wassalam.
1: Hidayah 103,4 FM.
4: قدوات نبوية. نبوية.
5: Tiga wasiat singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dan penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi, penting untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ia mengatakan kepada Rasulullah sallam, ya Rasulullah, berilah saya nasihat, petua, tausiah, pesan. Akan tetapi ringkaskanlah dalam pesan tersebut. Jangan terlalu panjang ya Rasulullah, karena saya tidak bisa menghafal kata-kata yang banyak. Saya hanya bisa mendengar dan menghafal kata-kata yang pendek. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberi orang ini nasihat. Pertama wasiatnya, beliau mengatakan, "Idza qumta fi salatika fa salli salata muwaddi'in." Wahai sahabatku, apabila kamu tegak untuk mendirikan sholat, maka jadikanlah sholatmu sholat yang terakhir. Anggaplah sholatmu itu sholatmu yang terakhir. Dan setelah itu kamu tidak bisa lagi melaksanakan sholat. Sehingga kamu bisa menghiasinya, memperlihatkan kepada Allah betapa indahnya sholat yang engkau lakukan karena kamu tidak yakin lagi untuk bisa melaksanakan sholat setelah sholat itu. Subhanallah. Betapa Rasulullah SAW membayangkan, memberikan patokan, memberikan kita cara melatih diri untuk khusyuk dalam ibadah. Bayangkan di sholat subuh kita sudah berupaya menjadikan sholat subuh itu adalah sholat yang terakhir. Ketika Allah beri kesempatan kita untuk bisa melaksanakan sholat zuhur pun, kita menjadikan sholat zuhur itu sebagai sholat terakhir kita. Ketika kita masih diberi panjang umur oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat asar, begitulah seterusnya. Rasulullah SAW memberikan pesan ini untuk sahabatnya ini dan untuk kita. Bagaimana kita melatih bahwasanya keyakinan kita terhadap ajal yang merupakan suatu kepastian dan tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan datangnya. Wasiat Nabi SAW yang kedua kepada orang ini, idza takallamta fala tatakallam bikalamin ta'tadziru minhu ghadan. Rasulullah SAW mengatakan, jangan sampai keluar satu kata pun dari mulutmu yang membuat engkau besok meminta maaf. Subhanallah. Bayangkan kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk menimbang, meletakkan setiap kata yang keluar dari mulut kita di atas neraca timbangan. Apakah perkataan ini akan membuat saya nanti atau besok menyesal sehingga saya meminta maaf karena telah menyakiti hati saudara saya? Para pensyarah hadis menyatakan maksud dari hari esok ini ada dua. Yang pertama, hari esok di dunia. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada sebagian orang, dan itu kecil. Orang yang menyesali perkataannya yang kemarin sehingga dia meminta maaf kepada saudaranya. Betapa banyak dari kita sekarang ini yang sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Menyakiti orang atau menyiksa orang, membuat orang bersedih, dia tidak peduli. Kemudian hari esok dalam hadis ini adalah hari kiamat. Ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu kita meminta maaf, tetapi tidak ada gunanya maaf ketika itu. Karena apa yang kita ucapkan, kita akan mendapatkan balasannya. Ketika kita mencela, ketika kita menceritakan, menghibah, mengadu domba, menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita, dia tidak peduli lagi dengan kata maaf ketika itu. Walau kita menangis dengan air mata darah di hadapannya di padang mahsyar, dia tidak akan memaafkannya karena dia butuh pahala. Hari itulah mereka meminta kesempatan untuk menggali keuntungan dari setiap perkataan dan kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya. Tidak ada kata maaf dan tidak ada permintaan maaf ketika itu. Wasiat Nabi yang ketiga adalah, dan kumpulkanlah dalam dirimu, dalam jiwamu, di dalam hatimu, segala keputusasaan untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Jangan sampai ada sekecil apapun harapan di dalam hati dan keyakinanmu untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menegakkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar. Berharaplah kepada Allah. Gantungkanlah semua kebutuhanmu. Jangan sampai kamu bertawakal dan menyerahkan dirimu kepada siapapun juga dari makhluk. Ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita betapa pentingnya

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. يَا اللَّهُ كَمْ تَلَهْ مِنْ ظَالِمِي دِرِيكَ مِنْ ظَالِمِي دِرِيكَ كَمْ تَلَهْ مِنْ ظَالِمِي دِرِيكَ يَا رَبَّ dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni?

0: Siapa pula yang dapat kuat selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: hambamu, hambamu, ya Allah. Selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن

0: nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku.
1: Tidak ada nabi setelahku.
0: Wa kana Allah bi kulli syai'in 'alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami. Dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka, yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah. Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab la'natullah alaih. Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syara'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan. Jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan. Ulil amri.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia, ya, berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: الرحيم.
1: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه

0: وحفظهما وهو العلي العظيم.
1: قوم المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya. Namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya. Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar. Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar, di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
2: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
3: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Dan pada hari kiamat kelak, bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
4: Allahu Akbar secara zat. Allah maha besar secara zat. Diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilman, tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
5: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun? Tidak ada tempat lari. Lalu Allah belahkan untuk mereka laut, sehingga di kiri ini air yang menggunung, di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung, ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum fariqan fil bahri yabasa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering. Langsung menjadi kering.
4: La ilaha illallah, zalikumullah. Itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Wa ka'ayyin.

0: Apakah anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika salat? Apakah anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ard yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, yamurruna 'alayha. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya, tapi mereka berpaling. Tidak juga mengenal Allah, tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran. Kita akan membedakan antara emas dengan layang, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah, kena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf dan munkar tetap harus dilakukan.
1: Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar.

0: muflihun.
1: Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kegatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkahnya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi, jika seandainya kebenaran hadir, maka kebatilan akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahiqa. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap. Dan selamanya terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan.
2: Ada juga di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan memberontak kepada penguasa, membelot kepada penguasa dengan alasan bahwa itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ada juga yang mereka melakukan pengerusakan, pemboman atau yang lain yang mereka kan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
1: Jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, tidak berani lagi berucap karena telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah, karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan.
2: Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini di mana-mana.
1: Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah segan untuk menegakkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa menegakkan agama Allah jika seandainya yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala telah lari dari ladangnya?
3: Hidayah 103,4 FM. Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
4: Ad-duhan fihi syarrun 'azhim wa madarun katsira 'ala as-sihhah wal mal wa huwa aidan min al-ma'asi allati waridha Allah 'azza wa jalla. Fal wajib tarku lima fihi min al-madar al-katsira. Fa huwa إسلاف المال بغير الحق وإضاعة المال بغير الحق وهو مضر بصحة العبد.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
4: Malaikatullah wa yudhur binafsih ويتعطى ما يضره وقد يخدر وقد يسكر في بعض الأحيان إذا أخره كثيرا ثم تعطاه قد يسكر به بعض الناس وقد يتخدر بعض الناس به. فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضار كثيرا.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan mungkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
4: Alaika ya Abdullah an tad'a wa an tahdara. Wa ala kulli muslim yahdara. Wa la yajuz li ahadin yata'ata bai'ahu li'ala an-nas wa tawridahu lin-nas. هذا منكر لا يجوز وهو من التعاون عليه والعدوان ونسأل الله لجميع الهداية.
3: Maka wajib bagi Anda wahai hamba Allah untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang, karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.

0: pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan, saya tidak mau bayar, tidak mau bayar.

0: Maka, apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari. Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an was sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Wahai fulan, ibnu fulan.
1: Rasulullah SAW berkhutbah, "Lau ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajii'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bishimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat alqadiya ma aghna anni maliya halaka anni سلطانية خذوه فغلوه
0: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
3: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan, wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghu, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab, syarab, ya Rab, isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman. Berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
3: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau pun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau toh pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Qudwatun nabawiyah.
0: Raghima'an. Celaka. Seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah?
1: Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
6: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa, serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya. Sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
1: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad di jalan Allah. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
6: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapanya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
7: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, Masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
8: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tetapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
9: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
8: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Kena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan, tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Duhai jiwa yang terluka, tidak sepatutnya kau tumpahkan air mata di sosial media.

namun simbahkan air matamu di dalam kesunyian. Di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena hanya dialah yang mampu berikan solusi hakiki. Sementara itu, sosial media hanya meresponmu dengan rasa iba. Duhai jiwa gelisah yang kesepian dalam kerinduan. Jangan tuturkan resahmu di sosial media. Sehingga syahwat dunia mengatur siasat untuk menerkammu, membuaimu dengan uraian kata-kata semu. Ketika kau lengah dan lunglai, maka dia akan menjeratmu. Curhatlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah Azza wa Jalla yang mampu berikan solusi terbaik bagi setiap makhluk. Sementara makhluk banyak kecewakan makhluk yang lainnya. Maka janganlah kau pajang auratmu di sosial media. Terlebih lagi isi hatimu. Jadikan sosial media untuk tularkan kebaikan. Mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, dengan penuh kelembutan.

0: وأعلم من الله ما لا تعلمون.
1: Ya'qub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah.
4: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
3: Allah akan berikan kecukupan baginya.
5: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Inna Allaha balighu amrih. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
4: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
5: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrih. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
4: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan tertawakan Anda.
6: Tawakal itu bukan malas.
3: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki.
6: Tawakal itu bukan malas.
4: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
3: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
4: Intirah.
3: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
4: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
6: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
2: Hidayah 103,4 FM.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'mur ahli

0: bittaqwa. Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan

0: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan. Padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Faqala fa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqa

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis

0: رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk salat, kata Allah Subhanahu wa taala, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atas salat tersebut. La nas'aluka rizqan, kami tidak minta rezeki dari kalian. Nahnu narzuquk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rezeki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: قدوات قدوات نبوية نبوية.
1: عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki Badui. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat?" Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Apa yang telah kamu siapkan untuk datangnya hari kiamat tersebut?" Ia menjawab, "Kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya." Rasulullah SAW kemudian berkata, "Engkau di hari kiamat kelak bersama orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala: Bainama an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam yakhutub, idha huwa bi rajulin qa'im, fas'ala anhu faqalu: Abu Isra'il, nadhara an yaquma fi ash-shamsi wa la yaf'ud, wa la yastadhilla wa la yatakallam wa yasum. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam: مروه فليتكلم وليستضل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, tiba-tiba beliau melihat seorang lelaki yang sedang berdiri. Nabi bertanya tentangnya. Para sahabat menjawab, dia adalah Abu Isra'il. Dia bernadar untuk berdiri di bawah cahaya matahari dan tidak duduk, dan juga tidak berlindung dari sengatan matahari, dan juga tidak berbicara, dan dia sedang dalam keadaan berpuasa. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan kepadanya untuk berbicara dan untuk berteduh dan untuk duduk, dan hendaklah dia lanjutkan puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah, akan tetapi pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala: innama mathalul jalisis salih wa jalisis su' ka hamilil misk wa nafikhil kir, fa hamilul misk imma an yuhdiyak wa imma an tabta'a min وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan bergaul dengan orang-orang saleh dan bergaul dengan pelaku maksiat seperti bergaul dengan orang yang menjual minyak wangi dengan si pandai besi. Orang yang menjual minyak wangi, mungkin dia akan memberikan minyak wanginya kepadamu, atau kamu membeli minyak wangi daripadanya,
2: atau kamu akan mendapatkan bau harum daripada dirinya. Adapun si pandai besi, mungkin ia akan membakar kainmu, dan mungkin kamu akan mendapatkan daripadanya bau yang tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
3: Gejolak jiwa yang tergoda, tertipu, dan terlena, tak dapat bedakan antara cinta dan nafsu durjana, terpikat karena saling menatap. Tidakkah kau ketahui bahwa kita diperintahkan untuk tundukkan pandangan? Kau biarkan syahwatmu terbuai rayuan syaitan yang mengatasnamakan asmara. Tidakkah kau takut akan peringatan yang nyata? Sadarkah ketika dekatkan jiwa dan raga ke tepian bahaya? Maukah terima nasihat bijaksana ketika terlena? Dan ketika terbuai hasutan, akal terbelenggu seolah gila. Namun seusai dahaga sirna, hanya tersisa air mata tumpah bagai bencana. Barulah sadar ketika tersungkur dalam gelapnya jurang zina. Batinmu hanya bisa menjerit dalam kepiluan karena sakitnya tak terperi. Menyadari bukan seperti inilah cinta. Karena sejatinya cinta menjaga dan melindungi karena Allah, bukan mengambil apa yang belum menjadi haknya, lalu mencampakkannya begitu saja.

0: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Man arada an yunasih lidi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa. Man arada an yansuha lidi sultan, fala yubdihi alaniyah, janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
3: Idhaba ila fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu melampaui batas. Dan ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia mau ingat atau takut. Nabi Musa kepada seburuk-buruknya manusia Fir'aun, ternyata diperintahkan oleh Allah untuk bersikap lemah lembut. Kenapa Anda tidak berlemah lembut pula kepada pemimpin kita yang alhamdulillah masih salat?
4: Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amr minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairu wa ahsanu ta'wila.

0: ذلك خير وأحسن تأويلا.
1: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
2: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah. Hatta pemerintah itu zalim. Hatta pemerintah itu zalim. Menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
1: Inna satakulu a'immah yahtaduna bighairi hadyi wa yastannuna bighairi sunnati. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku. Mereka mengambil sunnah selain sunnahku. Artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, وَسَيَقُمُ فِيهِمْ رِجَالْ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينَ فِي جُثْمَانِ الْإِنْسِ. Akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mada nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat, yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun meribut, pergi ke jalan-jalan, memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Kata Rasulullah, jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah. Selama mereka menegakkan pada kalian sholat lima waktu.

0: karena urusan perut-perut kita ya akhi, kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin demikian.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Akhi fi din, ketahuilah manhaj salafus salih adalah ilmu dan amal, bukan ilmu saja. Akan tapi apakah cukup sampai ilmu? Ilmu la yubtagha li dhatih. Ilmu tidak dicari karena ilmu itu semata. Ilmu ma yutawassalu bihi ila ghairih. Ilmu itu adalah sesuatu yang akan mengantarkan kita kepada sesuatu selain ilmu, yaitu amal.
3: Makanya seorang ulama besar, ulama salaf yang bernama Al-Fudhail Ibn Iyadh, kata beliau, la yazalul alimu jahilan bima alim hatta ya'mala bihi. Orang yang alim, orang yang punya ilmu, itu masih dianggap bodoh kalau dia belum mengamalkan ilmunya. Ini peringatan buat kita semua. Bahwa kita banyak berbicara, tapi kita kadang-kadang lupa dengan diri kita sendiri. Kita menerangi sekeliling kita dengan lilin, tapi ternyata lilin itu membakar tubuh kita sendiri. Kita ingin orang-orang di sekeliling kita baik, tapi ternyata kita sendiri lupa dengan kondisi amalan kita.
4: Kita harus mulai berpikir saat ini. Apa gunanya saya belajar ilmu sekian banyak?
2: Dan itu awal mula daripada kebaikan. Karena seluruh kebaikan bermula dari ilmu.
4: Makanya Allah mensyariatkan ibadah. Mensyariatkan hukum-hukum dalam Islam agar kita pelajari. Tetapi di sini kita bertanya sama diri kita masing-masing.
3: Apakah saat ini ilmu itu hanya sebagai sebuah wacana yang menghiasi otak kita? Apakah itu hanya sekedar wawasan yang ada di dalam benak kita? Apakah hanya untuk itu saja? Kita mengaji setelah ini buat apa?
2: Apabila kita buat pertanyaan untuk diri kita, sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah membaca Quran saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sedekah saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sabar saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah zikir saya? Sudah sejauh mana saya membenahi ibadah salat saya? Sudah sejauh mana saya membangun kepedulian saya kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu? Sudah sejauh mana saya menghiasi akhlak saya dengan akhlak-akhlak yang diinginkan Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam?
4: Tapi
2: siapa kita? Kaum salaf telah menghiasi dunia dengan akhlak mereka yang luar biasa. Siapa kita dan akhlak kita? Kaum salaf menghiasi bumi dengan rukuk dan sujud mereka yang panjang. Sementara kita adalah kaum yang selalu ingin memperpendek dan memperingkas rukuk dan sujud kita. Kaum salaf menghiasi dunia dengan tilawatul Quran dan zikir yang nyaris tidak berhenti dari mulut dan lisan mereka. Sementara rasanya Al-Quran masih terlalu jauh dari lisan kita. Inilah yang bisa kita katakan. Bahwa antara kita dan mereka bagaikan timur dan barat. Siapa mereka dan siapa kita? Sesuatu yang tidak mungkin bisa dibanding-bandingkan. Hampir tidak ada yang bisa kita katakan. Hampir tidak ada yang bisa kita kedepankan. Jadikanlah diri kita orang-orang yang berusaha untuk mengejar mereka. Berusaha untuk mengimbangi sekuat tenaga kita. Derap langkah mereka. Karenanya, mari kita sibukkan diri kita untuk berbenah diri. Berbenah diri kita yang sebenarnya, amal saleh.
1: Hidayah 103,4 FM.
5: Hijabku wahai saudari muslimah,

0: saudari-saudariku yang muslimah, ketahuilah yang memerintahkan wanita muslimah menutup auratnya, dialah Allah yang telah memerintahkan untuk sholat 5 waktu. Artinya, sebagaimana Anda, wahai wanita muslimah, tidak mampu dan tidak berani untuk meninggalkan sholat 5 waktu, maka yang memerintahkan menutup aurat Anda, dialah Allah juga yang telah memerintahkan sholat 5 waktu. Kenapa perintah ini dikerjakan, sedangkan perintah itu tidak dikerjakan?
1: Betapa banyaknya wanita Islam sekarang ini. Alasan mereka tidak mau berhijab, panas. Katakan kepada mereka, Qul naru jahannama asyaddu harra. Katakan neraka jahannam lebih panas. Neraka jahannam lebih panas. Tidak ada apa-apanya panas berkerudung. Tidak ada apa-apanya panas berpakaian tebal di dunia. Yang panas itu neraka jahannam. Dulang pahala di setiap keringat yang mengalir itu. Pasti Anda merasakan lezatnya panas berjilbab.
2: Kenapa wanita harus menutup aurat? Karena hijab adalah sebuah kehormatan. Wanita yang menutup aurat akan senantiasa dihormati para laki-laki. Beda wanita yang tidak menutup aurat, yang menjajakan aurat-aurat mereka, subhanallah. Mereka itu tidak ada harganya di hadapan laki-laki. Di hadapan laki-laki, wanita yang mempertontonkan auratnya itu sangat murah dan murahan.
3: Hijab, wahai saudari muslimat. Hijab, wahai kaum muslimat, al-mu'minat, at-taqiyat. Adalah sarana pahala yang luar biasa. Ada banyak hal-hal yang dicintai Allah tabaraka wa ta'ala di dalam hijabmu itu.
0: Harus Anda pahami dan masukkan di dalam hati, resapkan baik-baik. Allah tidak ingin menyengsarakan Anda ketika mencariatkan untuk menutup aurat Anda. Pasti itu. Allah tidak ingin kesengsaraan bagi wanita-wanita muslimah ketika Allah memerintahkan untuk ditutupnya aurat wanita muslimah.
4: Sinfani min ahli nar.
5: فوسوس

Perhatikan saudara-saudariku, di sini disebut aurat itu dengan sawah, yang berarti buruk. Kenapa aurat di dalam Al-Quran disebut sawah? Karena memang aurat itu fitrah naluri manusia, mereka malu apabila terlihat. Dan fitrah manusia menganggap bahwa aurat itu kalau terlihat sebuah keburukan. Itu naluri fitrah manusia. Maka apabila ada orang tidak malu mengumbar auratnya, adalah orang-orang yang telah rusak fitrah atau mengikuti tipu daya dan bujuk syaitan.

0: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
1: Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Mekah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Enggak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman. Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman. Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris. Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda. Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat,
5: Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah hanya undur
6: saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-undur mereka. Liyaumin tashkhasu fihil absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
3: Hidayah 103,4 FM.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
8: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.
9: ويل يومئذ للمكذبين
8: ويل يومئذ للمكذبين kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sengsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamatta'u, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah makan, makan. Wa tamatta'u, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happy lah. Bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat, qalilan, hanya sebentar.

binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang Anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Qatifillah rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar." Dan Rabb-mu Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih. Di antara ciptaannya itu, yang mana yang diistimewakan? Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat, Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia, Allah memilih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keduanya adalah tanah haram. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Qur'an, inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, semenjak Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Allah Al-Mahfuz, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain, hanya saja di 4 bulan haram ini keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, "Wa ja'ala adz-dzamba fiihinna a'dhamu." Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal saleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu juga mengatakan, "Wa ja'ala al-'amala as-salih wal ajra a'zamu." Allah menjadikan amal saleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan. Kita upayakan untuk kita wujudkan, nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi ikhwanih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan bahasan kita dari syarah al-aqidah al-wasitiyah karya Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih membahas tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis berikutnya, hadis yang ke-11, ya, hadis yang ke-12, Rasulullah SAW bersabda, afdhalul iman an ta'lama anna allaha ma'aka haithuma kunt. Sebaik-baik iman adalah engkau mengetahui bahwasanya Allah bersama engkau dimanapun kau berada. Ya. Hadithun hasan, kata Syekh Muslim Taimiyah, hadis ini hadis yang hasan. Ya, akhrajahu Tabrani min hadithi Ubadah bin Samit, diriwayatkan dari oleh Tabrani dari hadis Ubadah bin Samit, yaitu dalam Mu'jam Al-Awsat. Hadis ini hadis yang diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Sebagian ulama mandang hasan, sebagian ulama mandang dhaif, ya. Syekh Islam Ibnu Taimiyah dalam Al-Qaidah Wasathiyah memandang hadis ini adalah hadis yang hasan. Adapun sabda Nabi SAW, afdhalul iman, sebaik-baik iman. Ini menunjukkan bahwasanya iman bertingkat-tingkat, ya. Sebagaimana kita ketahui cabang iman juga bertingkat-tingkat. Di antara iman yang paling afdhal adalah engkau mengetahui anta alam annallaha ma'aka. Engkau tahu bahwasanya Allah bersama engkau haitsuma kunt. Dimanapun kau berada, ya. Dan kapanpun kau berada. Haitsuma bisa artinya dimanapun dan bisa diartikan juga kapanpun. Haitsuma kunta, dimanapun dan kapanpun engkau berada, ya. Hadis ini yang berkaitan dengan sifat adalah sifatul ma'iyah, yaitu Allah bersama makhluknya. Dan sudah kita jelaskan bahwasanya ma'iyatullah terbagi menjadi dua. Ada al-ma'iyah al-amah dan al-ma'iyah al-khasah. Ma'iyah yang umum, yaitu Allah bersama makhluknya, seluruh makhluknya dengan ilmunya, ya. Dan itu seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalik wala akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu thumma yunabbi'uhum bima amilu yawmal qiyamah inna Allah bikulli syai'in alim. Yaitu Allah mengatakan tidak ada tiga orang kecuali Allah yang berbisik-bisik, kecuali Allah yang keempatnya. Tidak ada lima orang yang berbisik-bisik kecuali Allah yang keenamnya. Tidak ada yang lebih sedikit atau lebih banyak kecuali Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Ya, bersama dengan apa? Dengan ilmunya. Makanya di akhir ayat Allah mengatakan, Inna Allah bikulli syai'in alim. Sungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Ya, ini namanya al-ma'iyah al-amah. Ya, yaitu kebersamaan Allah yang umum. Yang kedua, al-ma'iyah al-khasah. Yaitu kebersamaan khusus yang sering Allah sebutkan misalnya, Inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat ihsan, ya. Inna Allaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah bersama orang yang bertakwa, ya. Allah bersama orang yang ihsan, ya. Ini Allah bersama di sini maksudnya kebersamaan khusus, kebersamaan yang melazimkan adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka seorang hamba dia tidak akan keluar dari ma'iyah ammah. Allah selalu meliputi dia dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi dia tidak selalu dalam ma'iyah al-khasah. Kebersamaan khusus yang di mana Allah akan menolong seorang hamba, ya. Seperti kata Nabi SAW kepada Abu Bakar, La tahzan inna allaha ma'ana. Jangan kau bersedih, wahai Abu Bakar, sungguhnya Allah bersama kita, ketika Nabi ucapkan dalam goa. Jadi kita senantiasa selalu dalam ma'iyah al-ammah, karena Allah selalu meliputi kita dengan ilmunya. Tetapi kita tidak selalu dalam ma'iyah khasah. Tidak senantiasa dalam ma'iyah khasah. Kita dalam ma'iyah khasah kalau kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau saya mau kasih gambaran, ya, jadi ma'iyatullah. Ini sudah pernah kita bahas, ya. Tapi ini sekedar menguatkan aja. Ada yang al-amah. umum, yaitu dengan ilmunya, dengan ilmu Allah. Ada yang al-khasah. Al-khasah ya khusus, ya. Khusus yaitu diraih dengan ketakwaan. Ini yang tadi saya bilang, Allah berfirman, Inna Allah amaladina taqaw, Allah bersama orang yang bertakwa, Allah bersama orang yang ihsan, Allah bersama orang yang bersabar. Yang Nabi berkata, Inna Allah ma'ana, Allah bersama kita. Kita, ya, selalu di sini, kita tidak pernah keluar, keluar dari ini, dari ma'iyah amah. Allah senantiasa mengawasi kita. Ya. Tapi kita tidak selalu dalam ma'iyah ini, dalam ma'iyah khasah. Ya. Kenapa? Karena kita baru bisa dalam ma'iyah khasah, kalau kita bertakwa. Kalau saya mau artikan, ma'iyah khasah ini, ma'iyah khasah, al-ma'iyah, al-khasah, itu sama dengan apa? Sama dengan al-ma'iyah ammah plus, ya, plus an-nasr wa ta'yid. Ma'iyah khusus adalah kebersamaan Allah dengan ilmunya disertai dengan pertolongan dan penguatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita hanya bisa meraih ma'iyah khusus ini kalau kita bertakwa. Nah, di antara kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalul iman, iman yang paling terbaik adalah anta alam annallaha ma'aka haitsuma kunt. Di antara iman yang terbaik adalah engkau mengetahui, engkau meyakini bahwasanya Allah bersamamu dimanapun kau berada. Dan kala kita hendak bermaksiat, kita ingat Allah selalu bersama dengan kita, ya. Dan kala kita bermaksiat, kita keluar dari ma'iyah khasah, kemudian kita masuk dalam ma'iyah amah. Allah selalu bersama kita dimanapun kita berada. Tatkala kita bersendirian dalam kegelapan, tatkala jauh dari keluarga, tatkala di luar kota, di luar negeri, dan yang lainnya, dimanapun kita berada, tatkala kita bersama orang banyak, tatkala kita mengunci pintu, ya, bersendirian di hotel misalnya, maka yakinlah Allah bersamamu. Tatkala kita meyakini hal tersebut, kita sedang memiliki iman yang tinggi, ya, karena kata Nabi, afdhalul iman, iman yang terbaik. Ini pertama. Jadi tatkala kita bermaksiat, kita ingat. Jadi apa namanya faedahnya? Tatkala kita mau bermaksiat, ingat, ya. Ma'iyah ammah. Allah melihat kita, mengetahui kita, ya. Dan kita bisa keluar dari ma'iyah khasah. Ya, tadinya kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, gara-gara kita maksiat kita bisa keluar dari ma'iyah khasah. Allah meninggalkan kita meskipun Allah tahu kondisi kita. Maka segera kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fungsinya juga tatkala kita tahu Allah bersama kita, ini yang pertama, yang kedua, jika kita bertakwa, maka tidak perlu khawatir. Tidak perlu takut dan khawatir. Karena apa? Karena ma'iyah khassah. Karena Allah bersama kita, bersama orang yang bertakwa. Ini fungsi penting kita untuk memiliki keyakinan ini. Jadi kalau kita bermaksiat, ingat Allah bersama kita. Kalau kita dalam sedang bertakwa, kemudian kita diganggu, kemudian ada hal yang berbahaya, kita ingat Allah bersama kita agar kita menjadi tenang. Maka inilah kenapa dikatakan afdhalul iman, iman yang terbaik, yaitu tatkala kita mengerti akan hal ini. Taib. Hadis berikutnya, hadis ke-13, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum ila salati fala yabsuqanna qibala wajhihi." Jika salah seorang dari kalian sedang berdiri untuk salat, maka janganlah sekali-kali dia meludah ke arah wajahnya, ke arah depan, yaitu ke arah kiblat. wala an yaminih, dan jangan dia membuang ludah ke arah kanannya. Fa inna Allaha qibala wajhihi, karena Allah di depan dia, kalau dia meludah ke depan enggak beradab. Walakin an yasarihi, akan tetapi hendaknya dia membuang ludah ke arah kiri. Au tahta qadamihi, atau dia membuang ludah ke arah bawah kakinya. Hadis muttafaqun alaih. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, ya. Hadis ini, ya, menunjukkan tentang keutamaan seorang yang sedang sholat. Ketika dia sedang sholat, maka Allah bersama dia, ma'iyah khasah, dengan kebersamaan khusus. Atau Allah sedang dekat dengan dia, dengan suatu kedekatan. Maka janganlah dia meludah ke arah depan, karena Allah sedang dekat dengan dia, ya. Ada kondisi khusus, yaitu Allah dekat dengan dia. Dan tidak boleh meludah ke kanan. Dalam riwayat disebutkan, fa'inna an yaminihi malakan, sebelah kanannya ada malaikat, ya. Tapi ludahlah ke sebelah kiri, ya. Atau ludah ke bawah kaki. Ada yang mengatakan, kenapa ludah sebelah kiri boleh? Bukankah malaikat sebelah kiri juga? Ada yang mengatakan, bisa jadi ini kondisi yang lebih ringan, karena kanan lebih afdol daripada kiri. Atau malaikat, ketika seorang sedang sholat, malaikat sedang di sebelah kanan, demikian bagaimana penafsiran sebagian ulama. Intinya, kita disuruh meludah ke sebelah kiri. Ini dalil bahwasanya juga bahwa orang sholat bisa meludah. Boleh meludah, ya. Kemudian juga ke sebelah kiri atau ke bawah kakinya. Kemudian kalau sudah meludah ke kakinya, hendaknya ditutupi dengan tanah. Namun ini tentu berkaitan dengan zaman dahulu, di zaman Nabi SAW, yang di mana lantai masjid Nabi adalah tanah, bukan karpet, ya. Adapun kalau karpet tidak boleh kita ludah ke bawah, ya, tidak boleh, karena tentu akan mengotori masjid. Atau misalnya dalam kondisi lantai yang berubin, tentu juga ini akan mengotori masjid. Maka yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan kaos tangan atau menggunakan tisu, ya. Kita boleh meludah, kemudian kita simpan tisu tersebut, ya. Sebagaimana disebut dalam hadis, boleh dibuang ludah ke kain, ke bajunya, kemudian dilipat agar tidak terlihat kotor, ya. Tetapi intinya bahwasanya orang tatkala salat, dia boleh buang sesuatu dari dirinya, ya, karena terkadang mengganggu. Misalnya seorang salat dalam kondisi pilek, kemudian hidungnya meler terus keluar, ya, dia boleh buang, kemudian dia simpan, atau dia gatal kemudian dia keluarkan daha, maka dia boleh buang dan dia simpan, misalnya di kaos tangan atau di tisu, ya, baru dia simpan, nanti dia buang setelah sholat. Tapi kalau dia pun harus buang ludah, maka tidak boleh buang ludah ke depan. Apakah larangan buang ludah mencakup dalam sholat dan di luar sholat? Wallahu a'lam bishawab. Saya lebih condong bahwasanya larangan tersebut adalah ketika dalam sholat. Adapun di luar sholat kita buang ludah ke arah kiblat, maka tidak jadi masalah. Lebih baik kita jauhi. Tetapi pendapat yang saya pilih, yang saya lebih condong kepadanya, adalah bahwasanya membuang ludah dilarang ke arah kiblat kalau dalam kondisi sholat. Kenapa? Karena Rasulullah sebutkan ilahnya, fa inna Allaha qibala wajhihi, Allah sedang menghadap wajahnya ketika itu. Jadi ada kedekatan khusus Allah kepadanya ketika dia sedang sholat, maka tidak beradab. Allah sedang menghadap wajahnya, kemudian dia buang ludah ke arah Allah Subhanahu wa taala. Sebelah kanan tentunya ada malaikat tadi, sebagaimana datang dalam riwayat. Hadis ini berbicara tentang sifat Al-Qurb, yaitu dekatnya atau kebersamaan Allah secara khusus atau kedekatan Allah kepada hambanya ketika dia sedang sholat. Allah dekat kepada hambanya dan Allah berada di atas arsy Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah dekat dengan hambanya? Wallahu a'lam bishawab. Kita terkadang bisa melihat, kita kalau secara misalnya kita bicara tentang makhluk, ya, kita bilang seorang misalnya di sore hari dia menghadap ke arah matahari jauh tinggi di depan, jauh tinggi dari dia, tapi dia matahari depan dia, bisa. Kalau kita bicara matahari demikian, ya, kita sedang berdiri depan kita menghadap misalnya sunset, kita lihat matahari depan kita, padahal dia jauh, bukan dekat kita, jauh, ya, jauh, dan dia berada depan kita. Jadi mungkin kalau makhluk saja mungkin bisa demikian, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagaimananya kita tidak tahu, dan itu kaidah Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma kita katakan Allah ketika seorang sedang sholat, maka Allah fokus dekat dengan hamba tersebut. Makanya qibala wajhihi, Allah berada di depan wajahnya, maka jangan dia buang ludah ke depan. Sudah, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagaimananya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama juga mengatakan bahwasanya ini melazimkan, ya, tentang bahwasanya Allah memperhatikan hambanya yang sedang sholat, ya, sebagaimana dalam hadis yang lain kata Allah Subhanahu Wa Taala, qasamtu sholat nisfain, ya, aku membagi sholat yaitu al-fatihah menjadi dua, setengah untukku setengah untuk hambaku. Maka Allah berkata, wa idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin, jika hambaku berkata alhamdulillahi rabbil alamin, maka aku berkata hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala arrahmanir rahim, jika dia berkata arrahmanir rahim baca al-fatihah, maka Allah berkata majjadani abdi, hambaku telah mengagungkan aku. Wa idza qala maliki yaumiddin, jika hambaku membaca maliki yaumiddin, Allah berkata asna alayya abdi wali abdi masal, sungguhnya hambaku telah menyanjungku. Berarti Allah punya perhatian khusus terhadap orang yang sedang sholat, sehingga Allah menjawab apa yang dia ucapkan. Makanya dalam hadis Nabi SAW mengatakan, inna ahadakum idha kana fi sholat fa innahu yunaji rabbahu, sungguhnya seorang ketika sedang sholat dia sedang bermunajat. Bermunajat apa? Berbicara dengan berduaan secara dekat-dekatan, berbisik-bisik, ya. Berarti Allah dekat dengan orang yang sedang sholat. Bagaimana kita enggak tahu, tapi yang jelas Allah perhatian kepada dia secara khusus, dia sedang bermunajat dengan Allah dan Allah sedang berada di hadapan wajahnya, maka tidak layak kemudian ketika dia sholat kemudian dia buang ludah ke depan. Dan ini menunjukkan adab seorang kalau sedang sholat dia harus buang ludah, maka dia buang ludah ke bawah atau dia buang ludah ke kiri, ya. Tapi kalau masjidnya adalah karpet atau lantai, maka tidak boleh, dia cukup buang ludah ke, kalau terpaksa ke pakaiannya atau dia bawa tisu, maka dia buang ludah ke tisu. Dan ini semua menjelaskan tentang sifat dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Ahlussunnah meyakini bahwasanya Allah bisa dekat dengan hambanya, ya, meskipun Allah berada di atas arsy. Ya. Bagaimana? Wallahu alam bisawab, itu urusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Wa qawluhu, ya. Kemudian hadis berikutnya, hadis ke-14 yang menyebutkan beberapa sifat. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabbas samawati sab'i wal ardi wa rabbal arshil azim, ya Allah, penguasa atau pemilik langit yang tujuh dan juga bumi, wa rabbal arshil azim, pemilik arsy yang agung, Rabbana wa rabba kulli syai', ini adalah doa Nabi SAW, Rabb kami dan Rabb segala sesuatu, Faliqal habbi wan nawa, yang membelah al-habbi wan nawa. Al-hab adalah biji-bijian yang berkaitan dengan seperti beras, kemudian gandum yang untuk jadi makanan pokok. Wan nawa yaitu biji berkaitan dengan pepohonan, seperti biji mangga, kemudian biji korma, itu namanya nawa. Sama-sama biji, tapi al-hab adalah biji yang dimakan, adapun nawa adalah biji yang merupakan sumber dari pepohonan atau buah-buahan. Munzilat Taurat wal Injil wal Quran, yang telah menurunkan Taurat dan Injil dan Al-Quran. A'udzu bika min syarri nafsi, aku berlindung kepada engkau dari keburukan jiwaku. Wa min syarri kulli dabbatin anta akhidzun binasiyatiha, dan aku berlindung dari segala hewan, dari keburukan hewan melata yang engkau memegang ubun-ubunnya. Antal awwalu falaysa qablaka syai', engkau adalah maha awal, tidak ada sebelum engkau sesuatu pun. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai', dan engkau adalah yang maha terakhir, tidak ada sesuatu pun setelahmu. Wa antal zahiru falaysa fawqaka syai', dan engkau adalah az-zahir, yang paling atas, tidak ada sesuatu pun yang berada di atasmu. Wa antal batinu, dan engkau yang paling batin, falaysa dunaka syai', tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi darimu. Iqdi anni dayna wa agnini minal faqr, ya Allah, lunaskanlah hutangku dan cukupkanlah aku agar aku terhindar dari kefakiran. Riwayat Muslim, hadis sahih riwayat Muslim. Ini hadis panjang ini. Ini doa penting bagi kita-kita yang punya hutang, ya. Karena doa ini menjelaskan tentang bagaimana Nabi berdoa agar terhindar dari hutang. Karena di akhir doa Nabi berkata, "Iqdi anni dayna." Ya Allah, lunaskanlah hutangku, wa agnini minal faqr, dan jauhkanlah aku atau cukupkanlah aku sehingga aku tidak fakir. Riwayat Muslim. Nah, ini dalil bahwasanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ini dalil tentang agungnya perkara utang. Utang ini berbahaya. Ya, jangan kita gampangkan, ya. Sehingga Nabi berdoa khusus agar terhindar dari hutang, ya. Seorang tidak menggampangkan hutang kecuali ada keperluan, tidak jadi masalah. Nabi juga pernah berhutang, para sahabat juga pernah berhutang, ya, dan itu adalah kemudahan dari Islam sampai Allah turunkan ayat tentang hutang piutang. Tetapi seorang jangan menggampangkan. Oleh karena Nabi SAW mengatakan, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Jangan kalian membuat diri kalian terbelit dengan kekhawatiran karena hutang, ya. Tadinya hidup nyaman, tenteram, ya, meski mungkin agak kekurangan, ya. Ya, dan alhamdulillah cukup. Gara-gara pingin ini, pingin anu, pingin ini, pingin anu, sehingga banyak hutang, akhirnya jadi khawatir. Jadi khawatir. Apalagi kalau sudah punya hutang banyak, kemudian musim seperti musim pandemi, tentu semakin kekhawatiran, semakin menjadi-jadi. Apalagi kemudian berhutang dengan cara riba. Kemudian nonton televisi, ini di, apa namanya, disita, itu disita, semakin jantungan, semakin gula, semakin tinggi, dan yang lainnya. Maka seorang hidup dengan nyaman, kalau bisa tanpa hutang, hidup dengan nyaman. Ustaz, tidak susah kita hidup tanpa hutang. Ya benar, saya tidak mengingkari hal tersebut, tapi hutang seperlunya. Hutang seperlunya. Kalau bisa tidak berhutang, maka itu yang terbaik. Oleh karenanya, perkara hutang bukan perkara ringan, ya. Ya makanya apa namanya, Nabi SAW datang dalam banyak hadis mengagungkan perkara hutang. Iqdi anni dain, lunaskan hutangku. Wa agnini minal faqar, dan jauhkan dan cukupkanlah aku dari, jangan sampai kefakiran. Sungguhnya kekayaan punya fitnah dan kefakiran juga punya fitnah, ya. Kefakiran bisa mendatangkan fitnah. Betapa banyak orang karena kefakiran akhirnya terjerumus dalam kemaksiatan. Terjerumus dalam kemaksiatan, bahkan terjerumus dalam praktek perzinahan, ya. Kenapa? Karena kefakiran. Lihat kisah tentang tiga orang yang masuk ke dalam goa, yang kemudian ketika mereka ada hujan, terus mereka berada dalam goa, tiba-tiba ada batu jatuh menutup pintu goa. Akhirnya mereka berdoa, masing-masing berdoa dengan doa yang mereka andalkan, yang ikhlas, agar Allah membukakan batu yang menutup pintu goa tersebut agar mereka bisa keluar. Salah satunya berdoa, intinya, ya Allah, sungguhnya aku punya sepupu perempuan, wanita yang paling aku cintai. Tidak ada orang cinta kepada wanita seperti aku cinta kepada sepupuku ini. Dan aku senantiasa merayunya, tapi tidak mau dia. Dia tidak mau, dia menjaga harga dirinya. Sampai suatu hari dia terkena kesulitan, sehingga dia butuh uang. Ya, akhirnya dia, karena miskin, gak punya, dia pinjam uang kepada aku, atau minta bantuan kepada aku. Maka saya persyaratkan, saya kasih kau bantuan dengan syarat kau menyerahkan kegadisanmu, ya. Subhanallah, wanita ini nurut. Dia sebenarnya tidak mau, dia tidak suka kalau dirayu berulang-ulang, gak mau yang rayu orang kaya. Ya, dia tidak mau, tapi tatkala dalam kondisi tertentu, dia sangat butuh dengan uang, akhirnya dia menyerahkan kegadisannya. Ya, harga dirinya harus dia gadaikan. Dia pasrah ketika sang laki hendak menggaulinya, tiba-tiba dia mengatakan, ittaqillah wala tafudil khatam illa bihaqqihya. Bertakwalah kepada Allah. Jangan kau melakukan hubungan kecuali dengan haknya. Maka laki tersebut akhirnya sadar, dan dia pun meninggalkan emas yang telah dia berikan kepada yang tersebut. Kemudian dia pergi, dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya wanita itu hampir atau sudah pasrah menyerahkan diri untuk dizinai. Kenapa? Karena kefakiran. Oleh karenanya kita berlindung kepada Allah dari kefakiran, ya. Kefakiran ini bisa menimbulkan fitnah, ya. Rasulullah berdoa, Allah minna a'udzubika min fitnatil ghina wa min fitnatil faqr. Aku berlindung kepada engkau dari fitnah kekayaan, fitnah kemiskinan.

bukan hanya Allah Subhanahu wa taala. Wanawa, dan biji-bijian yang merupakan sumber dari buah-buahan atau pepohonan, siapa juga bisa menumbuhkan? Tidak ada yang bisa menumbuhkan kecuali Allah. Allah yang membuka dan sehingga menumbuhkan tunas dan yang lainnya. Munzilat Taurati wal Injil wal Quran, yang telah menurunkan Taurat dan Injil Al-Quran. A'udzubika min syarri nafsi, aku berlindung kepada engkau dari keburukan jiwaku. Hati-hati ikhwan. Keburukan bisa dari luar, eksternal, dan juga kita punya keburukan internal. Kita sering kita fokus pada keburukan orang lain. Kita lupa bahwasanya kita juga punya keburukan. Makanya di antara khutbatul hajah, kalau Nabi berdakwah, Nabi membuka khutbahnya dengan mengatakan wa'udzubika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, ya, dan kami berlindung dari keburukan jiwa-jiwa kami dan keburukan amalan-amalan kami. Ingat, yang bahaya adalah keburukan jiwa kita. Namun sering kita lalai, yang kita lihat adalah keburukan jiwa orang lain, keburukan amalan orang lain, sementara kita lalai dari keburukan jiwa. Penyakit yang ada dalam diri kita itu diantaranya min syarri nafsi, terutama an-nafsu al-ammaratu bisu, ya, jiwa yang menyeru pada keburukan. Kita berlindung dari keburukan jiwa. Wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun binasiyatiha, dan berlindung dari segala makhluk. Dabba artinya makhluk, binatang melata, semuanya, ya, makhluk yang ada di atas muka bumi ini, yang engkau memegang ubun-ubunnya. Artinya apa? Makhluk itu ada yang benar-benar murni buruk, ya, seperti ular, seperti kalajengking, itu buruk bagi manusia. Ada makhluk yang dia ada kebaikan, ada keburukan. Nah, kita berlindung dari sisi buruknya. Kadang dia bawa kebaikan, terkadang ada keburukannya, kita berlindung dari sisi keburukannya. Setelah itu, ini yang jadi perhatian kita di sini, berkaitan hadis-hadis yang berkaitan tentang Allah maha tinggi sekaligus maha mengilmui, yaitu antal awwalu falaysa qablaka syai', engkau adalah yang maha awal, tidak ada yang sebelum engkau. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai', dan engkau adalah yang paling terakhir, ya, dan tidak ada yang setelahmu sesuatu pun. Wa antal zahiru, dan engkau yang paling unggul. Zahir itu, ya, apa namanya, famastata'u ayyadharuhu, seperti dalam surat Al-Kahfi, ketika Dzulkarnain membuat benteng, kata Allah, famastata'u ayyadharuhu, maka Ya'juj Ma'juj tidak mampu untuk manjat, maksudnya untuk menaiki. Jadi Al-Zahir itu yang paling unggul, yang paling atas, Al-Zahir. Ya'juj Ma'juj, famastata'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqaba, mereka tidak mampu untuk zuhur, tidak untuk naik, dan mereka tidak mampu untuk melubangi benteng yang dibuat oleh Dzulkarnain. Maka Al-Zahir sini adalah engkau yang paling unggul, yang paling atas. Falaisa fawqaka syai', tidak ada satu pun di atasmu. Wa antal batin, dan engkau yang maha batin. Apa maksudnya maha batin? Falaisa dunaka syai', tidak ada satu pun di bawahmu, artinya tidak ada satu pun yang luput dari ilmumu. Makanya dalam surat Al-Hadid kata Allah, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang maha awal dan maha akhir, yang maha zahir dan maha batin, wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Ini maksudnya hadis ini menggabungkan antara zuhur dan zahir dan batin, ya. Jadi Nabi mengatakan antal awal, kemudian antal akhir, kemudian antal zahir, antal batin, ya, antal batin. Awal ini dari sisi zaman, dari sisi apa? Zaman, ya. Bahwasanya Allah meliputi seluruh makhluk dari sisi zaman, karena dia yang azali, ya, dan dia yang abadi, ya. Seluruh dalam zaman ini isinya makhluk. Kemudian Allah juga dari sisi apa? Tempat. Bahwasanya seluruh tempat di bawah genggaman Allah Subhanahu wa taala. Karena adalah zahir, meskipun dia zahir di atas arsy. Walaysa fawqaka syai', tidak ada suatu pun yang di atasmu. Allah zahir, maha tinggi di atas arsy. Karena Nabi yang menafsirkan di atas arsy, di luar alam, alam paling ujung adalah arsy. Allah di atas arsy, di luar alam. Al-batin, yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwa bikulli syai'in alim, ya. Wa huwa bikulli syai'in alim, yaitu al-batin, yaitu falaysa dunaka syai', yaitu tidak ada yang samar bagi Allah. Maksudnya apa? Meskipun Allah di atas arsy, ya, sesuatu yang paling paling dalam di dalam dasar bumi pun Allah tahu, karena dia adalah al-batin. Dia yang paling, tidak ada yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya di mana dalam hadis ini menggabungkan antara zahir dengan al-batin.

0: batin, ya. Sama seperti amintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda. Apa kalian merasa aman dari zat yang ada di atas langit? Allah bisa membenamkan kalian dalam tanah, ya. Jadi Allah secara zat di luar makhluk, namun secara ilmu maka Allah tidak ada yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai disalahpahami, ya. Sebagian ahlul bidah mereka berdalil dengan ini, antal batin, kata mereka batin, ini ahlul bidah, ya, mengatakan al batin sama dengan Allah di mana-mana. Ya, kita bilang tidak, maksudnya batin dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan maksudnya Allah di mana-mana, ya. Karena Allah, Nabi telah menafsirkan dan juga dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wa huwal awwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Ya, berkaitan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kita lanjutkan. Hadis berikutnya masih dua hadis lagi, ya. Hadis berikutnya wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma rafa'a sahabatu aswatahum bidzikr, tatkala para sahabat mengangkat suara mereka ketika berzikir. Jadi mereka waktu berzikir mereka angkat suara besar zikirnya, mungkin bertakbir, bertahmid, ya, kalau lagi bersafar sama Nabi, kalau naik gunung mereka bertakbir, kalau turun mereka bertahmid, ya. Maka mereka berzikir dengan keras, Nabi menegur mereka. Kata Nabi, ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum. Wahai orang-orang sekalian, maka arbi'u ala anfusikum. Maksudnya rendahkanlah suara kalian, rendahkanlah suara kalian. Ya. Yaitu mudahkanlah bagi diri kalian. Ya. Jangan susah karena angkat suara capek, berdoa Allah Akbar capek, ya. Jadi apa hawinu ala anfusikum, yaitu ringankan bagi diri kalian, enggak usah teriak-teriak. Fa innakum la tad'una as-samma wa la ghaiban. Sungguhnya kalian tidak sedang berdoa kepada atau tidak sedang menyeru yang tuli maupun yang gaib. Tapi Allah hadir. Innama tad'una sami'an basiran qariban. Sungguhnya kalian sedang berdoa kepada yang Maha mendengar, Maha melihat dan juga Maha dekat, ya. Innal ladzi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatihi, ya. Sungguhnya yang kalian seru itu lebih dekat kepada salah seorang dari kalian daripada leher ontanya, ya. Hadis ini berkaitan dengan masalah fikih adalah bahwasanya hukum asal seorang berzikir adalah dengan suara yang pelan, tidak keras, ya. Karena Nabi mengatakan arbi'u ala anfusikum, ya, yaitu rendahkan suara kalian. Karena hukum asalnya Allah Maha mendengar dan Allah tidak gaib, Allah mendengar apa yang kita zikirkan, ya. Asalnya seorang berzikir dengan perlahan. Kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwasanya zikir hendaknya dikeraskan. Contohnya seperti talbiyah. Ketika talbiyah kita dianjurkan untuk mengeraskan suara karena itu adalah syiar. Ya, kita berzikir dengan mengeraskan suara. Demikian juga misalnya zikir setelah sholat juga bahwasanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam zikir setelah sholat keras, ya. Kita berzikir, ya, meskipun sendiri-sendiri tapi dengan suara yang dikeraskan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, ya. Itu juga, ya. Itu juga dianjurkan untuk dikeraskan, ya. Tapi selainnya maka disunahkanlah dengan tidak mengeraskan suara. Karena jelas Allah Maha mendengar apa yang diucapkan oleh orang-orang yang sedang berzikir. Di sini Nabi menyebutkan, kenapa kalian tidak usah berzikir dengan keras? Karena kalian tidak sedang menyeru kepada zat yang tuli. Allah Maha mendengar. Wala ghaiban, dan juga Allah tidak ghaib. Innama tad'una sami'an basiran, ya. Sungguhnya kalian sedang menyeru kepada zat yang sami'an basiran, yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Innal ladzi tad'unahu, yang kalian suruh itu, aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatihi, lebih dekat kepada salah seorang dari kalian daripada leher ontanya dengannya, ya. Di sini disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha dekat dekat dengan hambanya ketika dia sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia dekat dengan hambanya. Bahkan Nabi memberi pendekatan bahkan lebih dekat daripada seorang dengan leher ontanya. Jadi Allah sangat sangat dekat, ya. Seperti Allah berfirman, fa idza sa'alani ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Kalau hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, katakanlah aku maha dekat, aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepada aku. Contoh seperti orang sedang sujud, Nabi SAW berkata, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Kondisi seorang sangat dekat dengan Allah tatkala dia sedang sujud. Nah, apa yang dimaksud dengan kedekatan di sini? Maka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya Allah dekat dengan kedekatan khusus, dengan ilmunya, dengan perhatiannya, ya. Ya, karena kedekatan itu hanya terjadi bagi orang-orang yang sedang beribadah, yang sedang sujud, ya, yang sedang berdoa kepada Allah. Allah sangat dekat, fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Ya, jadi Allah memiliki perhatian khusus kepadanya dengan ilmunya dan penglihatannya dan pendengarannya. Allah tahu. Ya, kemudian di atas sedang berzikir, seorang sedang berzikir maka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat. Pendapat kedua mengatakan Allah mendekat kepada dia dengan qurbuz zat. Zat Allah dekat kepadanya, bagaimana caranya wallah alam bisawab. Karena bisa jadi seorang suatu makhluk jauh tapi dia mendekat. Mendekatnya kita enggak tahu, ya. Saya lebih condong pada pendapat pertama bahwasanya dekat di sini adalah dekat dengan ilmu, dengan perhatian, dengan pertolongan, dengan dikabulkannya doa, sebagaimana ketika kita sedang sujud kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada perasaan seperti hati kita merasa dekat dengan Allah, sama seperti kita lagi baca Quran kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita sedang berzikir kita merasa dekat dengan sangat dekat dengan Allah, tapi maksudnya adalah kedekatan secara sifat, kedekatan secara ma'nawi. Ini sama seperti Nabi SAW mengatakan innal jannah atau sungguhnya surga atau neraka akrabu ila ahadikum min syu'sana alihi atau min syirakina alihi. Sungguhnya surga dan neraka lebih dekat kepada kalian daripada tali sendalnya. Apa maksudnya? Maksudnya seorang masuk surga masuk neraka tuh sebab-sebabnya sangat mudah, ya. Bukan berarti lokasi surga dekat dengan dekat kita, ya, daripada tali sendal kita. Tapi maksudnya seorang masuk surga masuk neraka itu sebabnya mudah, dan orang biasa saja begitu maksiat langsung meninggal, langsung masuk neraka. Dan juga orang masuk surga ada sebab-sebabnya mudah, dengan melakukan amal soleh Allah mudahkan dia masuk ke dalam surga, ya. Maksudnya demikian juga dalam hadis ini, ya, bahwasanya Nabi ingin menjelaskan bahwasanya Allah dekat kepada orang-orang yang sedang berzikir, ya, dengan ilmunya, dengan perhatiannya Allah secara khusus, ya, karena orang yang berzikir atau orang yang sujud atau orang yang berdoa dia sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan hadis yang terakhir yang berkaitan dengan hadis-hadis sifat, yaitu hadis tentang melihat Allah yang sudah pernah kita singgung. Sabda Nabi SAW, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badri la tudammuna fi ru'yatihi fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa salatin qabla ghurubiha faf'alu. Muttafaqun alaih. Sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat rembulan di malam bulan purnama. La tudhamuna, kalian tidak akan berdempet-dempetan, tidak akan berdesak-desakan. Fi ru'yatihi, dalam riwayat la tudharuna, kalian tidak akan memberi mudarat kepada yang lain tatkala melihat Allah. Kenapa? Karena semua melihat ke atas. Tidak perlu dempet-dempetan. Beda kalau objeknya di depan. Kalau objeknya di depan, dempet-dempet enggak kelihatan. Tapi kalau objeknya di atas, semua lihat, tinggal lihat ke atas, selesai. Tidak perlu dempet-dempetan, tidak perlu satu menutup yang lainnya. Gara-gara ada orang tinggi depan kita enggak kelihatan, karena lihat ke atas semua, dia tinggi 2 meter pun kita masih bisa lihat bulan. Enggak ada masalah, ya. Makanya kata Nabi, la tudhamuna, kalian tidak berdesak-desakan waktu melihat Allah. Dalam riwayat la tudharuna, kalian tidak beri mudarat kepada salah satunya tatkala sedang melihat Allah. Berarti kan di sini, ya, yang disamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum dalam riwayat ayanan, dengan mata kalian, ya, kama tarawnal qamara lailatal badri. Baik, sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian, kalian akan melihat Rabb kalian, melihat Rabb kalian ayanan, sebagaimana kalian melihat
1: melihat rembulan di bulan purnama. Di bulan purnama.
0: Baik, yang disamakan oleh Nabi di sini kama sebagaimana yang disamakan bukanlah objek dengan objek, bukanlah al-mar'i bil mar'i dengan al-mar'i. Objek dengan objek. Ya, bukan Allah disamakan dengan rembulan, tidak, tetapi yang disamakan adalah cara melihat. Makanya dikatakan sebagaimana kalian melihat. Nabi tidak mengatakan sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian, ya. Rabb kalian seperti rembulan. Enggak. Tapi Nabi mengatakan kama tarawna, sebagaimana kalian melihat. Jadi yang disamakan adalah cara melihat. Tadi sini tidak menunjukkan tasbih sama sekali, tapi cara melihat. Makanya setelah itu Nabi mengatakan la tudamuna. La tudamuna, kalian tidak akan berdesak-desakan, atau la tudaruna, kalian tidak saling memberi kemudaratan. Kenapa? Karena melihatnya ke atas. Ini dalil sangat jelas bahwasanya kita melihat Allah pada arah, ya, karena kalau kita melihat pasti suatu di arah depan mata kita, ya. Dan ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah pernah kita bahas, ya. Kemudian setelah itu Nabi SAW mengatakan fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi, kalau kalian mampu untuk tidak terluputkan dari salat sebelum terbit matahari, maksudnya dari salat subuh, wa salatin qabla qurubiha, dan jangan terluputkan dari salat asar sebelum terbenam matahari, faf'alu, maka lakukanlah. Perhatikan di sini Nabi SAW mengkaitkan tentang melihat Allah Subhanahu wa taala, dan itu kenikmatan yang sangat agung, bahkan ialah puncak kenikmatan pada hari kiamat kelak di surga, dengan kaitannya menjaga salat subuh dan menjaga salat asar. Jadi seorang kalau ingin, makanya Nabi setelah itu mengkaitkan, fa in istata'tum alla tughlabu, kalau kalian mampu untuk tidak terdominasi ketiduran salat subuh, ketiduran salat asar sebelum matahari terbit, sebelum matahari terbenam, maka lakukanlah. Seorang sesekali terlambat bangun, kemudian salat subuh jam 7 sesekali, itu terjadi. Nabi SAW juga ada yang mengatakan sekali, ada yang mengatakan dua kali ketiduran. Ya, tapi bukan terus-terusan, ya. Sebagian orang ketika dia bangun jam 7 dia mengatakan, "Waduh, saya ketiduran." Nabi juga pernah ketiduran. Ya, Nabi ketiduran cuma sekali dua kali. Kamu tiap hari ketiduran jam 7, jam 8 baru salat duha apa salat subuh. Tentu ini adalah tidak benar. Nah, kalau Anda ingin melihat dapat kenikmatan, anugerah yang luar biasa, melihat Allah pada hari kiamat kelak, adalah jagalah salat subuh, jagalah salat asar. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal bardaini dakhalal jannah." Barang siapa yang salat bardain itu dua yang dingin, maka dia masuk surga. Kenapa disebut bardain? Karena salat subuh di waktu masih sejuk, ya. Dingin. Orang dingin, orang pinginnya tidur. Kemudian salatul asar juga dingin, tatkala panas mulai hilang waktu salat asar, orang terkadang istirahat pulang kerja, pulang kantor pinginnya tidur. Maka Nabi, barang siapa yang salat subuh dan salat asar, maka dia akan masuk surga, ya. Dan hadis-hadis tentang melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pernah kita sampaikan, hadisnya adalah mutawatir. Kita tidak bicara tentang ayat-ayat. Hadis-hadisnya saja mutawatir. Sampai sebagian ulama mengatakan barang siapa menolak Allah bisa dilihat pada hari kiamat, kafir. Sebagian ulama mengatakan demikian. Kenapa? Karena hadisnya mutawatir, ayatnya jelas. Tidak bisa ditakwil sebagaimana pernah kita bahas, ya. Taib, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala selesai menyebutkan hadis-hadis tentang sifat, beliau berkata ila amsali hadhihi al-ahadith allati yukhbiru fiha Rasulullah SAW an rabbihi bima yukhbiru bihi. Dan yang semisal hadis-hadis ini, maksudnya hadis tentang sifat bukan cuma ini aja, masih banyak, tapi sudah cukup. Ini contoh, ayat sudah banyak beliau sebutkan, kemudian beliau sebutkan tadi 16 hadis yang berkaitan dengan ayat-ayat sifat, ya. Kata beliau masih banyak hadis-hadis seperti ini, wa ila amsali hadhil ahadith yang allati yukhbiru fiha Rasulullah SAW an rabbihi bima yukhbiru bihi. Yang di mana dalam hadis-hadis tersebut Nabi mengabarkan tentang Rabb-nya dari apa yang Nabi kabarkan. Itu hadis-hadis sifat maksudnya. Fa innal firqatan najiyata ahlus sunnati wal jamaah yu'minuna bidzalik. Karena firqah an-najiyah, firqah yang selamat, sebagai sudah kita singgung, firqah selamat itu ahlus sunnah wal jamaah, yang datang dalam hadis sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar ila wahidah, akan umatku terpecah belah menjadi 73 golongan. semuanya di neraka kecuali satu, yaitu Firqan Najiyah, Ahlu Sunnah wal Jamaah. Yu'minuna bidzalik, mereka beriman dengan hadis-hadis sifat ini. Sudah kita jelaskan bagaimana perkataan Abu Isa At-Tirmidzi dalam Jami' At-Tirmidzi, dia menyebutkan tatkala setelah menyebutkan hadis sifat, dia sebutkan inilah pendapatnya Ishaq bin Rahuya, Sofyan Ats-Tsauri, dan disebutkan ulama-ulama yang mereka beriman dengan hadis-hadis sifat, bukan seperti Jahmiyah yang mengingkari, atau seperti Mu'tazilah yang menolak, atau Asy'ariyah yang menta'wil-ta'wil, ya. Maka Ahlussunnah wal Jamaah beriman dengan ini semua, amiruha kama ja'at bila kaif. Mereka beriman dengan maknanya tanpa membagaimanakan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kama yu'minuna bima akhbarallahu bihi fi kitabih. Mereka beriman kepada hadis-hadis sama seperti mereka beriman kepada Al-Qur'an. Al-Qur'an juga ayat-ayat sifat banyak, ya. Min ghairi tahrifin wala ta'til, tanpa menyimpangkan maknanya itu, tanpa mentakwil, wala ta'til, dan tanpa menolak. Min ghairi takyifin wala tamtsil, tanpa mentakyif dan tanpa mentamtsil. Dan ini akidah Ahlussunnah sudah kita jelaskan di awal pengajian. Demikianlah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka menetapkan sifat-sifat Allah tanpa mentahrif dan tanpa menta'til, tanpa mentakyif dan tanpa mentamtsil. Ini sudah pernah kita jelaskan. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah tidak membedakan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum. Saya ulangi. Beda seperti Ahlul Bidah, mereka hadis ahad mereka tolak. Mereka menerima hadis mutawatir, Ahlus Sunnah tidak. Al-Quran, hadis sama-sama hujjah. Hadis mutawatir sama hadis ahad sama-sama hujjah. Dibutuhkan mutawatir dan ahad. Kalau terjadi pertentangan kontradiktif, baru butuh perojihan. Itu pun kalau tidak bisa dikompromikan. Kalau bisa dikompromikan, maka tidak perlu pentarjihan. Adapun dari sisi keimanan dan pengamalan, maka tidak ada bedanya hadis mutawatir dan hadis ahad. Jika sama-sama sanadnya sahih, maka kita beriman meskipun dalam hadis-hadis sifat. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan berikut kita akan bahas tentang wasatiyah, sifat tengahnya Ahlussunnah wal Jamaah pada Jumat depan insyaallah taala. Wallahu alam bisawab. Ini saja kajian kita, insyaallah kita lanjutkan pada pekan depan biiznillah taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian ilmiah Islam. Baru saya berlalu dari ruang dengar kita bersama kajian serial Syarah Aqidah Wasithiyah yang disampaikan oleh Abu Abdul Muhsin Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja MA Hafizahullah Ta'ala. Yang baru saja kita dengarkan serial yang ke-43, membahas tentang sifat dekat dan sifat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mudah-mudahan menambah keimanan kita kepada yang gaib, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah khazanah ilmu kita, dan juga menambah keimanan kita kepada Sang Khalik. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, pukul 14:54 waktu Indonesia Barat. Baik, kita akan lanjutkan kebersamaan kita, dan sebelumnya kembali kita akan bacakan beberapa informasi kajian yang terbaru ke ruang dengar antum antuna semuanya. Di kesempatan kali ini ada beberapa informasi kajian yang masuk ke meja siar kami untuk kajian di Pekanbaru dan sekitarnya. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah, dimanapun berada, kajian untuk malam ini ada kajian rutin di Masjid Raudhatul Jannah Islam Center atau RJIC Jalan Nangka atau Jalan Tuang Kutam Busai, Kota Pekanbaru. Untuk kajian malam ini, Rabu pekan yang kedua, nanti malam bangun maghrib, insyaAllah giliran Al-Ustaz Heri Purnama LC Hafizahullah Ta'ala yang mengisi kajian. Beliau membawakan kitab Riyadhus Shalihin, karya dari Al-Imam Al-Nawawi Rahimahullah Ta'ala. Untuk pembahasannya, beliau akan membawakan bab yang ke-179, hadis yang ke-989. Hadis ini membahas tentang haram bagi wanita bepergian sendirian. Ikuti dan hadiri kajiannya malam ini, Rabu malam Kamis pekan yang kedua di Masjid Raudhatul Jannah Islam Center atau RJIC, Jalan Nangka atau Jalan Tuang Kutam Busai, Kota Pekanbaru. Kemudian informasi kajian untuk malam ini di Masjid Umar bin Khattab Delima, kajian Rabu malam Kamis ba'da maghrib. Kajian rutin malam ini insyaallah diisi oleh Al-Ustaz Dr. Isnin Azhar LCMH Hafizahullah Ta'ala. Seperti biasa, beliau membawakan kajian kitab Tazkiyatun Nufus atau pensucian jiwa. Malam ini Rabu malam Kamis ba'da maghrib bersama Al-Ustaz Dr. Isnin Azhar LCMH Hafizahullah Ta'ala. Demikian informasi kajian malam ini ba'da maghrib dari pengurus Masjid Umar bin Khattab yang beralamat di Jalan Delima, Gang Delima 12, Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Kemudian kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, ada info kajian dari Masjid Al-Furqan Panam. InsyaAllah untuk kajian malam ini, kajian bersama Al-Ustaz Ahmad Doni LC Hafizahullah Ta'ala. Malam ini Rabu malam Kamis ba'da maghrib. Kajian bersama Al-Ustaz Ahmad Doni LC Hafizahullah Ta'ala dalam Majmu'ah Rasail. Ya, afwan, mohon maaf ya, kajian kaum muslimin muslimah kita ralat ya untuk kajian Al-Ustaz Ahmad Doni LC Hafizahullah di hari Sabtu malam Ahad ya. Untuk malam ini di Masjid Al-Furqan Panam, ya, kaum muslimin muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, untuk malam hari ini Rabu malam Kamis ba'da maghrib, kajian di Masjid Al-Furqan Panam diisi oleh Al-Ustaz Teguh Santoso LC Hafizahullah Ta'ala dengan pembahasan Kitab Tauhid. Malam ini kajian ba'da maghrib di Masjid Al-Furqan, Jalan Taman Karya Ujung. Kajian diisi oleh Al-Ustaz Teguh Santoso LC Hafizahullah Ta'ala dengan pembahasan Kitab Tauhid. Baik, demikian informasi kajian untuk malam ini, Rabu malam Kamis ba'da maghrib dari pengurus Masjid Al-Furqan Panam ya, yang berlemat di Jalan Taman Karya Ujung, tepatnya di perumahan Taman Mutiara 1. Ya, Masjid Al-Furqan yang terletak di Jalan Taman Karya Ujung, tepatnya di Komplek Perumahan Taman Mutiara 1 atau di samping Gedung SMP Negeri 46 Pekanbaru, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, informasi berikutnya ada informasi dari Masjid At-Taqwa Simpang 3. Untuk malam hari ini kajian rutin di Masjid At-Taqwa Simpang 3, kajian Ba'da Maghrib, Rabu malam Kamis. Insyaallah kajian diisi oleh Al-Ustaz Rico Febriadi LC, Hafizullah Ta'ala. Untuk pembahasannya, Kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah, 40-an hadis karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Malam ini beliau akan membawakan hadis yang ke-12. Al-Ustaz Rico Febriadi LC, Hafizahullah ta'ala. Malam ini Rabu malam Kamis, Ba'da Maghrib, sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Kajian rutin di Masjid At-Taqwa Simpang 3. Masjid At-Taqwa Simpang 3 berlamat di Jalan Kayu Jati, masuk dari Jalan Utama Tengkubai ke Jalan Kayu Jati, tepatnya di Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Ya, baik kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, satu buah informasi kajian dari relawan Ummahat RJ. Kajian rutin khusus muslimah. Pagi-pagi silakan antuna hadir ya, kembali menuntut ilmu. Kajian khusus muslimah. Kajian besok pagi pukul 9 pagi sampai dengan selesai. Yang mengisi kajian adalah Al-Ustaz Muhammad Asr Habibi LC, Hafizahullah Ta'ala. InsyaAllah beliau akan melanjutkan pembahasan dosa-dosa yang diremehkan wanita. Kajian khusus muslimah besok pagi Kamis sekitar pukul 9 pagi sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. InsyaAllah untuk besok pagi yang mengisi kajian adalah Al-Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC, Hafizahullah Ta'ala. Dalam pembahasan tema dosa-dosa yang diremehkan oleh wanita. Baik, kaum muslimah, itu dia informasi kajian khusus muslimah dari relawan Ummahat RJ. Ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, silakan bagi antuna yang ingin hadir ya. Besok pagi Kamis pukul 9 sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Bagi antuna, ibu-ibu dan juga saudariku muslimah yang berhalangan hadir, jangan lewatkan untuk mendengarkannya dari Radio Hidayah atau menontonnya dari RJTV. Baik, demikian informasi dari relawan Ummahat RJ, Raudatul Islamic Center, Raudatul Jannah Islamic Center, beralamat di Jalan Nangka atau Jalan Tuang Kutam Busai, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Ya, itu saja informasi yang masuk ke meja siar kami. Jazakumullah khair untuk Anda semuanya. Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Ya, itu dia informasi terkini ya. Informasi-informasi yang masuk ke meja siar kami. Dan kita lanjutkan kebersamaan kita. Tetap bersama kami di frekuensi 103.4 FM. Pukul 15 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat atau jam 3 sore. Kita lanjutkan kebersamaan kita. Barakallahu fikum untuk pendengar semuanya yang masih bersama kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita masing-masing. Kita lanjutkan dengan beberapa jeda dan tilawah berikut ini. Barakallahu fikum pemirsa dan pendengar dimanapun berada.
2: Hidayah FM. Lidzakirina wadzakirin.

0: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Ni'matani maghunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal farag, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang, kita hilang.
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal 'asri.

0: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku, tahukah kita pentingnya satu waktu? Pernahkah kita berpikir waktu itu adalah hal yang paling berharga? Mari kita simak. Mari kita mendengar satu ayat, bahkan satu surat dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Karena banyaknya orang yang melalaikan waktu ini, Nabi alaihissalatu wassalam telah bersabda dalam hadisnya, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat, manusia banyak tertipu dan banyak melalaikannya. Dan tentu hal ini akan dipertanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena dia bagian-bagian dari nikmat yang dikaruniakan kepada kita. Thumma latus'alunna yawma'idhin anin na'im. Kemudian hari itu kalian akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang kenikmatan tersebut. Nabi bersabda, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat. Dua nikmat manusia ini lalai darinya dan tertipu darinya. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Kesehatan dan waktu yang luang. Tidak ada yang tahu manfaatnya kesehatan. Kecuali orang-orang yang sakit. Dan tidak ada yang tahu manfaatnya waktu itu kecuali orang yang sibuk. Maka oleh karena itu Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, idha'atul waqti ashaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu itu lebih dahsyat dari kematian. Kenapa demikian? Fa inna idha'atul waqti yaqta'uka 'anillahi wal wusul ila daril akhirah. Karena menyia-nyiakan waktu itu akan menghalangimu untuk sampai kepada Allah dan sampai ke jannah Allah, sampai ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amal maut. Adapun kematian. Fayaqtauka anil ahli wa dunia. Dia hanya akan memutuskan kamu dari keluargamu dan dari duniamu. Fasubhanallah. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Hina tumsuna wa hina tusbihun. Ketika kalian berada di waktu sore dan berada di waktu pagi. Dua waktu ini sangat bermanfaat. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan untuk mengisi waktu ini dengan zikrullah azza wa jalla, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana dalam surat Al-A'raf ketika menyebutkan tentang doa dan menyebutkan tentang zikir kepada Allah, mengingat Allah azza wa jalla, bil ghudwi wal asal wala takum minal ghafilin. Serulah Allah, panggillah Allah, ingatlah Allah subhanahu wa ta'ala, bil ghudwi wal asal, di waktu pagi dan di waktu sore, wala takum minal ghafilin, dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai. Barakallahu li wa lakum. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
4: Enam mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Allah memberikan kita semua 24 jam yang sama dalam sehari. Namun, mengapa dengan jatah waktu yang sama, ada orang yang bisa produktif dan ada pula yang tidak? Mau tahu apa rahasia orang sukses dalam mengatur waktu mereka? Berikut ini 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Mindset yang pertama, waktu pagi adalah waktu terbaik untuk produktif. Waktu pagi merupakan waktu yang sangat berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berilah keberkahan bagi umatku di pagi harinya. Oleh karena itu, di antara kebiasaan Nabi ketika mengutus pasukan beliau adalah beliau mengutusnya di waktu pagi. Bahkan, salah seorang sahabat Nabi yaitu Sokhr Al-Ghamidi radhiyallahu anhu yang merupakan seorang pedagang, beliau biasa mengirimkan dagangannya sejak pagi hari, sehingga dengan izin Allah, dia menjadi kaya dan banyak harta. Jadi, manfaatkan waktu pagi kita sebaik mungkin. Terlebih lagi, di waktu pagi, kita bisa lebih fokus mengerjakan aktivitas kita dan tidak terdistraksi dengan orang lain sebagaimana yang biasa terjadi di waktu siang atau sore hari. Mindset yang kedua, selalu memiliki rencana dan skala prioritas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab." Apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh ibadah-ibadah yang lainnya, dan hanya kepada Rabbmu lah hendaknya engkau berharap. Jadi, seorang muslim hendaknya selalu memiliki rencana dan target ke depan. Disinilah pentingnya jadwal kegiatan, sehingga kita bisa mengatur skala prioritas. Orang yang berlari memiliki target atau tujuan tentunya akan berbeda dengan orang yang berlari tanpa tujuan. Oleh karena itu, pastikan kita memiliki rencana yang jelas dalam menggunakan waktu kita setiap harinya. Mindset yang ketiga, bersegera dan jangan menunda-nunda. Menunda-nunda pekerjaan yang baik adalah kebiasaan yang buruk. Akhirnya, kita terbiasa bekerja mendekati deadline dan harus puas dengan hasil yang kurang maksimal. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Idza amsayta fala tantadhiru shabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa." Jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi. Dan jika engkau berada di pagi hari, jangan menunggu datangnya sore. Mindset yang keempat, jauhi perkara yang sia-sia karena waktumu sangat berharga. Waktu yang kita miliki, jika tidak kita gunakan untuk kebaikan, maka ia akan terhabiskan untuk keburukan. Setiap kali kita memiliki waktu luang, maka gunakanlah untuk hal yang positif, seperti berolahraga, belajar bahasa asing, bersilaturahim, dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Nah, kalau perkara yang sia-sia saja perlu kita tinggalkan, apalagi perkara maksiat. Selain kemaksiatan bisa membuat kita tidak produktif, maksiat itu juga menjadikan kita malas, tubuh menjadi lemah, dan terhalang dari rezeki. Mindset yang kelima, manfaatkan kesempatan sesempit apapun. Kesempatan itu terbatas, dan waktu tak bisa diulang kembali. Seorang yang berakal tidak akan menyia-nyiakan peluang, karena kita tidak tahu peluang yang mana yang bisa mengubah kehidupan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Apabila hendak tegak hari kiamat dan di tangan salah seorang di antara kalian terdapat benih tanaman, jika ia mampu menanamnya sebelum hari kiamat, maka tanamlah." Jadi, meskipun kita tahu bahwa kesempatan yang kita miliki sangat terbatas, namun jangan sampai hal tersebut membuat kita putus asa dan menyerah untuk beramal. Mindset yang keenam, keberkahan waktu itu hanya bersumber dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Katakanlah, wahai Allah yang memiliki kerajaan, Engkau memberikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau mencabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau menghinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Quran Surat Ali Imran ayat 26. Kalau kita beriman dan yakin dengan firman Allah Ta'ala tersebut, maka sudah sepatutnya kita hanya meminta pertolongan kepada Allah, agar Allah memberkahi setiap waktu dan setiap amal yang kita lakukan. Karena Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Demikian 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum.
5: Nya berlalu hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Tak terasa usia manusia berjalan menggerogoti dirinya dan mendekati ajalnya. Modal terbesar yang Allah berikan kepada seluruh manusia adalah waktu, umur, kesempatan. Inilah modal terbesar yang begitu berharga bagi manusia manakala mereka mampu menggunakannya. Namun memang sudah merupakan ketentuan Allah, banyak orang-orang yang lalai dengan masa, dengan waktu, dengan usia, dengan umurnya. Padahal Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan berbagai macam ragam panggalan-panggalan waktu, menunjukkan betapa pentingnya perkara ini sehingga Allah berkali-kali menyebutkan dalam kitabnya sumpahnya. Wal fajr, demi waktu fajar. Wal layli, demi waktu malam. Wal duha, demi waktu duha. Wal asr, demi waktu asar. Wasyafaq wal layli wa ma wasaq. Allah bersumpah demi waktu syafaq, ketika matahari telah tenggelam bersisa di ufuk barat, warna merah jingga yang akan segera tenggelam berganti kelam menjadi isya, itu syafaq. Allah berjanji dengan waktu asyafaq, penggalan demi penggalan waktu, agar manusia sadar inilah modal yang terbesar. Namun di hari kiamat akan menjerit manusia, mereka merintih atas waktu yang mereka sia-siakan dalam gelimang kekufuran, kemunafikan, kefasikan, kemaksiatan, dalam gelimang syahwat, dalam gelimang syubhat, penyesalan yang tiada gunanya. Nasi telah menjadi bubur, tak guna penyesalan yang mereka sesali. Allah Jalla wa'ala mengucapkan tentang mereka, penghuni neraka, bagaimana rintihan mereka. Dalam surat Fatir, pada ayat yang ke-37, Allah Jalla wa Ala mengatakan,
6: "Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna

0: لكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير.
1: Allah Jalla wa'ala mengatakan, dan mereka merintih, mereka menjerit dalamnya, Tuhan, keluarkan kami dari neraka ini, kembalikan kami ke dalam kehidupan dunia. Kami janji, kami bersumpah, kalau kembalikan kami ke dunia kami, pasti kami akan berbuat amal saleh. Tidak sebagaimana yang lalu-lalu kami lakukan. Allahu Akbar, penyesalan penghuni neraka dengan waktu yang mereka sia-siakan. Bukankah kami telah memberikan kepada kalian umur yang makmur, umur yang panjang? Allah panjangkan hidup kalian melewati 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Usia yang Allah makmurkan. Namun mengapa tidak ada yang mau mengambil pelajaran peringatan tentang waktu yang Allah berikan, kesempatan yang Allah SWT bentangkan? Waja'akum an-nadhir, bukan sekedar umur yang kami panjangkan, kami berikan kepada kalian an-nadhir, peringatan. Berkata Ibn Abbas, an-nadhir as-syaib, peringatan itu adalah huban yang telah muncul di kepala. Kau bersiap-siap, kau akan segera mati meninggalkan dunia fana ini. Kau perbaiki akhir hidupmu, sisa hidupmu. Allahu Akbar. Alangkah rahmatnya Allah, ibadallah. Allah berikan kepada kita tanda-tanda agar kita siap-siap. Uban di kepala, penyakit yang mendera, usia yang Allah sampaikan kepada usia 60 tahun. Ini semua masuk kepada an-nadhir, peringatan. Tak juga mengambil peringatan? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar." Tak ada orang yang mau mengambil peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Waja'akum an-nadhir, sudah Allah kirimkan kepada kalian utusan memberi kabar peringatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadhuqu." Sekarang rasakan, rasakan atas kelalaian kalian, membuang-buang masa, membunuh waktu sia-sia. Famalidzalimina min nasir. Sungguh orang-orang yang zalim tak akan lagi ada penolongnya di sini di negeri akhirat. Tak ada penolongnya di dunia ya. Menumpuk-numpuk harta, menumpuk-numpuk jabatan, menumpuk-numpuk kekuasaan, semua akan kau segera tinggalkan. Nabi SAW pernah melewati kuburan sebagaimana Imam Tabrani meriwayatkan dalam Mu'jamnya. Dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat. Kata Rasulullah, ini kuburan siapa? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini kuburan si fulan ya Rasulullah. Apa kata baginda Nabi yang mulia SAW? Sungguh kata Nabi SAW, dua rakaat. Dalam riwayat lain, rakaatani tahqirunahuma. Dua rakaat yang akan sepelekan, tidak mau akan kerjakan karena malas. Sungguh lebih berharga, lebih dicintai, lebih diingini oleh orang ini daripada apa yang ada pada kalian berupa dunia kalian. Dua rakaat yang kadang-kadang kita sepelekan, malas kita kerjakan ketika mati terbujur dalam tanah. Inilah harapan, inilah impian orang-orang yang telah terkubur dalam tanah. Mereka ingin kalaulah sekiranya dihidupkan salat dua rakaat saja, yang kita menyia-nyiakannya, yang kita menyepelekannya, yang kita meninggalkannya. Sebagaimana Imam Tirmidzi meriwayatkan dari jalur hadis Abu Hurairah radhiyallahu tabarakatul anhu, Nabi kita mengingatkan kepada kita semua. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, badiru bil amali sab'an. Kaum muslimin, segera kalian beramal, jangan tunggu muncul 7 hal baru kan sibuk beramal. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hal tantadhiruna illa faqran munsian. Nunggu nanti bangkrut, fakir datang kepadamu, baru kau sibuk berandai-andai mau beramal. Dahulu kau kaya, kikir. Kaya, bakhil. Kau tumpuk-tumpuk hartamu untuk anakmu, keturunanmu. Kau ingin tinggalkan 7 keturunan untuk mereka. Tapi untuk akhiratmu, kau miskin. Kau fakir. Subhanallah. Sekarang kau telah jatuh bangkrut. Baru kau sibuk mau beramal, mau beribadah, mau berinfak. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hal tantadhiruna illa faqran munsian. Mau nunggu fakir yang buat kau dilupakan manusia, au ghinan mutghian. Beramal, jangan tunggu-tunggu, jangan katakan nanti kalau saya sudah kaya. Jangan katakan aku beramal nunggu nanti kaya. Banyak orang ketika kaya, mutghian, kekayaannya membuatnya melampaui batas. Ngajilah khi, saudaraku, datang kajian. Nantilah Ustaz, saya tak bisa sekarang untuk mengaji. Jangankan mengaji, dapur di rumah tak berasa. Nanti kalau saya sudah banyak income, gaji saya banyak, saya ngaji. Subhanallah. Ngajilah, tak bisa Ustaz, aku belum punya mobil. Nanti kalau sudah punya mobil. Kau punya mobil, lupa kau dengan masjid. Jangan kau tunggu kaya. nanti kaya mudghah yang membuat engkau lalai melampaui batas. Subhanallah. Beri infak tu orang kaya. Saya fakir. Subhanallah. Padahal Allah tidak pernah membatasi infak. Kalau kau fakir, kau infak sesuai dengan kefakiran yang ada padamu. Tak mampu kau berinfak 1.000, 2.000, 10.000. Jangan kau tunggu kaya baru berinfak. Nanti kau kaya, mudghah membuat engkau lalai melampaui batas. Jangan kau tunda-tunda amal. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Aw maradan mufsidan?" Apakah kau sibuk menunggu-nunggu nanti? Beramallah engkau, jangan sampai datang kepadamu penyakit membuat engkau rusak binasa, tak mampu lagi beramal saleh. Jangan sampai engkau menunggu sakit datang menerpamu, melandamu, baru kau sibuk mimpi beramal. Ya Rob, ya Allah, kalaulah aku sehat, aku datang ke masjid, aku akan mendatangi kajian, aku akan berinfak, aku beramal saleh, menyambung silaturahmi, berbuat bakti kepada orang tua. Terlambat saudaraku, sakit menderamu. Jangan tunggu sakit datang baru kau beramal, baru kau bermimpi beramal. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Aw haraman mufannidan?" Kau tunggu nanti tua, setelah kau tua pikun. Banyak orang menunda-nunda untuk bertobat. Nanti ajalah tobat kalau sudah umur 40 tahun. Nanti ajalah tobat kalau sudah pensiun dulu. Sekarang mumpung masih bisa, semuanya bisa diatur. Nanti tobat, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nanti tunggu-tunggu. Kau tunggu masa tua baru bertobat. Subhanallah. Membuat engkau pikun. Ketika engkau datang masa tuamu, engkau telah pikun. Apa yang mau kau lakukan? Mau berjalan kaki menggetar, mata pandangannya nanar. Allahu Akbar. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Aw mautan mujhizan?" Kau nunggu mati baru mau beramal. Sekarang kau masih hidup, beramal sekarang. Jangan tunggu nanti mati. Yang datang menyebutmu tiba-tiba, selesai. Semua orang-orang yang mati mengatakan kepada Allah, "Rabbirji'un, Tuhan Allah, kembalikan kami. La'alli a'malu salihan fima taraktu." Tuhan, aku mau kembali, aku ingin beramal salih. Dahulu aku menyesal tidak mengerjakannya. Terlambat penyesalan ibadullah. Beramal, jangan sampai kau menunggu dajjal datang. Kalau dajjal datang, selesai. Inilah fitnah terbesar. Tak mampu kau beramal, kau akan terpedaya dengan dajjal, dengan fitnahnya, kejahatannya. Jangan tunggu dajjal datang. Subhanallah. Beramal sekarang mumpung dajjal belum keluar, mumpung kau masih muda belum tua, mumpung kau sehat belum sakit. Beramal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fasyarru ghaibin yuntadhar." Dajjal inilah seburuk-buruk perkara gaib yang sedang ditunggu-tunggu. Kalau keluar habis, menyusahkan kaum muslimin, membuat fitnah yang besar, keluar diikuti oleh 70 ribu kaum Yahudi. Kau tak mau beramal, nunggu kiamat datang, ditiupkan sangkakala oleh Israfil, baru kau mau beramal. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Was-sa'atu adha wa amar." Kalaulah namanya kiamat, inilah merupakan urusan yang paling pahit, paling membinasakan, musibah dan petaka. Jangan sampai kiamat datang kau baru beramal. Kata Rasulullah kepada Ibnu Umar, "Kau jangan tunggu-tunggu waktu sore kau mau beramal. Kalau kau ada pada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi mau beramal. Segera ketika ingat beramal, kerjakan, amalkan. Kau punya uang, infakkan. Kau punya ilmu, sampaikan sebelum datang penyesalan." Kalau kita melihat bagaimana kehidupan salaf, Allah, betapa berkahnya umur mereka, betapa berkahnya waktu mereka. Bandingkan dengan kita, ya Allah, berikan waktu yang panjang, sibuk dalam dunia yang tak pernah sampai-sampai, tak pernah membuat kita puas dan rela. Lihatlah bagaimana para ulama, berkahnya hidup mereka. Subhanallah, Syekhul Islam keluar satu kitab Aqidah Wasithiyah. Perjalanan Haji Ibnu Qayyim rahimahullah muncul satu kitab yang begitu tebal, Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad. Ada seseorang yang didatangi oleh seorang. Dia berkata, "Fulan, aku mau berbicara kepada masalah asar." Dia bilang, "Mohon maaf, aku tak memiliki waktu untuk itu." "Fulan, begitu urgen bagiku." Dia bilang, "Mohon maaf, kalau kau bisa membuat matahari tak berjalan, aku akan melayanimu." Subhanallah. Betapa kikirnya mereka dengan waktu mereka. Karena ini yang paling mahal. Dalam hidup kita, waktu yang paling mahal. Sekarang kita sudah, subhanallah, ada yang separuh bayar, 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Apa yang kita tunggu kecuali kematian yang datang? Sebagian daripada kawan-kawan telah Allah wafatkan. Allah berikan kita kesempatan beramal. Beramallah, wahai saudaraku. Jangan sampai datang ajal menjemputmu. Lihatlah Imam Nawawi rahimahullah, umur 45 tahun tapi meninggalkan buku bacaan yang begitu banyaknya, berpuluh-puluh jilid. Subhanallah. 45 tahun Allah wafatkan dia. Belum sempat menikah. Allahu Akbar, berkah hidupnya. Kitab Arba'in, semua orang punya. Riyadus Salihin, semua orang punya. Betapa berkahnya hidup mereka. Bahkan sejak kecil, Nawawi rahimahullah, Allah berikan kepada taufik. Sibuk, kawan-kawan yang mengatakan, Nawawi, kau sibuk saja dengan kitabmu. Mari kita bermain-main. Ya, kata Nawawi rahimahullah, aku diciptakan Allah bukan untuk bermain-main seperti ini. Allahu Akbar. Tujuan hidup kita negeri akhirat, bukan dunia ini. Semua yang kita kerjakan di dunia harus niatnya untuk negeri akhirat. Kau bekerja untuk akhirat, kau menyambung satu rahmat untuk akhirat, kau memberi makan nasi untuk akhirat, kau datang mengaji untuk akhirat. Jadikan, fokuskan tujuanmu akhirat. Insya Allah, Allah akan berkahi hidupmu.
2: Hidayah FFM. للذاكرين والذاكرين.

tuh.

0: بِالتَّقْوَى.
1: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
2: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala

0: Orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
1: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
1: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
0: Apa azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
1: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat, dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
3: salat. Hidayah 103,4 FM.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
3: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
0: Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yawmal qiyamati salatuhu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
4: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
5: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
6: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Membatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
7: Hidayah 103,4 FM.
8: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan. Padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: kana syai'a.
1: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
2: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
1: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Wa amur ahlaka bi

0: رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
2: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
1: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
3: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
2: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
4: Dari bilang canggung udara, Hidayah FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
5: Qudwatun Nabawiyah.
6: An Jubair ibn Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata qati'un. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk dalam surga orang yang memutuskan silaturrahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Qudwatun nabawiyah.
6: An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man ahabba an yubsata lahu fi rizqih wa yunsa'a lahu fi atharih falyasil rahimah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia selalu menjalin silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Qudwatun nabawiyah.
6: An Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qal, ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqal, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati? Qala ummuk. Qala thumma man? Qala ummuk. Qala thumma man? Qala ummuk. Qala thumma man? Qala Abuk. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, pernah datang suatu saat seorang lelaki kepada Rasulullah SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang seharusnya saya pergauli dengan baik? Rasulullah menjawab, ibumu. Ia kemudian berkata, kemudian siapa lagi wahai Rasul? Rasulullah menjawab, ibumu. Ia kemudian berkata, siapa lagi wahai Rasul? Rasul menjawab, ibumu. Ia kemudian berkata, siapa lagi wahai Rasul? Rasulullah menjawab, ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Qudwatun nabawiyah.
6: An Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, raghima anf, thumma raghima anf, thumma raghima anf. Man adraka abawaihi 'inda al-kibari ahaduhuma aw kilahuma falam yudkhil al-jannah. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, merugi orang yang bertemu dengan kedua orang tuanya ketika mereka sudah tua, atau bertemu dengan salah seorang di antaranya ketika mereka sudah tua, akan tetapi itu tidak mampu membuatnya untuk masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Imam Muslim.
5: Qudwatun nabawiyah.
6: An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh kalian adalah pemimpin dan seluruh kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang raja adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang lelaki adalah pemimpin di rumah tangganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan di rumah tangganya. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Dan seorang pembantu adalah pemimpin terhadap harta tuannya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Dan seluruh kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
5: Qudwatun nabawiyyah.
6: An Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة رواه مسلم. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia adalah kesenangan dan sebaik-baik kesenangan dunia adalah wanita yang salihah. Hadis riwayat Imam Muslim.
7: من أذكار المساء.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
9: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: لا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't, a'udhu bika min syarri ma sanat, abu'u laka bi ni'matika alay, wa abu'u bi dhanbi. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'.
3: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr, wa a'udzu bika min 'adzabil qabr. La ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore, 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfata'in.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore, 1 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua bergembira di sini menjadi orang-orang tua. Ya, dikatakan orang tua karena kita ini sudah punya anak dan punya istri. Terus kita perlu memiliki hal-hal yang perlu kita kerjakan setiap hari dan ringan tapi tidak membawa modal yang banyak. Tetapi itu perlu sekali. Apa itu? Di antaranya doa. Kadang-kadang kaum muslimin ini merasa pusing ya, melihat anak-anaknya yang dendeng dibilangin, kemudian ibunya main cubit, mungkin keplak dan seterusnya. Itu sebenarnya tidak perlu cubit dan keplak. Tetapi kita memohon kepada zat yang memegang hatinya anak tersebut. Coba kita lihat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan, kita dapati dari kitab As-Sahihul Jami' nomor 3032. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW bersabda, "Thalathu da'awatin la turaddu." Ada 3 doa yang orang yang berdoa dengannya tidak akan ditolak, yaitu doa da'watul walidi liwaladihi. Doa orang tua kepada anaknya. Wa du'aul as-sha'im, doa orang yang berpuasa. Wa du'aul musafir, serta doanya orang yang safar. Lah yang pertama kita kan tahu, du'aul walid, ya, da'watul walid liwaladihi, doa orang tua kepada anaknya. Maka ketika orang tua diperlihatkan oleh Allah Ta'ala tentang anaknya yang kurang ajar, agak dendeng, kandanin begunung, dan seterusnya, maka si orang tua tidak perlu bersusah payah, tidak perlu pusing-pusing. Dia memohon kepada Allah SWT dan jangan sekali-kali berdoa yang buruk kepada anaknya. Awas, mampus lo. Jangan seperti itu ya. Jadi kita memang ternyata subhanallah di dalam Islam ini ada solusi yang tepat, harganya murah dan mudah, ringan, tetapi mustajab. Inilah hebatnya doa. Oleh karena itu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, tidak menutup kemungkinan jika kita sedang diuji oleh Allah Ta'ala akan kenakalan anak-anak, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah kabulkan doa tersebut. Sehingga berdoalah kepada Allah Ta'ala untuk anak-anaknya dengan doa yang baik. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan kita kekuatan untuk bersabar di dalam mendidik anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Aku membawamu 9 bulan, tidur, berdiri, makan, dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit, aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku.

0: وحمله وفصاله 30 شهرا.
1: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
2: Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupan. Dan ibu memohon kepadamu, nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna, anakku, adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu.
1: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu, engkau lupakan ia.
3: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka. Dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengaku.
4: Abdullah, ha hiya ummuka tunadi. Ha hiya tunadi. Ha hiya tastarhimu. Ha hiya tastajdi afu. Abdullah, متى يلين قلبك؟ أيسرك أن تدعو عليه؟ ولكنها تخاف عليه، وكلما أرادت رفع شكواها إلى الله تذكرت أن دعوتها مستجابة، وأن الله سوف يرفعها فوق الغمام، فتمتنع عن ذلك رأفة بك وشفقة عليك، ولكن اعلم أنه سوف ينالك من عقوق أبنائك ما نالها منك، وأن الله سوف يجازيك في الدنيا قبل الآخرة.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، wassalatu wassalamu ala nabiyil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ayol ikhwan, ayol akhwat, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang pernah mengatakan, saya tidak akan berbakti kepada orang tua saya. Buat apa saya berbuat baik kepada orang tua saya? Orang tua saya tidak pernah memperhatikan saya, tidak pernah berlaku adil kepada saya. Orang tua dari kecil suka memperlakukan kasar kepada saya, dan perkataan-perkataan lainnya yang sangat banyak yang serupa dengan itu. Ingatlah wahai saudaraku, ingatlah wahai saudaraku, renungkanlah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ridhur Rabb fi ridhul walid wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Sesungguhnya keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, dan kemarahan Allah tergantung kepada kemarahan orang tua. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama berusaha mencari keridhaan orang tua kita. Kita mencari keridhaan orang tua kita. Jangan sampai orang tua kita marah, bapak dan ibu kita marah. Sesungguhnya kalau kita kenang, ayol ikhwan, saudara-saudara sekalian, ayol akhwat, saudari-saudari sekalian, kebaikan orang tua kita sangatlah banyak. Apa yang dilakukan oleh orang tua kita sangatlah banyak. Kalau kita hitung, maka niscaya tidak akan bisa dihitung. Kalau kita timbang, niscaya tidak akan bisa ditimbang. Laksana bintang di langit yang sangat banyak, banyak yang tidak bisa kita lihat, dan sangat banyak jumlahnya dan tidak bisa kita hitung. Terlebih lagi ketika kita melihat atau mendengar hadis Nabi SAW, la

baik kita kepada orang tua kita sudah cukup. Kita hajikan, kita umrohkan. Atau kita belikan mobil yang mewah. Kita berikan rumah yang mewah. Kita layani hidupnya sampai beliau meninggal. Itu bisa membalas kebaikan orang tua kita? Tidak. Orang tua kita sangatlah baik kepada kita. Orang tua kita sangatlah baik kepada kita. Kalau kita ingin berdurhaka kepada orang tua kita, maka saya ingin bertanya, adakah orang yang pernah memberikan kebaikan yang lebih dari ibu? Yang pernah memberikan kebaikan yang lebih dari ayah kita? 9 bulan, adakah orang yang rela mengandung kita? Merasakan kepedihan, keberatan, kesusahan saat mengandung. Kemudian ketika melahirkan, siapa yang pernah merasakan sakit, mengorbankan jiwanya untuk keselamatan diri kita? Jawabannya hanya ibu kita. Hanya ibu kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berbakti kepada ibu melebihi kebaikan kita kepada ayah. Begitu pula ayol ikhwan, seandainya ada di antara kita yang sangat benci dengan ayahnya atau sangat marah dengan ayahnya, ketahuilah, jawablah pertanyaan saya, dari mana asal kamu kalau tidak ada ayahmu? Dari air mana engkau berasal kecuali dari ayahmu? Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh besar kebaikan orang tua kita dan kita tidak akan bisa membalasnya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berbakti kepada orang tua kita. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah mengatakan atau menjawab soal orang yang pernah bertanya kepadanya, "Wahai Ibnu Abbas, saya telah membunuh seseorang. Saya telah membunuh seseorang. Apakah saya bisa bertaubat?" Maka dia berkata kepada orang tersebut, "A ummuka hayyah? Apakah ibumu hidup?" Maka beliau menjawab, "Tidak. Tub ilallah wa taqarrab ilaihi." Bertaubatlah kamu kepada Allah dan dekatkanlah diri kepadanya. Kemudian murid Ibnu Abbas, yaitu Atha, bertanya kepada Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, mengapa engkau tanyakan tentang kehidupan ibunya?" Maka Ibnu Abbas pun menjawab, "La a'malu amalan. Saya tidak mengetahui suatu amalan aqraba ila Allah min birril walidah, yang lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah daripada birril walidah, daripada berbakti kepada seorang ibu." Begitu pula Ibnu Umar radhiyallahu taala an, dia pernah ditanya, "Apa yang bisa menyebabkan kita jauh dari neraka kemudian bisa mendekatkan saya ke dalam surga?" Maka dia berkata, "Apakah ibumu hidup?" Dia menjawab, "Ya." Maka Ibnu Umar mengatakan, "Lau alantalahal kalam wa at'amtahat ta'am latadkhulannal jannah majtanabtal kaba'ir." Seandainya engkau melunakkan berlemah lembut di dalam berbicara kepadanya dan engkau memberinya makan, maka engkau akan masuk surga jika engkau menjauhi dosa-dosa besar. Hadirin saudara pendengar, pemirsa sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah ibu, inilah ayah kita. Mereka berdua adalah dua pintu surga kita. Sudah sepantasnya kita memanfaatkan dua pintu ini. Jangan sampai pintu surga ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tidak bisa berbakti lagi kepada orang tua kita dan kita tidak memiliki kesempatan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ragima anf, sungguh merugi. Man ya Rasulullah, siapakah ya Rasulullah?" Rasulullah ditanya, "Siapa yang merugi ya Rasulullah?" "Man adraka abawahi indal kibar ahadahuma aw kilaihima falam yadkhulil jannah." Yaitu orang

0: yang dia mendapatkan kedua orang tuanya dalam keadaan tua, lanjut usia. Baik kedua-duanya masih hidup atau salah satunya hidup, tetapi dia tidak masuk ke dalam surga. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang bisa kita ucapkan selain berterima kasih kepada orang tua kita, kepada ibu kita yang telah melahirkan kita. Kita ucapkan terima kasih kepada ayah kita yang telah menafkahi kita, yang telah membimbing kita dari kecil. Kemudian kita bisa hidup sampai sekarang ini. Oleh karena itu marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Barakallahu li wa lakum wa jami'il muslimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: قدوات نبوية
2: رغم أنتم رغم أن celaka seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
3: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya. Sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
2: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma ziyadatu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad di jalan Allah. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
3: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapaknya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
4: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
5: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
6: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
5: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Kena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi wa iktafa atharahu wa sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Orang tua. Apa yang kita ketahui tentang orang tua? Orang tua adalah dua hamba Allah Jalla wa'ala yang kerap kali Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan penyebutan tentang mereka berdua di dalam kitabillah Al-Quranul Karim, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara kewajiban untuk mentauhidkan Allah Tabaraka wa ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, digandengkan dengan kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Dan Allah Jalla wa ala memerintahkan kepada kalian untuk tidak menyembah kecuali Dia, kecuali Allah, tauhid. Kemudian tidak pakai trading aling-aling, Allah Jalla wa'ala langsung menggandengkan kewajiban tauhid, kewajiban beribadah kepada Allah. Allah gandengkan dengan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Dengan Allah katakan, wabil walidaini ihsana. Dan terhadap kedua orang tua, hendaknya kalian berbuat ihsan, berbuat baik. Dan ini menunjukkan pemahaman sebaliknya, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan yang namanya uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala contohkan di antara bentuk durhaka tersebut adalah apa? Allah katakan, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Apabila salah satu di antara kedua orang tua kalian sudah sampai lansia, lanjut usia, salah satu di antara keduanya atau dua-duanya, maka apa? Allah mewanti-wanti kita. La taqul lahuma uff. Jangan pernah kalian katakan kepada kedua orang tua kalian itu uff. Ah. Apatah lagi yang abjadnya lebih banyak. Ogah, tidak, malas, nyuruh mulu, dan seterusnya. Jangan. Bahkan ada hadis yang maudhu', yang palsu, tapi secara makna tidaklah bertentangan. Kalau seandainya ada ungkapan untuk membantah kedua orang tua yang lebih singkat dibandingkan ah, maka itu juga akan diharamkan. Kalaulah ada orang membantah orang tuanya dengan a atau hanya dengan hembusan napas, ya, maka itu akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apatah lagi sampai seseorang atau seorang anak sampai membuat orang tuanya menangis. Waliyadzubillah, ini merupakan hukuk yang sangat besar, kedurhakaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kafarahnya dia harus membuat orang tuanya tersenyum kembali setelah tadinya dia membuat orang tuanya menangis. Kemudian, pemirsa Yufid TV yang saya cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, coba kita melihat bagaimana perjalanan orang-orang salafus salih, orang-orang salih terdahulu dalam hal bakti mereka kepada kedua orang tua. Bagaimana hormat dan tunduknya mereka, ya, merendah dirinya mereka di hadapan kedua orang tua mereka. Karena Allah yang suruh memang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wakhfid lahumā janāḥa adh-dhulli minar raḥmah wa qur rabbi irhamhumā kamā rabbayānī ṣaghīrā." Ya. Apa kata Allah Jalla wa'ala? "Wakhfid lahumā," rendahkan di hadapan mereka berdua. di hadapan kedua orang tua. Janah, Allah menggunakan bahasa janah, sayap, ya, az-zul, sayap. Kita tahu biasanya dimiliki burung, dan burung ketika anak-anak burung yang masih kecil didatangi oleh induknya, apa yang dia lakukan? Dia tidak pongah di hadapan induknya, ya, dia tidak sok pintar terbang di hadapan kedua, apa, di hadapan induknya, tapi apa? Dia merendahkan diri. Dia merendahkan diri di hadapan induknya, minta belas kasihan kepada induknya supaya dia yang dikasih makanan duluan dan seterusnya. Subhanallah. Seharusnya seorang anak di hadapan orang tuanya seperti itu. Seharusnya seorang anak di hadapan orang tuanya seperti seseorang yang sedang menghadap kepada raja besar di dunia. Subhanallah. Ya. Tunduk tawaduk di hadapan kedua orang tua. Ya. Dan coba kita lihat, subhanallah, sebagian orang salaf, di antaranya kita bawakan misalnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika beliau radhiyallahu taala anhu dipanggil oleh mamanya, oleh umminya, ya, dipanggil, ya Abu Hurairah, dipanggil oleh ibunya dengan suara yang, ya, lembut, ya Abu Hurairah, wahai putraku, wahai Abu Hurairah. Apa Abu Hurairah jawab? Labbaik ya ummah. Agak tinggi sedikit suaranya. Suaranya, suara dia menjawab panggilan ibunya, suaranya lebih tinggi dibandingkan panggilan ibunya. Dikatakan, labbaik ya ummah. Wah, ada apa wahai ibuku? Iya, wahai ibuku. Abu Hurairah berpikir, sepertinya saya tadi mengangkat suara saya, menjawab panggilan ibu saya, suara saya lebih tinggi sedikit dibandingkan suara ibu saya memanggil saya. Maka apa jemaah sekalian dicintaikan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Yufi TV yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala, Abu Hurairah menangis di pojok rumahnya, menangis sambil beristighfar mohon ampun kepada Allah Jalla wa Ala. Dia merasa dirinya telah melakukan kedurhakaan yang besar di, ya, di hadapan ibunya, kepada ibunya, menangis istighfar. Dia tidak tahan diri, maka apa? Dia segera mengambil goceknya yang berisi dinar atau dirham. Ya, kantong duitnya dia ambil, kemudian apa? Dia pergi ke pasar perbudakan. Buat apa pergi ke pasar? Ya, pergi ke pasar perbudakan. Ternyata beliau membeli dua budak. Karena kita tahu budak dulu diperjualbelikan. Dia membeli dua budak. Kemudian apa? Dia merdekakan liwajhillah. Dia merdekakan budak tersebut karena wajah Allah Jalla wa'ala. Sebagai apa? Taubatan. Ya, sebagai bentuk taubat dia, gara-gara apa? Gara-gara mengangkat suara lebih kencang sedikit dibandingkan umminya. Lebih kencang sedikit dibandingkan umminya. Subhanallah. Ya. Dia merdekakan dua budak tersebut sebagai bentuk taubatnya kepada Allah. Sambil dia pulang dari pasar, dia membaca firman Allah, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya perbuatan baik akan menghapus perbuatan yang buruk, kata beliau. Kemudian subhanallah, kalau kita lihat, ya, sebagian mereka, saya mengenal ada seorang ahli ilmu subhanallah di zaman sekarang masih hidup. Subhanallah, saking baktinya kepada ibunya, saking menghormati kedua orang tuanya, ibunya, sampai-sampai apa pemirsa yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dulu ketika beliau orang tuanya atau ibunya masih hidup, beliau punya kebiasaan nelpon ibunya. Dia telpon ibunya. Habis beliau menyampaikan ceramah atau kajian, beliau telpon ibunya. Ya. Sebagai bentuk bakti beliau kepada ibunya. Di saat mungkin zaman sekarang banyak orang yang tidak telpon dua orang tuanya. Mungkin kecuali sekali berapa bulan dan seterusnya. Waliyadzubillah. Selalu telpon orang tuanya. Qadarallah, ketika ibunya telah meninggal. Ya. Selesai beliau jadi dari kajian karena punya kebiasaan menelpon ibunya. Maka apa? Dia cari nomor ibunya. Dia telpon. Tut, kok enggak ngangkat umiku, ya. Baru dia sadar, oh iya, ibuku telah meninggal. Subhanallah. Sudah menjadi kebiasaan nelpon ibunya. Ketika ibunya enggak ngangkat di telepon, baru dia sadar ibuku sudah tiada. Subhanallah. Apa yang menjadikan mereka seperti ini, ya? Maka mari kita membangun persahabatan dekat dengan ibu kita, ya. Sesungguhnya, ya, Muhammad Ibn Munkadir, guru dari Al-Imam Malik, pernah berkata, engkau duduk di hadapan ibumu, ngobrol sama dia dan dengar hembusan nafas yang keluar dari, ya, ibumu. Kau dengar obrolan dia, omongan dia, cerita dia, keluhan dia, sambil kau mendengar hembusan nafasnya, itu ahabbu ilallah minal jihadi fisabilillah. itu lebih Allah sukai dibandingkan berjihad di jalan Allah, ngobrol sama ibu, dengar dia ngomong, dengarkan hembusan nafasnya, itu lebih Allah cintai dibandingkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ada seorang ahli ilmu yang ya ada di negeri India sana, subhanallah. Dia apa? Di negeri India sana, dia apa? Ketika saking hormatnya kepada bapaknya yang sudah lansia, karena dia ingat dulu ibu sama bapaknya enggak pernah apa? Enggak pernah sama sekali ya jijik ketika nyebokin ya kotoran yang ada di ya pantat anaknya dan seterusnya, enggak pernah merasa jijik. Dia ingat itu, maka ketika bapaknya sudah tidak bisa dituntun lagi ke hammam, ke kamar kecil untuk bersih-bersih cebok dan seterusnya, apa dia bilang sama bapaknya? "Abi, bapak, tolong buang hajatnya buang hajatnya di tangan saya saja, nanti saya buang ya kotorannya ke kloset." Subhanallah, mana ada anak yang berbakti sampai seperti itu, suruh bapaknya buang hajat di tangannya kemudian dibuang kemana? Di kloset. Subhanallah, inilah perjalanan mereka. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan singkat ini bermanfaat untuk yang berbicara dan juga yang melihat dan mendengar. Aku liqa hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi sahbihi wa sallim. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab terhadap orang tua. Di antara manusia yang paling berjasa bagi kita adalah orang tua kita. Orang tua merupakan sebab kita hadir di muka bumi ini. Karena Allah menciptakan kita melalui orang tua kita. Karena itulah, Allah menggandengkan perintah mentauhidkan dirinya dengan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Allah berfirman, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Untuk itulah, Islam memberikan banyak keistimewaan bagi mereka yang berbakti kepada orang tua mereka. Bahkan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan kebaktian seorang anak kepada orang tua sebagaimana orang yang berjihad. Sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu menceritakan, ada seorang yang datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin untuk ikut berjihad. Kemudian beliau bersabda, "Ahayyun walidak?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Orang itu menjawab, "Ya, masih hidup." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Fa fihi ma fajahid." Kalau begitu, berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mendahulukan birrul walidain daripada jihad. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amal apakah yang paling dicintai Allah?" Jawaban beliau, "As-salatu ala waqtiha." Salat tepat waktu. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, "Kemudian setelah itu amal apa?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma birrul walidain." Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, "Kemudian setelah itu amal apa?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-jihadu fi sabilillah." Kemudian jihad fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Oleh karena itu, beberapa ulama di antaranya Ibnu Hibban menegaskan bahwa berbakti kepada kedua orang tua lebih didahulukan daripada jihad fi sabilillah yang hukumnya sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan janji sangat indah berupa surga bagi orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dakhaltul jannata fasami'tu fiha qira'atan. Qultu man hadha? Qalu Harithah bin Nu'man. Kadakumul bir." Aku pernah masuk surga, lalu aku mendengar suara bacaan di surga. Aku bertanya, "Siapa ini?" Para malaikat menjawab, "Harithah bin Nu'man." Seperti itulah pahala berbakti kepada orang tua. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Sahabat Harithah bin Nu'man dikenal sebagai anak yang paling berbakti kepada ibunya. dan masih ada banyak dalil yang menunjukkan keutamaan berbakti kepada orang tua. Berikut beberapa adab yang harus kita jaga bersama orang tua. Pertama, menjaga sopan santun saat berbicara dengan mereka. Allah melarang manusia untuk berkata uff kepada orang tuanya atau membentak mereka. Allah berfirman, "Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Ibnu Katsir menjelaskan, uff adalah berkata buruk yang paling rendah tingkatannya. Kedua, berusaha untuk tawaduk di hadapan orang tua. Anak tidak perlu terlalu menunjukkan kehebatannya dan merasa paling berjasa di depan orang tuanya. Sebaliknya, tunjukkan bahwa dirinya berhutang jasa kepada orang tuanya. Allah berfirman, "Wakhfid lahuma janahal dhulli minar rahmah." Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Quran Surat Al-Isra ayat 24. Ketiga, jangan mengarahkan pandangan tajam ke orang tua sebagai bentuk penghormatan baginya. Para sahabat menjaga adab ini ketika mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Miswar bil Makhramah radhiyallahu anhu bercerita, "Wa idza takallama khafadu aswatahum 'indahu wa ma yuhidduna ilaihi an-nadhara ta'dhiman lahu." Jika para sahabat berbicara dengan Rasulullah, mereka merendahkan suara mereka, dan mereka tidak memandang tajam sebagai bentuk pengagungan terhadap Rasulullah. Hadis Riwayat Bukhari. Adab semacam ini bisa kita lakukan ketika kita bersama orang tua kita. Keempat, mendahulukan orang tua daripada dirinya, istrinya, dan anak-anaknya. Rasulullah SAW pernah bercerita, ada tiga orang yang berteduh di dalam gua. Tiba-tiba turun batu besar yang menutupi mulut gua, sehingga mereka tidak bisa keluar. Salah seorang di antara mereka berdoa dengan tawasul amalan berupa kebaktiannya kepada orang tuanya, yaitu dia selalu memberikan susu kepada orang tuanya sebelum memberikan kepada anak-anaknya. Bahkan dia sanggup bersabar, berdiri menunggu di samping orang tuanya yang sedang tidur sambil membawa susu untuk diberikan kepada orang tuanya sampai terbit fajar. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim. Kelima, menjaga hubungan kedekatan, terutama dengan ibu. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku sikapi dengan baik?" "Ibumu," jawab Nabi SAW. "Kemudian siapa lagi?" tanya sahabat itu kedua kalinya. "Kemudian ibumu," jawab Nabi SAW. "Kemudian siapa lagi?" tanya sahabat itu ketiga kalinya. Nabi SAW tetap menjawab, "Ibumu." "Kemudian siapa lagi?" tanya sahabat itu keempat kalinya. "Kemudian ayahmu." Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim. Keenam, jika orang tua memerintahkan untuk menyalahi aturan syariat, tidak boleh ditaati, tapi tetap bersikap baik kepadanya. Sekalipun orang tua memerintahkan kita untuk berbuat syirik, kita tetap wajib untuk menghormatinya, namun tidak boleh mentaati perintah maksiatnya. Allah berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa." Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Quran Surat Luqman ayat 15. Ketujuh, banyak berterima kasih kepada orang tua dan mendoakan kedua orang tua. Allah perintahkan hal ini dalam Al-Quran. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Berdoalah, ya Allah, berilah rahmat kepada mereka kedua orang tua sebagaimana mereka merawatku ketika kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 24. Demikian adab yang bisa dilakukan seorang Muslim kepada orang tuanya ketika mereka masih hidup. Lalu bagaimana jika mereka telah meninggal? Salah satu di antara rahmat yang Allah berikan kepada orang yang beriman adalah mereka bisa saling memberikan kebaikan, sekalipun harus berpisah di kehidupan dunia. Karena ikatan iman, Allah abadikan sekalipun mereka sudah meninggal. Doa mukmin yang hidup kepada mukmin yang telah meninggal, Allah jadikan sebagai doa yang mustajab. Doa anak soleh kepada orang tuanya yang beriman, yang telah meninggal, Allah jadikan sebagai paket pahala yang tetap mengalir. Setelah orang tua meninggal, ada banyak cara bagi si anak untuk tetap bisa berbakti kepada orang tuanya. Mereka tetap bisa memberikan kebaikan bagi orang tuanya yang telah meninggal, berupa aliran pahala, dengan syarat selama mereka memiliki ikatan iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menganjurkan kepada salah seorang sahabat untuk melakukan beberapa amal agar mereka tetap bisa berbakti kepada orang tuanya. Dari Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, "Ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang dari Bani Salamah. Orang ini bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah masih ada cara bagiku untuk berbakti kepada orang tuaku setelah mereka meninggal?'" Jawab Nabi SAW, "Na'am, as-salatu alaihima, wal-istighfaru lahuma, wa-ifa'un bi'uhudihima min ba'di mautihima, wa-ikramu sadiqihima, wa-silatul rahimillati la tusalu illa bihima." Ya, mensolatkan mereka, memohonkan ampunan untuk mereka, memenuhi janji mereka setelah mereka meninggal, memuliakan rekan mereka, dan menyambung silaturahmi yang terjalin karena sebab keberadaan mereka. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Kata mensolatkan mereka memiliki dua kemungkinan makna. Yang pertama, mensolatkan jenazah mereka. Dan yang kedua, mendoakan mereka dengan doa rahmat. Demikian keterangan As-Sindi yang dikutip Syu'aib Al-Arnaud dalam tahqiq beliau untuk Musnad Imam Ahmad. Salah satu bentuk berbakti kepada orang tua setelah mereka meninggal adalah menjaga hubungan silaturahmi dengan semua keluarga yang masih kerabat dengan orang tua kita dan orang-orang yang menjadi teman dekat orang tua. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min abarril birri silatar rajuli ahla wuddi abihi ba'da an yuwalliya." Bentuk kebaktian kepada orang tua yang paling tinggi, menyambung hubungan baik dengan orang yang dicintai ayahnya setelah ayahnya meninggal. Hadis riwayat Muslim. Cara lain untuk berbakti kepada ibu adalah menjalin hubungan baik dengan bibi atau saudara ibu. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-khalatu bimanzilatil bibi saudara ibu kedudukannya seperti ibu." Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, dan yang lainnya. Hadis tersebut mengisyaratkan bahwa ketika ibu meninggal, kedekatan kerabat yang paling penting untuk kita jaga adalah kedekatan kepada bibi. Semoga Allah memudahkan bagi kita untuk selalu berbakti kepada orang tua kita. Allahu a'lam bissawab.
4: Bersama Anda di atas jalan dakwah, Hidayah FM, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam.
2: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM, Radio Hidayah, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam. Masih bersama Nak Abu Auni yang menemani ruang dengar Anda semuanya di sore hari ini pukul 17:08 waktu Indonesia Barat. Edisi hari ini hari Rabu, lembar kerja 28 Safar 1448 Hijriah atau bertepatan 12 Agustus 2026. Ya baik, kaum muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun antum-antuna berada. Di kesempatan sore hari ini mohon maaf tidak bisa kita hadirkan kajian siaran live bersama Al-Ustaz
5: Abu Hamzah Usamah bin Syarif LC hafizahullah taala. Kajian hadis-hadis pilihan seputar keimanan yang dikarang oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar hafizahullah taala. Untuk sore hari ini kajian kita liburkan dulu berhubung beliau Abu Hamzah Al-Ustaz Usamah bin Syarif LC hafizahullah tidak bisa menyampaikan kajian di sore hari ini. Untuk itu beliau menyampaikan permohonan maaf dan insyaallah mudah-mudahan Allah mudahkan beliau mengisi kajian di pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada. Kita akan dengarkan kajian yang pernah beliau sampaikan, masih pembahasan hadis-hadis seputar keimanan. Namun sebelumnya kita bacakan dulu beberapa informasi kajian yang terbaru, kita update kembali, kita perbarui kajian-kajian yang masuk ke meja siar kami. Baik, kaum muslimin dan muslimat, untuk kajian malam ini, kajian Ba'da Maghrib dari Masjid Raudatul Jannah Islam Center atau RJIC Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Kajian malam hari ini, Rabu malam Kamis Ba'da Maghrib, untuk pekan yang kedua diisi oleh Al-Ustaz Heri Purnama LC Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, sebuah kitab karya dari Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala. Untuk malam hari ini, Ba'da Maghrib, Al-Ustaz Heri Purnama LC Hafizahullah akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin pada bab yang ke-179, hadis yang ke-989 tentang haram bagi wanita bepergian sendirian. Itu dia untuk pembahasan malam hari ini, kajian rutin Ba'da Maghrib, kitab Riyadhus Shalihin bersama Ustaz Heri Purnama LC Hafizahullah Ta'ala. Malam ini beliau akan mengisi kajian membahas bab yang ke-179, hadis yang ke-989 tentang haram bagi wanita bepergian sendirian. Demikian informasi kajian dari pengurus Masjid Raudatul Jannah Islam Center atau RJIC Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Malam ini kajian rutin Rabu malam Kamis Ba'da Maghrib di Masjid Umar bin Khattab D5. Kajian diisi oleh Al-Ustaz Dr. Isnin Azhar LCMH Hafizahullah Ta'ala. Pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus atau Pensucian Jiwa. Kajian rutin Rabu malam Kamis Ba'da Maghrib. InsyaAllah malam ini diisi oleh Al-Ustaz Dr. Isnin Azhar LCMH Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus. Demikian informasi dari pengurus Masjid Umar bin Khattab D5 untuk kajian malam ini, Rabu malam Kamis Ba'da Maghrib. Masjid Umar bin Khattab berlama di Jalan D5, Gang D5 12, Kelurahan D5, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Baik, berikutnya kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, informasi kajian rutin malam ini di Masjid At-Taqwa Simpang 3. Kajian Rabu malam Kamis Ba'da Maghrib, insyaallah malam ini diisi oleh Ustaz Rico Febriadi LC Hafizahullah Ta'ala. Ya, kajian malam hari ini akan melanjutkan pembahasan hadis Arba'in An-Nawawiyah, 40-an hadis yang disusun dalam kutaib atau kitab kecil karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Malam hari ini Al-Ustaz Rico Febriadi LC Hafizahullah akan membahas hadis yang ke-12. Demikian informasi kajian rutin Ba'da Maghrib malam ini, Rabu malam Kamis, dari pengurus Masjid At-Taqwa yang berlama di Jalan Kayu Jati, masuk dari Jalan Utama Tengkubai, Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Berikutnya kajian rutin dari Masjid Al-Furqan. Ya, dua informasi dari Masjid Al-Furqan. Yang pertama Masjid Al-Furqan Panam, yang kedua Masjid Al-Furqan Air Dingin. Dari Masjid Al-Furqan Air Dingin, kajian malam hari ini, kajian Ba'da Maghrib. Ya, kajian malam ini, kajian Ba'da Maghrib, Rabu malam Kamis, insyaAllah akan diisi oleh Al-Ustaz Huzaifa Ali Akbar B.A. Hafizahullah Ta'ala. Kajian malam ini, pembahasan atau penjelasan kitab Al-Wasail Mufidah Lil Hayatis Sa'idah. Kitab karya dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di Rahimahullah Ta'ala. Untuk malam hari ini, pembahasannya begini cara bahagia, ya, begini cara bahagia. Penjelasan dari kitab Al-Wasail Mufidah Lil Hayatis Sa'idah. Sebuah kitab karya dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Kajian ini disampaikan oleh Al-Ustaz Huzaifah Ali Akbar Bi'ah Fizallahu Ta'ala. Malam ini Rabu malam Kamis Bangta Bangkrib bertempat di Masjid Al-Furqan. Masjid Al-Furqan yang berlama di Jalan Karya Bersama nomor 26 Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya atau tepatnya di belakang kampus UIR Pekanbaru. Dari Masjid Al-Furqan Air Dingin kita ke Masjid Al-Furqan Panam. Di Masjid Al-Furqan Panam malam ini Rabu malam Kamis Bangta Maghrib kajian Kitabut Tauhid bersama Ustaz Teguh Santoso LC Hafizahullah Ta'ala. Jangan lewatkan kajiannya untuk jemaah Masjid Al-Furqan atau yang ingin menuntut ilmu ke sana, silakan Bangta Maghrib ada kajian pekanan ya, kajian pekanan untuk malam ini Rabu malam Kamis Bangta Maghrib. Yang mengisi kajian adalah Ustaz Teguh Santoso LC Hafizahullah Ta'ala dengan pembahasan Kitabut Tauhid. Baik, demikian informasi kajian rutin malam ini dari Masjid Al-Furqan Panam. Ya, Masjid Al-Furqan Panam yang berlamat di Jalan Taman Karya Ujung, tepatnya di perumahan Taman Mutiara 1 atau di samping gedung SMP Negeri 46 Pekanbaru, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru. Satu buah informasi kajian khusus muslimah. Majelis Taklim Ibu-ibu setiap Kamis pagi, insyaallah sekitar pukul 9 pagi sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat di Masjid RJ Raudhatul Jannah Islam Center atau RJIC. Yang berlama di Jalan Nangka atau Jalan Tuang Kutam Busai, Pekanbaru. Informasi yang dikirimkan oleh relawan Umahat RJ, silakan bagi antuna, al-akhwat ul-umahat, saudara-saudariku muslimah, dan ibu-ibu, majelis taklim untuk antuna. Besok insyaAllah yang mengisi adalah Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC, Hafizahullah Ta'ala. Yang mengisi kajian untuk antuna besok pada majelis taklim ibu-ibu, Kamis pagi, insyaAllah Al-Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala. Pembahasannya tentang dosa-dosa yang diremehkan wanita. Ya, pembahasannya tentang dosa-dosa yang diremehkan wanita. Demikian informasi kajian untuk besok pagi, Kamis, sekitar pukul 9 pagi sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Bagian tunda, kaum muslimah yang berhalangan hadir silakan didengarkan kajian ini melalui frekuensi 103.4 FM atau menontonnya melalui RJTV. Mudah-mudahan antuna menjadi wanita yang bahagia dengan menuntut ilmu di dunia dan di akhirat, tentunya bahagia bersama keluarga dan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikian informasi dari Ummahat relawan RJ. Baik, kaum muslimin dan muslimah, kita lanjutkan informasinya. Satu buah informasi kajian untuk besok pagi dari pengurus Musola Al-Hidayah. Info terbaru yang masuk ke meja siar kami dari pengurus Musola Al-Hidayah, Jalan Pahlawan nomor 93 Areng ke atas Pekanbaru. Kajian rutin setiap Kamis pagi ba'da subuh, kajian kita Riyadhus Shalihin bersama Ustaz Adi Agustian LC Hafizahullah Ta'ala. Kajian Kitab Riyadhus Shalihin karya dari Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Untuk besok pagi Kamis ba'da subuh, Al-Ustaz Adi Agustian LC Hafizahullah ta'ala akan melanjutkan pembahasan Kitab Riyadhus Shalihin ini pada bab yang ke-60. Dermawan dan berinfak untuk jalan-jalan kebaikan karena percaya sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bab yang ke-60 tentang dermawan dan berinfak untuk jalan-jalan kebaikan karena percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian informasi kajian untuk besok Kamis ba'da subuh dari Musola Al-Hidayah. Musola Al-Hidayah berlamat di depan kediaman beliau Al-Ustaz Adi Agustin LC Hafizahullah taala, yaitu di Jalan Pahlawan nomor 93 Areng ke atas Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, sepertinya semuanya sudah kita bacakan info-info kajian tersebut. Mudah-mudahan kajiannya berjalan dengan lancar, jamaahnya bisa datang mendengarkan dengan khidmat. Mudah-mudahan mendapatkan manfaat ilmu dan pahala. Dan tentunya guru-guru kita doakan semoga tidak ada halangan di jalan sehingga bisa hadir dan semua berjalan lancar. Baik, itu saja informasi yang masuk ke meja siar kami. Tentunya banyak juga info-info yang belum sampai ke meja siar kita ya. Mudah-mudahan kajian-kajian yang lain juga bisa berjalan dengan lancar. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dimanapun Anda berada, bagi Anda yang belum mendengarkan dan menyimak info-info tadi, mudah-mudahan bisa dibuka di kolom info kajian aplikasi Radio Hidayah Pekanbaru di Google Play Store. Mudah-mudahan aplikasi ini bermanfaat bagi kaum muslimin, dan langsung saja kita dengarkan. Ini dia kajian rekaman bersama Ustaz Abu Hamzah Usama bin Syarif LC, Hafizahullah Ta'ala, hadis hari pilihan tentang keimanan. Selamat mendengarkan. Wa barakallahu fikum.
6: Hidayah FM, Ida'atul Quranul Karim, wad-durusil ilmiya, was-siyaril hadirah, tuqaddim lakum hadihi al-mahadah.
7: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمًا وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Amma ba'd, ma'asyira al-muslimin wal-muslimat, para pendengar Radio Hidayah, rahimanillah wa iyyakum jami'an. Sungguhnya, keimanan merupakan perkara yang paling berharga yang dimiliki oleh seorang hamba. Tidak ada tujuan yang lebih mulia dan maksud yang paling agung yang dituju oleh seorang hamba melebihi perhatian terhadap keimanan tersebut. Baik itu dari sisi mewujudkannya ataupun menjaganya ataupun berusaha untuk menambahnya serta berhati-hati dari berkurangnya keimanan tersebut. Hal ini dikarenakan keimanan merupakan syarat utama seorang hamba meraih kebahagiaan di kehidupan dunia dan akhirat. Seorang tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di kehidupan dunia dan akhirat kecuali dengan mewujudkan keimanan tersebut. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang berbuat kebaikan, baik itu dari kalangan laki-laki ataupun perempuan, dan dia melaksanakan amal soleh tersebut didasari dengan keimanan, maka kami akan berikan kepada mereka kehidupan bahagia. Dan ini merupakan bentuk balasan yang mencakup seluruh kebaikan di dunia. فَلَنُحِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً, maka akan kami berikan kepada mereka kehidupan yang bahagia di dunia. Dan ini tidak disebutkan apa macamnya, apa jenisnya. Maka ini menunjukkan bahwasanya seluruh bentuk kebaikan dan kebahagiaan akan dia dapati. Walaupun hartanya tidak sebanyak harta yang dimiliki oleh orang lain, akan tapi dengan keimanan yang dia miliki, hartanya tersebut menjadi berkah sehingga dia mendapatkan kebahagiaan. Walaupun keturunannya tidak sebanyak orang lain, akan tapi karena dia mendidik keturunannya tersebut di atas keimanan, maka dia mendapatkan kebahagiaan dan diberkahi dalam keturunannya tersebut. Walaupun dia tidak memiliki jabatan, akan tapi dengan keimanannya tersebut dia mendapatkan kehidupan yang bahagia di dunia ini. Bagaimanapun kondisinya, dia senantiasa berada di atas kebaikan dan di atas kehidupan yang bahagia. Karena apa? Karena telah terpenuhi padanya syarat untuk meraih kehidupan bahagia tersebut, yaitu terdapatnya keimanan di dalam hamba tersebut. Di kehidupan dunia, dia akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya, dan dia akan merasakan seluruh kebahagiaan, dia akan merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya yang tidak dirasakan oleh orang-orang yang tidak memiliki keimanan. Dan di akhirat, maka dia akan mendapatkan balasan, ganjaran yang jauh lebih besar dari apa yang dia dapatkan di kehidupan dunia ini. وَلَا نَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan kami akan berikan ganjaran untuk mereka di kehidupan yang selanjutnya, itu kehidupan akhirat, dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Menunjukkan bahwasanya kebahagiaan tidak akan diraih oleh seorang tanpa adanya keimanan. Amal soleh tidak akan diterima tanpa adanya keimanan. Sebanyak apapun amalan yang dikerjakan oleh seorang, apabila tidak didasari dengan dasar yang benar, yaitu keimanan, beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia tidak akan diterima amal ibadahnya tersebut. Kemudian juga keimanan merupakan kehidupan yang hakiki. Dengan mewujudkan keimanan, seorang hamba yang hidup dengan keimanan, yang memiliki keimanan di dalam dirinya, di dalam jiwanya, di dalam hatinya terdapat keimanan, maka dialah orang yang hidup sesungguhnya. Karena apa? Karena dia telah memenuhi hatinya dengan kehidupan yang sesungguhnya. Karena kehidupan yang bahagia, kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan hati seorang hamba. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, jawablah seruan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya apabila keduanya mengajak kalian kepada sesuatu yang menghidupkan kalian, yaitu keimanan. Apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, wahai manusia sekalian, wahai orang-orang yang beriman, dalam hadis terkadang Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bna adam, wahai anak Adam, anak keturunan Adam, apabila Allah Subhanahu wa taala menyerukan hal tersebut kepada para hambanya, maka jawablah seruan tersebut. Karena apa? Di dalam seruan tersebut terdapat kehidupan yang sesungguhnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala ataupun terkait dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka jawablah seruan tersebut. Karena di dalam firman Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat kehidupan yang sesungguhnya. Istajibu lillahi walil rasul idza da'akum lima yuhyikum. Apabila, jawablah seruan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya apabila keduanya menyerukan kalian kepada sesuatu yang menghidupkan kalian. Tidak ada kehidupan yang sesungguhnya kecuali dengan mewujudkan keimanan tersebut. Maka dari sini kita mengetahui bahwasanya tidak ada perkara yang lebih mulia, tidak ada perkara yang lebih penting untuk diperhatikan oleh seorang hamba dibandingkan keimanan. Dan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak yang menjelaskan akan keimanan tersebut, yang membawakan akan hakikat daripada keimanan, menyebutkan hakikat daripada keimanan ataupun dasar-dasar keimanan ataupun pondasi-pondasi keimanan ataupun cabang-cabang keimanan ataupun makna dan hakikat daripada keimanan. Hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak. Oleh karenanya para ulama, itu dimulai dari sejak zaman salafus saleh, mereka sangat perhatian terhadap hadis-hadis tersebut. Dan orang-orang yang datang setelahnya, para ulama salaf di antaranya itu Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah taala, ketika mereka menuliskan kitab yang mana kitab tersebut merupakan kitab yang sangat mulia yang disepakati oleh kaum muslimin dan para ulama bahwasanya tidak ada kitab yang lebih sahih setelah Al-Qur'an dibandingkan sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim, dikarenakan di dalamnya terdapat hadis-hadis yang jalurnya terpercaya, sudah dikaji dan isinya hadis-hadis yang benar datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana keduanya perhatian terhadap bab ini, terhadap pembahasan keimanan ini. Bahkan mereka di antara bentuk perhatian keduanya di dalam pembahasan keimanan ini, mereka mengkhususkan pembahasan bab secara khusus yang menyebutkan tentang keimanan, kitabu al-iman ataupun bab al-iman, yaitu pembahasan tentang keimanan yang mana di situ beliau menyebutkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan pembahasan keimanan ini. Tujuannya apa? Agar kaum muslimin agar memudahkan bagi kaum muslimin untuk mencari ketika mereka membutuhkan hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkait terkait dengan pembahasan keimanan, mereka mudah untuk mencarinya di dalam kitab keduanya, sehingga mereka pun meletakkan bab tersebut, pembahasan tentang keimanan. Dan juga ini menunjukkan akan pentingnya pembahasan ini, karena beliau mengkhususkan pembahasan tersebut secara khusus di dalam kitab keduanya. Oleh karenanya, perhatian terhadap hadis yang terkait dengan keimanan merupakan hal yang sangat penting. Bahkan di antara metode terbaik di dalam mempelajari keimanan adalah melalui hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mencari hadis yang terkait dengan keimanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih, kemudian seorang dengan memahami daripada hadis tersebut, kemudian mempelajari, membaca penjelasan para ulama terkait hakikat atau terkait penjelasan dari hadis tersebut ataupun faedah-faedah yang dapat dipetik dari hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Nah, di antara kitab yang dikhususkan untuk membahas permasalahan ini adalah kitab yang ada di hadapan kita ini, yaitu Ahadithu Al-Iman. Kitab-kitab seputar hadis-hadis seputar keimanan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin Hafizahumallahu Ta'ala, di mana tujuan daripada pengarang dari kitab ini yaitu beliau ingin mengumpulkan pokok-pokok daripada hadis yang terkait dengan keimanan dan hadis yang sangat penting di dalam pembahasan

Setelah itu beliau membukanya dengan muqaddimah, kemudian baru beliau menjelaskan tentang hakikat daripada hadis tersebut. Gunanya apa? Gunanya untuk memberikan kemudahan bagi setiap kaum muslimin dan muslimat untuk memahami hadis tersebut dan juga di dalam mempelajarinya, dan agar dengan setelah mereka memahami hadis tersebut dan benar-benar meresapi faedah yang bisa diambil dari hadis tersebut, mudah-mudahan dengan demikian bertambah keimanan mereka setelah membaca penjelasan daripada hadis Rasulullah SAW tersebut, dan juga mereka berusaha untuk mengamalkannya dan mewujudkannya di dalam kehidupan keseharian mereka. Dan sebagaimana yang tersebutkan tadi, sebaik-baik metode, dan ini juga disebutkan oleh para ulama, terkhususnya yang menulis kitab ini, Fadilatul Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala, beliau menyebutkan bahwasanya sebaik-baik metode di dalam mempelajari keimanan dan menjelaskan dan mempelajari keimanan adalah memulainya dengan kembali kepada sumbernya, yaitu wahyu, baik itu dari Al-Quran dan terkhusus dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena di dalamnya terdapat petunjuk. Dan juga sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang telah kita bacakan tadi dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-24, bahwasanya wahyu tersebut merupakan sumber kehidupan. Itu hadis itu sendiri merupakan sumber kehidupan. Dengan membacanya dan memahaminya itu merupakan makanan, sebagaimana nanti akan kita bahas di dalam hadis yang pertama, bahwasanya makanan daripada keimanan itu dan hajat atau minuman daripada keimanan tersebut dan siraman dari keimanan tersebut adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan dari rasulnya. Karena Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum, wahai orang-orang yang beriman, jawablah seruan Allah dan rasulnya apabila keduanya mengajak kalian kepada sesuatu yang menghidupkan kalian, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian, ma'asyara al-muslimin wal-muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an, sebelum kita memasuki pembahasan hadis yang pertama, ada beberapa kaidah penting yang harus kita yakini dan harus kita pahami di dalam permasalahan keimanan ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mempermudah bagi kita di dalam mempelajari hadis-hadis nantinya, di dalam memahami hadis-hadis nantinya. Karena setiap hadis yang beliau bawakan ada kurang lebih sebanyak 30 hadis atau 29 hadis, ada tujuan setiap pembawaan daripada hadis tersebut. Baik itu menjelaskan hakikat daripada keimanan atau menjelaskan tentang usul atau pondasi pokok keimanan, ataupun menjelaskan cabang-cabang daripada keimanan, ataupun menjelaskan hakikat daripada orang-orang yang beriman, ataupun cara mewujudkan daripada keimanan itu sendiri. Oleh karenanya, ada beberapa poin di dalam mukaddimah ini yang perlu untuk kita pahami dan kita yakini, yang mana dengannya biiznillahi ta'ala akan sangat memudahkan bagi kita untuk mempelajari yang terkait dengan pembahasan keimanan ini. Yang pertama yang perlu kita pahami dan perlu kita yakini, ini merupakan aqidah al-sunnah wal-jamaah di dalam pembahasan keimanan, bahwasanya keimanan tersebut terdiri dari ucapan dan amalan. Kalau di bahasa Arab disebutkan bahwasanya annal iman qawlun wa amal, bahwasanya iman itu terdiri dari ucapan dan perbuatan. Dia mencakup dua perkara tersebut. Ucapan di sini dan penyebutan kaidah ini, bahwasanya iman terdiri dari ucapan dan perbuatan, ini diambil dari penjelasan para ulama salaf terdahulu di dalam menjelaskan hakikat daripada keimanan, di mana mereka menyebutkan secara ringkas. Sebagian mereka ada yang menyebutkan, menambahkan bahwasanya iman itu ucapan dan keyakinan, i'tiqad, kemudian ucapan
itu qaul.

0: dan juga amal. Akan tetapi ya di kalangan para salafus saleh, ulama terdahulu, mereka ketika ditanyakan atau menyebutkan akidah mereka di dalam keimanan, mereka menyebutkan secara ringkas bahwasanya iman terdiri dari qaulun wa amal, ucapan dan amalan. Ucapan di sini itu terbagi menjadi dua. Dia terdiri dari dua perkara. Yang pertama adalah qaulul qalb, yaitu perkataan hati. Yang dimaksudkan di sini adalah keyakinan. Maka ketika ulama salaf menyebutkan bahwasanya iman qaulun wa amal, maka masuk di dalam perkataan itu keyakinan. Sehingga tidak perlu lagi disebutkan di situ secara khusus i'tiqad. Maka antara yang menyebutkan bahwasanya iman terdiri dari dua perkara ataupun tiga, secara umum dia maksudnya sama, tujuannya satu, dan tidak ada perbedaan yang signifikan sehingga menjadikan itu permasalahan yang harus diperdebatkan. Karena ketika disebutkan dua, maka yang disebutkan tambahan di poin yang ketiga itu masuk di dalam poin yang dua tersebut. Dia sudah terdapat di dalam perkataan. Yang pertama qaulul qalb, yaitu perkataan lisan, perkataan hati. Yang dimaksudkan di sini adalah keyakinan. Jadi seorang ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, ketika dia beriman bahwasanya Allah merupakan Rabbnya, malaikat merupakan pasukan Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada kitab, kepada malaikat dan rasul, beriman kepada hal-hal yang diperintahkan baginya dari perkara yang gaib, kemudian dia beriman, itu tidak cukup hanya dengan lisan saja. Kan, tapi dia harus dimulai dari hatinya. Karena apa? Ketika hilang keyakinan di dalam hati ini, qaulul qalb ini, yaitu perkataan hati, dan yang dimaksudkan adalah keyakinan, maka tidak berguna perkataan lisannya. Karena keduanya saling terkait, dan pokok dan landasan serta pondasi utama itu dimulai dari apa yang ada di dalam hati. Karena kalau telah hilang perkataan hati, maka ucapan lisan itu tidak berguna. Hal ini sebagaimana perbuatannya siapa? Itu orang-orang munafikin. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Munafiqun, di ayat yang pertama, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Apabila datang kepada engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang munafik, mereka akan mengatakan, kami bersaksi bahwasanya engkau merupakan utusan Allah. Nashhadu innaka la rasulullah. Sungguhnya engkau adalah utusan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah perkataan mereka tersebut. Dan apakah yang dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ucapan lisannya? Tidak, kan, tapi apa yang ada di dalam hati mereka. Allah menyebutkan bahwasanya apa yang keluar dari lisan mereka, dari ucapan mereka tersebut, itu tidaklah benar. Karena dia tidak didasari dengan dasar yang benar. Karena dia tidak didasari dengan keyakinan yang ada di dalam hati. Allah mengatakan, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Sungguhnya Allah mengetahui bahwasanya engkau merupakan utusannya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah bersaksi, Allah bantah kesaksian mereka dengan kesaksiannya. Bahwasanya orang-orang munafik merupakan orang-orang yang pendusta. Mereka mengucapkannya atau tidak? Mereka mengucapkannya. Bahwasanya mereka bersaksi Rasulullah adalah utusan Allah alaihi salatu wassalam. Akan tapi yang dibantah oleh Allah, apakah mereka mengucapkannya? Tidak. Yang Allah bantah, Allah sebutkan bahwasanya mereka berdusta adalah apa yang ada di dalam hati mereka. Karena ucapan mereka tidak didasari dengan keimanan yang benar. Mereka mengucapkannya hanya dalam bentuk taqiyah. Mereka mengucapkannya supaya mereka diselamatkan, supaya mereka terselamatkan dari gangguan kaum muslimin, atau supaya mereka tidak perlu membayar jizyah setiap tahunnya. Dan tujuan mereka yang lainnya juga lebih buruk lagi, mereka ingin merusak agama ini. Mereka mengucapkannya hanya secara terpaksa, kan, tapi di dalam diri mereka terdapat kedengkian yang sangat besar terhadap agama ini. Itu yang pertama, qaulun qalb, itu ucapan hati. Yang dimaksudkan adalah keyakinan. Ketika seorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, wa anna Muhammadar Rasulullah, maka dengan didasari dengan hati yang dimulai, dia harus meyakininya terlebih dahulu di dalam hatinya dan jujur di dalam pengucapannya tersebut sebelum dia mengucapkannya dengan lisannya. Kemudian, apakah cukup hanya sekedar keyakinan saja? Tidak. Dia harus mengucapkannya dengan lisannya. Sehingga ketika seorang ingin masuk ke dalam agama Islam, maka dia harus mengumandangkan ketika ditanya apakah engkau seorang Muslim, maka dia harus meyakininya dan mengucapkannya. Tidak cukup dia hanya meyakini dalam hatinya ketika dia diminta untuk bersaksi namun dia tidak mau, maka orang yang demikian dia tidak dikatakan telah masuk ke dalam agama ini. Karena apa? Antara keyakinan dengan ucapan itu saling terkait dan keduanya harus terpenuhi dan keduanya merupakan syarat yang harus diwujudkan di dalam keimanan. Itu seorang apabila dia meyakini dalam hatinya kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, namun dia tidak mau mengucapkan, maka dia tidak dihukumi sebagai orang yang beriman. Dia tidak bisa dikatakan telah masuk ke dalam agama Islam ini, walaupun dia sangat meyakini kebenaran hal tersebut. Mana buktinya? Buktinya adalah paman Nabi SAW, Abu Talib. Dia meyakini, sangat meyakini, bahkan dia bersaksi. Bahkan dia mengatakan di hadapan Rasulullah SAW, وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينَ. Sungguhnya aku telah mengetahui bahwasanya agama yang dibawa oleh Muhammad alaihissalatu wassalam ini merupakan sebaik-baik agama. Laulal malamata aw hidharu masabbatin lawajadtani bidzaka samhan mubina. Kalaulah bukan karena takut celaan orang-orang, dimaksudkan adalah orang-orang kufar Quraisy, maka engkau akan mendapatiku mengucapkan atau bersaksi terhadap agamamu ini. Dia meyakini di dalam hatinya. Bahkan Rasulullah SAW tahu akan hal tersebut. Maksudnya Abu Talib benar-benar tahu bahwasanya Rasulullah SAW agama yang beliau bawa merupakan agama yang hak. Akan tapi dia enggan untuk mengucapkannya. Di akhir hayatnya, Rasulullah SAW berjuang agar pamannya mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut. Karena tidak tersisa kecuali dengan ucapan itu sendiri. Karena syaratnya belum terpenuhi. Keyakinan sudah ada, tinggal beliau mengucapkannya, akan tapi beliau enggan. Bahkan sampai Rasulullah SAW mengatakan, Ya Am, wahai pamanku, ucapkanlah La ilaha illallah. Kalimat yang mana aku akan berjuang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk membelamu. Akan tapi apa? Di akhir hayat dia enggan untuk mengucapkan kalimat tersebut. Sehingga apa? Dia pun termasuk orang-orang dihukumi sebagai orang-orang yang mati dalam keadaan kekufuran, sehingga dia pun kekal di dalam api neraka. Akan Rasulullah SAW berusaha untuk beristighfar, memohon ampun agar diampuni, akan tapi Allah Subhanahu Wa Taala tegur beliau. Karena apa? Karena Abu Talib tidak mau mengucapkannya secara lisan. Maka al-qaul di sini, maksudnya keimanan terdiri dari qaul, dari ucapan. Maka dia harus terdiri dari dua perkara. Ucapan hati, itu yang terkait dengan keyakinan. Seorang harus meyakininya di dalam hatinya bahwasanya apa yang diucapkan, ya apa yang keimanan tersebut merupakan hak, merupakan benar. Kemudian dia iringi ucapan hati tersebut, keyakinan di dalam hati tersebut dengan ucapan lisan, dengan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Ketika seorang meyakini di dalam hati dan dia tidak mau mengucapkannya secara lisan, maka dia dihukumi sebagai orang yang kafir. Karena dia belum masuk ke dalam agama Islam, karena dia belum mau bersaksi. Sebaliknya, ketika seseorang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Rasulullah SAW merupakan utusan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia bersaksi di hadapan kaum muslimin, maka dia dihukumi sebagai seorang muslim. Walaupun secara batin di dalam hatinya dia tidak meyakini hal tersebut. Akan tapi secara hukum Islam, maka dia telah masuk ke dalam agama Islam. Adapun hati, maka itu urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahwasanya keimanan terdiri dari qaul, yang pertama adalah terdiri dari ucapan, wa amal, yang kedua adalah terdiri daripada perbuatan. Dan perbuatan di sini umum sifatnya. Maka dia mencakup tiga perkara yang mana dia merupakan terdiri darinya setiap amalan. Yang pertama, amalul qalb. Yaitu amalan hati. Mencakup apa? Amalan hati banyak. Bahkan amalan hati merupakan amalan yang sangat utama. Dan dia merupakan dasar yang harus diwujudkan. Dan dia merupakan perkara yang paling penting, kepentingan dan paling mulia dan lebih mulia dibandingkan amalan yang lainnya. Amalan hati seperti apa? Seperti tawakal, seperti khauf, rasa takut, kemudian berserah diri kepada Allah, kembali kepada Allah, bertafakkur, kemudian berharap kepada Allah, ar-raja, kemudian mencintai Allah Subhanahu wa taala. Semua ini merupakan amalan hati dan dia merupakan pemetik atau dia merupakan pendorong utama seseorang bisa mewujudkan amalan lisan dan amalan anggota badan. Apabila amalan hatinya baik, kuat tawakalnya, kuat rasa takutnya, kuat kecintaannya kepada Allah, kuat rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan membuahkan kebaikan-kebaikan yang lainnya, yang mana kebaikan lainnya akan terlihat di dalam dirinya, yaitu yang selanjutnya yang kedua adalah amalan lisan. Orang yang baik amalan hatinya, maka kita akan mendapati lisannya senantiasa dibasahi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan lisan seperti halnya berzikir kepada Allah, membaca Al-Qur'an, mengucapkan salam, bertutur kata dengan perkataan yang baik kepada sesama muslim, kemudian menghibur kaum muslimin yang sedang ditimpa musibah, kemudian memuji pada sesuatu yang pantas yang tidak berlebihan. Kemudian mempelajari ilmu syar'i, membaca hadis dengan niat mempelajari ilmu syar'i, ataupun hal-hal lainnya yang terkait dengan ibadah yang dilakukan oleh lisan itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah amalan anggota badan. Dan ini juga banyak jenisnya. Secara umum amalan yang tampak atau amalan yang zahir itu terkait dengan amalan jawarih. Seperti halnya salat, seperti halnya puasa, seperti halnya melaksanakan ibadah haji, menyingkirkan gangguan dari jalanan, dan banyak hal-hal yang lainnya, ibadah-ibadah yang lainnya yang terkait dengan amal jawarih atau anggota badan tersebut. Maka kita katakan kaidah yang pertama yang harus kita pahami dan kita yakini bahwasanya keimanan itu terdiri dari ucapan dan keyakinan. Ucapan, maka dia terdiri dari dua perkara. Ucapan hati yang dimaksudkan adalah keyakinan, dan ucapan lisan yang dimaksudkan adalah perkataan lisan itu melafazkan keyakinan tersebut, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, keimanan terdiri dari amalan. Dan ini mencakup tiga perkara. Amalan lisan, amalan hati, dan amalan anggota badan. Kemudian yang kedua yang perlu kita pahami dan kita yakini sebagai seorang muslim, bahwasanya keimanan itu dapat bertambah dan dapat berkurang. Mana dalilnya? Dalilnya banyak sekali dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal, "Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Sungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah maka akan bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala maka akan bertambah keimanan mereka. Allah menyebutkan secara khusus dan Allah menyebutkan secara terang-terangan bahwasanya keimanan itu dapat bertambah. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan wa izdadal ladzina amanu imana, akan bertambah orang-orang yang beriman keimanan di atas keimanan mereka. Adapun perkataan salaf maka juga banyak. Tanya perkataan para sahabat. Atau perkataan yang terkenal adalah perkataan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana beliau sering mengajak para sahabatnya untuk menghadiri majelis ilmu, duduk membaca Al-Quran ataupun mengkaji hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gunanya apa? Untuk menambah keimanan. Kata perkataan yang terkenal dari beliau, beliau menyebutkan Ahlummu nazdadu imana. Marilah kita menambah keimanan kita. Mari kita duduk untuk menambah keimanan kita. Maksudnya apa? Mengingat-ingat Allah Subhanahu Wa Taala, mengingat Rasul hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keimanan tersebut. Kemudian juga perkataan dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala an, di mana beliau sering mengatakan ijlisu bina nasdadu imanan. Mari duduk dengan kami untuk menambah keimanan. Maksudnya apa? Mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga yang jadi sandaran di dalam pembahasan ini bahwasanya di dalam kaidah ini bahwasanya keimanan itu dapat bertambah dan dapat berkurang adalah perkataannya Umair ibn Habib, di mana beliau mengatakan al-imanu yazid wa yanqus. Sungguhnya keimanan itu dapat bertambah dan dapat berkurang. Kemudian dikatakan kepada beliau wa ma ziyadatuhu wa nuqsanu. Maka bagaimana bentuknya bertambah dan berkurangnya keimanan tersebut? Beliau mengatakan idza dzakarnallaha wa hamidnahu wa sabbahnahu fadzalika ziyadatuh. Apabila kita mengingat Allah, berzikir kepada Allah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita bertahmid, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu keimanan kita sedang bertambah. Wa idza ghafalna, dan apabila kita lalai, wa dayya'na, dan kita menghilangkan, maksudnya apa, kita tersesat jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, jauh dari perbuatan zikir, jauh dari ibadah, dan kita melupakannya, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, fadzalika nuqsanuhu, maka pada saat itu tanda bahwasanya keimanan kita sedang berkurang. Kemudian juga di antara hal yang perlu diperhatikan atau perkataan dari para salaf, di antaranya itu perkataan salah seorang salaf, beliau mengatakan sungguhnya di antara fikih seorang hamba yaitu dengan dia senantiasa memerhatikan keimanannya apakah sedang bertambah atau sedang berkurang. Dari sini kita mengetahui bahwasanya perkara yang sangat penting untuk kita perhatikan melebihi kepentingan urusan dunia, bahkan lebih penting daripada urusan makan dan minum, itu kita memperhatikan bagaimana kondisi keimanan kita saat ini. Bagaimana kondisi kita ketika dibacakan ayat Allah? Apakah kita lalai? Apakah biasa saja? Apakah tidak ada sikap baik dari diri kita, atau kita merasa takut, atau hati kita bergetar, atau kulit kita merinding ketika mendengarkan ayat tersebut? Maka ketika demikian, maka berbahagialah dan berhusnudzanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika kita lalai dan kita dibacakan Al-Qur'an, lewat bacaan Al-Qur'an di hadapan kita, kita lewatkan begitu saja, tidak mau kita dengarkan, atau bahkan waliyadzubillah sebagian dari kita bosan atau tidak senang mendengarkan Al-Quran atau hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus berhati-hati, dan ketika itu kita harus menuduh diri kita. Kemudian itu perkara yang kedua yang harus kita yakini, bahwasanya keimanan itu dapat bertambah dan dapat berkurang. Kemudian yang ketiga yang perlu kita yakini di dalam itu kaidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah di dalam pembahasan keimanan, bahwasanya para pelaku keimanan atau orang-orang yang beriman itu berbeda-beda tingkat keimanannya. Antara yang satu dengan yang lainnya itu berbeda tingkat keimanannya. Semakin besar ilmu yang dia miliki, pengetahuan yang dia miliki, kemudian dia amalkan, maka akan semakin besar keimanan yang ada di dalam dirinya. Di antara aqidah al-sunnah wal-jamaah bahwasanya orang-orang yang beriman itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tidak sama. Walaupun terkadang antara dua orang atau bahkan ratusan orang atau bahkan ribuan orang melakukan, jutaan orang melakukan hal yang sama, namun kadar pahala yang dia dapatkan itu berbeda-beda. Semua itu kembali kepada apa? Kembali kepada kadar keimanan dia di dalam melakukan amal ibadah tersebut. Sebagai contoh, sholat lima waktu. Kalau kita lihat di masjid kita, berapa banyak orang yang melakukannya? Banyak, alhamdulillah masih banyak yang melakukannya. Akan tapi, ada di antara kaum muslimin yang dia melaksanakan ibadah sholat, keluar dari masjid dia langsung bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjaga lisannya, menghina saudaranya. Bahkan di masjid terkadang dia bertengkar. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya salat itu tidak berdampak di dalam dirinya, dan itu kembali kepada apa? Kepada lemahnya keimanan yang dia miliki. Karena seharusnya seorang ketika melaksanakan salat, dia kalau benar dan jujur dan didasari dengan keimanan yang benar akan kebaikan yang terdapat pada sholat tersebut, maka dia akan menjauhi perbuatan al-fahsya wal-munkar. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa aqimish sholata tarafail sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu dapat menghalangi seseorang, menjauhkan seorang dari perbuatan yang munkar dan perbuatan yang keji. Maka ketika kita masih mendapati ada sebagian kaum muslimin, dia sholat namun masih mencuri, dia sholat masih bertutur kata dengan tidak baik, dia sholat akan tapi masih mengganggu tetangganya, maka di sini kerancuan terdapat bukan pada sholat itu, akan tapi terdapat pada keimanan yang ada di dalam orang muslim tersebut. Juga contoh yang lainnya, banyak di antara kaum muslimin atau bahkan setiap tahunnya, beberapa tahun terakhir ini, itu jutaan kaum muslimin dapat melaksanakan ibadah haji. Namun, coba kita lihat, apakah semua yang pulang daripada ibadah haji tersebut, yang seharusnya dia telah mewujudkan dari hajinya tersebut, dia mengambil pelajaran yang sangat berharga ketika dia pulang, dia menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih mulia, menjadi pribadi yang lebih penyayang, menjadi pribadi yang lebih bermanfaat, akan tapi dia pulang, wal'iyadzu billah, sebagian kaum muslimin pulang dari ibadah haji lebih buruk perangainya dibandingkan sebelum dia melaksanakan ibadah haji, atau bahkan tidak ada perubahan sedikit pun di dalam dirinya. Padahal apa? Tujuan ibadah haji disyariatkan adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala akan bertambah keimanan seorang, akan menjadikan seorang akhlaknya menjadi lebih baik dan lebih mulia. Kan tapi pada kenyataannya banyak orang yang melaksanakan ibadah yang sama, tapi yang satu mendapatkan faedah, terlihat dampak daripada ibadah tersebut, namun yang satu lainnya tidak demikian. Juga di antara contoh yang jelas dan nyata itu keimanan, bahwasanya keimanan yang dimiliki oleh setiap orang-orang yang beriman itu berbeda, itu antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Bagaimana Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum, beliau mengatakan, "Law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Kalau kalian seandainya mengetahui apa yang aku ketahui, maka kalian akan lebih banyak menangis dan kalian akan sedikit tertawa. Apakah yang demikian menjadikan iman Rasulullah SAW sama dengan iman para sahabat? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Keimanan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW adalah keimanan yang sangat, bukan puncak daripada keimanan. Karena beliau merupakan manusia yang paling mulia. Beliau merupakan anak Adam yang paling mulia. Tidak ada yang lebih mulia dari kalangan manusia dibandingkan Rasulullah SAW. Kemudian juga di antara para sahabat, di antara mereka pun itu berbeda-beda tingkatan keimanannya. Bahkan Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan di antara perkataan beliau yang sangat masyhur, yang sahih dari beliau, beliau mengatakan, "Lawuzina imanu Abi Bakrin bi imanin nas la rajaha imanu Abi Bakr." Kalau seandainya ditimbang, kita letak dua neraca, Satu di satu sisi itu diletakkan keimanan Abu Bakar, dan sisi lainnya diletakkan keimanan manusia seluruhnya, tentunya selain para nabi dan rasul. Maka keimanan Abu Bakar akan lebih berat dibandingkan keimanan manusia yang lainnya. Menunjukkan bahwasanya apa? Orang-orang yang beriman itu mereka bertingkat-tingkat. Antara yang satu dengan yang lainnya itu berbeda. Dan itu kembali kepada seberapa besar mereka mewujudkan keimanan tersebut di dalam diri mereka. Seberapa besar amalan yang mereka lakukan untuk menambah keimanan tersebut. Adapun dari ayat Al-Quran yang menetapkan perkara ini, bahwasanya keimanan, bahwasanya orang-orang yang beriman itu berbeda-beda kadar keimanannya, itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kondisi ketika kota Madinah telah dikepung. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh wa shadaqa Allah wa rasuluh. Dan ketika orang-orang yang beriman itu, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka melihat kelompok-kelompok orang-orang yang bersatu untuk memerangi kaum muslimin, mereka mengatakan hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh, inilah yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya jujur di dalam janji mereka, benar apa yang mereka janjikan, wa shadaqallahu wa rasuluh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Allah tutup dengan firman-Nya, wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Tidak ada yang bertambah di dalam diri mereka, musuh di hadapan mereka 10,000 dari musuh-musuh orang-orang musyrikin berkumpul bersatu untuk memerangi kaum muslimin yang jumlahnya sangat sedikit, kalau tidak salah 3,000 ketika itu di kota Madinah, jumlah yang sangat tidak sebanding. Akan tapi lihat bagaimana para sahabat Rasulullah SAW dalam kondisi genting tersebut, Allah mensifati mereka, dan keimanan yang di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Allah gambarkan dari ucapan yang keluar dalam dari lisan mereka, dan juga Allah bersaksi terhadap hati yang ada di dalam diri mereka. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Tidak bertambah dari diri mereka kecuali keimanan. Melihat musuh mereka tidak takut, kan, tapi bertambah keimanan mereka bahwasanya ini kita sudah dekat dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kemenangan, maka mati syahid. Wa taslima, dan mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan bentuk daripada amalan hati. Keimanan dan berserah diri merupakan bentuk daripada imalan hati. Adapun hadis dari Rasulullah SAW yang menetapkan perkara ini, bahwasanya orang-orang yang beriman itu berbeda-beda, itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam terkait merubah kemungkaran. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaknya dia mengubahnya dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bilisani. Kalau tidak bisa, maka dengan lisannya. Fa in lam yastati' fa biqalbi. Kalau dia tidak bisa, maka cukup dengan mengingkari dalam hatinya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa dzalika adhaful iman. Dan mengingkari dengan hati itu merupakan tingkatan keimanan yang paling rendah, tingkatan keimanan yang paling lemah. Dan menunjukkan bahwasanya orang-orang berbeda-beda di dalam merubah kemungkaran, dan itu kembali kepada tingkatan keimanan yang ada di dalam diri mereka. Kemudian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'mini adh-dha'if. Seorang mukmin yang kuat lebih dicintai dan lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan mukmin yang lemah. Menunjukkan apa? Bahwasanya orang-orang yang beriman itu berbeda-beda tingkatannya, berbeda-beda kadar keimanannya, dan semua kembali kepada seberapa besar keimanan yang di dalam terdapat dalam diri mereka, dan usaha mereka untuk mewujudkan keimanan tersebut. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulia Ammarun imanan ila mushashih. Ammar radhiyallahu taala anhu, keimanan itu telah meliputi tubuhnya, diliputi oleh keimanan seluruhnya. Itu tubuh Ammar. Itu bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwasanya keimanan yang terdapat dalam hati Ammar ini telah meliputi seluruh tubuhnya, bahkan sampai kepada mushashih. Mushashih ini di dalam bahasa Arab dimaksudkan adalah ujung-ujung daripada tulang, seperti lutut, kemudian seperti pundak, pertemuan antara sendi tangan dengan badan, kemudian siku, semua dikatakan sebagai musyas, dan Rasulullah SAW menggambarkan keimanan yang dimiliki oleh Ammar bahwasanya keimanan telah meliputi seluruh anggota badannya. Ini menunjukkan bahwasanya berbeda antara ahlul iman di dalam tingkatan mereka. Oleh karenanya kadar ini nanti yang akan dijadikan perbedaan mereka di dalam derajat dan tingkatan mereka ketika di surga kelak. Berdasarkan keimanan inilah Allah Subhanahu wa taala menjadikan surga itu bertingkat-tingkat. Semakin besar keimanannya, ketika seorang wafat, dia wafat dalam keadaan keimanan yang sempurna, maka dia akan masuk surga tanpa hisab dan azab. Dan dia akan diselamatkan dari siksaan api neraka. Dan orang yang lemah keimanannya, bisa jadi Allah ampuni tanpa diazab, bisa jadi dia diazab terlebih dahulu di api neraka, akan tapi keimanan yang ada di dalam dirinya itu menyelamatkan dia dari kekal di dalam siksaan api neraka. Itu dia tiga kaedah dan fondasi di dalam pembahasan keimanan yang perlu kita pahami, kita yakini, dan dengannya biiznillahi ta'ala ketika kita akan memasuki pembahasan hadis-hadis ini dan menjelaskannya, kita akan mudah untuk memahami maksud daripada hadis tersebut. Oh, ini maksudnya dari Rasulullah SAW disebutkan di sini, tujuannya untuk menjelaskan bahwasanya keimanan itu dapat bertambah dan dapat berkurang. Oh, ini maksudnya adalah penjelasan tentang hakikat daripada keimanan. Oh, ini maksudnya adalah bahwasanya orang-orang yang beriman itu bertingkat-tingkat di dalam kadar keimanan mereka. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dalam mukaddimah ini bermanfaat. Biiznillah ta'ala kita akan mulai pembahasan, memasuki pembahasan hadis yang pertama di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan bagi kita untuk memulai daripada membahas kitab ini, semoga itu merupakan awal dari kebaikan yang Allah inginkan dari kita, dan dengannya Allah Subhanahu wa taala terus menambah keimanan demi keimanan di dalam diri kita sehingga kita bisa mewujudkan dan menyempurnakan keimanan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang terbesar kepada muallif daripada kitab ini dan kepada para ulama kaum muslimin dan kepada kedua orang tua kita. Nafa'ana Allah ajma'in bima 'allamana wa zadana 'ilman wa tawfiqa wa aslaha lana sya'nana kullahu wa hadana ilayhi siratan mustaqima. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alayha, la nas'aluka rizqan, nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa.
3: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
4: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
3: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
5: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
3: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
4: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
3: Tolonglah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk.
6: Hidayah 103,4 FM.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
3: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
0: Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yawmal qiyamati salatu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
4: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
5: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
6: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Pembatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
7: Hidayah 103,4 FM.
8: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa Ta'ala.
9: Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai para manusia, antumul fuqara'u ila Allah. Kalian semua memerlukan Allah.
1: Hanya kesombongan kita yang kemudian membuat manusia merasa dia tidak tergantung kepada Allah. Hanya kesombongan semata. Namun sebenarnya kita tergantung 100% kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kita merasa dari rumah tadi menuju masjid, kita berjalan sesuai dengan kekuatan kita. Pernahkah kita menyadari siapa yang memberikan kekuatan itu kepada kita? Siapa yang memberikan kekuatan kaki untuk melangkah? Siapa yang memberikan kekuatan kepada mata untuk mampu melihat? Allah. Berarti kita bergantung kepada Allah. Bahwa kaki kita tidak bisa melangkah kalau Allah tidak berikan kekuatan kepada kaki itu untuk melangkah. Mata kita tidak bisa melihat kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak atur dia untuk melihat. Karena di sana sini kita melihat saudara-saudari kita, kaum muslimin dan muslimat, tidak mampu untuk melihat. Kenapa? Allah cabut nikmat penglihatan itu daripada dirinya. Ini menandakan bahwa kita bergantung kepada Allah. Sebagaimana Allah mampu menjadikan dia buta, Allah pun mampu menjadikan kita buta. Namun ketika Allah masih memberikan kita menjadi hamba yang melihat, itu berarti Allah masih memberikan kepada kita rahmat dan kasih sayang.
2: Siapa yang dapat membuka pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup? Siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaan, rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah subhanahu wa ta'ala telah melaknat kita?
0: Allah sebagai raja, dia tidak butuh kepada para hambanya. Justru kita yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita merasa bahwasanya kita yang butuh dengan ibadah kita, maka kita jadi semangat untuk beribadah karena ini adalah merupakan kebutuhan kita. Kita membutuhkan ibadah di dunia sebagai sumber ketenangan dari kita. Dan kita juga membutuhkan ibadah di akhirat nanti sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah di surganya. Kenapa kita sholat? Kenapa kita puasa? Kenapa kita berzikir di dunia ini? Karena kita membutuhkan ketenangan batin. Kalau ada orang-orang yang mencari ketenangan batin selain dari itu, maka dia tidak mungkin akan mendapatkan ketenangan tersebut.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari ada sebagian para sahabat yang tidak diberikan rizki yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala mendatangi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin mencurahkan isi hati mereka. Ingin curhat dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena kita telah bersama. Ketika seseorang tidak diberikan rizki yang lapang, maka mereka memiliki keterbatasan. Keterbatasan dalam hidup, keterbatasan dalam mengkonsumsi, keterbatasan dalam beraktivitas. Dan inilah yang ingin mereka keluhkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mari kita simak apa yang mereka nyatakan dan apa yang mereka ungkapkan. Dan mari kita bandingkan ungkapan mereka dan curhatan mereka dengan curhatan orang-orang pada detik ini. Mereka datang di hadapan Nabi dan mereka mengatakan, Ya Rasulullah, dhahaba ahlul duthuri bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu telah meninggalkan kita. Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu telah meninggalkan kita dan telah mengalahkan kita dengan membawa pahala yang sangat banyak. Apa maksud dari perkataan mereka? Mereka jelaskan. Mereka katakan, yusalluna kama nusalli. Orang-orang kaya itu sholat sebagaimana kita sholat. Wa yusumuna kama nusum. Dan mereka berpuasa sebagaimana kita orang-orang miskin berpuasa. Walahum fadlun min amwal. Dan mereka memiliki keutamaan, kelebihan dengan harta-harta mereka. Yahujjuna biha wa ya'tamirun wa yatasaddaqu wa yujahidun. Mereka mengatakan, namun mereka memiliki keutamaan. Orang-orang kaya itu bisa haji dengan harta mereka dan kami tidak bisa naik haji. Orang-orang kaya itu bisa berumrah, namun kami tidak bisa berumrah. Orang-orang kaya itu bisa berjihad dengan harta dan berinfak serta bersedekah, sedangkan kami tidak bisa berjihad. Dan kami tidak bisa berinfak dan bersedekah, bahkan mungkin kami selalu mendapatkan uang sedekah dari mereka. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dirasakan oleh orang-orang miskin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang mereka keluhkan di tengah-tengah keterbatasan mereka. Pada saat mereka makan seadanya, minum seadanya, pakaian seadanya. Namun yang menjadi ganjalan di benak mereka itu bukan mobil orang kaya. Yang membuat mereka iri bukan rumah orang kaya. Yang mereka sedihkan bukan aksesoris dan perhiasan orang kaya. Yang mereka sedihkan adalah kenapa mereka tidak bisa beramal sebagaimana orang kaya beramal. Orang kaya bisa mengamalkan amalan mereka dan mereka tidak bisa mengamalkan amalan orang kaya. Ini jelas tercermin ketika mereka mengatakan, yusalluna kama nusalli. Orang kaya itu sholat. Sebagaimana kita sholat? Karena tidak ada syarat sholat harus miskin, kan begitu. Mereka sama-sama berdiri di saf yang sama, mendengarkan bacaan imam, mendengarkan bacaan Nabi SAW, baik yang kaya maupun yang miskin. Ketika orang miskin berpuasa Ramadan, orang-orang kaya pun berpuasa Ramadan. Bahkan ketika orang-orang miskin berpuasa Senin Kamis, berpuasa Ayyamul Bidh, berpuasa Nabi Daud, banyak orang-orang kaya pada zaman sahabat itu berpuasa dengan puasa sunnah yang sama. Namun, orang kaya bisa mengerjakan haji. Orang kaya bisa berumrah. Orang kaya bisa berjihad. Orang kaya bisa bersedekah. Dan inilah hambatan yang dialami oleh orang miskin. Oleh karena itu Nabi menghibur mereka. Nabi memberikan solusi kepada mereka. Nabi mengatakan, maukah kalian aku berikan sebuah amalan yang apabila kalian lakukan, kalian bisa menyaingi orang kaya tersebut. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan kalian kecuali orang yang mengamalkan apa yang kalian amalkan. Tusabbihun wa tahmadun wa tukabbiruna khalfa kulli salatin thalathan wa thalathin. Bertasbihlah kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah. Ucapkan alhamdulillah. Ucapkan Allahu Akbar setiap selesai sholat 33 kali. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Dan Allahu Akbar 33 kali. Dalam riwayat Muslim, Nabi mengatakan, awalaysa kun ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah telah memberikan opsi lain kepada kalian? Bukankah Allah telah memberikan alternatif kepada kalian sehingga kalian bisa mengalahkan orang kaya? Lalu Nabi mengatakan, inna bikulli tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya setiap lafaz tasbih yang kalian ucapkan itu sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah. Dan setiap takbir yang kalian ucapkan itu bernilai sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah. Dan setiap tahmid kita ucapkan alhamdulillah itu bernilai sedekah di sisi Allah. Wa kulli tahlilatin sadaqah. Dan setiap kalimat tauhid yang kita lafadzkan la ilaha illallah itu bernilai sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah. Dan ketika kita mengajak kepada kebaikan itu bernilai sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sadaqah. Dan mencegah kemungkaran itu sedekah. Wa fi buthi ahadikum sadaqah. Dan ketika kalian berhubungan dengan istri kalian karena mengharapkan ridha Allah, menjaga diri dari hal yang haram itu adalah sedekah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak memiliki dunia, walaupun mereka tidak punya dunia. Mereka tidak memiliki harta, walaupun mereka tidak punya harta, karena bagi mereka dan yang ada di dalam hati mereka adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanati dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran min 'ashrubati ma." Apabila dunia itu di sisi Allah senilai dengan salah satu sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir walaupun setetes air. Itu yang ada di benak orang-orang miskin pada zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu marilah kita renungkan, bukan hanya kita saja yang miskin. Bukan hanya kita saja yang memiliki keterbatasan. Bukan hanya kita saja yang menghadapi cobaan-cobaan hidup. Orang-orang terbaik dulu, para wali-wali Allah, generasi terbaik pun di antara mereka ada yang mengalami hal yang serupa dengan kita, bahkan lebih parah lagi. Dan mereka tidak pernah menjadikan dunia sebagai parameter. Mereka tidak pernah mengiri dan mereka tidak pernah dengki dengan kekayaan orang-orang kaya. Semoga ini jadi bahan renungan bagi kita, khususnya bagi yang berbicara dan saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku lu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Subhanallahi walhamdulillah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sebagian orang kaya memandang sinis kepada orang miskin karena mereka menganggap orang-orang miskin itu adalah beban masyarakat. Padahal Islam tidak memandang seperti itu. Kalau Islam memandangnya, justru orang miskin yang berjasa kepada orang kaya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ibghunid du'afa." Kata beliau, "Carilah, bantulah aku untuk mencari dan membantu orang-orang lemah." Orang lemah ya macam-macam, di antaranya orang miskin. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innama turzaquna wa tunsaruna bidu'afaikum."
1: Sesungguhnya kalian dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena orang-orang lemah di antara kalian. Bukan dengan orang-orang siapa? Tapi orang-orang yang lemah, innama tunsaruna bidu'afaikum.
0: Jadi hadis ini menunjukkan jasanya orang miskin kepada orang kaya. Bukan hanya orang kaya, kepada masyarakat secara umum. Kita mendapatkan rizki dan pertolongan dari Allah adalah karena ada orang-orang miskin di sekeliling kita.
1: Makanya tidak asing di dalam pemahaman ahlu sunnati wal jamaah untuk menjaga orang-orang yang begini. Orang-orang fakir miskin. Seperti Bilal bin Rabah. Seperti Salman al-Farisi. Seperti Abu Dzar al-Ghifari. Seperti Suhaib al-Rumi dan yang lainnya. Orang-orang yang fakir. Kenapa? Karena sumber kekayaan ada pada mereka.
0: Yang lebih penting dari itu apa? Pertolongan dari Allah.
1: Makanya dakwah ahlu sunnati wal jamaah, di samping dia berdakwah kepada orang-orang yang juga mempunyai peran yang penting di dalam Islam itu sendiri, juga dia berdakwah kepada orang-orang yang lemah. Kenapa? Kemenangan Islam tidak hanya ditentukan dari orang-orang kaya dan orang-orang yang punya kedudukan, tapi juga orang yang lemah.
0: Kalaupun kaum muslimin itu kuat senjatanya, tentaranya juga kuat, kalau tidak dapat pertolongan dari Allah, mustahil mereka akan menang. Makanya orang-orang miskin sangat dibutuhkan ketika berjihad, karena doa mereka sangat diperlukan oleh kaum muslimin agar pertolongan Allah turun. Makanya jangan lupakan jasanya orang-orang atau para pahlawan yang sering terlupakan.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin, saudara-saudariku seiman dan seislam, semoga kita semua senantiasa dimudahkan oleh Allah dalam meniti hidayah. Kalau kita berbicara soal masalah siapa orang miskin yang paling bahagia di muka bumi ini, tidak lain adalah orang yang miskin, butuh, tergantung sama Allah. Inilah maksud daripada firman Allah, "Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid." Wahai manusia, sesungguhnya kalian adalah miskin, fakir, butuh, tergantung sama Allah. Sementara Allah itu zat yang maha kaya, lagi terpuji. Dan untuk menumbuhkan ke arah sana, dibutuhkan langkah dan ada pilarnya. Langkahnya yang paling pertama dan utama adalah kita harus mengenali dengan baik keagungan Allah, kebesaran Allah, dan kehebatan Allah. Dan itu yang paling tahu adalah orang yang memiliki ilmu. Sehingga Allah mengatakan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling takut karena tahu kebesaran, keagungan, dan kehebatan Allah adalah ulama. Sehingga,
4: ya. Maka Hakim bin Hizam merasa malu karena menggantungkan, ya, permintaan kepada makhluk. Dan dia merasa sangat malu kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian disitulah dia, ya, mengazamkan dirinya tak akan lagi bergantung kepada siapapun. Disitulah dia bertawakal penuh kepada Allah dalam urusan apapun. Maka dia katakan dalam hatinya, mulai saat ini saya tidak akan minta-minta lagi kepada makhluk. Tak akan lagi minta kepada siapapun. Bahkan kalaupun saya diberi, saya tidak akan mau lagi menerima. Karena nasihat Nabi itu sangat menyentuh hatinya. Nabi menyadarkan dia untuk bertawakal kepada Allah. Kemudian Nabi meninggal dunia, digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar As-Siddiq mengetahui bahwa Hakim bin Hizam orang yang berjasa. Ya. Sehingga ketika ada harta pembahagian, ya, yang patut dibagikan kepada Hakim bin Hizam, maka Abu Bakar, ya, memberikan bahagian yang sepatutnya memang diberikan kepada beliau. Kemudian diberikan kepada Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam sudah tidak lagi berkeinginan kepada harta. Kemudian ketika Abu Bakar meninggal dunia, digantikan oleh Khalifah Umar radhiyallahu taala.

anhu, Umar Al-Faruq Amirul Mukminin. Kemudian juga Umar itu ya memberikan hak yang seharusnya diberikan kepada Hakim bin Hizam. Tapi ketika diberikan kepadanya, dia menolak. Apa yang diingatnya? Nasihat Nabi alaihissalatu wassalam. Jangan bergantung kepada makhluk. Bergantunglah kepada Allah dalam mengatasi masalah. Kemudian sebahagian sahabat mendengarkan nasihat Nabi alaihissalatu wassalam dengan nasihat yang sangat menyentuh kalbu mereka. Suara Nabi ya dibuat sepelan mungkin supaya ya nasihat tersebut masuk ke dalam batinnya. Tentang masalah ya tawakal, jangan minta kepada makhluk. Kana budu wa iyyaka nasta'in. Maka ya berhentilah kita berharap kepada makhluk. Itu tawakal. Berhentilah kita berharap kepada makhluk. Ya. Itulah tawakal. Gantungkan segala harapan kita hanya kepada Allah. Karena adalah Allahu As-Samad. Allah tempat bergantung kepada Allah tempat bergantung makhluk. Maka jangan sekali-kali menggantungkan harapan kepada makhluk, kepada manusia. Tapi gantungkanlah harapan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala.

Kemudian ayat berikutnya, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah hendaklah kalian bertawakal jika kalian benar-benar beriman. Apa kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala? Ayat ini ya, Allah jadikan sebagai landasan untuk tawakal kepada Allah, dan itu menjadi syarat mutlak keimanan. Kalau kita ingin diakui beriman oleh Allah tabarak wa ta'ala, maka ya, sandarkan segala permasalahan kita hanya kepada Allah jalla zikruhu. Maka indikasi lemahnya iman seorang adalah terlihat ya, sebesar apa tawakalnya kepada Allah tabarak wa ta'ala. Apabila hilang tawakalnya, maka kemungkinan sudah hilang imannya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman. Tadi dalam surah Al-Maidah ayat 23, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kemudian dalam ayat yang lain surah Yunus ayat 84. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa 'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, jika kalian beriman kepada Allah, maka tidak ada lain cara untuk menunjukkan keimanan kepada Allah, batawakkalu fa 'alaihi batawakkalu, maka kepadanya kalian bertawakal. In kuntum muslimin, jika kalian benar-benar ya muslim, jika kalian benar-benar ya menyatakan diri berserah diri kepada Allah. Jadi berserah diri kepada Allah itu adalah konteksnya tawakal. Dan itulah keimanan, itulah keislaman. Dalam ayat di atas dikatakan in kuntum mu'minin. Di dalam

ini Allah mengatakan in kuntum muslimin. Jadi kalau kita mengaku berserah diri kepada Allah, tawakal. Kalau kita mengaku beriman kepada Allah, bertawakal. Ya, berarti tawakal itu sebutkan oleh para ulama pada pertemuan yang lalu kita sampaikan jumma'ul iman. Bahwa tawakal itu menghimpun puncak-puncak keimanan. Siapa yang tidak bertawakal kepada Allah, berarti imannya bermasalah. Maka dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa Islam seseorang hamba Allah adalah ditentukan oleh sebab dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin kuat tawakal seorang hamba kepada Allah, berarti semakin kuat imannya dan semakin kuat Islamnya. Demikian juga dengan sebaliknya, semakin lemah tingkat ketawakalan seorang kepada Allah, maka semakin lemah imannya, semakin lemah keislamannya. Apabila tawakalnya lemah, maka dipastikan imannya menurun. Ya. Sehingga Allah SWT mengatakan di dalam ya, surah Al-Anfal ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladhina idza zukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman, innamal mu'minun, orang yang benar-benar beriman itu seperti apa? Alladzina idza zukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila nama Allah dikumandangkan, diperdengarkan, disebut ya, di hadapannya, dia mendengar, dia membaca, dia menyimak tentang sebutan-sebutan nama Allah. Apa yang terjadi? Wajilat qulubuhum. Ada getaran iman dalam hati mereka. Ya. Azan berkumandang itu, dia di daerah yang asing. Maka akan dia cari di mana sumber suara itu. Kenapa? Karena nama Allah dikumandangkan. Dia akan cari di mana itu masjid. Dia akan cari itu di mana musalla yang mengumandangkan azan tersebut. Dia akan gelisah kalau ketika datang waktu sholat, azan berkumandang terdengar. Tidak ada ketenangan. Ya, kecuali kalau dia sudah berada di tempat di mana dikumandangkan azan. Idza zukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika Allah perintahkan, sami'na wa ata'na. Ketika Allah larang, ya, sami'na wa ata'na. Idza zukirallahu wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila diberikan nasihat-nasihat, dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka bertambah iman mereka di atas keimanan yang sudah ada. Bertambah kuat keimanannya. Dan Allah katakan di penghujung ayat ini, wa ala rabbihim yatawakkalun. Itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Hatinya gampang tersentuh. Ya, ketika terdengar nama Allah, kemudian ketika dibacakan ayat-ayat Allah, semakin bertambah keimanannya dan bentuk pasrah dirinya kepada Allah semakin nyata. Karena dia adalah orang-orang yang benar-benar beriman. Dalam ayat yang kedua, ampun, dalam ayat yang ke-10 surah Al-Jumu'ah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan salat Jumat, fantashiru fil ardi, maka bertebaranlah kalian di permukaan bumi. Wabtau min fadlillah, dan carilah karunia Allah.
Wadzkurullaha katsira, dan berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. La'allakum tuflihun. Ayat ini dibawakan oleh para ulama juga sebagai bagian dari ayat yang memotivasi kita untuk tawakal. Di mana letaknya? Fantasiru bil ardi. Bertebaranlah kalian di muka bumi. Untuk apa? Mencari rizki. Untuk apa? Mencari karunia Allah. Mencari ya apa yang Allah berikan kepada makhluk kalau kita mau ya ikhtiar. Allah berikan kepada makhluk kalau kita mau usaha. Ya, jadi tawakal itu usaha dengan sungguh-sungguh, usaha maksimal, kemudian berdoa dan serahkan ya hasilnya kepada Allah tabarak wa taala. Allah tidak menjanjikan ya. Allah tidak menjanjikan rezeki. Tapi yang Allah perintahkan adalah berusaha. Hasilnya serahkan kepada Allah, karena rezeki bukan urusan kita. Rezeki itu urusan Allah. Hal yang sudah ditentukan jangan ya dikuras pemikiran kita untuk itu. Rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Maka jangan dikuras tenaga kita, pemikiran kita untuk itu. Tapi hendaklah kita bagaimana menguras tenaga, bagaimana kita menguras pemikiran kita untuk sesuatu yang belum dipastikan untuk kita. Apa yang belum dipastikan untuk kita? Surga. Apa yang belum dipastikan untuk kita? Selamat dari neraka. Apa yang belum dipastikan untuk kita? Apakah akhir hidup kita husnul khatimah atau su'ul khatimah? Maka itu yang buat risau kita. Ya, membuat kita risau itu adalah nanti saya husnul khatimah atau su'ul khatimah. Maka karena itu berusahalah. Jangan pernah berhenti untuk mendapatkan husnul khatimah. Karena tidak ada jaminan kita mendapatkan husnul khatimah. Sekali lagi, jangan risaukan tentang masalah rizki. Rizki bukan urusan kita. Tapi risaukanlah apa yang tidak dijamin untuk kita. Maka risau kita ya tentang akhir kehidupan kita. Risau kita tentang ya alam barzah. Risau kita nanti di yaumil kiamah. Risau kita tentang akhir perjalanan manusia ke surga atau ke neraka. Ya. Maka dalam ayat ini Allah SWT perintahkan kepada manusia, pantasiru fil ardi. Diperintahkan kepada orang beriman, pantasiru fil ardi. Wa bataghu min fadlillah wa zkurullaha. Mencari penghidupan dunia, mencari karunia Allah, mencari rizki Allah, mencari nilai-nilai duniawi tersebut diiringi dengan zikrullah. Ketika kita mengiringi dengan zikrullah, itulah tawakal. Ketika kita mengiringi dengan doa, itulah tawakal. Usaha dan doa, itulah tawakal. La'allakum tuflihun. Kalau kalian lakukan itu, mudah-mudahan kalian mendapatkan keberuntungan. Dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ. Dan persiapkanlah oleh kalian untuk menghadapi mereka. Persiapkanlah oleh kalian senjata kalian, tombak kalian, pedang kalian, panah kalian, ya, baju besi kalian, tameng kalian, benteng kalian, meriam kalian, dan segala sesuatunya untuk menghadapi ya musuh kalian. Min quwwatin wa min ribatil khail. Ya, apa yang kalian persiapkan? Apa saja yang mampu kalian usahakan? Ya, sebagai bentuk penghimpunan kekuatan dalam menghadapi musuh kalian. Untuk
persiapan tersebut, ya, kuda-kuda yang kalian sudah persiapkan untuk perang, yang sudah kalian tambatkan, siap untuk diberangkatkan. Turhibu nabihi, yang kalian akan, ya, jadikan itu untuk menghadapi musuh Allah agar mereka gentar, ya, agar musuh Allah gentar dan agar musuh kalian gentar terhadap kalian. Wa akharina min dunihim, dan orang-orang lain yang tidak kalian ketahui juga mengetahui kalian sudah bersiap dalam menghadapi musuh kalian dan musuh Allah tabaraka taala. Allahu ya'lamuhum, dan Allah zat yang maha mengetahui tentang keadaan mereka kaum muslimin dan tentang keadaan orang-orang kufar. Maka dalam peperangan, ya, tidak ada istilahnya orang tahan tembak, tahan bacok. Nabi ketika berperang pakai baju besi, pakai tameng, ya, membawa senjata. Itu Nabi. Ya, itu Nabi. Bagaimana tawakalnya kepada Allah? Bagaimana usaha dia supaya terjaga, terpelihara, tidak tertusuk, ya, oleh panah dan tombak? Maka dia pakai tameng, dia pakai baju besi. Tidak ada dalam Islam punya ilmu kebal, punya ilmu kanuragan. Kalau ada, ya, dalam Islam ilmu-ilmu kebal, ilmu kanuragan, tidak akan ada orang mati syahid. Ya, kalau ada dalam Islam, ada ilmu hebat, ilmu kanuragan, ilmu bisa menghilang, ya, ilmu bisa tahan terhadap senjata tajam, maka tidak mati syahid Umar bin Khattab. Tidak mati syahid Utsman bin Affan. Ya, tidak mati syahid Hamzah bin Abdul Muttalib. Tidak ada mereka yang kebal terhadap senjata tajam. Tapi giliran mereka berperang, maka diperintah oleh Allah dengan persiapan yang matang, dengan persiapan yang segala kekuatan, dengan, ya, mempersiapkan segala kemungkinan-kemungkinan dia akan terluka kalau tidak, ya, pakai, ya, pakai baju besi atau pakai tameng dan lain sebagainya. Itulah tawakal kepada Allah. Persiapkan segala kemampuan kita. Persiapkan segala, ya, hal yang diperlukan saat kita berperang. Bukan berperang dengan petantang petenteng, ya, tanpa senjata, tanpa baju besi, tanpa tameng dan lain sebagainya. Kalau ada orang berperang dengan hanya bermodalkan, ya, badan saja, tidak ada senjatanya, tidak ada tamengnya, tidak ada baju besinya, maka ini adalah tawakal, ya, tawakal orang yang tidak beriman. Dan itu adalah tawakal yang sangat disukai oleh syaitan.

ikat dulu ontamu, baru setelah itu bertawakal. Ikat dulu ontamu, baru setelah itu tawakal. Usaha dulu, ikhtiar dulu, ya, lakukan sebab-sebab dulu, baru setelah itu bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla.

0: Hadis yang lain. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ke 2473. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma kana li ta'amun illa ma'u zamzam. Fasamintu hatta takassarat ukanu batni wa ma ajidu ala kabadi sukhfata ju'in." Kata Rasulullah alaihi wasallam, saya tidak memiliki makanan kecuali yang saya miliki hanyalah air zam-zam. Nabi tidak punya makanan kecuali yang ada pada dirinya air zam-zam. Kemudian ya, dengan mengkonsumsi air zam-zam tersebut, aku bisa ya, mengisi perutku dan kenyang. Ya, kalau disebutkan di sini secara literalnya adalah Nabi tambah beratnya, tambah gemuknya karena minum air zam-zam tersebut. Dan aku tidak mendapati pada hatiku kelemahan karena lapar tidak punya makan. Apa maksud ya hadis ini dijadikan sebagai dalil tentang tawakal? Nabi alaihi salatu wasalam tidak punya makanan yang ada pada dirinya air zam-zam, dan itu cukup menjadi bekal beliau. Apa sebab? Karena dia bertawakal kepada Allah dengan apa yang ada. Bertawakal kepada Allah dengan air zam-zam. Minta kepada Allah SWT agar dia tidak kelaparan. Dan Nabi tidak kelaparan walaupun hanya bekal dia yang ada hanyalah air zam-zam. Ya. Hadis berikut ini hadis sahih Muslim. Hadis ini kemarin sudah kita sampaikan, tapi ya di sini diulangi kembali karena ini bagian daripada tawakal. Sudah masuk belum? Sudah. Ya, silakan dikumandangkan azan. Nanti kita lanjutkan ya sekilas tentang hadis-hadis tentang tawakal.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar.

Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadis rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulu al-jannah min ummati sab'una alfan bi ghairi hisab. Ada 70,000 umatku yang masuk surga tanpa hisab. Kemarin sudah disampaikan tapi enggak apa-apa diulang sekali sekilas ya. Qalu man hum ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapakah mereka yang masuk surga tanpa hisab ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, humul ladina la yastarqun. Mereka yang masuk surga tanpa hisab adalah mereka yang tidak minta diruqyah. Sekarang pertanyaannya, kalau kita minta ruqyah, berarti kita menyerahkan urusan yang bisa kita atasi untuk diri kita kepada orang lain. Kan kita bisa baca Quran, kita bisa berdoa untuk diri kita. Kenapa mesti diserahkan kepada orang lain? Berarti tawakal kita kurang. Kalau orang lain yang berinisiatif, karena kita sakit, ada orang yang menganjurkan, tolonglah pulang tuh diruqyah. Dia yang minta, bukan kita. Dia yang bantu kita, ya, minta tolong kepada kawan kita untuk meruqyah diri kita. Kita tidak minta, maka ini tidak termasuk. Ya, kalau misalnya kita selama ini tidak tahu minta ruqyah tersebut, tidak termasuk ke dalam 70,000 golongan yang masuk surga tanpa hisab, maka untuk selanjutnya ruqyahlah diri kita sendiri, karena kita sedang bertawakal kepada Allah. Kemudian wala yatatayyarun, orang yang masuk surga tanpa hisab 70,000 tersebut, ya, adalah diantaranya yang tidak tatayyur, ya, menganggap sesuatu itu sial, menganggap sesuatu itu, ya, tak baik, menganggap sesuatu itu akan mendatangkan ini dan itu, ya, dengan melihat tanda-tanda. Contohnya, ya, kalau telinga berdenging, nah, muncul suuzon, jangan-jangan ada orang bicarakan tentang saya, ya. Atau misalnya, ya, tempat cicak apa, Pak? Cicak jatuh. Nah, ada sesuatu keyakinan tentang akan terjadi sesuatu nanti pada diri kita. Cicak jatuh menimpa diri kita. Atau yang ma'ruf di masyarakat itu apa? Nabrak kucing ketakutan luar biasa. Ya. Padahal kita tidak sengaja nabraknya. Atau misalnya kupu-kupu masuk ke rumah, ada keyakinan tertentu. Ya. Wanita hamil harus ada membawa bekal-bekal sebagai penangkal. Penangkal supaya nanti tidak diganggu oleh makhluk halus. Ada yang bawa gunting, ada yang bawa bawang, ada yang bawa macam-macam. Nah, ini adalah bentuk tatayur. Siapa yang melakukan tatayur, maka dia, ya, termasuk orang yang tidak masuk surga tanpa hisab. Kemudian wala yaktawun, mereka adalah orang yang tidak melakukan pengobatan dengan cara memanaskan besi kemudian menusukkan besi atau menempelkan besi pada, ya, badan kita yang kena penyakit. Kemudian yang terakhir, Nabi mengatakan wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka mereka bertawakal. Jadi kalau tawakal kita kuat, maka bisa jadi kita termasuk ke dalam 70 golongan masuk surga tanpa hisab. Ya, Ukasah radhiyallahu taala anhu, dia berdiri, ya Rasulullah, doakanlah saya agar saya termasuk ke dalam 70 golongan masuk surga tanpa hisab. Maka Nabi mengatakan anta minhum. Datang lagi yang lain minta juga kepada Rasul, ya Rasulullah, doakan saya agar saya termasuk 70,000 golongan masuk surga tanpa hisab.
Apa jawaban Nabi? Sabau kakak Ungkasa. Ungkasa sudah lebih dahulu melakukan itu, minta kepadaku. Artinya Nabi tidak merekom orang yang datang belakangan. Ya. Kemudian dalam hadis Sahih Bukhari, An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, kemarin beberapa kali saya sebutkan tentang doa ini, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ucapan ini yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika dia dilemparkan ke dalam api. Karena ucapannya adalah doa bersandar kepada Allah sebagai bentuk tawakal yang sangat tinggi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami dan dia adalah sebaik-baik tempat bersandar untuk diwakilkan. Sebagai tempat bersandar dalam bertawakal. Maka kalau kita ya menghadapi masalah, berat masalah tersebut, maka perbanyak doa ini. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu innan nas qad jama'u lakum fahsauhum fazadahum imana. Dan juga ucapan ini diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Ketika orang-orang munafikin datang kepada Nabi memberitahukan, wahai Muhammad, innan nasa qad jama'u lakum, sungguh orang-orang telah berkumpul, ya, telah bekerjasama untuk mengepung kalian, ya, dikenal dengan perang apa? Ahzab, ya, perang Ahzab itu perang koalisi dari beberapa, ya, kelompok orang-orang kufar, Quraisy dan yang lain-lainnya. Mereka datang ke kota Madinah untuk menyerang kaum muslimin. Dan koalisinya banyak. Yang ikut dalam koalisi tersebut banyak. Maka orang-orang munafik ini datang kepada Rasulullah. Ya, innan nasa qad jama'u lakum fahsauhum. Wahai Muhammad, sungguhnya orang-orang sudah banyak berkumpul untuk menyerang kalian, maka takutlah kalian kepada mereka. Kata orang munafik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka fazadahum imana, justru iman mereka kaum muslimin dan Rasulullah bertambah dan Nabi Muhammad mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dalam riwayat lain, Ibnu Abbas mengatakan ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api yang besar, maka ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam, kana akhiru qauli Ibrahim alaihissalam, kana akhiru qauli Ibrahim sallallahu alaihi wasallam hina ulqiya finnar, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Dan akhir ucapan Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam ketika dicampakkan ke dalam api, maka dia ucapkan hasbi Allah, cukuplah Allah penolongku. Kalau tadi hasbunallah bentuknya jamak, tapi kalau di sini Nabi Ibrahim menggunakan hasbi Allah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolongku dan sebaik-baik penolong adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Terakhir, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia mengatakan orang-orang Yaman, ya, berangkat melaksanakan ibadah haji tanpa bekal. Ya, mereka berkata, kami bertawakal. Maka mereka pun berangkat menunaikan ibadah haji. Dan sampainya mereka di Mekah, justru mereka menjadi penggemis. Ya.
Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, karena itu Allah berfirman menurunkan ayatnya. Ya, Allah menurunkan ayatnya berkenaan dengan ya, orang-orang seperti ini, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal kalian adalah takwa. Ya. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kalian kepadaku, takutlah kalian kepadaku wahai orang-orang yang memiliki akal sehat. Jadi tawakal yang dilakukan oleh orang-orang Yaman adalah tawakal yang disukai oleh syaitan. Ya, tidak punya bekal tapi pergi haji. Apa yang terjadi? Mereka akan kelaparan lalu minta-minta kepada makhluk. Mana tawakalnya? Kalau tawakal jangan minta-minta. Ya, kalau tawakal jangan mengandalkan makhluk. Ya, kalau tawakal seperti Abu Bakar As-Siddiq bertawakal. Dia terkena penyakit dan dia tidak mau berobat. Dia menahan rasa sakitnya karena ingin merasakan ya. Ingin merasakan pertolongan Allah SWT. Kalau imannya seperti Abu Bakar enggak apa-apa. Tapi kalau ya imannya lemah atau ngomongnya tawakal. Gimana mungkin tawakal orang yang lemah iman? Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wa hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan dari bilang kuning mengudara, Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.

النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم.

0: Menyongsong
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Hidayah FFM
3: للذاكرين والذاكرين.

0: bersama Anda di atas jalan dakwah Hidayah FM, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam.
1: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Masih bersama Nak Abu Auni yang menemani ruang dengar Anda semuanya di malam hari ini, Rabu malam Kamis. Di edisi hari ini kita berada di tanggal 29 bulan Safar 1448 Hijriah, bertepatan Rabu malam Kamis 12 Agustus 2026. Baik, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kebersamaan kita. Jazakumullah khair untuk Anda semuanya masih bersama kami di frekuensi 103.4 FM. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, baik salat fardu Aisyah yang baru saja kita kerjakan, salat sunnah, tilawah Al-Qur'an, apapun ibadah-ibadah kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima dan mengampuni dosa-dosa atau kesalahan kita dalam yang melaksanakan ibadah tersebut. Baik, tentunya kita masih memiliki banyak kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa menuntut ilmu untuk memperbaiki ibadah-ibadah kita. Di kesempatan malam hari ini kita akan dengarkan rekaman daurah doa dan zikir setelah sholat, sesi yang pertama. Rekaman daurah tentang doa dan zikir setelah sholat, sesi yang pertama, disampaikan oleh Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala. Baik, mudah-mudahan menambah ilmu kita tentang doa dan zikir setelah sholat. Sebelum kita dengarkan rekaman daurah tersebut, kita kembali bacakan dulu untuk info-info terbaru. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, untuk kajian ba'da subuh ada dua informasi. Yang pertama datang dari Masjid Raudhatul Jannah Islam Center, Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Kajian rutin syarah kitab Sunan An-Nasa'i jilid yang kedua, kitab Manasik Haji, kitab yang ke-24 dari syarah kitab Sunan An-Nasa'i jilid yang kedua, bersama Ustaz Abu Nuaim Dr. Asperi Rahmat Azai MA fizahullah ta'ala. Kajian ini rutin setiap Senin sampai dengan Jumat ba'da subuh. Untuk itu besok pagi Kamis ba'da subuh, insyaallah Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Asbir Rahmat Az-ZMA hafizahullah ta'ala akan melanjutkan pembahasan materi syarah kitab Sunan An-Nasa'i jilid yang kedua tentang manasik haji. Besok pagi insyaallah kitab yang ke-24 ini akan dibahas pada bab yang ke-198, hadis tentang khutbah di Arafah sebelum sholat. Bab yang ke-199, hadis-hadis tentang khutbah pada hari Arafah dari atas unta. Bab yang ke-200, hadis-hadis tentang memendekkan khutbah di Arafah. Bab yang ke-201, hadis-hadis tentang menjamak antara salat zuhur dan asar di Arafah. Bab yang ke-202, hadis-hadis tentang mengangkat kedua tangan ketika berdoa di Arafah. Itu dia untuk pembahasan lanjutannya. Insya Allah besok pagi Kamis ba'da subuh, syarah kitab Sunan An-Nasa'i jilid yang kedua bersama Ustaz Abu Nuaim Dr. Asperi Rahmat Az-ZMA hafizahullah ta'ala. Dari Masjid Raudhatul Jannah Islam Center atau RJIC, kita beralih ke informasi kajian besok pagi Kamis ba'da subuh. Kajian rutin di Musola Al-Hidayah yang berlokasi di Jalan Pahlawan nomor 93 Arengka Atas Pekanbaru. Untuk besok insyaallah seperti biasa kajian rutin Al-Ustaz Adi Agustian LC hafizahullah. Kamis pagi ba'da subuh beliau rutin membawakan kajian kitab Riyadhus Shalihin, sebuah kitab karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Untuk besok pagi masih bab yang ke-60 tentang dermawan dan berinfak untuk jalan-jalan kebaikan karena percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajian lanjutan kitab Riyadhus Shalihin besok pagi Kamis ba'da subuh bersama Ustaz Adi Agustian LC hafizahullah ta'ala di Musholla Al-Hidayah. Musholla Al-Hidayah berlokasi di depan kediaman beliau Al-Ustaz Adi Agustian LC hafizahullah ta'ala, yaitu di Jalan Pahlawan nomor 93 Arengka Atas Pekanbaru. Kita beralih ke informasi kajian besok, kajian khusus muslimah. Seperti biasa antuna kajian Kamis pagi pukul 9 pagi sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Satu buah informasi dari Umahat RJ, relawan Umahat RJ yang mengirimkan info ke meja siar kami, kajian terbuka untuk muslimah. Silakan hadir kaum muslimah, kajian untuk antuna besok pagi yang mengisi kajian giliran Al-Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC hafizahullah ta'ala. Ya, untuk pekan yang kedua dan pekan yang keempat, Kamis pagi, yang mengisi kajian adalah Al-Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC, Hafizahullah Ta'ala. Beliau akan melanjutkan pembahasan dosa-dosa yang diremehkan oleh wanita. Untuk itu, besok pagi Antuna hadir, silakan ke Masjid Raudhatul Jannah Islam Center, Jalan Nangka atau Jalan Tuang Kutambusai, Kota Pekanbaru. InsyaAllah dimulai pada pukul 9 pagi sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Baik, demikian kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Itu saja informasi terbaru yang masuk ke meja siar kami. Jazakumullah khair untuk Anda semuanya. Kita akan dengarkan seperti yang Anda sampaikan tadi. Ini dia rekaman daurah tentang doa dan zikir setelah sholat. Ini dia sesi yang pertama bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala. Langsung saya kita dengarkan kajiannya. Kepada Anda semuanya, selamat mendengarkan. Selamat belajar. Wa barakallahu fikum.
2: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim, Wad-Durus Al-Ilmiya, Was-Siyar Al-Hadirah, Tuqaddim Lakum Hadih Ma'adah. Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah, dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Sadiqul wa'dil amin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله عزني الله وإياكم. الحمد لله pagi ini kita kembali berjumpa untuk membahas tentang doa-doa atau wirid ba'da salat. Yang pertama kali dilakukan oleh Nabi SAW seusai salam adalah istighfar 3 kali. Lalu melanjutkan dengan Allahumma antas salam sampai akhirnya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Hadisnya nomor 591. Dengan sanad yang sahih diterima dari Thauban radhiyallahu anhu, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfara thalathan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Berkata Thauban, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila beliau selesai dari salatnya, lafaz kana Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi makna dawam wal istimrar. Dawam itu terus menerus, selalu, atau minimal kata Syekh Utsaimin fi ghalabi waqtihi, umumnya atau seringnya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu seusai sholat beliau istighfar 3 kali, lalu mengatakan, berkata Allahumma antas salam, ya Allah sesungguhnya engkaulah as-salam, wa minka as-salam, dan dari dirimulah keselamatan, tabarokta, maha barokah engkau, ya dzal jalali wal ikram, wahai zat yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Itulah yang diucapkan setelah beliau salam dari sholatnya. Al-Walid, salah seorang di antara perawi hadis ini, murid Imam Al-Auza'i. Berkata Al-Walid, "Fakultu lil-Auza'i." Aku bertanya kepada Imam Al-Auza'i, "Kaifa istighfar?" Bagaimanakah istighfarnya? Lalu beliau menjawab,

Ya, bagus. Dan memang salah satu sifat Allah adalah al-azim. Tapi ketika wirid ba'da salat, Nabi SAW mencukupkan dengan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Orang-orang zaman sekarang menambah dengan al-azim, bahkan dengan astagfirullah al-azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lafaz itu bagus maknanya. Tapi sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Kalau beliau hanya mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali, maka itulah petunjuk terbaik bagi kita. Di dalamnya ada 2 pahala. Pahala yang pertama adalah melafadzkan istighfarnya itu sendiri. Pahala yang kedua adalah mengikuti Rasul SAW dalam hal istighfar. Oleh karena itulah maka mencukupkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali dari segala segi lebih baik dan lebih selamat. Adapun dengan menambah hal azim, apalagi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, walaupun lebih panjang, jelas tidak lebih baik. Yang pertama, menambah dari apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tidak mengikuti petunjuk Nabi. Padahal fa inna khairal hadyi hadyu Muhammadin SAW. Baik buruknya sebuah amalan tidak dilihat dari panjang pendeknya, berat atau ringannya, tapi dilihat dari berapa hal? 2. Pertama apa? Ikhlas tidaknya. Kedua apa? Mutaba'ah tidaknya. Makin ikhlas, makin mutaba'ah. Mutaba'ah itu mengikuti sunnah Rasul, itu makin baik. Walaupun enteng, walaupun ringan. Ya. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, ketika menafsirkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidup dan mati untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Makna paling baik amalnya akhlasakum wa aswabakum. Paling ikhlas dan paling benar. Paling ikhlas dari aspek niat. Paling benar dari aspek pelaksanaan. Dan sebenar-benar kebenaran di dalam melaksanakan syariat adalah contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan paling berat, bukan paling panjang, bukan paling besar pengorbanannya, tapi yang paling ikhlas dan paling benar. Walaupun berat, tapi kata ABG sekarang mah lebay dari apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, melebihi dari apa yang dicontohkan, maka buruk. Ingat gak kita kepada hadis Nabi SAW ketika 3 orang pemuda dari kalangan sahabat mendengar bagaimana sih kegiatan Nabi sehari-hari, ditanyakan ke istrinya, Nabi kalau malam tidur, nanti sepertiga akhir malam bangun. Nabi kadang siangnya saum, kadang tidak. Wa kana fi mihnati ahli, dan beliau sehari-hari suka membantu pekerjaan istrinya, nyapu gitu ya, bersih-bersih, ngejahit bajunya yang robek. Mendengar itu, 3 orang pemuda dengan semangat berlebih, kok enteng banget amalan Nabi SAW. Lalu mereka ingin lebih amalannya dari itu. Lalu mereka bilang, aku akan sholat sepanjang malam dan tidak tidur. Sholat apa? Tahajud. Sholat tahajud disyariatkan enggak? Disyariatkan oleh Quran, oleh hadis yang sahih. Jelas disyariatkan. Tapi kadarnya lebih dari yang dicontohkan. Semalaman. Kalau Nabi SAW tidur dulu. Terus sepertiga akhir malam bangun. Ini enggak tidur-tidur. Yang kedua menyatakan, saya tidak akan tidak saum. Alias saum terus. Tidak akan pernah tidak saum. Ya kalau maghribnya buka. Saum apa?
saum sunnah.

0: disyariatkan enggak? Disyariatkan. Tapi tidak tiap hari. Yang ketiga, saya tidak akan menikah. Dalam rangka fokus ibadah. Karena mendengar Nabi SAW selalu membantu istrinya. Loh, untuk ibadahnya gimana? Enggak fokus gitu kan. Saya ingin fokus ibadah, enggak akan nikah. Tahajud disyariatkan. Saum sunnah siangnya disyariatkan. Fokus ibadah disyariatkan. Tapi pelaksanaannya berlebihan dari apa yang dicontohkan. Sampai berita ini kepada Nabi SAW, lalu dipanggil, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Kaliankah yang berkata begini, begini, dan begini? Demi Allah, aku lebih takwa kepada Allah dibanding kalian. Lebih takut kepada Allah dibanding kalian. Tapi aku sholat, aku pun tidur. Aku saum, aku pun berbuka dan aku menikahi beberapa wanita. Di akhir hadis itu beliau menyatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka kepada sunnahku, dia bukan dari umatku. Bayangkan, melaksanakan ibadah yang disyariatkan saja seperti tahajud dan saum, tapi kadarnya berlebih, dia tidak menambah-nambah syariat baru. Tapi kadar pelaksanaan dari syariat yang disunahkan itu berlebih dari apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW, dikatakan bukan dari umatku. Lain balad urang ya sama. Gitunya. Oleh karena itulah, apalagi kalau menambah dari apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi hanya menyatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali ba'da salat. Lalu orang menambah astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Walaupun tambahannya adalah baik. Coba sholat subuh 3 rakaat. Rakaat ketiga baik apa buruk? Enggak ada keburukan. Ada bacaan Fatihah, ada ruku, ada sujud, ada tahiyat, ada salawat, ada salam. Baik, enggak ada keburukan dalam rakaat ketiga. Boleh enggak? Tidak boleh. Karena menambah. Nah, ini juga sama kalau Nabi alaihissalam hanya mencukupkan diri dengan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Maka kita jangan menambah dengan hal azim, dengan alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita akan bahas tentang makna istighfar dengan pembahasan yang membuat insya Allah kita terdorong untuk memperbanyak istighfar. Tapi kita teruskan dulu ke Allahumma antas salam ya. Allahumma antas salam. Sudah kita jelaskan lafaz Allahumma. Allahumma awalnya adalah ya Allah. Makanya artinya ya Allah. Huruf ya-nya didahulukan di awal, disebut huruf nida. Nida itu artinya seruan, panggilan. Tapi kalau ditujukan kepada Allah, maka disebut ya doa. Karena tidaklah layak bagi seorang hamba untuk memanggil Allah kecuali dalam konteks berdoa atau meminta. Makanya disebutnya dengan sebutan lam, disebutkan ya doa. Sama dengan lam, lam amr, kalau ditujukan kepada manusia disebut dengan sebutan lam amr, lam perintah. Tapi kalau kepada Allah disebut lam doa. Rabbana la tu'akhidna. Ya Allah, janganlah engkau mengazab kami. Ini bukan larangan hamba kepada Allah, tapi doa hamba kepada Allah. Allahumma tadinya ya Allah, ya-nya di-offer ke belakang, dipindah. Kalau dipindah, ya, dia dirubah menjadi huruf mim, jadi Allahumma. Apa maksud dari dipindahnya huruf ya? Dipindahnya huruf ya untuk 2 tujuan. Tujuan pertama, li ta'zim. Untuk mengagungkan Allah. untuk memprioritaskan Allah, menomorsatukan Allah, mementingkan Allah. Saking dipentingkannya, saking diagungkannya, Allah disebut di awal. Huruf lain, kata lain yang tadinya di awal harus ditendang ke belakang. Makanya didahulukanlah lafaz Allah. Dan pemindahan tempat itu mengalami perubahan bentuk. Jadilah mim. Kenapa mim yang dipilih? Untuk menunjukkan jamak. Sehingga makna dari mim di sana, jamak artinya memadukan. Memadukan konsentrasi dan pikiran, hati. Ketika mengucapkan kata Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, Allahumma. Sehingga di dalam lafaz Allahumma, ada tiga poin yang terkandung yang tidak boleh diabaikan. Poin yang pertama, adanya unsur pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sikap mementingkan, menomorsatukan Allah subhanahu wa ta'ala. Poin yang kedua, pengkhususan, takdimul ma'mul anil amil yufidul hasr wal ihtimam. Mendahulukan kata yang harusnya didahulukan, yang harusnya dikebelakangkan, ya. Yang harusnya di belakang seperti ya Allah, Allah kan di belakang awalnya. Tapi ini dahulukan, menunjukkan hasr dan ihtimam. Hasr itu pembatasan. Hasr itu pengkhususan. Jadi Allah dikhususkan. Bahwa doa seruan tersebut hanya dilakukan khusus kepada Allah dan tidak kepada makhluknya. Sama dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka-nya didahulukan. Hanya kepada engkau ya Allah kami ibadah. Tadinya kan na'budu iyyaka. Kami beribadah kepada engkau. Tapi kepada engkau-nya didahulukan. Kalau didahulukan mengandung makna pengkhususan. Hanya kepada engkau kami ibadah. Hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Nah ini juga begitu. Allahumma lafadz Allahnya yang awalnya di akhir ini diawalkan. Didahulukan. Allahumma. Ya-nya berubah menjadi mim. Oleh karena itulah di dalam Allahumma terkandung makna bahwa doa hanya dikhususkan kepada Allah. Tidak kepada yang lain. Ketiga, kandungan ketiga dalam lafaz Allahumma, adanya perhatian yang fokus, pikiran yang fokus kepada lafaz Allah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena adanya huruf mim sebagai pengganti ya yang diakhirkan. Makna mim di sana, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, menyatakan lil jami, untuk menunjukkan fokusnya hati dan pikiran. Sehingga orang yang mengatakan lafaz Allahumma pasti pikirannya fokus kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa yang mengatakan Allahumma tetapi bari ngalamun, mengatakan Allahumma pikirannya ikut ada di kantor, ada di pekerjaan, ada di tempat lain. Maka tidak selaraslah perkataannya dengan hatinya. Jadi kalau mengatakan Allahumma harus fokus itu pikiran. Adanya huruf mim di sana dengan fungsi lil jami menunjukkan fokusnya pikiran kita ketika mengatakan lafaz Allah. Maka di dalam perkataan Allahumma terkandung kesungguh-sungguhan si hamba di dalam meminta. Setiap doa yang diawali oleh Allahumma mengisyaratkan kesungguh-sungguhan orang itu di dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ada kekhusyuan, ada penghayatan karena adanya sikap fokus dari orang yang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dalam doanya. Ini lafaz Allahumma. Antas salam, engkau adalah as-salam. As-salam salah satu di antara al-asmaul husna. Dan kita diperintahkan untuk berdoa dengan menyebut nama Asmaul Husna tadi. Dalam Al-Quran, Surah Al-A'raf 180. Allah berfirman, وَلِلَّهِ الْأَسْمَعُ الْحُسْنَ فَادْعُهُ بِهَا. Allah memiliki Al-Asma'ul Husna, maka silakan kalian berdoa dengannya. Dengan menyebut Asma'ul Husna itu. Sebut sebanyak mungkin nama-nama Allah di dalam doanya. Karena itu perintah Allah. Pertama, melaksanakan perintah itu jelas ada nilai ibadah, nilai plusnya. Yang keduanya, lebih memungkinkan dikabulnya doa tersebut. Kalau dengan tawasul terhadap Al-Asmaul Husna, Allah menyatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ketika nih menyebut nama Allah wajib diyakini itu nama terbaik yang pernah ada. Al-Asma jamak dari isim. Al-husna itu bentuk muannats dari al-ahsan. Kalau hasan artinya baik. Itu mudzakarnya. Muannatsnya hasanah. Kalau dalam bahasa Arab ada mudzakar, ada muannats. Kalau dalam bahasa Indonesia tidak ada ya untuk laki-laki, untuk perempuan, itu juga kan? Dalam bahasa Inggris cuma kata ganti aja yang dibedakannya, he dengan she gitu ya. They sama anger sama. Cuma he sama she aja ya dalam bahasa Inggris. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia dia boleh ditujukan bagi laki-laki dan perempuan. Tapi kalau dalam bahasa Arab, laki perempuan seorang, dua orang, tiga orang beda. Kalau laki-laki huwa huma hum, kalau perempuan huwa hiya huma hunna, humanya sama katanya. Hunnanya berbeda. Anta, anti, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Sudah beda. Dalam lafaz kata benda biasa juga ada pembedaan laki dan perempuan. Termasuk hasan untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan hasanah. Tapi kalau ahsan, ahsan artinya terbaik untuk mudzakar. Untuk muannasnya husna. Husna adalah bentuk muannas. Dari al-ahsan yang maknanya terbaik. Al-asma'ul husna disebut husna disifati dengan mu'annath karena dia jama' al-asma'. Al-asma' jama' kullu jam'in mu'annathun. Setiap yang jama' itu mu'annath. Makanya tidak al-asma'ul hasan, tidak al-asma'ul hasan, tapi atau tidak al-asma'ul hasanah, tapi al-asma'ul husna. Husna itu artinya terbaik, nama-nama terbaik. Semua nama Allah adalah terbaik dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah, maka wajib kita meyakini ini nama terbaik yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi, Assalam nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu. Apa maknanya? Wa ma'nahu ay al-munazzahu an kulli aibin wa afatin wa naqsin. Wa huwa subhanah munazzahun an kulli ma yunafi sifati kamalih. Wa munazzahun an mumathalati ahadi min khalqih. Aw ay yakuna lahun niddun biwajhin minal wujuh. Makna assalam adalah yang disucikan, yang selamat dari apa? Dari segala macam aib, kekeliruan, dan kekurangan. Allah disebut assalam karena dia selamat. Selamat dari apa? Dari semua aib. Tidak memiliki aib. Dari setiap afat. Afati, afat itu artinya kekeliruan. Allah tidak pernah keliru. Wa naqsin, dari semua kekurangan. Allah selamat dari seluruh kekurangan. Tidak memiliki kekurangan apapun. Dia Allah yang maha suci, disucikan dari segala hal yang bisa merusak sifat-sifat kesempurnaan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ya, tidak memiliki kekurangan dari seluruh sifatnya. Kehidupan Allah, Allah maha hidup, kehidupannya tidak diakhiri, tidak diikuti oleh kematian. Maha melihatnya Allah tidak mengalami penurunan dari segi kemampuan melihat. Beda dengan manusia. Manusia mah lama-lama penglihatannya berkurang. Baik karena plus, karena minus, atau karena apa selain plus minus tuh? Silinder, kadang katarak, bolor gitunya. Melihat jauh suram. Melihat dekat, usia-usia kita, antum, susah untuk memasukkan benang ke jarum tuh. Ya. Gak bisa, karena apa? Tidak jelas lagi. Beli obat, ada ingredient atau ada apa namanya cara dosis minum, nyuruh anak ujang kadi cingpang masakin. Karena apa? Bukan nggak bisa baca, tapi karena burem, sudah nggak bisa melihat lagi. Beli mushaf Al-Quran harus yang gede, tidak bisa yang biasa. Baca Quran harus di tablet, bisa digedein. Fontnya itu memilih yang tergede. Nah, mengalami penurunan kalau manusia, demikian juga pendengaran, demikian juga kesehatan. Itu tidak dialami oleh Allah Azza wa Jalla. Allah tidak memiliki kekurangan, selamat dari hal itu. Allah juga disucikan dari penyerupaan dengan makhluknya. Allah tidak serupa dengan makhluk. Allah tidak memilih saingan dan tandingan serta serikat dari aspek manapun. Oleh karena itulah, maka Allah subhanahu wa ta'ala disebut as-salam, maknanya adalah yang selamat dari segala macam kekurangan, dari segala macam aib, dari segala macam sifat-sifat yang mengurangi kesempurnaan dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Ini ada penjelasan yang sangat mendetil dari Syekh Muhammad, dari Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, ketika menjelaskan as-salam. Beliau menyatakan tentang apa? Tentang salam. Beliau berkata, wa makna hadzal ismil karim ay as-salam salamun min jami'il uyub wan naqais likamalihi fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi fa huwa jalla wa ala as-salamul haqqu bi kulli i'tibarin salamun fi dzatihi an kulli aibin wa naqsin yatakhayyaluhu waham. Wassalamun fi sifati min kulli aibin wa naqsin wassalamun fi af'alihi min kulli aibin wa naqsin wa syarrin wa dhulmin wa fi'lin waqi'in ala ghairi wajhil hikmah. Wa huwa subhanahu as-salam min as-sahibati wal walad wassalam min an-nadhiri wal kaf'i was-sumya was-sam'i wal mumathalah wassalam min an-niddi wasy-syarik. Allah disebut as-salam, maksudnya selamat dari segala macam aib dan kekurangan karena kesempurnaan dalam tiga hal. Dalam hal zat, dalam hal sifat, dalam hal af'al. Af'al itu perbuatan. Dari segi zat, Allah selamat dari seluruh aib dan kekurangan. Allah maha sempurna dari segi zat. Kesempurnaan Allah tidak bisa ditembus oleh daya khayal manusia dalam membayangkan zat Allah. Karena itulah maka kita dilarang menghayalkan, menggambarkan, membayangkan zat Allah. Allah Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang diriwayat Imam At-Tirmidzi, "Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah fa innakum lan taqdiru qadrah." Berfikirlah kalian tentang ciptaan Allah, tapi jangan kalian berfikir tentang zat Allah, karena kalian tidak akan mampu menjangkaunya. Akal kita ini tidak akan mampu menjangkau kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah, maka kesempurnaan Allah dalam hal zat menyebabkan keterbatasan kemampuan akal manusia tidak akan mampu membayangkannya. Apapun bayangan manusia tentang Allah pasti salah tentang zat Allah. Maka tidak boleh untuk difikirkan, dihayalkan ataupun dibayangkan. Itu dari segi zat. Dari segi sifat, Allah juga sifatnya suci, jauh dari segala aib dan kekurangan. Dari segi perbuatan, perbuatan Allah tidak ada kekurangan, tidak ada kesalahan, tidak ada kekeliruan, tidak ada kezaliman kepada makhluknya. Semua yang Allah katakan, semua yang Allah kerjakan dipastikan benarnya. Tidak ada kesalahan. Walaupun seringkali manusia suudzon dan menyalahkan perbuatan Allah karena egoisme manusia. Seperti umpamanya seseorang hamba rajin ibadah. Tapi kenapa selalu diberi ujian, cobaan, penderitaan? Ya Allah, rasanya saya ibadah itu kurang apa. Tapi kenapa engkau berikan cobaan sehebat ini? Kan gitu ya. Apa enggak salah ngasih? Suudzon itu orang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harusnya yang ditimpa musibah itu orang kafir yang enggak pernah ibadah, yang enggak pernah sholat seumur hidupnya umpamanya. Mesti yang begitu. Kenapa yang begitu tuh seneng-seneng, happy-happy gitu ya. Kita yang sering ibadah kok susah terus. Orang suudzon kepada Allah azza wa jalla, menyalahkan Allah azza wa jalla. Padahal di dalam seluruh perbuatan Allah tidak ada kesalahan, tidak ada kekeliruan. Allah subhanahu wa ta'ala selamat dari semua yang dituduhkan oleh manusia. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala ketika menerangkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dalam kitabnya Bada'i'ul Fawaid. Kata Imam Ibnu Qayyim, "Walidzalik idza nadarta ila afradi sifati kamalih wajadta kulla sifatin salaman mimma yudadu kamalih fahayatuhu salamun minal maut wa minas sinati wan naum wa kadzalika qayyumiyatuhu wa qudratuhu salamun minat ta'ab wal lughub wa ilmuhu salamun min uzubi syai'in anhu au urudi nisyanin au hajatin ila tadhakkurin wa tafakkurin wa iradatuhu salamun min khurujiha anil hikmah wal maslaha wa kalimatuhu salamun min al kadhibi wa dhulm bal tammat kalimatuhu sidqan wa adla wa ghinahu salamun min al hajati ila ghairihi biwajhima bal kullu ma siwahu muhtajun ilaih wa huwa ghaniyun an kulli ma siwah wa mulkuhu salamun min munazi'in fihi aw musyarikin aw muawinin mudahirin aw syafi'in indahu biduni idzni wa ilahiyatuhu salamun min musyarikin lahu fiha bal huwa Allahu alladhi la ilaha illahu." Kata Imam Ibnu Qayyim, oleh karena itu, bila engkau memperhatikan kepada satu persatu dari sifat Allah, engkau akan menemukan seluruh sifat Allah selamat dari hal yang mengurangi kesempurnaannya. maka sifat hayat Allah, apa hayat itu? Hidup, tidak diikuti oleh kematian. Tidak, bahkan tidak dibarengi oleh rasa ngantuk dan tertidur selama hidupnya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ngantuk ini, tidur ini adalah saudara jauh daripada kematian. Makanya tidur disebut dengan sebutan apa? Mati. Di dalam hadis atau di dalam ayat disebut wafat. Ketika kita mau tidur, doa kita apa? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Maka yang dimaksud mati di sana apa? Tidur. Begitu bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kembali aku setelah dia mematikan. Yang dimaksud menghidupkan di sana apa? Bangun dari tidur. Jadi ada hubungan saudara antara kematian dengan tidur, juga dengan ngantuk. Allah kehidupannya tidak dibarengi, tidak diakhiri oleh kematian, dan tidak diselingi oleh ngantuk ataupun tidur. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak dikenai oleh ngantuk atau tidur. Itu kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau sifat ini dimiliki oleh manusia, aib. Sok manusia yang tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Itu orang sakit ya, harus kemana? Harus ke dokter. Namanya apa? Amnesia ya? Insomnia. Susah tidur, harus ke dokter itu. Jadi ngantuk dan tidur bagi manusia penyempurna dari sifat manusia. Dengan adanya tidur, dia bisa recovery. Dia bisa melakukan pemulihan. Otot-otot, pikiran, saraf yang lelah karena aktivitas, dengan tidur fresh lagi, ya. Sempurnalah manusia dengan ngantuk dan tidur asal dilakukan pada tempatnya dan waktunya. Kalau lagi ngaji gini ngantuk tidur, enggak sempurna tuh. Kurang ya, kurang atuh. Dan qayyumiyah dan kekuasaan Allah. Qayyumiyah itu berdiri sendiri. La ta'khudha Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah hayyu. Hayyu itu hidup. Hidupnya tidak disertai dengan kematian, ngantuk ataupun tidur. Qayyum. Qayyum itu berdikari. Berdiri sendiri. Juga qudrah. Kekayyuman dan kekudratan Allah tidak dibarengi dengan lelah dan penat. Wa ma massahu min lughub. Walladzi khalaqa samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi beserta apa yang diantara keduanya dalam 6 hari. Wa ma massana min lughub, dan Allah tidak dikenai dengan kelelahan. Pegal, cangkel, pararanas cangkeng seperti manusia setelah bekerja. Tidak, ya. Manusia setelah bekerja, lelah. Setelah bekerja, pegal. Coba antum 2 jam duduk di sini. Saya aja yang duduknya enak di kursi, bisa puputeran kayak begini, bisa ngadang heak kayak begini, bisa babatek kayak begini 2 jam. Nah setelah 2 jam tuh cangkeng panas itu. Harus panggil tukang pijit gitu ya. Itu orang. Allah tidak disertai, diiringi oleh rasa capek, cangkel, pegel, dan yang sejenisnya. Wa ma massana min lughub. Ilmu Allah, kesempurnaannya selamat dari luputnya 1 poin saja dari pengetahuannya. Tidak ada satupun yang terjadi di alam jagat raya ini kecuali dalam pengawasan Allah. Sampai ada selembar daun kering di tengah hutan belantara yang masih perawan, jatuh. Jatuhnya itu atas izin Allah Azza wa Jalla. Tidak ada satupun yang luput. Walaupun keberadaan Allah di atas aras menurut sudut pandang kita jauh. Langit pertama aja oleh kita gak terjangkau kan. Apalagi kedua, ketiga, keempat. Di atasnya ada yang ketujuh. Di atas langit ketujuh ada air. Di atas air ada kursi. Di atas kursi Allah ada air lagi. Di atas air itu ada aras. Allah istiwa di atas aras. Jauh menurut pandangan kita. Sekalipun istiwa di atas aras, tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah tentang apa yang terjadi di muka bumi. Allahul ladzi apa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi pada masa 6 hari. Setelah itu dia istiwa di atas arsy, tegak di atas arsy. Walaupun Allah tegak di atas aras, dia tahu apa yang turun ke bumi, apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar dari bumi, apa yang turun dari langit, dan apa yang naik ke langit. Dia selalu menyertai kalian dimanapun kalian berada. Jadi, walaupun berada di atas aras, Allah mengetahui segalanya. Kesempurnaan ilmu Allah menyebabkan tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuan Allah tentang apapun yang terjadi di alam jagat raya ini. Plus kesempurnaan ilmu Allah tidak dibarengi dengan adanya lupa dan tidak membutuhkan reminder dari pihak lain. Apa reminder yang tidak membutuhkan apa? Pengingat di saat dia lupa karena dia tidak lupa. Kalau makhluk manusia sesempurna-sempurna manusia tetap dikenai lupa. Siapa manusia yang paling sempurna? Nabi Muhammad SAW. Beliau suka lupa? Sering. Hatta ketika ibadah. Walaupun ketika sholat lupa jumlah rokaat, lupa bacaan ayat yang sedang dibaca. Makanya bukti bahwa Nabi SAW suka lupa dalam sholat, apa buktinya? Ada syariat sujud sahwi. Sujud sahwi karena apa? Karena lupa. Pernah gak Nabi sujud sahwi? Sering. Yang 4 rokaat, duhur atau asar, beliau 2 rokaat salam. Langsung berdiri gitu ya. Pergi berjalan ke pojok masjid sampai sambil menunjukkan kekecewaan tapi tidak tahu apa yang dikecewainya, apa yang yang menyebabkan beliau kecewa. Kalau Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan ekspresi kekecewaan Nabi setelah sholat langsung berdiri, langsung berjalan dan ke pojok masjid, beliau menyatakan karena kalau kata orang Sunda ganggaratun kene. Naonnya ganggaratun deh. Kalau kita biasa makan 2 piring. Lalu kita dikasih cuma setengah piring. Cuma 2 suap habis masih kepingin tapi tidak ada lagi. Masih nafsu, itu namanya ganggaratun. Kita ngaji biasanya 2 jam. Senang terhadap kajian ilmu. Ini baru 1/4 jam. Lagi asiknya, lagi khusyuknya, lagi senang. Sudahan. Masih ingin. Tapi itu sudahan. Itu namanya ganggaratun. Nabi SAW ketika biasa sholat duhur atau asar 4 rakaat. Dengan kualitas kekhusyuan yang tidak perlu diragukan. Kekhusyuan tersebut menghadirkan kepuasan batin yang tak terkira. Bayangkan dari 4 rakaatnya. Dua rakaat saja itu dari bacaan Fatihahnya dan suratnya, dari bacaan rukunya, dari bacaan sujudnya, dari bacaan duduk antara dua sujud dan at-tahiyat dan seterusnya, menghadirkan kepuasan batin yang tak terkira. Sehingga yang biasanya melakukan 4 rakaat, ini 2 rakaat ketika masih sangat butuh terhadap kekhusyuan, sudah salam. Ganggaratin. Itu ekspresi kekecewaan beliau, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya tidak ada yang berani untuk bertanya. Tapi ada orang yang disebut dengan sebutan Dzulyadain. Disebut Dzulyadain artinya orang yang punya 2 tangan. Memang semua orang punya 2 tangan. Tapi disebut Dzulyadain karena kedua tangan orang itu lebih panjang daripada umumnya orang. Bukan panjang tangan. Ya, tangannya panjang dalam makna yang hakiki. Bukan peribahasa. Kalau peribahasa apa artinya? Maling, copet. Ini bukan, gak maling. Tapi benar-benar tangannya panjang. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, apa engkau lupa? Hal nasita wa qasarta. Apakah engkau lupa atau ini dikasar, salat dikasar? Kata Nabi SAW, lam aksur walam ansa. Saya enggak dikasar, saya juga enggak lupa. Nabi merasa benar tuh. Bala nasita ya Rasulullah. Oh kalau begitu engkau lupa ya Rasulullah. Kita baru 2 rakaat. Bertanyalah Nabi kepada Abu Bakar, Umar yang ada di sana. Betul? Betul. Oh barulah beliau duduk lagi. Lalu takbir, lalu melanjutkan menambah sholatnya 2 rakaat lagi, lalu sujud sahwi. Beliau memulai sholatnya menambah sholat yang kurang tadi dari posisi ketika beliau berakhir sholatnya. Berakhir sholatnya dalam keadaan apa? Duduk, maka dimulai lagi dari duduk. Tidak nambah 2 rakaat dari berdiri, enggak, dari duduk. Takbir untuk duduk, kemudian lanjut Allahu Akbar. Lalu sujud sahwi. Nabi sendiri lupa. Beliau manusia yang paling sempurna. Termasuk ketika membaca ayat, beliau berhenti, batuk berhenti. Kemudian, setelah beberapa saat lalu ruku. Setelah selesai, beliau menyatakan, innama ana basyaru mithlukum. Ansa kama tansaun fa idza nasitu fadzakkiruni. Sesungguhnya aku manusia biasa seperti kalian. Aku suka lupa seperti juga kalian suka lupa. Maka kalau aku lupa, ingatkan oleh kalian. Nabi lupa. Karena manusia punya banyak kekurangan. Salah satu kekurangannya suka lupa. Allah Azza wa Jalla kesempurnaan ilmunya bebas dari lupa, bebas dari luputnya sesuatu yang tidak dia ketahui. Enggak ada, semua serba terketahui, baik yang nyata ataupun yang tersembunyi, bahkan apa yang terbersit dalam hati manusia Allah mengetahuinya. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami ciptakan manusia dan kami tahu apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka. Jangankan Allah tuh, malaikat pencatat saja tahu bisikan hati manusia. Sehingga dijelaskan dalam banyak hadis, apabila seorang hamba berniat melakukan satu kebaikan, malaikat sudah mencatat sebagai satu kebaikan. Kalau kebaikan yang diniatkan itu dilakukan, ditulis 10 kali kebaikan. Ya. Menunjukkan malaikat tahu niat orang. Kalau manusia berniat keburukan, tidak lagi dicatat. Tapi kalau niat buruknya bedok. Apa bedok? Cancel. Enggak jadi dilakukan, dicatat sebagai satu kebaikan. Ini menunjukkan malaikat pencatat tahu isi manusia. Apalagi Allah SWT. Jadi kesempurnaan ilmu Allah menyebabkan semua terketahui. Tidak ada satupun yang luput, baik yang nyata ataupun yang tersembunyi. Kesempurnaan ilmu Allah tidak disertai dengan lupa. Kesempurnaan ilmu Allah tidak membutuhkan peringatan, mengingatkan dari pihak lainnya, dari kalangan makhluknya, para malaikat atau yang lainnya. Allah Maha sempurna dalam ilmunya. Iradah Allah salam atau selamat dari keluarnya iradah tersebut dari hikmah dan maslahah. Semua yang Allah kehendaki pasti mengandung hikmah dan maslahah bagi makhluknya. Kalam-kalam Allah, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala selamat dari dusta dan kedzaliman. Bal tammat kalimatuhu sidqan wa adla. Sempurnalah kalimat-kalimat Allah dalam hal sidqa dan adla. Benar dan pasti adil. Semua yang Allah tetapkan, semua yang Allah katakan tidak keluar dari kebenaran dan keadilan. Tidak mengandung kedzaliman, tidak mengandung kedustaan. Kesifat gina Allah, apa gina? Bahasa kita gina itu kekayaan. Padahal makna asal gina adalah tidak membutuhkan yang lain. Merasa cukup dengan diri sendiri, tak butuh kepada yang lain. Nah, sifat gina Allah selamat dari kebutuhan kepada makhluknya dalam bentuk apapun. Bahkan seluruh makhluk butuh kepada dirinya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kekerajaan Allah selamat dari adanya saingan. Tidak ada yang menyaingi Allah dalam hal kekuasaan. Selamat dari Muawin dan Mudhahir. Muawin itu apa? Yang membantu, yang menolong. Jangan diyakini atau diduga atau dianggap bahwa para malaikat pembantu Allah. Enggak. Ada yang mengatur alam jagat raya, yaitu para malaikat. Mengatur langit, mengatur matahari, bulan, bintang, dan planet-planet agar tidak melenceng dari orbit. Agar tidak bergeser jaraknya. Karena kata para ahli astronomi, kalau jarak matahari dengan bumi bergeser sedikit saja, baik menjauh atau mendekat, hancur kehidupan dia di muka bumi. Kalau matahari mendekat sedikit saja ke bumi, apa yang terjadi? Kebakar semuanya. Mencair semuanya es yang ada di kutub utara selatan. Banjir, tsunami. Kemudian hawa juga bisa panas, air semuanya mendidih, musnah kehidupan. Kalau bergeser sedikit mendekat. Kalau bergeser menjauh sedikit, apa yang terjadi? Beku seluruh kehidupan di alam jagat raya, di muka bumi ini. Jadi jaraknya, orbitnya, peredarannya diatur secara sempurna sedemikian rupa selama entah ribuan atau jutaan tahun dari dulu sampai nanti sampai hari kiamat. Siapa yang ngaturnya? Para malaikat. Manusia ketika di alam rahim ibu, proses perubahan dari satu fase ke fase lain diproses oleh para malaikat. Semuanya. Apakah para malaikat pembantu Allah? Tidak. Bukan. Mereka malaikat diberi kemampuan untuk mengatur oleh Allah. Diberi kekuatan oleh Allah. Diberi segala macam oleh Allah. Lalu kalau Allah tidak melibatkan malaikat, Allah mampu mengatur seluruhnya sendirian. Wadzalika 'alallahi yasir. Dan semuanya itu bagi Allah sangat mudah. Allah menyatakan dalam Al-Quran, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabi min qabli an nabra'aha wadzalika 'alallahi yasir. Itu semuanya mudah bagi Allah. Adapun kenapa Allah melibatkan para malaikat, ya, bukan untuk membantu dia. Dijelaskan dalam sebuah kitab khusus tentang alam para malaikat yang kita bahas di beberapa tempat di Jabodetabek. Diciptakannya malaikat lalu diberi tugas ini dan itu untuk menjelaskan kepada manusia adanya hukum sebab dan akibat. Para malaikat diciptakan bukan untuk membantu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bukan sebagai pembantu Allah. Tapi untuk menjelaskan kepada manusia ada sebab dan akibat. Oleh karena itulah maka Allah subhanahu wa ta'ala kesempurnaan dari kekuasaannya selamat dari adanya pembantu, adanya yang menolong, adanya saingan. Walhasil seluruh sifat Allah di dalamnya tidak lepas dari peranan sifat salam. Sifat ilmu Allah selamat dari kebodohan, dari ketidaktahuan, dari kelupaan. Sifat hayat Allah selamat dari adanya kematian, adanya tidur, adanya sakit, adanya ngantuk. Sifat ini Allah selamat dari hal yang sebaliknya. Walhasil sifat salam terkandung di dalam seluruh sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalamnya. Makanya disebutkan Allahumma antas salam. Ya Allah, sesungguhnya engkaulah as-salam. Termasuk di antara kandungan makna as-salam adalah al-musallim. Al-musallim itu yang memberikan keselamatan kepada yang lain. Keselamatan kepada makhluk. Keselamatan kepada person, hamba-hamba tertentu. Kepada para nabinya, para rasulnya, para walinya. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Quran surah As-Saffat 79. Salamun ala Nuhin fil alamin. Keselamatanlah atas Nuh di alam ini. Dalam As-Saffat 109 dikatakan salamun ala Ibrahim, keselamatanlah atas Ibrahim. Salamun ala Ali Yasin, salamun ala Musa wa Harun. Dalam As-Saffat 120. Bahkan ketika manusia masuk ke dalam surga, mereka memperoleh salam juga dari Allah. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salamun. Penghormatan bagi para ahli surga ketika para ahli surga menemui Allah adalah ucapan salamun. Khalidina fiha biidni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam. Para ahli surga kekal di dalamnya selama-lamanya dengan izin Allah. Dan penghormatan Allah bagi mereka adalah salamun, keselamatan. Siapa yang beri keselamatan itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Makna as-salam termasuk al-musallim yang memberikan keselamatan kepada makhluknya. Berdasarkan hal itulah maka Allah disebut dengan sebutan as-salam. Allahumma antas salam. Ya Allah, engkaulah as-salam. Makna as-salamlah yang selamat dari semua aib. Seluruh sifat Allah mengandung sifat salam. Karena selamat dari perkara yang sebaliknya dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Allahumma antas salam. Adapun wa minkas salam. Assalam pada lafaz yang kedua maknanya berbeda. Apa perbedaannya? Nanti pada sesi kedua. Sesi pertama ini cukup sampai di sini saja dulu. Sudah 1 jam 10 menit yang kita habiskan. Sisa waktu yang ada sebelum menunggu keluarnya bandrek, kita gunakan untuk bertanya jawab. Sementara ada satu panitia yang pergi ke dapur untuk menyiapkan bandreknya ya. Sok. Silakan kita buka pertanyaan. Abu Raihan tolong ke dapur siapkan bandreknya. Kalau ada yang mau bertanya silakan langsung ngacung. Ada mic-nya ya.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tadi melihat dari apa namanya? Penjelasan tentang perubahan kata ya dirubah ke mim yang menunjukkan adanya fungsi jamak ya Ustaz. Itu kalau kita lihat di terjemahan kan suka ada diterjemahkan bahwa Allah itu menunjukkan sifatnya kami Ustaz. Itu pengertiannya seperti apa Ustaz? Apa
0: itu? Iya. Kadang di dalam Al-Quran Allah menyebut dirinya dengan kami. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguhnya kamilah yang telah menurunkan adzikr. Pertama inna. Inna itu huruf inna dengan nahnu. Sesungguhnya kami. Na-nya panjang. Inna. Terus nahnu lagi disebut. Nahnu kami. Nazzalna. Huruf nun di sana nahnu juga. Tiga kali. Adzikra. Kami turunkan adzikra. Maksudnya Quran. Wa inna lahu lahafidun. Dan sungguhnya kamilah yang akan menjadi penjaga bagi Al-Quran. Dan banyak lagi. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Walaqad khalaqna. Kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Apa maknanya? Apakah Allah itu jama' atau banyak? Tidak, Allahnya as-sa. Lam yalid wa lam yulad. Qul huwallahu ahad. Ya. Adapun menggunakan lafaz kami ada dua penjelasan dari para ulama. Pertama, lita'zim. Lita'zim itu artinya untuk menunjukkan keagungan Allah. Allah mu'azzim nafsahu. Allah mengagungkan dirinya. Dengan menyebut dirinya dengan sebutan kami. Itu yang pertama. Kedua, kadang Allah juga menggunakan kata ana. La ilaha illa ana. Tidak la ilaha illa nahnu. Atau wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma dan tidak khalaqtu. Bukan khalaqona. Khalaqtu aku ciptakan. Jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ya. Nah, dalam surah At-Tin laqad khalaqnal insana. Dalam surah Adz-Dzariyat wa ma khalaqtu. Ini pakai tu, itu pakai na. Apa perbedaannya? Perbedaannya kalau Allah Azza wa Jalla menggunakan kata-kata nahnu berarti di dalam pelaksanaannya Allah melibatkan makhluk. Seperti sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Dan kamilah yang akan menjaganya. Apakah ketika menurunkan Al-Quran Allah melibatkan makhluk? Iya. Siapa? Malaikat Jibril. Melalui Malaikat Jibril. Apakah ketika menjaga Al-Quran, keaslian, kemurnian Al-Quran dari perubahan, dari manipulasi, Allah melibatkan makhluk? Iya, siapa makhluk yang dilibatkan? Kaum muslimin. Kalau umpah ada orang kafir mau merubah Al-Quran, menambah, mengurangi. Apakah langsung ada gegendir dari langit gitu? Api menyambar orang itu? Tidak. Disadarkannya para ulama, kaum muslim. Oh ada Quran palsu, ada yang merubah, menambah, mengurangi gitu. Bereaksi semuanya, dibrendel, kemudian dipidanakan pelakunya. Allah melibatkan makhluk dalam memelihara Al-Quran. Allah melibatkan makhluk dalam hal menurunkan Al-Quran. Dan seterusnya. Termasuk, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah melibatkan makhluk yang membentuk sebagai eksekutor, pelaksana dari pembentukan bayi dalam rahim, para malaikat. Melibatkan makhluk. Ya. Adapun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, di sini pakai aku. Allah tidak melibatkan makhluk karena apa? Karena ada di akhir ayat liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kalau Allah menggunakan kata-kata nahnu di sini, nanti ibadahnya juga boleh kepada malaikat dong, ya. Oleh karena itu tidak digunakan kata-kata nahnu di sana. Ya, jadi ada dua penjelasan dari para ulama penggunaan nahnu. Pertama, lita'zim. Yang kedua, dalam pelaksanaannya Allah melibatkan makhluk. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi?
2: Ustaz, tadi mengenai penambahan setelah astagfirullah tidak boleh dengan al-azim, itu berarti kan doa ini termasuk dalam muqayyad.
0: Muqayyad.
2: Nah, batasan antara doa yang muqayyad yang setelah ba'da

0: Tentu saja boleh dengan mengatakan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu disebut dengan sebutan sayyidul istighfar. Rajanya istighfar. Boleh dan sangat bagus, sangat dianjurkan untuk berzikir dengan sayyidul istighfar. Kita lagi duduk-duduk karena libur di depan rumah gitu ya. Kita lalu istighfar astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sesering mungkin, boleh 1000 kali, 2000 kali tanpa dihitung. Karena apa? Karena itu zikir yang mutlak. Mutlak itu artinya zikir yang tidak ditentukan momennya, ya, waktunya, lafadznya, jumlahnya. Maka kata Allah Azza wa Jalla, beristighfarlah kamu. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kalian kepada Allah karena Allah itu Maha Pengampun. Ini umum, kapan-kapan saja, selama di tempat yang layak, jangan sampai di WC lagi ngahejeun. Astagfirullahaladzim, itu tidak boleh karena enggak layak. Tapi di tempat yang tidak terlarang, seperti ketika kita nyetir mobil, nyetir motor, sambil nyetir kita istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Berapa kalipun boleh. Mau 1000 kali, 2000 kali, tidak terbatas boleh, karena itu mutlak. Adapun yang muqayyad, muqayyad itu yang sudah ditetapkan momennya, jumlahnya, lafadznya, seperti zikir ba'da salat adalah zikir yang muqayyad, termasuk istighfarnya. Kalau Nabi SAW hanya menyatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali, kita jangan nambah dengan lafad al-azim dan alladzi la ilaha illah walahu qayyum atubu ilaih, lalu 3 kali aja bagus. Apalagi 10 kali ya, lalu ditambah. Coba terapkan itu pada resep dokter. 3 kali 1, kita mikir 3 kali 1 aja bagus. Apalagi kalau 10 kali merenya gitu. Baru 1 ini, apalagi kalau 3 kali 3 kayaknya. 10 kali 3, apalagi kalau semuanya. Belum semuanya dimakan. Maka dia sembuh dari penyakitnya. Selama-lamanya mati dia keracunan. Oleh karena itulah, lafadz astagfirullah saja, tanpa saja, 3 kali hanya ba'da sholat. Adapun di luar itu pada zikir yang mutlak kita boleh tambah hal azim, tambah alladzi la ilaha illah walil qayyum wa atubu ilaih, berapa kalipun tidak terbatas dibolehkan, karena masuk ke dalam umumnya perintah istighfar. Silakan, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi tuh Nen, di belakang.
1: Ustaz, tadi dikatakan bahwa malaikat mengetahui niat manusia. Apakah jin atau setan bisa mengetahui juga, Ustaz, masalah niat manusia terhadap sesuatu?
0: Apakah jin tahu hati manusia? Tidak. Jin tidak tahu hati manusia. Apalagi manusia tidak tahu. Cuma manusia bisa menduga enggak isi hati manusia? Kadang bisa untuk apa? Dilihat dari segi sikap. Kalau orang beramal sedekah riya, keriaannya kelihatan enggak? Kadang kelihatannya. Kadang kelihatan. Dia lihat, saya mah ada tuh sebulan miliaran atau uang segini enggak seberapa nih gitu. Ada enggak yang kayak saya? Dari sikapnya apa? Kelihatan riya, saya tuh bagir. Nah seperti itu. Ketebak gak niatnya? Ketebak. Orang dalam kehidupan sehari-hari pelitnya bukan. Suatu saat dia nyalon. Bukan rambut. Nyalon umpamanya baik pemilihan kades atau bupati atau wali kota. Atau lebih. Tiba-tiba apa? Bager.

0: Yuk, mau minta kampung ini kurang apa? Minta sumbangan apa? Sumur, MCK umum, masjid, minta ke saya. Saya orangnya baik loh. Berapa anggarannya? Ya, 2 juta asal jangan lebih dari 3 juta nih. Yang masjid. Biasanya pelit ya. Kelihatan gak niatnya? Biasanya kelihatan, ingin dicoblos saja. Biasanya memang gak begitu. Dan itu umumnya para pejabat begitu. Mas musim kampanye baik yang minta ampun. Beres mah, udah. Iya. Coba kalau umpah kejadian asap yang sekarang di Sumatera. Ya, terjadi pada masa kampanye. Laku itu asap di sana tuh. Para calon itu berbondong-bondong, berebut ke sana. Pasti semuanya komen, pasti semuanya memberikan solusi, memberikan bantuannya. Sayang itu terjadi bukan pada masa kampanye. Enggak diberitakan di TV-TV nasional, kecuali sepintas. Kalau artis mencret, seminggu itu diberitakannya tuh. Kan begitu ya. Oleh karena itulah, maka ya, niat seseorang kadang bisa terlihat dari segi sikap. Dan jin juga bisa melihat hal tersebut. Tapi apa yang dibisikkan di dalam hatinya, orang gak tahu. Nabi Muhammad SAW tidak tahu, apalagi bangsa jin. Jin tidak tahu. Jin hanya bisa menduga seperti halnya manusia. Oh, ini kayaknya begini, kayaknya begini, kayaknya begini. Kalau orang merasa ketakutan, bisa diduga gak? Bisa dilihat gak? Ada ekspresi ketakutan? Iya, kita tahu dia sedang takut. Kelihatan pucat, kelihatan merah, kelihatan gemeter. Oh, takut dia. Jin juga bisa tahu itu. Kalau dari ekspresi, dari sikap. Adapun isi hati, jin tidak tahu. Manusia terbaik saya seperti Nabi SAW tidak tahu kalau tidak diberitahukan oleh Allah SWT. Jadi jin tidaklah bisa mengetahui hati manusia. Malaikat juga tidak, kecuali malaikat yang mencatat saja. Ya. Kecuali malaikat tahu juga dari ekspresi orang tersebut bisa menggambarkan isi hati manusia. Wallahu a'lam bishawab. Ini sudah tercium bau bandrek, bisika buru tiis, cukup dulu sampai di sini ya. Nanti kita breakfast atau mandi dan sejam 8 insyaallah kita mulai. Mudah-mudahan sudah buka apa namanya fotokopi sudah tersaji. Ikhwati fillah, kita lanjutkan syarah zikir ba'da sholah. Tadi sudah dijelaskan Allahumma antas salam. Wa qawluhu, paragraf keempat ya. Wa qawluhu wa minkas salam. Ay annas salamata minal mahalik innama turja wa tustauhiba minka wahdak wala turja min ahadin siwak wa hadha mustafadun min uslubil hasr fi qawlihi wa minka ay wahdaka duna ghairika wa minka salam, dari engkaulah keselamatan. Jadi salam di sini keselamatan. Kalau Allahumma antas salam, salam di sana tadi nama. Di antara nama-nama Allah, Asmaul Husna. Kalau assalam di sini keselamatan. Wa minka assalam. Dari engkaulah keselamatan. Maksudnya keselamatan minal mahalik, dari segala macam kebinasaan. Mahalik jamak dari mahlak. Mahlak itu kebinasaan. Dari halaka. Keselamatan dari setiap yang membinasakan hanyalah diharapkan dan diminta darimu seorang. Tidak diharapkan dari seorang pun selain dirimu. Tidak mengharapkan keselamatan dari para malaikat atau dari makhluk yang lainnya. Ada wahdaka, hanya dari dirimu seorang. Kenapa ada makna hanya dari dirimu seorang? Hadza mustafadun min uslubil hasr. Ini diambil dari uslub hasr. Uslub itu susunan kalimat. Hasr itu tadi pengkhususan, yaitu taqdimul ma'mul anil amil yufidul hasr wal ihtimam. Mendahulukan ma'mul daripada amil memberi makna hasr, pengkhususan. Wa minka salam, asal kata atau asal susunan kalimat yang bakunya adalah assalamu minka. Dalam bahasa Arab disebut jumlah ismiyah dengan pola mubtada dan khabar. Assalamu mubtada, minkanya khabar. Biasanya mubtada didahulukan daripada khabar. Assalamu minka sama dengan assalamu alaikum. Nah, tapi ini dibalik, khabar didahulukan, mubtada diakhirkan. Wa minka assalam. Wa minka assalam. Wa minka disebut khabar muqaddam. Assalamu disebut mubtada muakhir. Dibalik urutannya. Kena dengan kaidah taqdimul amil. Taqdimul ma'mul anil amil yufidul hasr. Mendahulukan ma'mul daripada amil memberi makna hasr. Hasr itu pengkhususan. Jadi makna wa minka salam artinya hanya dari dirimu lah diharapkan keselamatan. Ada makna hanya sama dengan iyyaka na'budu. Harusnya na'budu iyyaka, tapi iyyakanya didahulukan. Sama dengan wa alaihi tawakkalna. Susunan yang bakunya tawakkalna alaihi. Kami bertawakal kepadanya. Tapi kalau alaihinya didahulukan, alaihi tawakalnya, mengandung makna hanya. Hanya kepada dialah kami bertawakal. Wa ilaihi unib, dan hanya kepada dia aku bertobat. Ini juga wa minka assalam. Hanya kepada engkau diharapkan keselamatan. Jadi wala turja min ahadin siwak, tidaklah diharapkan keselamatan dari selainmu. Makna ini diambil dari uslub hasr, susunan kalimat yang memberi makna pengkhususan. Wa minka salam ay wahdaka duna ghairika. Kami berharap keselamatan hanya dari dirimu dan tidak kepada selain dirimu. Jadi assalam di sini maknanya keselamatan. Assalam yang pertama Allahumma antas salam, maknanya adalah nama Allah yang maknanya assalam, yang lafadznya assalam maknanya selamat dari semua aib, dari semua kekurangan dan seterusnya. Inilah makna wa minkas salam. Wa qawluhu tabarakta dzal jalali wal ikram. Tabarokta, maha barokah engkau. Dzal jalali, yang memiliki keagungan, wal ikram, dan kemuliaan. Tabaroka maknanya ta'alaita wa ta'azamta. Ada dua, tinggi dan agung. Tabarokta maknanya ta'alaita, maha tinggi engkau. Wa ta'azamta, dan maha agung. Tinggi dari segi apa? Tinggi dari segi, tiga segi. Pertama, tinggi dalam hal zat. Tidak ada yang lebih tinggi dari Allah. Allah di atas seluruh makhluknya. Wa huwal aliyyul kabir. Dia itu maha tinggi. Tinggi apa? Zatnya tinggi. Di atas ars. Padahal ars makhluk Allah yang paling tinggi. Tidak ada makhluk lain di atas ars. Satu-satunya yang ada di atas ars, Khaliq, Allah.
1: istiwa di sana. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyish tawa. Allah yang Maha Rahman istiwa di atas ars. Jadi di atas kita ada langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh. Langit pertama dengan langit kedua dipisah oleh air. Kedua, ketiga juga begitu sampai ketujuh. Masing-masing langit dipisah oleh air. Di atas langit ketujuh ada air. Di atas air ada kursi. Di atas kursi ada air lagi. Di atas air ada arsy. Di atas arsy ada Allah. Allah itu paling tinggi di atas seluruh makhluknya. Makanya disebut Ali, Maha Tinggi. Di dalam lafaz tabarokta ada dua makna, ta'alaita wa ta'azamta, maha tinggi engkau dan maha agung. Kedua, tinggi dari segi kekuasaan. Tidak ada yang kekuasaan lebih tinggi dari Allah. Ketiga, tinggi dalam hal kehormatan, kemuliaan dan keagungan. Dzal jalali wal ikram. Dza pemilik, al-jalal keagungan, al-ikram kemuliaan. Maknanya ya sahibal jalali wal ikram, wahai pemilik keagungan dan kemuliaan. Berkata muallif, wahuma wasfani azimani li rabbi subhanah adalani ala kamali azamatihi wa kibriyaihi wa majidihi wa ala kathrati sifatihi aljalilah wa ta'addudi atayahu aljamilah mimma yastaujibu ala al-ibadi an tamtali'a qulubuhum mahabbatan wa ta'ziman wa ijlalan lahu. Jalal dan ikram merupakan dua sifat yang agung bagi Allah, yang kedua-duanya menunjukkan kesempurnaan, keagungan, kebesaran dan kemuliaan Allah. Juga menunjukkan banyaknya sifat jalil dan banyaknya pemberian yang indah. Pemberian Allah itu kan tidak bisa dihitung ya. Wa in ta'uddu ni'matullahi la tuhsuha. Jadi makna jalal dan ikram dua-duanya menunjukkan sempurnanya keagungan, kebesaran dan kemuliaan Allah, juga menunjukkan banyaknya sifat mulia yang lebih dimiliki oleh Allah dan banyaknya pemberiannya kepada makhluknya yang mewajibkan bagi hamba untuk memenuhi hati mereka dengan rasa cinta mengagungkan dan memuliakan Allah. Itu makna dzal jalali wal ikram. Kenapa kalimat ini dibaca ba'da sholat? Setelah sholat istighfar, lalu Allahumma antas salam minkas salam tabarokta ya dzal jalali wal ikram. Itu yang dicontohkan dari Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim. Tapi orang merasa tidak puas, ada yang nama-nama ya Allahumma antas salam minkas salam fahayyina rabbana bisalam, terus wa adkhilna jannata darussalam tabarakta wa ta'alaita. Padahal tabarakta sudah mencakup wa ta'alaita. Mungkin disambung, dicampurkan dengan doa melihat Ka'bah. Doa melihat Ka'bah, Allahumma anta salam, minka salam, fahayyina rabbana bisalam. Sudah sampai sana. Kalau doa ba'da salat, Allahumma anta salam, minka salam, tabarokta ya dal jalail wal ikram. Digabung, fahayyina rabbana bisalam, dimasukkan ke sini. Kreatif ya, dalam masalah ibadah, dalam masalah agama. Dalam masalah dunia, kulen. Dalam masalah agama, kreatif. Dibalik. Wal hikmatu minal ityani bil istighfari ba'da sholah, ya izharu hadmin nafas wa anal amda lam yakum bihaqqis salah wa lam ya'ti bima yanbaghi laha ala tamami wal kamal bal la budda an yakuna qad waqa'a fi syai'in minan naqas wat taqsir wal muqassiru yastaghfiru la'allahu an yutajawaza an taqsirihi wa yakuna fi istighfarihi jabrun lima fihi min naqsin aw taqsir. Hikmah dilakukannya istighfar seusai sholat. Begitu beres sholat, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bukan alhamdulillah. Tidak boleh kita menerapkan hadis dalam masalah sholat ini yang berbunyi, siapa yang selesai dari sebuah pekerjaan, hendaklah dia mengatakan, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang karena nikmatnya lah sempurnalah amal soleh. Hadis ini diterapkan ba'da sholat. Begitu assalamualaikum kesana, assalamualaikum kiri, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Sehingga nu nyambungnya kayak yang benar, kayak yang nyambung. Padahal enggak nyambung. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi tidak mengatakan begitu, jangan. Yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam seusai salam, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Contoh orang yang kreatif, tapi kreatifnya tidak proporsional. Ketika kita bersin, apa yang kita lakukan? Alhamdulillah. Yang dengarnya, yarhamukallah. Yang bersin lagi, yahdikumullah. Gitu ya. Kalau umpamanya, hai. Hai gitu. Apa tuh? Hai itu bahasa Indonesia? Nguap. Kita baca apa? Ada yang kreatif. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada dalilnya, ada. Dari mana? Dari ayat dan hadis. Ayat menyatakan, hadis menyatakan, at-tasa'ubu minasyaitan. Menguap itu dari syaitan. Hadisnya sahih. Allah berfirman, fa'imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idh billah. Kalau kamu dikenai dengan satu godaan setan, berlindunglah kamu kepada Allah. Itu ayat ya. Hai atau menguap dari setan. Kata ayat, kalau terkena gangguan setan, ta'awud. Maka pasal, alhamdulillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rasional enggak? Rasional. Siga nu nyambung siga. Kalau siga berarti tidak, eta budak siga monyet. Berarti bukan monyet. Cuma mirip. Siga nyambung padahal enggak nyambung. Lihat apakah Nabi selesai ketika hai ta'awud dan mengajarkan? Tidak. Kalau bersin, kata Nabi SAW, siapa yang bersin? Alhamdulillah. Siapa yang mendengarnya? Yarhamukallah. Yang bersin, jawab lagi, yahdikumullah. Diajarkan. Kalau bersin urusan dunia. Itu sebaik-baik petunjuk. Tapi kalau hai atau menguap, Nabi SAW tidak mengatakan apapun. Tidak ada zikir dalam hal menguap. Tidak boleh berkreasi. Oh, ta'awud nih ayatnya, nih hadisnya nyambung. Lihat, apakah Nabi demikian? Oh, Nabi merenan tuh bisa nyambung ke nana. Kalau berani ngomong itu getok atau jelemata. Sotoy pisan merasa lebih tahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Oleh karena itu sebaik-baik petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada doa apapun dalam hal hai, dalam hal batuk. Udah, jangan alhamdulillah atau subhanallah, Allahu akbar. Enggak diajarkan. Tapi kan itu zikir. Iya, kalau dikaitkan dengan momen batuk atau hai, itu zikir yang muqayyad, enggak boleh dilakukan tanpa dalil. Iya, kita boleh alhamdulillah Allahu Akbar secara mutlak boleh. Tapi kalau dikaitkan dengan satu amalan atau kejadian tertentu, nah itu butuh dalil, enggak boleh. Tidak ada zikir tentang itu ketika batuk dan haid. Kalau bersin ya diajarkan. Demikian juga kalau terab, sendawa, enggak ada zikir. Kalau kita alhamdulillah ya otomatis alhamdulillah. Kalau terteram mati alhamdulillah. Jadi hikmahnya apa? Diucapkan, dilakukan ya istighfar ba'da sholah. Hiya idharu hadmin nafsi. Menampakkan ya karumasaan diri, kata orang Sunda. Naon karumasaan tanya? Ya ngerasa banyak kekurangan. Seorang hamba dalam sholatnya tidak menunaikan hak-hak sholat yang sebenarnya. Tidak melakukan yang sebagaimana mestinya berupa kesempurnaan di dalam sholat. Tidak sempurnalah sholatnya. Bahkan pasti setiap orang terjerumus ke dalam kekurangan dan kelalaian di dalam sholatnya. Lalainya terutama lalai dari aspek apa coba? Kekhusyuan. Sudah kita jelaskan khusyuk dalam sholat itu hukumnya wajib. Siapa yang tidak khusyuk dia dosa. Apalagi ikhlas wajib. Siapa yang tidak ikhlas sholatnya sah tapi dia dosa. Apalagi ya kalau laki-laki berjamaah di masjid kalau tanpa uzur. Siapa yang tidak berjamaah tanpa uzur dia dosa walaupun sholatnya sah. Mungkin banyak kelalaian dari aspek gerakannya. Cara angkat tangan, cara sedekap, cara ruku, sujud, duduk. Mungkin tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Itu pun kekurangan. Banyak kekurangan yang kita lakukan di dalam sholat. Wal muqassiru yastaghfiru. La'allahu ayyutajawaza an taqsiri. Orang yang muqassir, orang yang kurang dalam melaksanakan kewajiban, lalu dia minta ampunan dengan harapan mudah-mudahan kekurangannya diampuni. Maka istighfar tersebut sebagai penambal dari semua kekurangan dan kelalaian di dalam sholat. Makanya bukan alhamdulillah setelah sholat, tetapi astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Thumma yashtaghilul musalliyu ba'da dhalika bitahlil. Lalu orang yang sholat seusai melakukan Allahumma antas salam, maminka salam dan seterusnya ya, dia menyibukkan diri dengan tahlil. Maksud tahlil bukan kenduri kematian, tapi apa? Mengucapkan la ilaha illallah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis ya, yang diterima dari Warad Maula Al-Mughirah bin Syu'bah. Dia berkata, Mughirah menulis surat kepada Abu Sufyan, kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah s.a.w. kana idha faragha minas salah wassalam qal la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kata Mughirah di dalam suratnya bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila beliau selesai salat dan salam, beliau selalu berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walahul hamdu. Ada yang nama apa? Yuhyi wa yumitu. Padahal enggak ada yuhyi wa yumitu di sini. Jadi lahul mulku walahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Lafaz yuhyi wa yumitu ada di dalam lafaz lain tapi bukan ba'da salat. Tapi di dalam zikir ketika akan sa'i. Ketika di Safa, di Marwah, ya, zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Terus angkat tangan, terus ngadoa, bebas. Setelah beres ngadoa, turunkan, baca lagi zikir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu. Di sana ada. Tapi di sini mah tidak ada. Mereka dibedol ngarah lengkapnya, kreatif lagi tuh. Ditarik ke sini. Padahal contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seusai salat lalu salam, beliau berkata la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima manat wa la yanfa'u dzal jaddi minka jadd. Juga hadis tersebut sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya, di footnote-nya ada tuh. Hadis kedua dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu an, annahu kana yaqulu fi duburi kulli salahin yusallimu. Bahwa Abdullah bin Zubair ya selalu seusai salat, setelah salam selalu berkata la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahul ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlisina lahul din walau karihal kafirun. Nah, lalu baru setelah itu membaca tahlil di usai setiap salat. Hadis itu sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Apa makna la ilaha illallah wahdahu la syarika? Nah, sering kita bahas segala puji la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang hak selain Allah. Wahdahu yang esa. La syarikalah, tidak ada syarikat baginya. Lahul mulku, bagi yang bisa menghalangi lima a'taita, terhadap apa saja yang engkau berikan. Wala mu'tiya, dan tidak ada yang bisa memberi lima manata, terhadap apa yang engkau halang-halangi. Kalau Allah tidak mentakdirkan sampainya rizki kepada seorang dihalangi oleh Allah, enggak ada yang bisa memberikan rizki itu kepada dia karena Allah yang menghalangi. Walaupun miliaran orang, yuk udunan kasih ke dia, Allah yang menghalami enggak akan bisa. Lima, jadi Allah menyatakan la mani'a lima a'tita wa la mu'tiya lima manat. Adapun makna la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, itu di halaman berikutnya. La qauluhu wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Artinya la yanfa'u sahibul ghina minka ghinahu wa innama yanfa'uhu ta'at. Tidak akan bisa bermanfaat bagi dirinya. La yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, tidaklah bermanfaat kekayaan seseorang, kekayaannya terhadap dirinya atau kepada dirimu. Wa innama yanfa'u, hanyalah yang bersedekah, bisa infak, bisa haji, bisa umroh, bisa segala macam dengan hartanya. Siapa yang menang? Orang kaya. Orang miskin iri lagi. Tapi iri untuk kebahagiaan di akhirat, datang lagi kepada ya Rasul. Ya Rasulullah, saudara-saudara kita dari orang kaya mendengar apa yang kau ajarkan kepada kami. Jadi mereka juga bisa tasbih, tahmid, takbir, bisa infak, sedekah, haji, umroh dan seterusnya. Apalagi solusinya? Apa katalah? Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Memang itu kelebihan yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Mereka dikehendaki untuk menjadi kaya, kalian dikehendaki untuk menjadi miskin. Tapi dua-duanya punya tanggung jawab yang tidak jauh berbeda. Orang kaya tanggung jawabnya apa? Bersyukur. Orang miskin tanggung jawabnya apa? Bersabar. Orang kaya punya kewajiban dengan kayanya, zakat, infak, sedekah dan seterusnya. Orang miskin enggak punya kewajiban itu. Orang kaya kelak akan dihisab dengan kekayaannya.

Orang miskin kekayaannya dihisab juga, tapi karena sedikit hisabnya enteng. Makanya makin banyak kekayaan makin susah hisab. Tak heran apabila dalam salah satu hadis, fuqara'ul muhajirin, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin lebih dahulu masuk surganya 500 tahun sebelum orang kaya. Jadi pas orang kaya masuk surga, alhamdulillah masuk surga. Kamu sudah di luar nih. Saya udah 500 tahun di sini. Kamu kemana aja? 500 tahun dalam keadaan bersenang-senang, bayangin. 500 tahun. Dalam riwayat lain 40 tahun. Kok jauh banget 140, 1500, dua-duanya sahih. Apakah dua-duanya bertolak belakang? Tidak, tapi dua-duanya saling melengkapi. Imam Al-Qurtubi menyatakan maksud 500 tahun adalah orang fakir miskin yang awal masuk surganya dibanding orang kaya yang terakhir masuk surganya jaraknya 500 tahun. Tapi orang miskin yang terakhir masuk surganya dibanding orang kaya yang pertama kali masuk surga jaraknya 40 tahun. Sehingga dua hadis tadi tidak saling bertolak belakang. Sing mending kaya, mending miskin. Bingung ya ditanya begitu mah. Mending miskin sian teu sabar. Mending kaya sian teu syukur, dua-duanya berisiko ya. Tapi setiap orang dalam doanya selalu minta kekayaan. Menunjukkan tidak mau miskinnya. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kefakiran dan kemiskinan. Ya Allah, sungguhnya aku minta limpahan rizki dari-Mu yang halal, banyak dan penuh barokah. Itu cuma isyarat gak mau miskin. Inginnya kaya. Berkata Abu Shalih, Abu Shalih salah seorang rawi hadis ini. Yaqulu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar hatta yakuna minhunna kulluhunna 33. Ya. Yaitu dengan mengatakan subhanallah dan alhamdulillah dan Allahu akbar sehingga masing-masing 33 kali. Lakin hadza fahmun minhu lil hadis. Tapi perkataan Abu Shalih ini merupakan pemahaman pribadi dia terhadap hadis ini. Wal azhar annal majmu' al-annal majmu'a li kulli kalimatin min haula'il kalimat bi ayyi sab'a 33 wa yahmadu 33 wa yukabbiru 33 kama fi hadits Abi Hurairah as-sabiq. Jadi tadi Abu Shalih Affan menyatakan jumlah total 33. Jadi masing-masing dari lafaz tadi dilakukan 11-11. Subhanallah 11, alhamdulillah 11, Allahu akbar 11. Jadi total berapa? 33. Ini pemahaman Abu Shalih, salah seorang rawi hadis ini. Tapi yang jelas kata muallif, kata Syekh Abdul Razak, bahwa jumlah total dari masing-masing kalimat, ya masing-masing kalimat 33, masing-masing kalimat. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, sehingga jumlah total semuanya 99, 100 kurang 1 lalu digenapkan 100 dengan tahlil sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tadi. Hadis ketiga dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, khaslatan au khallatan la yuhafidhu alaihima abdun muslim illa dakhalal jannata huma yasirun wa man ya'malu bihima qalilun yusabbihu fi duburi kulli salatin ashran wa yahmadu ashran wa yukabbiru ashran fadhalika khamsun wa mi'ah bil lisan wa alfun wa khamsi mi'atin fil mizan wa yukabbiru arba'an wa thalathin
idza akhadha majji'ahu wa yahmadu thalathan wa thalasin wa yusabbihu thalathan wa thalasin fadzalika mi'atun bil lisan wa alfun fil mizan. Kata Abdullah bin Amr, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ada dua perkara. Tidaklah seorang hamba muslim memelihara kedua perkara ini kecuali dia akan masuk surga. Siapa yang ingin masuk surga, pelihara dua hal ini. Huma yasir, kedua perkara ini enteng. Citel, kata anak sekarang. Gampang, mudah. Dan wa may ya'malu bihima qalilun, tapi yang melaksanakan amalan enteng ini sedikit sekali. Apa amalan tersebut? Bertasbih di akhir setiap sholat 10 kali. 10 dalam hadis ini. Bertahmid 10 kali, bertakbir 10 kali. Jadi berapa kali? 30 kali. Maka berarti 150 kali secara lisan. Karena itu sekali sholat 30 tanya. Dalam sehari berapa kali sholat? 5 kali. 30 kali 5? 150. Itulah 150 kali dengan lisan, tapi 1500 dalam timbangan. Berapa kali lipat? 10 kali lipat. Karena satu amalan lipat gandakan 10 kali. Dan bertakbir 34 kali. Apabila dia berbaring. Mau tidur. Bertahmid 33 kali, bertasbih 33 kali. Jadi takbir dulu 34, terus tahmid 33, terus tasbih 33. Berarti berapa? 100 kan? 100. Fadzalika mi'atun bil lisan. Itulah 100 kali zikir dengan lisan. Wa alfun fil mizan, tapi 1000 dalam timbangan. 10 kali lipat. Jadi kalau ba'da sholat berapa kali? 10 kali 10 kali. Jadi 30 kali. Dalam hadis yang pertama tadi Abu Hurairah berapa kali? Masing-masing 33 kali. Dalam riwayat lain ada yang 11 kali, 11 kali. Dalam riwayat lain ada yang 25 kali, 25 kali. Semuanya sahih. Yang menunjukkan boleh itu, boleh ini. Kalau kita terburu-buru banget, waktu terbatas, umpamanya sedang nunggu sesuatu yang harus segera dipenuhi, umpamanya travel, kereta, pesawat, gak bisa lama zikir, ambil yang 10 kali. Kalau waktunya luang, ambil yang terbanyak 33 kali. Kalau pertengahan bisa 11, bisa 25 kali. Semuanya boleh, semuanya sahih. Itu ba'da sholat. Adapun kalau mau berbaring, takbir 34, tahmid 33, tasbih 33, genaplah 100. Tapi pahalanya 1000. Karena satu amalan dilipat gandakan 10 kali. Berkata rawi

menggunakan itu. Yang digunakan apa? Tangan, dengan tangan. Hitung zikirnya dengan tangan, 33 dengan tangan. Gimana caranya? Tidak dijelaskan, bebas. Bisa dengan ini 5 gitunya. 5 W kali genep kali 33 tambah 3 bisa subhanallah subhanallah subhanallah. Ngantong salah tah, ini tuh sudah 5 kali, sudah 6 kali. Bisa juga dengan jari-jari buku kita. Ya, satu jari ada berapa buku? 3 kali 5 15. 2 balikan tambah aja 1. Jadi 33. Nah, kumawelah cara namanya. Terserah. Tapi dengan tangan, ya. Apakah sudah ada alat yang bisa dipakai menghitung di zaman Nabi? Banyak. Bisa dengan batu dihitung 33 kali, ya, kalau mau. Dan seterusnya. Tapi Nabi SAW tidak melakukan itu, tapi melakukan dengan tangannya. Oh, kalau zaman dulu belum modern, masih primitif, jadi belum ada alat hitung. Seprimitif-primitif zaman itu, kalau mau membuat alat hitung sampai 33, pasti bisa ya. Pasti bisa. Bukan karena kemajuan teknologi yang menyebabkan kita tidak harus dengan tangan, bukan, tapi ini sunnah. Nabi begitu, lakukan begitu. Qalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, kaifahuma yasirun wa may ya'malu bihima qalilun. Wahai Rasulullah, kenapa dua amalan ini mudah tapi yang melakukannya sedikit? Termasuk kita kadang-kadang mengabaikan. Dijawab oleh Nabi alaihi salatu wasalam, ya'ti ahadakumus syaitanu fi manamihi, ya, fayunawwimuhu qabla an yaqulahu wa yatihi fi salati fayudzakkiruhu hajatan qabla an yaqulahu. Setan datang kepada salah seorang di antara kamu seusai salat, ya. Kemudian dia membisikkan angan-angan ke dalam hatinya, ya. Sebelum orang itu mengatakan zikir-zikir itu. Jadi si setan datang di dalam sholatnya, mengingatkan dia di dalam sholatnya kepada keperluan-keperluan ini. Udah, kamu banyak keperluan, gak perlu zikir-zikir, kan sunnah. Ya, keperluan kamu apa? Kamu harus segera istirahat tuh, tidur. Ya, kamu harus segera makan tuh. Kamu ditunggu oleh kawan-kawanmu, itu obrolan seru tuh. Zikir mada sunnah, ya udah salam-salam, pure aja, ikut ngerumpi itu. Seru lah, dijamin. Kamu punya bahan banyak untuk itu. Akhirnya kegoda. Atau untuk zaman sekarang, itu tadi ada vibrasi itu di sakumu. Ada apa? Ada getaran. Jadi rata-rata kalau mau sholat, kata imam, matikan HP-nya. Di silent. Enggak di silent, tapi di vibrasi. Biar kalau ada miss call atau ada yang masuk baik WA, BB ataupun SMS, bahkan Facebook atau Twitter, ngegurubuk. Siapa nih? Dalam sholat ngeduga-duga si fulan atau ada. Sehingga begitu salam, assalamualaikum, langsung ngodok. Tadinya niatnya mau zikir. Ngodok, oh si Anu. Tadinya nanti hanya dibaca aja, nanti gak akan dijawab, nanti jawabnya setelah zikir. Setelah dibaca, oh ini penting, harus dijawab sekarang nih. Tek. Chatting terus akhirnya. Ayo tuh kita, anak tunggu di sini cepat. Iya, anak jalan sekarang. Akhirnya jalan, zikirnya gak sempat. Ngaku gak? Ngaku. Padahal gak ada kepentingan yang mendesak. Biar lagi gak baso bersama. Yang diundurkan 5 menit juga gak akan kehabisan. Ya. Tapi begitulah setan di dalam menggoda manusia. Ini enteng tapi pahalanya besar, tapi sedikit sekali orang-orang yang melakukannya. Hadis tadi sahih diriwayat Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Itulah zikir ba'da sholat. Yaitu tasbih, tahmid, dan takbir. Kemudian diakhiri dengan tahlil. Apa setelah itu?
wa yustahabu lil muslim ay yaqra'a

أدبار الصلوات قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. Disunnahkan bagi seorang muslim seusai zikir salat hendaklah dia membaca tiga surat. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Sebagaimana dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, dia berkata, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra al muawwidzat dubura kulli shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku agar aku membaca al muawwidzat seusai salat. Al muawwidzat adalah tiga surat yang di dalamnya mengandung permintaan perlindungan kepada Allah SWT. Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Daud dan Imam An-Nasai. Berkata muallif, wal muradu bil muawwidzat hadis suar ats-tsalats. Yang dimaksud dengan al-muawwidzat adalah tiga surat ini. Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Wa qad atlaqa 'alaihil muawwidzat taghliban, dan umumnya ya ketiga surat ini disebut dengan sebutan al-muawwidzat. Lalu hendaklah dia juga membaca ayat kursi. Sebagaimana hadis dari Abu Umamah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut. Siapa orang yang membaca ayat kursi seusai setiap salat fardu, tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk surga kecuali kematian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab Amalul Yaumi wal Lailah. Apa maksudnya? Tidak akan masuk surga. Tidak ada yang bisa menghalangi dia dari surga kecuali kematian. Berkata muallif, wal muradu biqaulihi lam yamnahu min dukhulil jannah illa ayyamut, ay lam yakun bainahu wa baina dukhulil jannah illa al-maut. Maknanya tidak ada penghalang antara dia ya dengan memasuki surga kecuali menunggu kematian. Karena sebelum mati tidak akan bisa dulu masuk surga. Jadi yang menghalang adalah menunggu kematian semata-mata. Berkata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Siapa gurunya Imam Ibnu Al-Qayyim? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Berkata Imam Ibnu Al-Qayyim, lihat, guru perbuatannya oleh para muridnya selalu diperhatikan untuk ditiru. Sebab perbuatan guru pasti itu aplikasi ilmu zaman dahulu. Ya, guru-guru sekarang maduka. Kata Imam Ibnu Qayyim, balagani an syaikhina Abil Ambas Ibn Taimiyah qad, dengan sebutan tafsir Ibnu Katsir. Ada apa namanya Al-Bidayah wa Nihayah. Ada juga beliau seorang muarikh, seorang ahli sejarah. Dan banyak lagi. Imam Ibnu Qayyim seorang ahli sejarah, seorang tabib ahli kedokteran Islam. Dan banyak lagi. Al-Imam Adz-Dzahabi dikenal dengan sebutan Al-Hafidz Adz-Dzahabi, ahli hadis. Beliau menyusun banyak kitab, di antara Al-Kabair, di antara Mizanul I'tidal, dan yang lain-lain. Berkata Imam Ibnu Qayyim, telah sampai kepadaku dari guru kami, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah, yang semoga Allah mensucikan ruhnya, bahwa berkata Ibn Taimiyah, ma taraktuha aqiba kulli salatin. Aku tidak pernah meninggalkan ayat kursi ini seusai setiap salat. Kalau kita melihat penjelasan Syekh Abdul Razak hafizahullah, kita menangkap isyarat bahwa ayat kursi dibaca seusai membaca al-muawwidzat ya. Al-muawwidzat dulu terus ayat kursi. Terus ada lagi satu zikir lain.

ada salat. Wa minal masyru'i lil muslim ayyakula adbara salawat ma'awsa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Mu'adz bin Jabal. Termasuk zikir yang disyariatkan bagi setiap muslim, hendaklah di akhir setiap salat zikir yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu kepada Mu'adz bin Jabal. Dalam Sunan Abu Daud dan An-Nasa'i dan yang lain-lainnya dari Mu'adz bin Jabal. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi yauman, bahwa Rasul sallallahu memegang tangannya suatu hari. Memegang tangan Mu'adz lalu berkata, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk." Wahai Mu'adz, demi Allah aku mencintaimu. Ini cinta apa? Cinta iman. Karena sesama muslim. Jangan disalahfahami dengan cinta yang lain. Oh, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai sesama jenis tuh. Nah, ini orang-orang yang para pendukung gerakan gay, homo kayak begitu disingkat apa? LGBT. Lesbian, gay, B-nya apa? Biseksual, dan T-nya transgender. Para pendukung LGBT, bahwa itu boleh dan ibadah, nih hadisnya. Mencintai sesama. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mencintai sesama. Nih Mu'adz. Wahai Mu'adz, demi Allah, aku benar-benar mencintai. Itu orang yang pikirannya ngeras kotor, maka hasil ijtihadnya juga kotor aja, gitu ya. Ini cinta iman. Usika ya Mu'adz la tada'anna fi duburi kulli salatin antaqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'adz, demi Allah aku benar-benar mencintaimu. Aku wasiatkan, wahai Mu'adz, jangan sekali-kali kamu tinggalkan seusai salat untuk mengatakan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku untuk selalu berzikir kepadamu, untuk selalu bersyukur kepadamu, dan untuk melakukan sebaik-baik ibadah kepadamu. Nah, ini juga dibaca. Kapan? Kalau Syekh Abdul Razak kelihatan urutannya terakhir. Tapi urutan mana yang lebih dahulu dibaca memang tidak disepakati oleh para ulama. Kalau Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram ketika membahas ini, urutannya tidak seperti ini. Jadi begitu istighfar, astagfirullah, astagfirullah, terus Allahumma anta salamin kasalam tabarak ta'ala, terus la ilaha illallah wa daulah syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumi'ah, wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wa la na'budu illa iya, lahul ni'mah wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasanu, la ilaha illa mukhlisina lahuddin wa lahul karihal kafirun. Terus kesini, Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika husni ibadatik. Atau membaca doa itu, la ilaha illa huda ula syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa lahul qasim, Allahumma la mani'a lima utuita wa la mu'tia lima manat wa la infawzal jadi minkal jad. Terus Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika husni ibadatik. Terus baru ke tasbih, tahmid dan takbir. Lalu membaca al-mu'awidat, membaca ayat kursi dulu, lalu membaca al-mu'awidat. Setelah itu hur, bebas berdoa dengan doa yang kita kehendaki, ya. Inilah penjelasan tentang zikir-zikir ba'da sholat, ya. Nanti di sesi yang terakhir kita akan membahas istighfar yang di awal tadi kita belum bahas syarahnya. Kita break dulu kira-kira setengah jam untuk menghela nafas. Setelah itu kita baru lanjutkan lagi sampai zuhur. Dan bahannya habis kan? Nah, sekarang sambil nunggu itu, sambil kita fotokopikan bahan yang akan kita inikan pada sesi yang berikutnya. Nanti pertanyaan dirapel ya, pada pertanyaan pada sesi yang terakhir. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaikal, hamdulillah rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Azkarun Naum.
4: Mengumpulkan kedua telapak tangan ditiup sambil membaca.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

0: وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Adzkarun naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi, wabika arfa'uh, fa'in amsakta nafsi farhamha, wa'in

0: Betapapun panjang dan kelamnya malam, fajar pastikan datang. Pagi pun menjelang, matahari kembali bersinar terang, membiaskan cita-cita, semangat dan harapan baru untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya.
1: Ashhadu an la ilaha illallah.
0: Akhil muslim, ukhtil muslimah, Hidayah FM hadir ke tengah anda bagaikan pelajar di tengah gurun yang gersang.

0: كَفَلْيَفْرَحُوهُ وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
2: Dari bilah-bilah cangkuni udara. Hidayah FFN. Bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
3: Min adhkar as-sabah. Min adhkar
4: as-sabah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amir rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wasyahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri asy-syaitani wa syirkihi. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wala takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 marrah.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arshnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih,
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi,
0: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.

0: Imam Syafi'i berkata, safir. Tajid iwadan amman tufariquh. Wansa' fa'inna nalidan aishi fil nasabi. Inni ra'aitu kufal ma'i yufsiduhu. Intala taba wa illam yajri lam yatibi. فالشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عربي والأسد لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar. Kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat, apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari, apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina, kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas, kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun, sebatang ranting, kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa man ijtama qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ika wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
1: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan takarruf yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belit dan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: hidayah Bukan lakum Ta'amulat ba'dal fajr Naklukum an gharamit Sa'ilan maulana walakum tawfiq.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'ihi wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji bi ihsanin ila yawmi din wa ba'd. ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Hadirin Allah muliakan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung satu demi satu. Nikmat yang sangat banyak. Setiap detik ada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita bersyukur setiap detik? Pertanyaan itu dikembalikan kepada diri kita. Nikmat yang terbesar adalah nikmat ilmu dan iman, ilmu dan amal soleh. Ini tuh kunci kebahagiaan. Itulah nikmat termewah di dalam kehidupan. Makanya tidak heran para ulama kita itu totalitas dalam ilmu dan berusaha mengamalkan ilmu yang sudah dimiliki. Dan mereka berjuang tanpa kenal lelah, tanpa kenal waktu. Al-Imam Abdurrahman bin Al-Qasim Al-Misri, salah satu murid dari Imam Malik. Dan Imam Malik adalah guru dari Imam Asy-Syafi'i. Oleh salah satu murid Imam Malik, itu mengatakan, "Kuntu atil Imam Malik bin Anas golasan." Saya itu datang ke Imam Malik itu sebelum subuh bayangin, sebelum subuh udah datang, lalu aku bertanya tentang 2 atau 3 atau 4 masalah, 2, 3 atau 4 pembahasan. Dan ikuntu ajidu minhu fi dhalikal waqt insyarah as-sadr. Dan aku melihat Imam Malik itu ketika berada di waktu tersebut itu fresh, dadanya tuh lapang dan semuanya waktu pagi kan enak, atau sebelum pagi mungkin latih talamid. Dan itu waktu dimana murid itu sedikit. Artinya kalau di waktu-waktu lain itu beliau senantiasa dikerumuni oleh murid-murid. Dan aku datang setiap sahur waktu itu. Setiap sahur datang ke Imam Malik. Setiap sahur. Jadi, dan kalau datang tuh beliau gak ketok pintu. Ganggu lah kalau ketok pintu. Datang sebelum subuh ketok pintu atau ngebel atau telepon. Fa'ataituhu marra fatawasattu ataba babihi ka'adati. Jadi beliau tuh kalau datang gelar tikar kalau bahasa kita. Di depan pintunya Imam Malik. Di depan pintu gerbang kalau kita. Udah duduk aja. Nunggu saat Imam Malik keluar untuk sholat subuh. Baru disitulah waktu belajar. Jadi waktu belajarnya itu perjalanan dari rumah ke masjid. Sebentar. ya memang secara umum nggak lama kan, tapi itulah perjuangan ketika seseorang tahu betapa pentingnya dan betapa mewahnya ilmu. Jadi kalau kita kajian jam 5:30 tuh ya, itu nggak ada cerita ngantuk-ngantukan. Para ulama itu sebelum subuh udah berada di depan rumah gurunya, Imam Malik. Dan mereka gak ganggu. Nah, jadi mereka gabungkan antara semangat, spirit, dan adab. Gak mau ganggu guru, gak mau ganggu orang. Kalau ngapa, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya, ganggu lah. Enggak, nunggu aja di depan. Kalau keluar, baru didampingi. Abdurrahman bin Qasim al-Misri saking setiap harinya ke rumah Imam Malik sebelum subuh, itu beliau sampai dipikir budaknya Imam Malik. Beliau sampai dipikir budaknya Imam Malik. Jadi itulah kalau orang tuh udah mengerti mewah dan nikmatnya ilmu dan betapa bermanfaatnya ilmu untuk kehidupan dia. Adapun kita masih harus dibangkitkan dulu, diingatkan. Dan ilmu itu kebutuhan. Sebagaimana dikatakan Imam Ahmad, manusia lebih butuh ilmu daripada makan dan minum. Karena makan dan minum menjaga kehidupannya di dunia, dan ilmu menjaga kehidupannya di dunia dan di akhirat. Dan itu adalah kita bersyukur kepada Allah. Dan jangan lupa minta pertolongan. Kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Dilancarkan. Diberi pemahaman. Lalu diberikan taufik agar kita bisa menerima dan bisa mengamalkan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Lalu marilah kita selalu memperkuat syahadatain kita, la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Jaga diri kita dari kesyirikan. Terus beribadah hanya kepada Allah. Dan dalam beribadah kita mengikuti tuntunan Nabi kita SAW sebagai Nabi dan Rasulullah. Sosok yang paling berjasa. Maka jangan pernah lupa untuk memperbanyak salawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Hadirin Allah muliakan, masih di awal bab anjuran untuk menambah kebaikan di akhir umur atau fase akhir umur. Dan karena kita gak tahu umur kita, ini juga untuk anak-anak muda. Bukan hanya untuk orang tua. Dan betapa banyak anak muda wafat duluan. Sebanyak yang lebih muda itu meninggal duluan. Betapa banyak seorang ibu kehilangan anaknya. Dan ayah kehilangan harapannya. Karena anak yang dia dijagokan untuk menjadi suksesor, dia wafat duluan. Dan kita masih bersama surat Fatir ayat 37, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar waja'akumun nadhir. Bukankah kami sudah memberikan umur kepada kalian yang cukup untuk digunakan berpikir, berzikir kembali kepada Allah bagi orang yang mau berzikir dan kembali kepada Allah. Dan kami sudah dan telah datang kepada kalian peringatan. Hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita kan berbicara tentang keterangan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin, ketika beliau berbicara tentang cemburu, beliau bicara tentang cemburu al-ghairah. Nah, ini menarik. Kata beliau rahimahullah ta'ala, al-ghairatu ala waqtin fat. Di antara cemburu itu cemburu terhadap waktu yang hilang, waktu yang terbuang, waktu yang terlewatkan. Jadi cemburu itu bukan hanya berkaitan dengan pasangan aja. Bukan cemburu bukan hanya berkaitan ketika orang tua cemburu anaknya lebih condong ke mertuanya, misalnya cemburu dia. Kenapa sih cucu aku selalu kesana, aku jarang misalnya. Anak orang tua, ibu tuh selalu sayang sama adik, aku enggak, cemburu.

Ini adalah jenis cemburu yang membunuh. Bayangkan, membunuh. Jadi cemburu terhadap waktu yang hilang adalah cemburu yang membunuh. Apa maksudnya? Kata para ulama, anna atharaha yushbihul qatl. Karena dampaknya itu seperti pembunuhan. Dampaknya itu seperti pembunuhan. Dan apalagi ketika kita sadari bersama-sama, gak ada jalan untuk mengembalikan waktu-waktu tersebut. Benar. Gak ada jalan untuk mengembalikan. Jadi hadirin Allah muliakan, kan kayak pembunuhan. Pembunuhan kan kalau udah terbunuh gak bisa dibalikin lagi tuh nyawa. Gak bisa dibalikin. Orangnya gak bisa dibalikin lagi ke dunia. Udah dibunuh. Na'udzubillah min dzalik wa nasallu salam wal afiyah. Gak bisa. Wah, ada banyak orang tua nangis anaknya dibunuh. Saya hanya minta kembalikan anak saya. Gak bisa. Sama waktu itu gak bisa. Udah lewat selesai. Gak ada jalan untuk mengembalikan lagi. Dan sangat merugikan. Makanya dampaknya itu seperti pembunuhan. Sangat merugikan. Sangat merugikan. Sangat merugikan. Lalu kata Ibnu Qayyim, fa'innal waqta wahiyu taqaddi. Cepat sekali berlalunya. Cepat. Cepat. Dan gak bisa dibalikin. Kalau udah berlalu gak bisa dibalikin. Ini harus kita sadari. Pernah gak kita cemburu? Ketika melihat misalnya anak-anak usia SD, usia SMP menghafalkan Al-Quranul Karim. Anak-anak usia SMP, SMA, bahasa Arabnya tuh lancar. Bisa bahasa kitab. Terus kita mikir, ya Allah, dulu SD, SMP, SMA saya kemana ya? Sampai sekarang gak bisa baca Quran. Jangan kan ngafal, baca aja salah. Terus ngelihat keponakannya bisa baca Quran. Atau lagi lewat mampir ke pondok atau lihat YouTube misalnya. Dan anak kecil bisa baca. Ada gak rasa cemburu dengan itu? Itu ketika kita pada saat kondisi normal kita ikut kajian. Kajiannya ramai, terus kita lihat anak-anak muda. Usia 20-an tahun, semangat. Kita renung aja. Kita udah usia 40 misalnya, usia 50. Dulu usia 20 saya kemana ya? Kok gak kayak gini? Ya beruntung banget mereka. Beruntung banget. Atau kita misalnya ada orang usia 40-50 terus rumah tangganya berantakan. Karena jauh dari agama. Karena jauh dari Allah. Terus udah mulai ikut kajian terus ngeliat apa couple gitu usia 20-an tahun gandengan tangan ikut kajian suami istri nih anak apa pasutri muda sama-sama datang kajian pulang bareng mikir aja dia gitu dan dia mungkin habis divorce baru aja cerai

gara-gara maksiat, gara-gara gak dekat sama Allah. Cemburu gak sih yang ngeliat gitu? Harus saya udah kayak gini, rumah tangga saya berantakan karena jauh dari Allah. Cemburu banget ngeliat mereka masih muda dapat hidayah dan memperjuangkan. Itu gak ada rasa cemburu kayak gitu ya. Padahal itu hal, subhanallah. Itu hal besar. Itu hal besar. Ada orang cemburu ngelihat tetangganya banyak duit, dia bisa usahakan. Mungkin sekarang dia gak punya mobil kayak tetangganya. Tapi kalau pasti ada peluang. Kalau Allah kasih taufik, kalau dia kerja keras, dia bisa beli dan lebih mahal dari itu. Cemburu temannya sukses dalam bisnis, dia masih bisa kejar. Tapi kalau cemburu waktu, skakmat hadirin, gak ada. Makanya itu kan Allah berfirman itu dalam surah Fatir, awalam nu'ammirkum, bukankah saya sudah kasih waktu buat kalian, bukankah kami sudah kasih waktu, sudah kasih umur yang cukup untuk digunakan untuk berzikir, berpikir. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Terus kemana aja tuh waktu? Nah itu gak ada rasa cemburu kita. Makanya dalam nih, keterangan kami sangat-sangat dalam. Nah lihat begitu tuh gak ada cemburu. Yang lebih muda dari kita, Masya Allah. Ilmunya udah lebih jauh lebih banyak. Qurannya Masya Allah. Lalu mereka apa belajar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus akhlaknya baik-baik. Oh, kita gak karu-karuan di usia 20-an tahun misalnya. Kita gak karu-karuan di usia 30 tahun. Ini anak-anak muda nih 20 tahun, Masya Allah. Kita lagi duduk di kajian, disenyumin sama mereka. Dikasih makanan, mereka bawa makanan. Atau misalnya kita ikut kajian pada maghrib, tiba-tiba ada sekelompok apa anak-anak muda depan kita, baik mungkin ikhwan atau akhwat, laki-laki atau perempuan, tiba-tiba ngeriung, terus pas azan, pada makan korma. Ternyata mereka puasa sunnah. Itu gak cemburu melihat itu. Ya Allah, dulu masih muda, udah pada puasa sunnah. Dan suruh bagi-bagi, sharing-sharing, dibuka semuanya. Ada yang bawa korma, ada yang bawa air, ada yang bawa pastel, ada yang bawa risol. Kita ngelihat dari jarak yang sangat dekat dengan mereka. Mereka senang gitu. Terus begitu mereka ternyata melihat kita mupeng gitu, pengen. Padahal kita lagi pengen suasananya, gak pengen makan. Diajak gabung. Gitu. Ayo kak gabung kak. Gitu. Bu ayo gabung bu. Gitu. Pak ayo gabung ke kita pak. Seadanya ya. Gitu. Itu gak cemburu ya sebenarnya. Gue tuh dulu waktu muda kemana aja. Kok gak begini nih. Dan itu gak bisa balik lagi. Gak bisa balik lagi. Cuma bisa nangis aja gitu. Kok gak begini kita. Kita hidup dengan dunia. Gak jelas sudah. Di usia-usia gitu kita keluar masuk mall. Tanpa ada alasan yang jelas. Kesian. Gitu. Keluar masuk klub. Keluar galau, pulang mabok misalnya. Gak ada artinya. Hidup apa? Ini anak-anak muda ya Allah, senang. Gitu. Udah ke masjid, udah belajar, udah nuntut ilmu. Adabnya juga Masya Allah. Ngajak nimbrung kita. Kita buru-buru puasa Senin Kamis sama mereka. Puasa Ramadan aja enggak dulu. Subhanallah. Puasa Ramadan enggak. Gak ngerti gitu. Puasa Ramadan dijadikan joke kadang-kadang waktu dulu. Ini anak-anak udah seru. Aku punya harapan. Terus karena mereka benar-benar meresapi ilmu, mereka cinta, mereka pada nyatet. Gitu. Kita cuma bengang-bengang dengerin besar. Hanya ngaji jiping, ngaji nguping. Ini yang lebih muda kita nyatet. Dan ternyata mereka punya
punya skill, punya prestasi dalam bidang dunia mereka. Dan mereka jadikan dunia sebagai sarana. Itu gak ngiri begitu ya. Kamu sekolah di mana? Aku di sekolah, apa, kuliah di sini, tante. Aku kuliah di sini, kuliah di situ. Di samping itu, besoknya kita dengar dia lagi, apa, gak sengaja kita dengar dia lagi baca Quran, nungguin ustadznya sambil nunggu kajian dimulai. Gila, dia udah kuliah di situ. Sambil menyebutkan sebuah, misalnya PTN yang memang berkualitas, lalu bisa baca Quran, puasanya bagus. Itu gak cembur ya ngeliat sosok-sosok seperti itu. Kita kemana aja dulu? Gini-gini aja. Kita berantakan hidup kita. Atau harus membangun puing-puing dan reruntuhan yang kita hancur, yang merupakan dampak dari hancurnya hidup kita di masa lalu. Subhanallah. Mana rasa cemburu? Padahal waktu itu yang paling mahal. Uang itu bisa dicari. Kita bangkrut hari ini. Tahun depan kita bisa lebih kaya daripada tahun ini. Bismillah. Tapi waktu gimana ceritanya? Dan Allah katakan, awalam nu'ammirkum. Mai tadhakkar fihi man tadhakkar. Kita kan udah kasih umur. Udah kasih waktu buat kalian. Yang cukup digunakan. Ini cemburu yang membunuh, kata Ibnu Qayyim. Terus kita santai-santai aja, subhanallah. Itu yang diminta oleh penghuni neraka kan, minta tolong kembalikan sehingga kita bisa beramal, tolong kembalikan kita ke dunia, kita biar bisa beramal. Gak ada waktu, gak ada. Jadi yang diminta oleh penghuni neraka itu bukan duit, bukan uang, bukan jabatan, yang diminta waktu. Kembalikan lagi, kita kasih kesempatan kamil, waktu dan kesempatan, gak ada. Lihat bedanya. Padahal pada saat di dunia, waktu di depan matanya gak digunain sama dia. Dibuang-buang. Yang dicari uang. Yang dicari itu hawa nafsu. Depan mata dibuang. Nanti di neraka yang diminta waktu. Bukan apa lagi. Itu kita ikut halaqah Quran sama yang muda-muda. Ya Allah, lidah mereka tuh gampang banget ya dibenerin. Lidahku kok susah banget. Ya karena usia. Udah kelamaan tuh lidah. Itu gak ada cemburu ya. Ya Allah, cemburu banget ya aku. Terus ketika masuk hafalan surat-surat pendek, lupa lagi. Udah ya ingat. Umur gak bisa dibohongin. Faktor U itu benar. Terus teman-teman halaqah kita, halaqah Quran kita yang masih usianya 20 tahun, ya Allah lancar banget, enak gitu ya. Kok aku gak bisa-bisa? Itu gak ada cembur ya. Subhanallah. Gitu kan kata Ibnu Qayyim. Wal waktu indal abid. Dan waktu menurut ahli ibadah adalah ibadah itu sendiri. Adalah berzikir. Jadi waktu menurut kacamata para ahli ibadah itu adalah ibadah. Ketika mereka dengar waktu, yang mereka tahu adalah waktu itu sholat. Waktu itu zikir. Waktu itu berdoa. Waktu itu baca Quran. Waktu itu bertahlil, baca la ilaha illallah. Waktu itu bertasbih gitu. Jadi tafsir waktu menurut ahli ibadah adalah ibadah, sholat, puasa, berpikir, baca Quran, wirid, bertasbih, beristighfar, itu waktu. Itu waktu.
Dan waktu menurut al-murid, orang yang mencari Allah, yang ikhlas kepada Allah, waktu itu adalah al-iqbal ala Allah, kembali kepada Allah. Jadi ketika dia mendengar kata waktu, arti waktu bagi orang-orang yang mencari Allah dan ikhlas kepada Allah adalah kembali kepada Allah, menghadap Allah Subhanahu wa taala, al-iqbal ala Allah, menghadap Allah. Wal jam'iyyati alaih, dan menghimpun semua energi lalu dimaksimalkan kepada Allah. Wal uquf alaihi bil qalbi kulli, dan menghadap kepada Allah dengan seluruh hati dan seluruh jiwa. Itu waktu bagi orang-orang yang ikhlas, selalu diarahkan kepada Allah, selalu diarahkan kepada Allah. Gitu. Dan itu kelihatan dari semua cara, dari menghabiskan weekend itu kelihatan, dari menghabiskan libur akhir pekan Sabtu Ahad. Oh, itu antara ahli dunia dengan ahli ibadah dan al-murid, orang yang menginginkan dan mencari ridha Allah, itu kelihatan bagaimana ngabisin waktu, bagaimana menggunakan waktu, kelihatan. Contoh lagi liburan, kelihatan destinasi itu melihat, menentukan nih orang sebenarnya ahli ibadah atau bukan. Destinasi, gimana mengisi liburan, kemana, itu kelihatan. Lalu di tempat itu ngapain aja, itu kelihatan. Jadi bagi ahli ibadah, atau bagi orang yang ikhlas mencari Allah, itu gak ada cerita, kok kamu gak ngaji sih kemarin? Aduh, kemarin tuh gak ada waktu. Karena definisi waktu bagi mereka itu sendiri adalah ibadah. Jadi gimana gak ada waktu? Aku udah usahakan kemarin tuh untuk meluangkan waktuku, tapi ternyata kerjaanku banyak. Aku udah berusaha meluangkan waktuku, tapi kerjaanku lagi padat-padatnya. Nah, itu bukan ahli ibadah. Karena bagi ahli ibadah, waktu itu adalah ibadah. Bisa dipahami maksudnya. Waktu itu berzikir. Waktu adalah momen untuk bertasbih. Momen untuk menuntut ilmu. Momen kembali kepada Allah dan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa dan hatinya. Begitu. Harusnya kebalik. Urusan dunia yang overdosis itu yang kita cut. Eh, besok kita jadi meeting kan. Ini kan lumayan buat tambahan income kita. Oh, mohon maaf, besok enggak bisa. Besok enggak bisa. Kenapa? Enggak, saya enggak bisa. Karena ada waktu, itu waktu untuk ibadah. Waktu untuk kelas Quran, waktu untuk nuntut ilmu, waktu untuk mendekat kepada Allah. Dan dia gak perlu cerita juga kan. Tapi ini sayang loh, gak bisa. Karena bagi saya waktu itu untuk itu. Udah income saya udah cukup, alhamdulillah. Gak akan selesai-selesai kalau diikutin terus. Gitu. Itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Kita lanjutkan. Wal waktu a'azzu syai'in 'alaih. Dan waktu adalah hal yang paling berharga bagi dia. Paling mewah bagi dia. Paling mewah. Enggak ada yang lebih mewah dari waktu. Enggak ada yang lebih mahal dari nikmat dunia daripada waktu. Yughoru 'alaihi an yanqadhiya biduni dzalik. Maka akan muncul kecemburuan yang besar jika waktu itu berlalu tanpa ibadah dan mendekat kepada Allah. Itu baru cemburu nih. Ya Allah. Sedih gitu.